0: Dengarkan YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris Sumpenjingan datang baru. Stop gulai bala peninga berprogram Lalau Penghidup. Minggu tu ialah Minggu Trinity ketujuh. Lalu baca Injil kita ke diungkup kari Minggu tu. Diambil Injil St. Matthew bagi 13 ayat 24 ngaga 30 ngau ayat 36 ngaga 43. St. Matthew bagi 13 ayat 24 ngaga 30 ngau 36 ngaga 43. Jadi tu tak pedak kita berbob nyangkut baru lambar 20 ngaga 21. Lambar 20 ngaga 21. Nyalai jatuh ke dekat maca gentran Injil tu. Jesus nusui ngari sidak, jakuk sempama tibukai, ku ya, perintah surga baka urang siku ti nabur benih, ti manah berumaya. Malam hari, lebih genap iku urang dah tindua, dia musuh ya datai, nabur lalang, gulai ngegandum ya. Udahnya musuhnya lalu lari. Lebuah gandum nyo masang besai, lalu yo nyo belabuah murai, dia lalang lalu bisi ayan. Kuli orangnya datai ngaga yo lalu jakuk ku yo, tuan, benih kede tabur nuan baumai nuan ndang bansa benih di mana. Tang hari ini penatai lalang nyo. Munsuah tinggir jauh tenyo, biar ku yo nyamun. Kati nuan dekok ke kami mansang kien, lalu mantun lalangnya, ku sidak nanya ia. Ia nyawak sidak, nda ibu. Lebantik kita mantun lalangnya, kita tentu terbantun ke gandum gulai nguya. Tejuk ke lalang ke gandumnya, sama blok tumbuh, datai agai musim ngetau. Udahnya aku kengasuh sidak tingetau gandumnya, dulu mantun lalang, serta merkas ya, lalu nunu ya. Api yang sedap belabuh ngetau. Udahnya baru sedap ngetau gandum, lalu nyimpan ia ke dalam kuyan aku. Ayat 36. Udahnya Jesus angkat ninggal ke rumah ia, serta tamak ke dalam rumah. Sedap murid ia datang ngaga ia, lalu kau sedap nanya ia, padah ngaga kami, nama artis aku sempama pasal lalang tu.

Di sawat Jesus, orang tindabur benih di manahnya anak Mesia. Jadi umainya dunia. Leka utai di manahnya orang tibempu perintah serga. Jadi lalangnya nebiak sitan. Lalu musuh tindabur ke leka lalangnya sitan pu. Maya ngetau nyok pengujung dunia. Lalu bala pengetau nyok bala melekat. Bakal lalang ti dipampat, lalu ditunu berapi. Bakanya mega utai ti dekat nyadi, lebuh maya penghabis dunia. Anak mensia dekat ngasuh bala melekat ia, ngumpul semua orang ti berdosa dalam perintah ia, ngau semua orang ti berpenyalah. Lalu nabak kesidak ngeapi ti balat menyadi, dia ndur sila dekat nyabak serta bergerit ngeri. Udahnya orang lurus dekat perincing baka pancar mata panas dalam perintah hapai sila. Dengo kuliah kita untuk kita bisi pendiang. Tu Injil Kristus, puji Kristus, Tuhan kita. Dalam nama Lapai, ala anak, ala roh kudus. Amin. Bawa baca kita minggu tu, Tuhan Jesus mereka kita siti agi sempama. Yangnya sempama pasal lalang. Ditu Jesus ukai muti nusui sempamanya, taya mega nerang kerti sempamanya, baka ya tinggal sempama penabur benih minggu dulunya kemari. Lebuh bob kudus kita tidak salian kangga jaku iban, dia bala penyalian milih jaku lalang, dikena nyebut pasal rumput, tisama tumbuh ngebenih ditu. Kebenar menjadi rumput tidak kok Jesus ditu, ianya biadat daneng. Dalam dekor putih, biadat daneng. Lalu nama rumput tu dalam jaku Latin ianya Lolium temulentum. Lolium temulentum. Lalu rumput Lolium temulentum tu ndang kurang lebih sebaka gamal ngau gandum tidak tanam, lebuh ya baru nyumbuk. Semadi ianya degalak benar, baru kita nemu bagi ya ti gandum ngau ya ti rumput. Tang maya tu rumputnya pedis debuai leban urat ia udah nyelamar berbalut ngau urat gandum. Nanti orang nyabut rumputnya gandum pu pan cecabut mega. Tu mai kebuah buat sempama tadi tuan umainya ndak ngasuh kuliah guai mantu rumputnya ngai ke tercabut ke gandum mega. Tajak gandum ngau rumput tu mar deklalo lebuah gimit. Lalu rumput tu pedis di depan tuan, labau dah lebuah udah besar, labau urat balat berkait dengan urat gandum. Tambah pengujung leka rumput tu mesti dibagi takut diserarok ke hari leka gandum. Ia anda boleh bergulai dengan gandum, laban leka rumput tu bisa racun. Lalu tau ngasuh palak ngelu serta muka ngasuh rasa sakit. Ndak salah-salah berkedadah kita ikhmer itu. Asai leka rumput tu mega payet serta ndak nyamai. Nyalai pengawak ti milih leka rumput tu de kerja ngena jari. Ndak salah-salah baka kita ti milih antah ari beras. Nyalai tu suah de kerja bala sedak ti indu apian leka gandumnya dikisar. Leka rumput tu kurang lebih mesai serta baka leka gandum. Muti ia kecelum-celum lagi curok. Amat pengawak timilia antah leka rumput tu ngiruah tau kelungat amat. Tang enti ndak terpilih, leka rumput tu tau benar mai penusah ngagai orang timakai ya. Jadi buat sempama tu, kita ninga pasal munsuah ti sengaja nabur ke leka rumput berumai awak ke rumput yang tumbuh ngau gandum. Tu mega ukai utai dikluluk ke Tuhan Jesus aja, laban mayanya menyak, mensia kok kalau ngusah teko ngayah kepangan diri. Hari tenabur keleka rumput bau maya, maya malam teko maya orangnya ndak medak. Nyala dia tu menyadi, aku mai kita berarti ke ajar diberi Tuhan Jesus dalam jakuk sempama tu. Nitiah kaya diterang ke Tuhan Jesus mpu. Keterubah ya, sempama tu ngajar kita dalam dunia tu kuasa penyai dan bisi. Dia selalu dekat ngerusak leka benih di mana tidak tanam.
Menjadi naibuah aku madah tiap iku kita nak ngasai kedua bengkak kuasa bekerja dalam penghidup kita. Kuasa pemanah dia merangsang leka jaku Allah Ta'ala tumbuh serta nyadi dalam penghidup kita. Serta muka kuasa penyai tindak selalu kau nasal leka jaku Allah Ta'ala. Awak kendak berbuah buat penghidup kita. Tu meh kebuah menyadi tiap ikut kita patut menyikut Saint Peter selalu sedia, selalu berjaga. Laba munsuah kita, sitan berjalai kiok-kiok baka singa terpetegung. Ngiga orang kedempok ya. 1 Peter bagi 5 ayat 8. Lalu kedua, sempama tu ngajar kita pemar ngelala siapa tu dah dalam perintah Allah Ta'ala ngau orang tiagi dari luar. Mensia tak terpedak baka kemana, tang dalam hati ya orang terjai. Lalu pia menggak, orang tau gaya kejai dari luar, tang kebenar dari dalam, ya orang di mana. Kebenar kita mensia jampat benar mericap ngagai pangan diri. Berdua-dua ada gaya orangnya terpedak kita dari luar. Kita jampat benar madaknya orang jai tau ke orang mana. Sebenar kita nemu ngau penuh pasal orangnya terbenar ngau latar belakang yang. Lalu ketiga, sempama tu ngajar kita, ndak ngasuh kita kelalu jampat mutus ke penemu kita pasal mensia siku-siku. Kita ndak patut jampat mericap tak ke label ngakai pengadiri. Nanti bala kuli buat sempama tu, ditejuk ke mantuan rumput, nitiah ke pemintak sidak, tentu mayo gandua megak sama dibantuan sidak. Pengawak ti nyerarok teka milih mesti dia kerja dan baduk ngetau. Bakanya menjadi tiap ikut kita mensia dekat dia timbang Allah Ta'ala. Ukai ketegal sitik pengawak teka sitik ringkat penghidup. Tang buat semua batang penghidup kita. Kita mensia tahu ngerja pengawak ti cukup salah. Tahu ke jahit. Tang udahnya ngesal setelah berengkah hidup nebus penyait dari empu. Serta uliah pengasih Allah Ta'ala hidup budanya ngaulah di mana. Pihak megak kita mensia tahu berengkah ngau penghidup di mana. Tambah ujung ngerusak penghidup diri empu hari tinggal jauhlah di jai. Kebenar menjadi nadai siku kita mensia uliah nimbang atau ngakim judge korabutia utainya ngau betul. Namanya apil medak utainya ngau penuh. Pia megak nanti kita yang mesti nemu sekedar pasal penghidup orangnya, kita yang tak patut sekali-kali nimbang atau ke judge orangnya. Lalu keempat, pengawak tinimbang ulah tiap ikut kita dan dekat datai berpengujung ilok. Amat pengawak nimbang atau ke judgement korang putih tu bakal kelubah. Tang kebenar ia mesti datai berujung. Suah kita medak dalam dunia tu orang tijai ulah baka kejamai setanadai orang hukum. Tak menyadi kita nemu kelimpah hari penghidup dunia tu bisik penghidup tikak datai. Tialai semua ulah kita mensia dekat ditimbang Allah Ta'ala. Makanya megak orang dia selalu ngerja pemanah nolong orang baka kenadai upah buat dunia tu. Tang buat dunia di dekat datai, tu megak dekat ditimbang, lalu upah dia beri. Munyi kejaku Tuan Jesus kena kenang kita dulu hari tu, kuya, barang siapa timri secangkir air celap, kadirup siku ari murid di penghabis mit, labannya murid aku tetap dekat nyambut upah ya. Injil St. Matthew bagi 10 ayat 42. Penghabis benar, sempama tu ngajar kita, muti Allah Ta'ala siku ajak, dia patut serta uliah bicara ke semua kita mensia. Ia ajak tulis ngakim kita. Ia ajak tulis nimbang kita. Allah Ta'ala ajak dia benar uliah ngelalak, siapa di mana, ngau siapa di jai. Allah Ta'ala ajak tulis medak penghidup siku-siku kita mensia. Berengkah di kita tiada kelab dunia tu, sampai kemaya kita itu mati, ninggal ke dunia itu.
Allah Ta'ala ajak tulahnya di hakim serta mutus ke pecara tiap biku kita mesia. Nyalai kita kesama mesia patut anak kalau jambat ngakim pengadiri. Nyalai ngotuk program lalu penghidup kita yang bakal mengotuk dalam kak kaku nak katuk. Lalu kena mengangkat ke diri ke dulu maik bala peninga sama dia jenuh. Lalu sama bersamping aku ngagai Allah Ta'ala tiap taro ngapai kita ngenak sampai ke diungkup ke minggu tu hanya minggu Trinity terketujuh. Tuhan terbampu semua kuasa ngapengering kuasa terbungkal terberi semua terbadas. Asuh hati kami rindu kenama Tuhan. Tambah dalam hati kami pengharap terbenar. Hidup ke kami dengan semua pemanah. Oleh pengasih Tuhan, sawab kami meruan dalam semua utainya. Oleh Yesus Kristus, anak Tuhan, Tuhan kami terhidup sebagai perintah Tuhan dalam penyerakup Roh Kudus. Danglah Ta'ala siku ajak, dia tu ledatai ke belum lama ya. Amin. Nyalai nganti kita ke pertemu baru, minggu dudi, maitu jam. Aku bersampi awak ke Tuhan ngintu setelah merekat ke semua bala peningong dalam pengawak ngau penghidup kita. Lebih lagi berminggu tidak kau datai. Mupu aku.

Ya, nyanakak kita mendiang ke program Lalau Penghidup Begulai Ngau Bishop Eri Sumpiang Jingan Siti program tidi keluar ke Melati Badi Ari YFM Iban di Kuching ya. Jadi udah tu lagi peningang mai kita mendiang ke program Tungkat Semangat Begulai Ngau Pastor Griman Ujang tang sebenarnya tu lagu ke di bai Swelin Berpadu Nyawa Ngau Manca Nasib Behwai YFM Segulai Sejalai.

Nama gagak. Benung online, tu aku dekat madah ke kita. Follow Instagram kami, YFM Iban Official. Ingat ah, YFM Iban

Shalom malam peningan, lalu selamat bertemu baru kita buat program Tungkat Semangat begitu. Lepas kita bertemu untuk awak ke kita ini, bertemu dalam pengasih, dalam pengerai, ti udah diberi Allah talang aja kita. Sebenarnya aku ngemon ngepun ketau malam peningan, aram kita berpun ngau sampi dulu. Tuhan terima kasih ke program Tungkat Semangat tau. So sampi aku Tuhan, awak ketiap ikut semua malam peningan diberkat oleh Tuhan. Ngau pengamat leka jakut nuan tik nyadi kelalau tengau singkang pejalai kaki kami. Lalu nyadi kepemakai penghidup rohani kami ngaso kami kriang di dalam nuan Tuhan. Jesus terima kasih. Berkat tiap ikut kami dalam nama apa ya nak? Ngau Roh Kudus kami dah bersampi. Amin. Bala peninga pagi toku ngamai kita maca leka jakut ba Injil John. Injil John bab 15. Bepun hari ayat kedua tik munyi tu. Ya, atau ayat ke-1. Aku tok pun anggul tik benal, lalu apa yang aku tukang kebun. Ya muai hari aku, genap itik dan tik nak berbuah. Genap itik dan tik berbuah di jarau, yang ambil ke danya berbuah lebat. Ayat ke-5. Aku tok pun anggul, kita nyak dan orang kemeruan dalam aku, lalu aku meruan dalam sidak, dekat berbuah lebat. Labanti nadai aku, kita nak uliah ngereja sebarang utai. Bala peningah, dalam buk Injil John 15 tu, Jesus merik gambal ti amat mudah diperhati ke kita pasal kawal kita ti Arab ngau Allah Ta'ala. Nomor satu gambal terpedak kita ini, Jesus pun kayu, diksemak kebakar pun kayu. Allah Ta'ala nak nyala-nyala diksemak kebakar tukang kebun. Lalu kita Kristian terkumai nyadi dania. Nah, nomor satu, Jesus pun anggul ti amat. Ya, so namar ti jakuk dituk bala peninga, leka jakuk dia madah, aku tuk pun anggul kita dania. Namar artinya, penatai penumbuh penghidup rohani kita datai dari Tuhan Jesus siku aja. Nanti nadai Tuhan Jesus penghidup kita nadai erti. Bakal nanti nak uliah hidup, nanti nak beringat bak puannya, bakanya megak penghidup kita ti nak Arab ati ti Arab tu ya, bakanya megak penghidup kita ti Arab tu kita nak uliah ngemansut ke buah kediri. Enti kita nak berini bak Jesus. Nama lagi bila peninggal. Enti nadai Tuhan Jesus. Semua pengawak kita nadai pengujuang. Semina puang pihak ajak. Ya. Jaku ia madah. Ari luar aku. Ku jaku Tuhan madah. Kita nak uliah ngemansut ke buah. Bah namau tak kita pelajar kita. Bak leka jakuk Tuhan tu menjadi dalam Tuhan. Pasti ke penghidup kita mesti beringap, mesti berpun, mesti berpangai bak Tuhan Jesus siku aja. Amen. Dalam penghidup kita enti nadai Tuhan Jesus, penghidup kita nadai penunga, nadai tuku, nadai daya, nadai penghidup. So nyak kebuah, penghidup kita mesti beringap, mesti berpegai bak Tuhan Jesus. Nah, artinya dah, ya, berkini kecara kita beringap, berkini kecara kita berpegai bak ya, kita mesti ingin dekat bersamping dengan gaya. Amin. Lalu rindu ke jakuk ya, belum mati ke leka jakuk ya. Okey, nama tadi sebut ku tarik berapa ringa, rindu bersamping, bersamping dengan gaya Allah Ta'ala. Nah, artinya jakuk bersamping, berjakuk ngau ya. Nya arti leka jakuk bersampi ya, berjakuk ngau Tuhan, lalu Tuhan berjakuk ngau kita. Nengah nama, nengah leka jakuk ya, ingat puan nomor dua ya, nyak, kita rindu ke jakuk ya. Lalu nengah jakuk ya, ya uliah beranau ngau kita. Artinya uliah madah ke pengamat jakuk ya. Laban dia John Baptis ke-1, ya, baptik ke-1 dengar atau Injil John bab ke-1, Jesus ia nyak jakuk, jakuk nyak tik ngau kita. So nama arti jakuk tu belah peninga, ingin rindu ke jakuk ya. Nama lagi nyemah ya, serta menggang taluak ke ya. Amen. Semah Tuhan siku aja. Taluak artinya kita ukai
orang ti ngai ningal jako ya. Ya, taluak artinya kita angkuan kelekat jako ya. Kita berpegai kelekat jako ya. Amen. Kita nak limpang kibak, nak limpang kanan. Lalu kita nak ngamah ke pengarap kita. Kita mesti mengkang ngelinduang yang belamaya. Puyan nomor dua, nama terpedak kita iba Injil John 15 ayat 2-nya, Allah Ta'ala nyadi apai. So peranan ya, nyadi tukang kebun. Ya, Allah Ta'ala kita nyadi apai. Lalu nama peranan apai tadi? Peranan ya, yang nyadi tukang kebun. Bah Injil John 15 ayat 2. Bah, nama artinya dah, nama pengawal tukang kebun dah. Ya, nama tu pengawal tukang kebun dah. Ia nyaga kayu nya pengawal ya. Ia nyaga kayu nya ngambil ke nama awak ke kayu tertanamnya. Awak ke kayu ya itu nya kayu nya maksud ke buah ngau mayu. Allah Ta'ala muai dan ti nak berbuah lalu netak pucuk ya lalu pihak megak enti dan yang nya bisik lumut ya megak dekat meresi ke lumutnya ngambil ke dan yang nya bersi juluak tukang kebun baka semua bala kita iti nemu namarti tukang kebun sidak ya mesti medak pengerai kayunya dan yang nya laban kita beringap bab puan ya yang nya Jesus lalu ia dekat medak dan yang nya bersi ya ia dekat medak dananya nak di dibungkus oleh lumut lalu awak ke ya berbuah lalu nanti ya terlalu lebat ya megak dekat netak ya artinya nyarau ya ngambil ke nama julu ati tukang kebun tu dananya ngemansuat ke buah ngau lebat. Okey, nama lagi, ia dekat nyarau dananya. Nyak contoh, bakal disiplin Tuhan. Amen. Penguji tahu ke semua macam proses dekenaknya ngubah kita. Ngemetul ke perangai kita. Laban perangai ti lama, minyak mesti dekat dibuai habis. Ya lubah-lubah dekat dibuai lengis megak. Amen. Nyak terik semak kaku tarik bakal lumuat. Oh. So, nyak dekat dikikis Allah Ta'ala. Menjadi dalam Tuhan, lebuah kita ningal leka jakuk. Ya leka jakuk nyak bakal lungak tiba mata dua. Ya oleh ngikis semua penghidup kita itu lama. Nya au ya nama agi nang amat kadang-kadang pedias mah lebuh Tuhan nya ngikis kita ya lebuh Tuhan ngerjanya tang semuanya pulai ke pemanah kita ngamik ke nama penghidup rohani kita bertumbuh ingat ke jakuk Tuhan tu ti nyebut orang ti dikerinduk ke ya orangnya dekat dibersi ya orangnya dekat diajal ya amin. So tu cara Tuhan ngajal kita ngemetul ke penghidup kita ianya lebuah macam kita ke ditempuh kita ingat lebuah kita ditempuh utai anak sekali komplain tanggung nyebut ke jakuk munyi tu Tuhan namau te kedajal nuan ngagai aku amin. So pegai jakuk tu amin. So namau te kedajal kita ditok bala peninga andang putus asa andang kecewa lebuah Tuhan ngemetul ke penghidup kita laban genak caranya nyadi ke proses kena ngemetul ke kita nak nunjuk ke ya atau ke nunjuk ke kita itu anak ya amen nunjuk ke kita itu megak dikerinduk ke ya lalu orang terkerinduk ke ya dekat di padah dekat di kemetul ke ya amen dekat di disiplin ya lalu ya dekat medak kita berbuah lebat. Poin ketiga bala peninga Kristian tu ianya kita itu dikesemak ke bakal nama bakal dania. Erti jakuknya penghidup kita itu mesti bergantung bak ia bak puan ya. Amen. Enti nak beringap, enti nak bergantung, enti nak berpegai bak puan ya. Nama penyadi kita, kita nadai penyadi, kita nadai penungak, penghidup kita nadai erti mimiat. Ya, inah enti bakal kayu, bakal dan kayu enti yang nak beringap. Bak pun ya nama arti jakutnya mati ni ada nama pengujung nanti mati dah api megak ngantik ya api ngantik ya ya so menjadi dalam Tuhan ingat ketau ingat pengawak kita itik nyadi dan nama pengawak kita okay dekat ngidup ke diri empu aja tang mesti beringap bak pun ya baru bisik penghidup lebih dan ya tu beringap bak pun ya semula jadi secara semula jadi ya dekat bertumbuh
buah. Secara semula jadi dekat ngemansut ke buah ti mana. Nama ke buah laban pun yang mana, pasti buah yang mana. Amin. Laban nama uti kebisik bak pun, nyak uti kebisik bak Dania. Amat nak ngai nyadi Dania ngemansut ke entik pun yang nyak dikesemak ke kita bakal pun remutan. Ketika pun namanya ketika kedaninya ngemansut ke buah mango ngai nyadi na ya bekenyak megah penghidup kita enti pun yang disebut Tuhan Jesus. Lalu penghidup kita dikesemak ke kedan tadi megah ngemansut ke buah ti datai hari Tuhan Jesus. Amen. Tu ya tu disebut ya. Okey, berdisebut ya bab Galatia 5:22 ngagai 23 ya. Lebuh kita diau dalam Kristus buah Roh Kudus pansut pansut nengah penghidup kita. Nama buah Roh Kudus dah. Okey, buah Roh Kudus tang buah Roh Kudusnya pengerindu, pengaga, pemayak, penglihat hati, penyiru, pemadas, penetap hati. Nama lagi ayat ke-23. Pendalap, ulih nagang diri, nadai adat ngelaban utainya. Nah, bala peninga, perhati leka Jakob tu. Lebuh kita beringap bakadannya tadi, bak punnya. So, buah ti pansut dengan kita, ianya bakal buah Roh Kudus, 9 buah Roh Kudus ditu. Okey? Ianya pengerindu, ianya pengaga hati, ianya pemayak, ianya penglihat hati, penyiru, pemadas, penelap hati, ya, atau kepenetap hati, penelap, ulih nagang diri, tu mah buah ti pansut dari penghidup kita. Bah, nama ti ngasuh tau ke atau ke nama ti ngasuh dan tau ke penghidup kita Kristian berbuah ya hidup mengkang taluak berpegai ba Jakob ya. Amin. Nama ti ngasuh berbuah hidup mengkang taluak berpegai ba Jakob ya, mengkang beringap ba ya, beringap ba puan ya. Amin. Nama lagi rindu ke Tuhan, lalu pihak mega rindu ke pangan diri. Ngai nyadi nuan nyebut, oh Tuhan aku rindu ke nuan, tang aku benci kesanuknya. Ngai nyadi nyak menyadi dalam Tuhan. Amin. Nak mega kita ulih nyebut utai bunyi itu, Tuhan aku rindu ke nuan, tang aku benci ngolaki aku, tang aku benci ngobini aku. Nadai jaku munyinya. Nah ya, nanti kita nyebut, aku rindu ke nuan Tuhan. Kita mega belajar buah Roh Kudus tadi bak penghidup kita rindu ke pangan diri. Amin. Berindu ke laki, rindu ke bini, rindu ke anak, rindu ke raban gereja, rindu ke orang bukai. Inah orang ti berdaun mu Tuhan megak kita rindu ke sidak ya. Nyak ke buah kita kita dekat berkunci ke pengamat leka jaku Tuhan. Awak ke sidak ya megak diselamat ke hari penghidup ti lama. Diselamat ke hari penghidup kuasa pemetang. Lalu berkunci ke penghidup di dalam penampak Tuhan Jesus inyak berkat, berkat ti berlimpah, penghidup ti berlimpah. Nama lagi, perangai kita mesti nitiah ke perangai Kristus, anang nitiah ke perangai dunia atau anang nitiah ke perangai orang terbedau nemu Tuhan. Tang perangai kita mesti nitiah ke perangai Kristus. Ya ti berseruan ke leka Jakob ya, ti berpegai bak Jakob ya. Jakob inya ti nyadi kelalau kita bala peninga, leka Jakob inya ti nyadi ketengau kita. Amen. So nama age ngemai orang datai ngagai Tuhan. So lebuah kita bisik pengerindu tadi bunyi kare sebut ku tadi ku nanduk nyak baru. Lebuah kita bisik pengerindu kita sino meda orang terbedau nemu Tuhan. Nak ya, lalu nyak ti ngasuh penghidup kita ingin dekat ngemai sidak ya nemu siapa mah Tuhan. Nak gajak ku Tuhan nyebut utai bunyi tu aku mah jalai pemendal ngau penghidup. Nak dari siku orang ulih datai ngagi apai enti nak ulih aku. Tu mah leka Jakob Tuhan dikingat ke ngagai kita. Amen. So John 3:16 nama Jakob dia laban Allah Taala balak rindu ke dunia tu nyak kebuahan ia nganjung anak tunggal ya. Lalu ngagai tiap ikut orang ti Arab ndak mati tambul ya penghidup ti meruan belamanya. So menyadi lepas kita bisa rindu Tuhan, kita rindu madah ke pemanah Tuhan manah ngagai ura bukai. So simpul aku dito ya titik gamal ti diayan ke Tuhan ba Injil John 15 tu ya Jesus nyak pun ya. Amen. So erti jakutnya Jesus mah pun penatai penghidup. Lalu kita mesti berindik baik ya. Kedua nama terpedak kita Allah Ta'ala ti apai
peranannya tukang kebun. Nama pengawak tukang kebun yang bukan ngemata ke kita ngai kemayuh lumut malut dania tang ia dekat medak setiap danianya mansut ke buah bekenyak mega Allah Taala dekat medak kita itu ngemansut ke buah. Nama lagi kita itu ianya dania. Dania nak boleh ngemansut ke buah ke diri kecuali danianya begulai ngopunnya ianya Jesus. Dengar menjadi ya kita dikangau begulai ngau Kristus lalu ngemansut ke buah nitiah ke iring Jesus Kristus ngagai penghidup kita. Tutup sampai aku sebenarnya aku nyurut ke diri Tuhan Jesus. Terima kasih ke ajal Nuan, berkat kami Tuhan. Nuan, Tuhan Jesus nang dikesemak ke baka pun kayu, ya, lalu kami itu dania. Lalu apainya tukang kebun, dania nak boleh ngemansut ke buah ke diri. Bekenyak megak penghidup kami, nak boleh ngemansut ke buah ke diri. Karakter kami nak boleh diubah kami ke diri. Perangai penghidup kami nak boleh diubah, nak boleh kemetul ke kami ke diri. Kecuali kami begolai dengan Tuhan. Lalu dia apai tik badas dekat ngemetul ke penghidup kami. Lalu dia penghidup kami dekat ngemansut ke buah tik mana. Lalu nyak tik dikumah buah ti berbau rengut ia ti meri aroma bak ruang bilik kami bak gereja lalu bak community kami. Tuhan terima kasih ke pemanah Nuan berkat semua bala peninggal awak ketiap ikut kami ti andal Arab ke Nuan indah amat-amat ngemansut ke aroma Kristus ti cukup balat badas. Terima kasih Tuhan terpinta aku dalam nama apa ya nak Roh Kudus kami sudah sampai. Amin. Tuhan berkat tiap ikut kita. Selamat hari Minggu. Bye bye.

Ya, peningat yang nak kita mendiang ke program Tungkat Semangat bergulai dengan Pastor Griman Ujang, Siti program ti dikeluar ke Ken Michael hari YFM Iban di Kuching tu nak kita bergulai bahawa awak penggerak pagi peningat pukul 9 pagi tu lagi mai kita mendiang ke berita utama 9 pagi ya ke di tabur terus hari Angkasa Puri Kota Media lalu terus bergulai dengan pengeluar program kami nangkan ke tu lagi bahawa Y912 kita ya ke dia di Serian boleh mendiang ke kami ngena frekuensi 106.9 FM kelimpah harinya kita boleh mendiang ke kami ngena RTM klik nangkan ke tu lagi peningat ninggal ke kita ngal lagu ke di by Edward Pusah Dara Kebuah Hati mumpuk dulu aku peningat bye bye Tuhan merekat kita semua.

0: dengan yang boleh menggugat ketenteraman awam serta mengancam keselamatan negara sekaligus menjejaskan keharmonian. Syarikat kecil dan kontraktor tempatan akan diberikan kuota diesel sebanyak 300 liter sebulan menerusi kad fleet. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Mohd Ali berkata ia bagi mengurangkan kesan peningkatan kos operasi susulan pelaksanaan penyasaran subsidi diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan sejak 1 Julai lepas.
1: Dan sekarang telah pun diperluaskan. Mereka akan mendapat fleet card mereka. Setiap syarikat kecil ini yang didaftarkan atas perkongsian milikan tunggal enterprise ini akan mendapat 300 liter dalam fleet card mereka sebulan. Walaupun kenderaan diesel itu bukan atas nama individu tapi atas nama syarikat kecil.
0: Jelas Dato' Armizan, langkah intervensi segera itu diambil bagi membantu pengusaha mikro yang sebelum ini menghadapi kesukaran memohon bantuan berkenaan.
2: Piala Dunia 2026, saksikan serancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: England menamatkan kempen Piala Dunia 2026 di tangga ketiga selepas menewaskan Perancis 6-4 dalam aksi penentuan tempat ketiga di Stadium Miami pagi tadi. Kapten Declan Rice memuka jaringan sebelum Ezri Konsa dan Bukayo Saka meletakkan England selesa mendahului 4-0 pada babak pertama. Perancis bagaimanapun bangkit menerusi dua jaringan Kylian Mbappe dan satu gol Bradley Barcola untuk merapatkan kedudukan kepada 4-3. Saka melengkapkan hat-trick apabila menyempurnakan sepakan penalti pada minit ke-87 sebelum Ousmane Dembele sekali lagi mengecilkan jurang buat Perancis. Jude Bellingham akhirnya memastikan kemenangan England dengan gol ke-6 sekaligus menghadiahkan The Three Lions penamat tempat ketiga buat julung kalinya dalam sejarah penyertaan mereka di Piala Dunia. Pengendali England, Thomas Tuchel menyifatkan kemenangan ke atas Perancis sebagai langkah pertama untuk merapatkan jurang dengan kuasa besar bola sepak dunia. Menurut Tuchel, kemenangan 6-4 membuktikan England berada di landasan tepat selepas tersingkir kepada Argentina pada separuh akhir. Beliau berkata The Three Lions masih mempunyai jurang dengan pasukan seperti Perancis dan Spanyol namun yakin skuad kendaliannya mampu terus meningkatkan prestasi. Tuchel turut memuji semangat juang pemain-pemainnya dan percaya kemenangan itu memberi suntikan keyakinan menjelang aksi Liga Negara UEFA menentang Spanyol. Dalam pada itu, Bukayo Saka menyifatkan kemenangan 6-4 ke atas Perancis sebagai keputusan yang amat bermakna buat England. Namun, mengakui kekalahan kepada Argentina pada separuh akhir masih sukar untuk diterima. Menurutnya, pasukan itu berjaya bangkit daripada kekecewaan dan menamatkan kempen Piala Dunia dengan prestasi terbaik untuk meraih tempat ketiga. Sementara itu, Kylian Mbappe mencipta sejarah baharu Piala Dunia apabila muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman kejohanan itu. Mbappe meledak dua gol dalam perlawanan penuh dramatik itu untuk mengumpul 22 jaringan sekaligus memintas rekod Lionel Messi. Gol kedua Mbappe turut meletakkannya di hadapan Messi dalam persaingan kasut emas. Bagi Perancis, kekalahan itu menutup tirai era Didier Deschamps yang berundur selepas 14 tahun mengendalikan skuad Le Bleu termasuk membawa pasukan itu menjulang trofi Piala Dunia 2018. Orang ramai berpeluang menyaksikan secara langsung perlawanan akhir menerusi skrin gergasi di Dataran Merdeka awal pagi esok. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus berkata tayangan itu antara pengisian utama program Unity Merdeka. Program itu bertujuan menyemarakkan semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum dengan pelbagai aktiviti bermula 8 malam esok sebelum kemuncak tayangan perlawanan akhir.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Amerika Syarikat melancarkan serangan udara baharu ke atas Iran sebagai tindak balas terhadap serangan peluru berpandu dan drone yang mengorbankan dua anggota tenteranya di Jordan. Menurut Komando Pusat Amerika Syarikat, CENTCOM, serangan itu menyasarkan untuk melemahkan keupayaan Iran mengancam laluan perkapalan di Selat Hormuz serta menghukum Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC. Media Iran pula melaporkan serangan Amerika turut menyasarkan pelabuhan Sirik di Selat Hormuz manakala seorang lagi anggota tentera Amerika dilaporkan masih hilang.

Okay, untuk panduan kita bersama waktu sekarang 9.19 minit pagi. Assalamualaikum, selamat pagi dan salam semuanya. Dan kita bersiaran kembali untuk pertemuan kita pada hari ini. Hari ini, hari Ahad, 19 Julai 2026 bersamaan Nempat Safar 1448 Hijrah. Dan pastinya untuk hari ini anda bertemankan saya, LY ataupun Liza Yusof yang akan menemani anda dari sekarang hingga jam 12 tengah hari ini nanti. Menerusi pertemuan kita geng pagi Mira FM. Kalau selalunya kita semalam anda bertemankan geng pagi LY Fast, dan hari ini LY akan menemani anda secara solo untuk pertemuan menerusi geng pagi. Jadi apa yang LY harapkan, semoga kita semua baik-baik saja dan juga sehat-sehat saja ya. Dan juga semuanya jangan lupa untuk mengukirkan senyuman di bibir anda. Dan teruskan kesan anda bersama-sama kami di Mira FM, Mesra Bermaklumat.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara. Rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
2: Jom layan Media FM.

0: Info Cuaca di Mini FM.
1: Kali info cuaca di Mira FM, kita bersama dengan Nurgah dan rakan kita dari Jabatan Meteorologi Malaysia Miri untuk mengikuti info cuaca. Hello, assalamualaikum, selamat pagi Nurgah.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, selamat pagi kembali. Dan bagaimana dengan info cuaca kita untuk hari ini? Silakan.
2: Berikut adalah maklumat cuaca untuk bahagian Miri berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini, hujan di beberapa tempat. Pada petang ini, ribut petir di beberapa tempat. Pada malam ini, hujan di beberapa tempat. Bagi keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 sehingga 1 meter. Angin bertiup dari barat daya selaju 10 hingga 20 km sejam. Suhu pada hari ini dianggarkan sekitar 24 hingga 34 darjah Celsius. Sekian daripada Mek Miri. Terima kasih.
1: Okay, terima kasih kembali. Terima kasih Nurgah. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Baiklah, demikian tadi kita bersaja bersama rakan kita Nurgah dari Jabatan Meteorologi Malaysia Miri.
0: Info cuaca itu tadi dibawakan oleh Jabatan Meteorologi Miri dan Miri FM.
1: Teruskan kesenangan bersama-sama kami pastinya di Geng Pagi Mira FM.

Jangan sebarkan berita palsu. Satu perkongsian, ribuan kesan buruk. Fikir sebelum kongsi, semak sebelum sebar. Semak sumber, sahkan fakta, gunakan akal. Jangan sebarkan, kongsi kebaikan. Berita palsu memusnahkan masa depan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak dan bertanggungjawab. Ikhlas daripada kami di Mir.

0: Bintang T.
1: Wow, kacak sorai. Bermimpi nak jadi penyanyi ke?
0: Oh lah, mestilah si macam kau.
2: Ai, sempena Regatta Baram 2026 tu, Miri FM akan menganjurkan pertandingan Bintang Baram Regatta 2026.
0: Ai, benar si. Di sini ya.
2: Uji bakatnya 23 Julai 2026 hari Khamis 8 pagi sampai 12 tengah hari bertempat di Dewan Suara Baram.
0: Oh, macam best. Apa jak syaratnya?
2: Pertandingannya terbuka kepada semua rakyat Malaysia berumur 17 hingga 35 tahun dan bukan artis rakaman.
0: Wow, macam best. Mesti ada pilihan lagunya kan?
2: Pemilihan lagu bebas. Bahasa Melayu kah, bahasa Iban kah, bahasa Inggeris kah, atau lagu Mandarin pun boleh.
0: Okey bah. Mun macam ya, kita pergilah uji bakat pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 tu di Dewan Suara Baram dari pukul 8 pagi hingga jam 12 tengah hari nak.
2: Oh, ibu lupa bawa minus one ataupun pendrive sendiri.
0: Bah, jangan lepaskan peluang tu. Ni tahu kita orang dari pentas tu, kita orang boleh menjadi sebutir bintang.
2: Ya, jumpa anda di sana.
3: Anda sedang mendengar Miri FM Mesra Bermaklumat.
4: Positive Party 2B.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Semoga semuanya berada dalam keadaan baik dan bertambah-tambah baik. Dalam motivasi R&R pagi ini, iaitu rehat dan rawat, kita nak rehat sebentar minda kita dan merawat hati kita. Mudah-mudahan kita sentiasa menjadi manusia yang sihat luar dan dalam. Hari ini kita nak cerita tentang kadangkala manusia ini dia rasa penat buat baik. Tuan-tuan dan puan-puan, kita ni manusia kan? Bukannya robot. Kita ada pelbagai emosi dan perasaan. Kita perlu rehat, kita banyak ujian dan musibah yang datang bertimpa-timpa. Kadangkala setiap hari pasti ada masalah. Kadangkala kita rasa semua kebaikan yang kita telah lakukan selama ini tidak dibalas dan dihargai oleh orang sekeliling kita, kan? Orang yang kita sayangi mengkhianati kita. Mereka yang kita bantu lupa kepada kebaikan yang pernah kita hulurkan. Bahkan menyusahkan hidup kita pula. Seperti melepaskan anjing yang tersepit, kan? Sebenarnya tuan-tuan, kebaikan yang kita buat itu adalah untuk diri kita sendiri. Sebab apabila kita buat baik, kepuasan dari kebaikan itu kita akan rasa dalam hati kita sendiri. Sebagai contoh, apabila kita suka bersedekah kepada orang yang susah, kita akan rasa seronok dan kualiti kehidupan kita juga akan bertambah baik. Rezeki kita melimpah ruah, hidup kita sehat dan ceria. Apabila kita tersenyum dengan orang lain, wajah kita akan ceria. Dalam kajian, mereka yang tersenyum mempunyai degupan nadi yang normal 2 kali ganda lebih cepat dari mereka yang tidak tersenyum. Ini menunjukkan bahawa senyuman bukan sahaja dapat menyebabkan kestabilan emosi, tetapi juga membawa kebaikan kepada kardiovaskular kita. Ajaibnya, dalam kajian yang dijalankan pada tahun 2011 oleh sebuah universiti di California, orang yang rajin tersenyum mempunyai usia yang lebih panjang kerana mereka mempunyai tahap kesihatan yang lebih baik. Tuan-puan, orang yang suka membantu orang lain walaupun kadangkala tidak dibalas dengan sewajarnya, tetapi ia tetap memberi kepuasan dalam diri. Bahkan Tuhan akan menjadikan dan mengilhamkan orang lain membuat kebaikan dan memberi pertolongan kepada kita pada waktu kita memerlukan pertolongan suatu hari nanti. Jadi, jom buat baik. Tak rugi berbuat baik. Kepenatan buat baik akan hilang, tapi kebaikan itu pasti akan kekal selamanya. Kerana kita yang menentukan hidup kita, kita adalah yang terbaik. Jumpa lagi.
3: Nantikan Positif Pagi setiap hari jam 9.45 pagi hanya di Miri FM Mesra Bermaklumat.
6: 98.0 FM di Bandar Raya Miri, Miri FM.
4: Macam-macam petua hanya di Miri FM.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkongsian petua pada hari ini, hilangkan serak dan batuk. Jika anda dapati tekak anda gatal dan perit dan suara anda tidak terkeluar, anda boleh gunakan air asam jawa untuk melegakan masalah ini. Caranya sangat mudah. Ambil sebuku asam jawa, rendamkan dan ramas dalam air. Setelah itu, campurkan dengan segelas air sejuk, embunkan atau masukkan ke dalam peti sejuk. Minumlah air ini selama 2 kali sehari sehingga anda dapati suara serak anda itu hilang. Selain dari itu, banyakkan minum air panas putih untuk melegakan perit tekak anda itu.
3: Jom Dengarkan macam-macam petua di Miri FM setiap hari untuk anda semua. Miri FM Mesra 9-12.

Okay, masih lagi bertemankan LY dan untuk pastinya kita bersama menerusi Geng Pagi Mira FM Ahad 19 Julai 2026. Okay, bersamaan Empat Safar 1448 Hijrah dan pastinya LY akan menemani anda biasalah ya 9 pagi hingga 12 tengah hari dan pada jam 10 pagi ini nanti kita akan ikuti bersama Dunia 10 Pagi menerusi Wisma Berita Radio Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur dan pastinya kita akan bawakan berita dunia 10 pagi untuk anda dan selepas itu kita akan bersama-sama rakan kita di Bintul FM dan juga Limpang FM untuk pertemuan segmen Halu. Okey dan nanti kita akan bersama rakan kita Zana dan juga Eva yang akan bersama-sama menerusi segmen Halu dan kita akan bersama Zana di Bintul FM Limpang FM kita bersama dengan Eva dan kepada anda yang ingin bersama-sama kami, ya bolehlah menyampaikan salam ucapan anda. Boleh terus menghantarkan kiriman ucapan anda menerusi okay, menerusi FB kami nanti dan juga menerusi talian di talian 085-423-634. Baiklah, sebelum kita ke Dunia 10 Pagi, kita dengarkan lagu-lagu hiburan untuk pertemuan kita menerusi Geng Pagi Mira FM bertemankan LY.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam Dunia 10 Pagi. Ketegangan di Asia Barat terus memuncak ketika Amerika Syarikat dan Iran terus berbalas serangan. Timbalan Menteri Luar Iran Kazim Ghari Abadi memaklumkan Tehran menggantung komitmennya bawah memorandum persefahaman MOU yang dimeterai baru-baru ini selepas mendakwa Amerika Syarikat melanggar perjanjian berkenaan. Menurut agensi Anadolu, Ghari Abadi menegaskan Iran kini memberi tumpuan kepada usaha mempertahankan negara. Dalam pada itu, serangan Amerika pada Jumaat malam menjejaskan operasi 116 menara telekomunikasi di wilayah Hormuzgan, selatan Iran, sekaligus mengganggu perkhidmatan talian tetap, telefon mudah alih dan internet. Ketua Pengarah Komunikasi dan Teknologi Maklumat Hormuzgan berkata serangan tersebut menyebabkan gangguan telekomunikasi di beberapa kawasan di utara Bandar Abbas dan Hajiabad. Kerja membaik pulih rangkaian komunikasi sedang dijalankan. Terbaru, Amerika melancarkan serangan udara ke atas Iran sebagai tindak balas terhadap serangan peluru berpandu dan drone yang didakwa mengorbankan dua anggota tenteranya di Jordan. Menurut Pusat Pemerintahan Amerika Syarikat CENTCOM, serangan itu bertujuan melemahkan keupayaan Iran mengancam laluan perkapalan di Selat Hormuz serta menghukum Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC. Media Iran pula melaporkan serangan Amerika turut menyasarkan pelabuhan Sirik di Selat Hormuz. Sekurang-kurangnya 11 penduduk Palestin terkorban dalam beberapa serangan rejim Israel di Gaza, termasuk 3 kanak-kanak dan ibu bapa mereka. Menurut pihak pertahanan awam Gaza, 5 sekeluarga maut apabila sebuah apartmen di Gaza City dibedil, manakala hanya seorang kanak-kanak terselamat kerana tiada di rumah ketika kejadian. Keganasan di Gaza berterusan walaupun gencatan senjata masih berkuat kuasa ketika usaha mencapai perjanjian damai berkekalan terus menemui jalan buntu. Beberapa letupan menggagarkan ibu negara Ukraine Kiev awal pagi tadi selepas tentera udara negara itu mengesan peluru berpandu balistik dilancarkan ke arah bandar berkenaan. Menurut pihak berkuasa, serangan itu mengakibatkan sebuah bangunan pangsapuri, pusat beli belah dan sebuah rumah terbakar di beberapa daerah. Serangan terbaru itu berlaku sehari selepas Ukraine melancarkan serangan drone ke wilayah Moscow dan Tambov di Rusia yang mengorbankan 8 orang serta mencetuskan kebakaran besar. Aksi penentuan tempat ketiga dan keempat Piala Dunia 2026. England meraih tempat ketiga selepas berpesta gol menewaskan Perancis 6-4 dalam aksi penuh dramatik di Stadium Miami. The Three Lions mempamerkan aksi cemerlang pada babak pertama apabila mendahului selesa 4-0 menerusi jaringan Declan Rice, Ezri Konsa dan 2 gol Bukayo Saka. Perancis yang ketinggalan 4 gol tidak mengalah apabila bangkit dengan 4 jaringan pada separuh masa kedua. Kebangkitan Le Bleu tidak mencukupi untuk menghalang England daripada menamatkan kempen di podium. Bukayo Saka muncul wira England apabila meledak hat-trick sebelum Jude Bellingham menambah gol ke-6 sekaligus membantu skuad kendalian Thomas Tuchel menutup saingan Piala Dunia dengan bergaya. Walaupun Perancis tewas 4-6 kepada England, Kylian Mbappe mencipta sejarah apabila muncul penjaring terbang

Argentina kini hanya selangkah lagi untuk melakar sejarah apabila berpeluang menjadi pasukan ketiga yang berjaya mempertahankan kejuaraan Piala Dunia. Juara bertahan itu bakal berdepan juara Eropah Spanyol dalam aksi akhir pagi esok. Setakat ini hanya Itali pada 1938 dan Brazil pada 1962 pernah mempertahankan gelaran dunia. Beberapa pasukan lain pernah menghampiri kejayaan sama namun gagal di pentas akhir. Argentina sendiri tewas kepada Jerman Barat pada edisi 1990, manakala Brazil turut dikecewakan tuan rumah Perancis pada 1998. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: 2026.
1: Hello.
2: Hello.
1: Hello.
2: Gabungan tiga stesen Miri FM,
1: Limbang FM dan Bintulu FM.
2: Setiap Ahad 10 pagi hingga 11 pagi. Hello. Hello.
1: Okey, dan untuk panduan kita bersama waktu sekarang 10.08 minit pagi. Okey, dan bersiaran kita kembali untuk pertemuan Halu untuk hari ini Ahad 19 Julai 2026 bersama Nampak Safar 1448 Hijrah. Dan pasti rakan-rakan kita di Limbang FM dan juga Bintulu FM telah pun bersama-sama di talian. Nah, kita bersedia untuk pagi ini untuk bersama dalam segmen Halu. Jadi kita dapatkan rakan kita Nun di Limbang dulu. Kita bersama Eva. Assalamualaikum, selamat pagi Eva.
3: Waalaikumsalam.
1: Ya.
3: Apa kita?
1: Alhamdulillah. Apa kabarnya? Alhamdulillah, sehat jatuh.
3: Sehat alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, semakin sehat nampaknya tu Eva.

0: Okay, Fah, apa khabar Fah?
1: Sehat alhamdulillah Joy Elmai dan keadaan cuaca di Limbang pagi ni alhamdulillah kata orang yang bekerja memberikan kerjasama lah ataupun cuaca ni boleh kita melakukan apa je tugasan ataupun kerja-kerja harian kita untuk hari ni Elmai.
0: Betul lah, itu yang keadaan cuaca di Limbang kan Eva.
1: Betul.
0: Kita tanya dulu rakan kita di Bintulu FM, si cantik manis si Zana. Hello.
2: Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, selamat berhujung minggu. LY, Eva.
0: Waalaikumsalam. Selamat berhujung minggu lah. Kita tiga tak nak. Oh. Okey, Azana, apa kabarnya? Apa banyak?
2: Baik-baik nganyak di sini. Cuaca
0: nganyak.
2: Pun baik-baik nganyak di Bintulu sini. Cuaca pun baik, cerah je pagi tu. Okay. Memudahkan apa jua urusan, perancangan, semua yang sedang mendengarkan. Halo kita pagi tu, LY dan Eva.
0: Okey, kita dah dapatkan rakan kita Zana dan Eva. Jadi untuk rakan-rakan kita yang ingin menyampaikan salam ucapan, nah, dan juga untuk mereka yang mau telefon kita lah, macam ni kalau di Bintulu dulu lah, Zana dulu.
2: Okey, kalau di Bintulu, LY dan Eva, buat semua pendengar halu yang nak menitipkan salam hujung minggu, boleh kongsikan bersama Zana di ruangan komen Facebook RTM Bintulu. Kalau nak menghubungi Zana, mohon maaf dulu sebabnya talian di Bintulu masih belum dapat digunakan. Agik sakit kata orang teh, belum ada penawarnya.
0: Oh, belum ada penawar.
2: Jadi satu je cara. Belum ada penawarnya. Jadi satu je cara untuk pendengar halu yang nak berkongsikan salam hujung minggu, kongsikan bersama Zana di ruangan komen laman Facebook RTM Bintulu LY dan Eva.
0: Okey, kalau Eva di Limbang macam ni Eva?
1: Okey, di Limbang ada dua cara LY. Yang pertama untuk talian konti 0852-11246. Jadi pendengar boleh menghubungi Eva di talian berkenaan. Eva baru sebut dah berkelip, tapi tak apa, kita nak war-warkan dulu kan.
2: Sabar dulu.
1: Sabar, tunggu dulu, tunggu. Tunggu peminat.
0: Tunggu peminatku. Okey.
1: Dan cara yang kedua, LY dan juga Zana boleh, pendengar kita boleh kongsikan salam ucapan di ruangan komen Facebook Limbang Bang FM. Jadi seperti biasa, dua cara juga, cara di Limbang untuk pendengar kita berinteraksi bersama. Itu dia caranya LY.
0: Dua cara, tapi di Bintulu satu cara aja lah.
2: Benar.
0: Okey, kalau di Miri pun sama juga, dua cara. Kepada anda yang ingin menghubungi, dah berkelip-kelip ketika tu, tapi belum.
2: Sabar, tunggu.
0: Sabar. Oh, tunggu
2: sebentar.
0: Tunggu sebentar, pandainya berlagu kau.
1: Sampai. Jangan sampai Zana berlagu.
0: Awak Zana, jangan simpan bakat ya Zana.
2: Si berbakat
0: katanya. Okey, kalau di Miri kita ada talian 0854236634 dan juga anda boleh menghantarkan terus ke Facebook ataupun FB Miri FM. Okey, dan nak sampaikan salam ke ucapan anda menerusi ataupun nak berinteraksi bersama kita di talian 0854236634. Jadi kita mulakan untuk pertemuan kita menerusi halu pagi tok kita bersama rakan kita di Limbang FM dulu. Okey, bersama Eva. Silakan Eva.
1: Baik, sebentar LY dan juga Zana, Eva nak war-warkan lagi lah kepada semua pendengar kita nak berkongsi salam ucapan. Boleh hubungi Eva di talian kuat 0852-11246. Seperti tadi, dah berkelip ni. Zana juga LY, jadi kita cuba dapatkan pemanggil kita ini terlebih dahulu. Hello, selamat pagi.
3: Hello.
1: Hello. Hai Nan.
3: Hello.
2: Dah kenal semalam.
1: Dia kalau panjang tadi tu hampir tak kenal ni LY Zana.
0: Kan? Mentang-mentang lama ambil sedengar suaranya.
1: Nat.
0: Nat.
1: Ada di mana ni Nat?
3: Di rumah.
1: Di rumah. Bersantai lah.
3: Bersantai.
1: Nat ada ke mana-mana hari ni Nat?
3: Indah lah.
2: Tak senang robik hari tu.
3: Santai tu mana.
0: Oh, selalunya
2: tak senang robik hari tu Nat.
0: Betul.
3: Belakang aku sekarang ada jauh lagi walaupun terbatas.
1: Nak berjalan tu. Nak makan angin.
3: Jalan. Angin.
2: Siok tu lah.
1: Nat.
3: Siok.
1: Dah sarapan tadi Nat?
3: Eh sudah.
1: Kita nak tahu juga apa sarapan nak tadi kan. Kongsikan kan apa menu sarapan nak pagi tadi.
0: Oh nyuruh kita telio lah.
3: Mi goreng saja.
1: Mi goreng dengan air apa tu Nat?
3: Apa?
1: Dengan air apa tu? Dengan air apa? Airnya. Teh.
3: Teh kosong nanya. Malang-malang tambah gula.
0: Kat sugar.
3: Kat sugar. Kalangan yang gula tu kalangan sudah.
1: Jaga kesihatan, jaga pemakanan lah sebenarnya Nat.
3: Yang penting jaga kesihatan.
1: Betul.
0: Dengar ya. Baiklah Nat. Okey Nat, tips hidup yang sehat. Tips hidup yang sehat.
3: Sehat. Kurangi makan, makan yang manis-manis.
1: Banyak
3: makan buah.
1: Iya, itu adalah nasihat daripada Nat untuk pendengar kita pagi ini.
0: Lebihkan manis nanti, pada senyuman.
3: Separuh lah.
0: Suku-suku separuh lah ya.
3: Yang paling penting maniskan senyuman.
1: Betul.
0: Patutlah Nat tengok gambar Nat senyumnya manis saja.
3: Kalau macam kak kali kapa kelihatan tue.
0: Alah, alah.
3: Kalau senyum
1: mana Nat ni?
3: Kalau senyum muda.
0: Ni ruang. Bagi ruang. Muda.
1: Nat. Hari tu RTM Limbang ada program apa kata orang fun walk. Eva ternanti-nanti juga kenapa Nat tidak ada datang.
0: Kenapa?
3: Jogging di aerobik di stadium.
1: Tengah busy.
0: Ada event jual. Okeylah kita maafkan ya.
1: Betul.
0: Sikit lagi Eva akan merajuk.
1: Sebab geng-geng Zumba dia ada. Zana ada juga Elwa.
0: Hilang dari radar Nat masa ya.
3: Azin dari Bintulu ada. Azin join grup one.
1: Terus tak nak join program kita orang.
3: Apa nak bimbang?
0: Si baik dah. Okey lah Nat. Ucapan kita Nat.
1: Ucapan silakan.
3: Okey. Ucapan ni buat macam biasalah. Kalkannya Bibu. Siapa lagi ya?
1: Siapa nak sebutkan?
3: Kazen-kazen. Kano Mas Lina. Yang ucapan jagalah cucu tu baik-baik kan. Si baby boy tu. Buat
1: siapa lagi?
3: Siapa ni Julaika. Serta pemilik Radim Diri. Tamasna Radim Diri. Kasuraya cuma Radim Diri. Yang dibuin dulu tu Kakak Jijut serta pemiliknya. Kazen-kazen Ngasarum serta pemilik. Yang bakal dapat cucu bulan 9.
1: Tak lama lagi tu.
3: Kawalat pertambahan di keluarga kami. Cuma kekenalan lah sebagai saja berada. Ucapan salam sayang selalu.
0: Okay.
3: Selamat ketiga bunga. Kenapa gini bunga yang mekar.
0: Seperti
1: di taman, di konti.
3: Seperti cuaca di Limbang.
0: Betul.
1: Cuaca cerah.
3: Lupakan kumbang-kumbang tu. Kumbang-kumbang lupakan kumbang tu.
0: Jangan. Dilupa kumbang-kumbang jangan. Sebaik. Kumbang-kumbang pun penyeri juga.
3: Bito yang laki-laki tu yang kumbang-kumbang tu pergi belanja jauh.
0: Kesian.
3: Yang kumbang-kumbang saja yang mekar.
0: Okeylah.
3: Siapa jadi suria.
0: Okey.
3: PKK lagu kah?
0: Okey.
1: Itu saja lah.
3: Lagu dangdut apa kaman saja lah. Lagu lepas ni lah.
0: Okey.
1: Okey, insya-Allah.
0: Insya-Allah.
1: Okey. Terima kasih nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu dan Nine dari Limbang ni, Eloy dan juga Zana.
0: Ya.
1: Panjang celotehnya pagi ni kan.
0: Lama si dengan suara Nat tu. Sebulan kan? Kami rasa sebulan lebih mesti dengar suara dia. Cuti. Bercuti.
1: Limbang dah.
0: Okey.
1: Kita nak terus ke mana ni?
0: Kita ke Bintulu lo. Bintulu lo. Bintulu. Sana.
2: Okey, dari Bintulu Zana nak kongsikan salam yang Zana terima pagi tu, Eloy dan Eva. Titipan salam yang pertama yang Zana nak kongsikan dari menerusi laman Facebook RTM Bintulu, datangnya daripada rakan setia kita. Jap lo ah, ni nyata di ada, nyata hilang dah. Okey, titipan salam daripada Agnes Indai Robin. Katanya selamat berhari Minggu, ceria-ceria selalu, happy-happy selalu. Cuaca di Miri pagi tok panas katanya. Dan kalau boleh katanya nak minta DJ putarkan lagu Fauzia Latif, Teratai Layu di Tasik Madu, untuk hiburan semua yang mengenali dirinya di mana jua berada, dengan harapan semoga sehat dan dipermudahkan segala urusan semua. Terima kasih Agnes Indah Robin. Dan kita juga ada rakan kita yang seterusnya dari Tatau, Andrew Ibi. Katanya halu diucapkan kepada mak bapa, adik-beradik, saudara mara, Jambai, Fabian, dengan harapan semoga sehat dan ceria selalu. Dan si lupa juga katanya buat DJ Limbang FM, Miri FM dan Bintulu FM, salam sejahtera daripada Andrew Ibi. Dan katanya kalau boleh nak minta DJ mainkan sebuah lagu Luvia Band, Buang Garam di Laut. Jadi dua titipan salam pagi ni rakan setia kita menerusi Facebook RTM Bintulu, Eloy dan Eva.
0: Okey, terima kasih Zana dan Eva. Kan kita ada tu nak bacakan dari Facebook. Okey, Facebook. Halu dari Michael Almi. Halu katanya, selamat pagi DJ Eloy, selamat bertugas pagi tu. Panas cuaca kami di Long Tru Tinjar tu. Terima kasih DJ Eloy, DJ Zana dan juga DJ Limbang FM, Eva lah. Dan kita dengarkanlah lagu pertama pilihan dari Miri tu, Naim Daniel dan Tuju, dengan lagunya Adakah Engkau Menungguku.

0: menungguku.
1: Halo, halo, halo.
2: Gabungan tiga stesen, Miri FM, Limbang FM dan Bintulu FM.
1: Setiap Ahad, 10 pagi hingga 11 pagi.
3: Halo. Halo.
4: Okey, halo. Okey, halo. Masih lagi bersama-sama kami dan masih lagi bersama Zana dan juga Eva. Dan kita dah dengarkan lagunya. Yeah. Adakah engkau menunggu? Adakah anda berdua menunggu LY?
5: Sudah semestinya LY.
4: Sudah semestinya. Jadi kita bersiaran kembali, bergabung kembali kan pada hari itu. Kita berjodoh. Ha, kalau sebulan sebelum itu, saya dah dengar suara LY kan? Jadi kita bergabung kembali. Jadi bersama-sama kembali. Dan kita nak Eva lagi pilih lagu. Eva, lagu apa Teh Eva?
5: Okay, lagu yang kita nak hiburkan pendengar kita hari itu, LY. Lagu daripada Amar Haikal dengan lagunya Gila Bayang.
4: Wah, Gila Bayang.
5: Ya, adakah kau menungguku katanya? Sekarang Gila Bayang.
4: Oh, benarlah juga lah. Dah lama-lama gila nunggu, tengok. Jadi Gila Bayang pula. Okay, pilihan daripada Eva dari Limbang FM. Okay, kita bersama dengan Bintulu FM dulu lah. Untuk ucapannya.
6: Baik, terima kasih LY dan Eva. Jadi Zana nak kongsikan juga titipan salam yang seterusnya yang Zana terima juga menerusi Facebook LTM Bintulu daripada Kak Nuriwi Nuriwi dengan pantunnya tu, Mak Jemah jual keladi terselit cili di celah gigi. Bangun pagi janganlah mudi, saya nak ucap selamat pagi, katanya khas ditujukan kepada Maimun Mazuki, Razmi Abdullah, Leni dan Suri Dollah, Abdul Rahman, Ngahros dan keluarga, Aina Ainona Ahmad, Dayang Fatimah Awang Lai dan seterusnya. Katanya sesat berjalan kena bertanya, barulah hati terasa gembira. Katanya saya pilih pasukan Argentina akan menjadi juara kali kedua. Buka radio dengan lagu Salam Hujung Minggu. Daripada Kak Nuriwi Nuriwi tu. Dan seterusnya titipan komen salam juga yang Zana terima pagi tu, datangnya daripada Rosi Bahjapa. Katanya Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Selamat bertugas di hujung minggu. Katanya cuaca cerah di Kuching, semoga cerah sampai ke petang. Dan salam katanya diucapkan kepada rakan-rakan di Bintulu yang mengenali diri tu. Katanya semoga dikurniakan kesihatan serta dijauhi segala apa yang si diingini daripada Rosi Bahjapa. Jadi dua titipan salam yang Zana nak kongsikan terlebih dahulu menerusi ruangan komen Facebook RTM Bintulu LY dan Eva.
4: Okey, kalau di Miri Zana dan Eva, kita nak tunaikan kiriman ucapan merusi Facebook juga. Tok dari Haji Halim Selalu katanya Assalamualaikum Miri FM. Halo semua DJ katanya. Dari Haji Halim Selalu, kita bersama Lina Bugis. Selamat pagi hari Minggu semua DJ. Panas hari kami di Johor Bahru pagi ini. Orang Johor Bahru bersama-sama kita pada pagi itu. Ada satu lagi daripada Jessica Eton. Halo katanya DJ Trio kesayangan kami. Boleh minta nombor konti Limbang FM katanya. Limbang FM. Terima kasih ya. Kami Jessica Eton dari Bau tu. Jessica Eton. Terima kasih. Kelak Eva berilah. Betul. Akan wawarkan. Jadi ajaklah dulu kiriman ucapan. Kita kembali bersama Eva. Kemudian kita akan dengarkan lagu Gila Bayangnya Tena. Okey Eva.
5: Baik, terima kasih Elway dan juga Zana. Jadi Eva nak war-warkan lagi. Terima kasih kepada Jessica kerana ketorang sentiasa bersama dengan kami. Jadi untuk kita orang yang mendengarkan halu, boleh hubungi Eva di talian 0852-112-462-112-112-146. Itu talian di konti Limbang FM. Dan juga caranya anda boleh kongsi salam ucapan anda di ruangan kami di Facebook Limbang FM. Baik Elway dan juga Zana, kita nak cuba dapatkan pemanggil kita dari Limbang ini terlebih dahulu. Hello, selamat pagi.
7: Hello.
5: Hello, siapakah di talian? Hello.
6: Hello.
7: Hello. Hello.
5: Anis apa ni? Dah tukar nama kan? LY dan juga Zana.
4: Siapa?
6: Si tahu kan Mek dah tukar nama ke Ifah?
4: LY dah sebulan si duty tak tahu. Siapa ada tukar nama tu?
0: Itulah LY yang si dapat di call.
4: Oh, angkat. Kita kan ngikut giliran. Okey, siapa tok ka?
0: LY lah. Baca komen Facebook. Berapa kali lah Mek call si angkat.
4: Okey, tapi dah tembus kan. Kita mana-mana je boleh kan. Kecuali Bintulu je si boleh.
0: Alah, Mek merajuk.
4: Merajuk siapa? Siapa yang bersama kita tu? Siapa tu? Macam udahlah. Okeylah, udahlah. Baiklah.
0: Okey. Nama dan nama teman DJ Limbang je lah.
4: Yalah. Sila. Siapa tu?
5: Eva tahu nama dia N.
4: Anne.
5: Dengan DJ-DJ lain dia dah tukar nama. LY dah juga sana.
4: Apa namanya? Eva.
6: Si tahu kan Eva?
5: Itulah.
4: Kami si tahu.
5: Anne. Kongsikan nama baru Anne.
0: Jangan bagi tahu.
4: Okey, jangan bagi tahu. Okey, silakan dengan ucapan anda.
5: Okey,
4: okay, teruskan dengan ucapan anda. Biarlah
0: rahsia. Kalau Zana tu nanti PM tepi je. Kalau Edwai, saya tidak mau.
5: Oi, jangan macam tu. Kita sama-sama.
4: Saya okey aja. Saya okey aja. Si Datuk nang suka nak merajuk. Saya apalah. Kelaklah mujuknya. Okeylah. Ucapan anda sebelum Aifa putarkan lagu.
0: Nak cakap sama DJ Limbang.
5: Okey, boleh.
4: Teruskanlah.
5: Tapi kalau tak nak LY dengan Zana tahu, Eva panggil N lah pagi ni. N.
4: Okay.
5: Sekarang berada di mana ni, N? Tukau atau ada di mana-mana?
0: Sekarang ni berada di Sabah sebab bekerja.
5: Di mana, N?
6: Di mana?
0: Di Sabah.
4: Oh, Sabah.
5: N terus. Okay. Ai, hujung minggu pun kerja ke, N?
0: Hujung minggu ni tak kerja.
5: Tak kerja lah. Okay, tapi ada di Sabah.
0: Dari Senin sampai hari Jumaat.
4: Okay.
0: Jadi kerja di hospital.
5: Mana tahu kan kita OT hujung minggu ni. Macam kami. Kami pun kerja.
0: Kalau OT tu sampai 2 hari atau 4 hari.
5: Okay.
0: Tak balik rumah lah.
5: Okay. Jadi
0: banyak yang darurat lah.
5: Banyak darurat. Maksudnya banyak kerja yang bertimpa-timpa lah, kena diselesaikan.
0: Betul. Dan lagi satu. Dan lagi satu, banyak pesakit masuk.
5: Banyak apa, En?
0: Pesakit masuk.
5: En berada kerja di mana ni, En? Kalau pesakit masuk ni, kalau tak klinik, hospital.
0: Hospital lah.
5: Dekat hospital. Alhamdulillah. Dah kerja di Sabah dah, En. Lama tak?
0: Dah jadi orang Sabah.
5: Dah jadi orang Sabah lah. Aduh. Ni apa silap ada bulan dapat jodoh orang Sabah ni nanti.
0: Doakanlah baik-baik.
5: Ya, insyaAllah.
0: Sudah dapat jodoh.
5: Dah dapat jodoh?
0: Dapat jodoh orang lawa.
5: Oh, lawas?
4: Orang lawa.
5: Ini senang ni Eva nak jumpa nanti ni.
0: Dekat tu kalau nanti kalau nak pergi konti Limbang tu dekat.
5: Dekat. Tapi kena limpas pula dulu lah, En.
0: Betul.
5: Kan?
0: Sabah tu tak limpas dekat Brunei lah.
5: Tapi nak pergi Limbang, nak pergi Limbang kena apa, lintas Brunei.
0: Guna kapal terbang.
5: Okey, itu paling cepat, En.
0: Betul. Jangan nak diam.
5: En. Kalau hari ni tak kerja, En. Jadi sekarang ni tengah buat apa ni?
0: Tengah santai-santai nak kemas rumah.
5: Sambil dengarkan Kamila.
0: Betul. Dekat HM Klik. Sebab tak dapat nak guna radio kan. Terpaksa dia guna HM Klik.
5: Ya, RTM Klik. Betul.
4: Okey, En. Teruskan dengan salamnya, En.
0: Belum lagi cukup sama DJ Zana.
5: Zana belum lagi.
4: Kita takut overrun ke lah. Silakan ucapan dulu. Kelak kita bercakap ke?
5: Okay. Ucapan dulu.
4: Kita bagi peluang orang lain lagi, okey?
0: Okey. Ucapan ni buat DJ Zana dan DJ lupa ada nama.
5: Encik Efah. Ah. Encik
0: Efah. Buat Encik Efah dan Encik Zana, selamat bertugas di hujung minggu ni. Semoga dilancarkan tugasannya dan dipermudahkan urusan dan dilindungi Allah Tuhan Allah Ta'ala walaupun di mana saja berada. Tak lupa juga buat Mak In yang berada di Sarawak tu. Semoga sehat-sehat lalu hendaknya. Tak lupa juga buat Makcik N di Brunei Darussalam. Tak lupa juga buat Makcik N yang berada di Labuan. Tak lupa juga buat semua yang mengenali diri N. Kalau N like, N tidak mahu ucapan N merajuk sama LY.
5: Tak apa, nanti LY pujuk.
4: Semua orang ambil pujuk lah. Biar DJ Fast sejak mujuknya, okey? kami siapa? Kami ada banyak lagi. Banyak yang nunggu tu, okey? Okey.
0: Tapi N ada kan? Tapi N... kawan sama Jijin Zana sama Jijin Limba.
4: Alhamdulillah. Okey, terima kasih.
5: Terima kasih.
4: Waalaikumsalam.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu dia
4: end
5: dari
4: Limbang. Banyak nang pun family tu selalu merajuk. Selalu merajuk. Siapalah biarnya kelak DJ Fast yang akan memujuknya. Benar, DJ Fast yang pandai mujuknya. Okey, lagunya Eva.
5: Lagu. Jadi jom kita dengarkan lagu daripada Amar Haikal, Gila Bayang.

0: Baik Elwa dan juga Zana, itu adalah lagu Gila Bayang. Untuk hiburan pendengar kita untuk hari itu.
1: Boleh kurus ya Zana, apa Eva? Makan,
0: boleh
1: tidur.
0: Kurus,
1: ha? Si Lena katanya makannya pun kurang kan. Si tahulah, coba tanya dengan Zana, dah betul ke Zana?
2: No comment.
1: Jangan lagi lah bayang.
0: Jawapan paling selamat.
1: Kalau paling bagus lah kan Eva dan Zana. Kalau suka dengan seseorangnya, kita berterus terang je. Jangan buat jadi gila bayang lagi kan.
2: Aduh.
1: Si baik. Aduh kata ya. Kata Zana aduh.
2: Terima kasih Elway dengan tipsnya.
1: Yalah tak nak. Kita harus berterus terang. Orang terima kita, kasih terima kita kan. Kita tahu orang suka kita ataupun si. Tapi betul. Kalau dah jodoh tak ke mana tu. Si N tadi nak. Nya dah bertemu jodoh. Alhamdulillah. Jodohnya orang lawas tak nama dah. Jadi kita nak minta lah seterusnya lagu daripada Zana. Pilih Zana. Ada kena mengena kan? Okay. Dengan jodoh tu.
2: Tadinya adakah engkau menunggu ku?
1: Betul.
2: Kaya gila bayang. Hanya gila bayang tu dengan sebuah lagu pujaan hatiku.
1: Tapi
2: itu lagu retro tu Elway dan Eva. Yang dibawakan oleh M. Syarif dan The Zurah selepas tu kelak.
1: Okay.
2: Gila bayang dengan, yalah kalau kita dah gila bayang, mestinya gila bayang dengan seseorang yang
1: pujaan hatinya betul. Benar juga. Kita dapatkan pemanggil lelok lah dari Mirio.
2: Okay.
1: Kelak merajuk agaknya. Okay, hello. Memang dah merajuk lah tu.
2: Janganlah ada yang merajuk lagi.
1: Benar juga. Siapa? 085-423-634 masih lagi bersama anda. Okey, dan kita masih lagi. Elway nak putar bacakan satu lagi kiriman ucapan. Tok datangnya daripada Dublin K Baja. Nyemada good morning. Okey, good morning juga lah kita dengan Dublin K Baja. Ada seorang gitu. Haji Halim selalu katanya. Boleh putarkan lagu Bukan Cinta Biasa, lagu tema kahwin kita katanya. Okey, semoga cinta kita semakin erat hingga akhir hayat kita bersama. Amin. Kelak lah yang dijamin terakhir lah kelak untuk siaran masing-masing lah kelak, insyaAllah kita akan putarkan. Kita nak dapatkan dulu lah pemanggil kita tu, Eva dan Zana.
0: Silakan.
1: Okey lah, nyasi mau. Okey, menyasi mau. Kita pergi nun di Limbang. Okey, silakan.
0: Okey, baik pemanggil belum ada buat masa ni Elway dan juga Zana. Tapi Elway nak bacakan kiriman salam daripada Bob Bobby. Katanya salam ni buat semua rakan-rakan sekerja yang sedang bertugas pagi ni. Teruskan semangat bekerja dan semoga urusan kita semua dipermudahkan. Nak request lagu, apa-apa je lagu daripada Faizal Tahir ni. Peminat Faizal Tahir ni, Elway dan juga Zana. Dan seterusnya daripada Nurul Iman. Katanya salam istimewa buat sahabat-sahabat lama yang mungkin sedang mendengarkan siaran ini katanya. Moga persahabatan kita berkekalan dan semoga kita berjumpa lagi suatu hari nanti. Dan juga daripada Raymond katanya selamat pagi DJ dan selamat berhujung minggu buat semua pendengar Limbang FM untuk hari itu katanya. Tiga ucapan dari Limbang, Elway dan juga Zana Eva bacakan. Pemanggil belum ada buat masa ini, tapi kepada anda nak berkongsi salam, mungkin nak menghubung Eva, boleh talian konti 0852-11246.
1: Eva, sekarang tu di TV 1 kan kita ada siaran secara langsung kan peluncuran bulan.
0: Juga sedang menyaksikan
1: betul
0: juga.
1: Sama lah kita tu sedang menyaksikan ada Faizal Tahir ko.
0: Faizal Tahir.
1: Peminat Faizal Tahir. Kalau anda boleh saksikan sekarang di saluran TV 1 kan. Walaupun tersik dengar, kita dengarnya melambai-lambai, kita pun okey juga kan. Okey Suzana. Benar-benar. Dengan yang pun apa bahasa, gaya bahasanya. Gerak bahasa, bahasa bodinya lah, body language-nya. Okeylah. Kita nak pergi ke Bintulu teruslah. Zana, mungkin ada
0: silakan,
1: ucapan daripada pendengar kita.
2: Okey, terima kasih Elway. Terima kasih Eva. Zana nak kongsikan juga titipan salam yang seterusnya yang Zana terima pagi ni. Datangnya daripada Jambai. Katanya selamat pagi diucapkan kepada semua. Cuaca di Tatau panas. Katanya pagi ini. Dan salam juga diucapkan kepada semua pendengar, terutamanya Aida Manja Haji Putih, Pauli Masing, Andrew Ibis, Tamus, Induk Kenawit, Mary Ayom. Salam ceria, salam mesra. Semoga sehat semuanya. Happy Konti DJ. Minta DJ mainkan sebuah lagu sukses, Ku Basuh Luka Dengan Air Mata. InsyaAllah akan saya tunaikan di jam yang ketiga kelak. Dan seterusnya juga titipan salam daripada Dublin K. Baja. Katanya selamat pagi dan selamat bertugas, ceria-ceria selalu. Dari Batu 15 Kuching Serian, katanya salam hujung minggu diucapkan kepada CMS Fred, Sing Don Eddy, Induk Kenawit, Bulan Pengerindu, Mary Ubon Martin, Syasha Amanda, Rachel Merikan, Seselia Maluni Seselia. Ha, ceria-ceria selalu. Terima kasih Dublin K. Baja. Jadi dua titipan salam pagi ini menerusi ruangan komen Facebook RTM Bintulu. Baik LY, Eva, sebelum kita kongsikan lagi, salam pendengar halu kita pagi ni, kita nak hiburkan semua pendengar pagi ni dengan sebuah lagu retro, lagu yang dibawakan oleh M. Sharif dan The Zura. Ini dia untuk anda semua, yang berjudul Pujaan Hatiku.

0: Ya, semoga terhibur semuanya. Pujaan hatiku, M. Syarif dan Zura. Lagu yang ada kesinambungan dengan gila bayangnya tadi.
1: Oh, yalah, oh, benar juga. Munya dah gila, tak nak. Okeylah. Pilihan lagu daripada Zana. Zana dah pilih lagu, Eva dah pilih lagu, LY pun dah pilih lagu. Tadi lagunya Adakah Engkau Menungguku kan tadi nak. Pasal Naim Daniel lah. Dengan lagunya Adakah Engkau Menungguku dengan Naim Daniel dengan Tuju. Tadi Gila Bayang, lepas Pujaan Hatiku. Lepas ya mau lagu ya teh Bukan Cinta Biasa. Cinta tidak tu bukan cinta biasa lah jadinya nak
2: yang luar biasa.
1: Hanya luar biasa.
0: Luar biasa ya.
1: Benar sih.
0: Olahnya Gila Bayang tu.
1: Betul. Jadinya Gila Bayang. Bilanya dah ya tadi betul lah. Bila sidaknya dah bersatu, jadilah cinta yang luar biasa ataupun bukan cinta yang biasa-biasa. Okey? Bukan biasa-biasa kata kawan kita GS1 tak. Okeylah. Kita nak mungkin ada yang nak dikongsikan info ataupun salam ucapan daripada Eva dan Azana macam ni? Info dulu? Ataupun Eva dulu lah. Eva dulu.
2: Okey, baik Eva nak bacakan ucapan dulu. LY dan juga Zana, ucapan terakhir dari lima Eva nak bacakan. Antaranya yang menghantarkan ucapan Mio Rahman, katanya kirim salam buat semua warga kampung yang sedang bergotong royong hari ini. Tapi tak dinyatakan kampung mana ni, LY dan juga Zana. Terima kasih kerana sentiasa mengeratkan hubungan silaturahim. Dan seterusnya juga ucapan daripada Miah Roha, katanya saya nak ucapkan terima kasih kepada semua petugas barisan hadapan dan mereka yang sedang bekerja pada hari ini, katanya jasa anda amat dihargai. Begitu juga dengan kita berdua, kita bertiga, Elwa dan juga Zana bekerja hari ini.
1: Betul.
2: Jadi diharapkan juga kepada yang bekerja hari ini, tak kira di mana juga anda berada, dapat melaksanakan tugasan ataupun kata orang kerja-kerja harian anda. Dan Evan nak kongsi satu aktiviti ni, LY dan juga Zana, yang akan berlangsung di Limbang, iaitu Pesta Lumpur Berbuak untuk tahun 2026 yang mana akan diadakan pada 8 dan juga 9 Ogos nanti di Lumpur Berbuak Kampung Meritam Limbang. Dan pelbagai aktiviti menarik menanti pengunjung-pengunjung, antaranya akan adanya berbuat waria, tarik tali 3 penjuru, ada juga melastik 15 meter, melastik 10 meter, permainan kaki 3. Selain itu juga ada pertandingan luncur terjauh, reka cerita Lumpur Berbuak, bola tampar Lumpur Berbuak, pertandingan petong terbuka, pertandingan memasak rentas rentas desa, mewarna kanak-kanak tadika dan juga mewarna dewasa. Jadi itu antara yang akan berlangsung di Limbang dan acara-acara yang sudah disediakan untuk pengunjung yang datang berkunjung nanti ke Pesta Lumpur Berbuak 2026 di Limbang, LY dan juga Zana.
1: Okey, ada pesta kan nak Eva?
2: Ya, betul.
1: Kalau di Bintulu macam ni tu Zana?
0: Kalau Bintulu, Zana kongsikan salam dulu lah.
1: Okey, boleh.
0: Daripada Cheng Suni, katanya selamat pagi buat semua, selamat bertugas, sukses dan ceria selalu buat kita semua, dan salam hujung minggu diucapkan kepada semua. Dan titipan salam ringkas juga daripada Nicholas Tires, katanya selamat pagi dan selamat bersiaran DJ, selamat berhujung minggu diucapkan kepada semua. Dua titipan salam yang Zana nak kongsikan. Dan seterusnya, sebenarnya Zana nak kongsikan juga antara aktiviti yang akan diadakan di sekitar bahagian Bintulu untuk makluman bersama. Kita nak mewawarkan kepada orang ramai, jangan lupa sama-sama datang ke Bandar Bintulu untuk memeriahkan Borneo International Kite Festival 2026, Festival Layang-Layang Antarabangsa Borneo edisi yang ke-19 yang akan diadakan pada minggu hadapan bermula 22 Julai hingga 26 Julai Rabu hingga Ahad selama 5 hari bertempat di Lasa Kenyalang Tapak Lapangan Terbang Lama Bintulu. Dan apa yang menariknya, sepanjang berlangsungnya Festival Layang-Layang Antarabangsa Borneo tu kelak, adanya pelbagai pengisian aktiviti seperti pertunjukan layang-layang gergasi, pelbagai layang-layang kreatif dan berwarna-warni dari seluruh dunia, dan seterusnya pertunjukan layang-layang LED pada waktu malam, adanya aktiviti glamping, bengkel layang-layang, persembahan kebudayaan, pertandingan nyanyian 60-an, pertandingan nyanyian duet BIKF, pencari pencarian bintang kecil, Battle of the Band, pertandingan mewarna, pertandingan Ratu Kebaya, pentas hiburan yang akan menampilkan persembahan artis-artis popular dan artis-artis tempatan seperti Marsha Milan, Lan Solo, Ricky Anderson, Angela Latajua dan ramai lagi. Dan turut diadakan gerai jualan makanan, minuman dan kraftangan usahawan. Jadi jangan lupa datang ke Bintulu untuk memeriahkan Festival Layang-Layang Antarabangsa Borneo pada 22 hingga 26 Julai bertempat di Lhasa Kenyalang, tapak lapangan terbang Lama Bintulu. Jadi itu antara yang informasi yang Zana nak kongsikan dari Bintulu, LY dan Eva.
1: Okey, yeah. Kalau di Miri kita nak bacakan juga kiriman ucapan dari rakan kita di FB Halu to Razak Idris, katanya salam on air kepada semua DJ yang bertugas. Okey, terima kasih Razak Idris. Ibra Ahmad Akib, pasal pagi juga Madik Sindun Edi, nama berita katanya Ibra Ahmad Akib tu katanya assalamualaikum, salam dari Bandaraya Petaling Jaya Selangor. Selamat pagi juga Nurwi. Okey ya, daripada rakan-rakan kita lah, huh? Kita dapatkan pemanggil dulu lah, Eva dan Zana tu. Pemanggil kita, hello. Diletaknya ko terputuslah pula, kata orang Madah Tekno, putus tali boleh disambung. Jawab Eva. Kalau putus talian boleh disambung lagi kan? Kalau putus tali,
0: cinta sebenarnya nak cari pengganti.
1: dapat cari penggantinya ko.
0: Dapat. Okay.
1: Kita cari yang baru.
0: Kata mana tu? Perumpamaan lupa dah Zana.
1: Yalah, putus tali apa teh Eva?
0: Putus tali apa teh?
1: Putus tali.
2: Boleh disambung.
1: Putus. Apa lo? Ada. Alu lupa kita.
0: Oh, yalah teh. Benar.
1: Alu lupa kita. Siapalah. Okey. Jadi, untuk pertemuan kita tu, kita sampai di situ ajak lah. Pertemuan menerusi. Kelak kita cari jawapannya. Okey. Kita PM siring. Kata Umar Datik.
0: Agitok.
1: Kata DJ Fasik now. Pengitok kita tu. Katanya. Okey. Nampaknya untuk pertemuan kita menerusi Halu, Mira FM, Limbang FM dan juga Bintul FM berakhir di stok lah. Jadi mungkin ada kata-kata penutup daripada Eva dan juga Zana. Kita mulakan dari Eva dulu lah. Silakan Eva.
2: Okey, baik, terima kasih Eloy daripada Eva ringkas sahaja. Okay. InsyaAllah kita, terima kasih untuk Agito dan insyaAllah kita akan bersua lagi di waktu yang sama di minggu-minggu akan datang. InsyaAllah.
1: Itu
2: saja Eloy dan juga Zana.
1: Okey, terima kasih Eva. Zana, macam ni Zana?
0: Baik, apa pun, terima kasih LY, terima kasih Eva, terima kasih juga kepada semua pendengar Halu pagi ni yang sentiasa setia bersiaran bersama kita. Apa pun, selamat berhujung minggu semua.
1: Okey, terima kasih juga untuk rakan-rakan kita yang menghubungi kita tapi taliannya si dapat disambung, yang dapat alhamdulillah yang telah yang memberikan ucapan untuk kita juga melalui Facebook. Okey, terima kasih banyak, terima kasih rakan kita dari technical kita yang telah pun menyambung kita untuk pagi tu lah. Kalau saya dah sidak nyasik lah kita tu apa teh bersua kita pada teh no. Okey, hingga kita berjumpa lagi. Terima kasih Eva, terima kasih Zana dan dengarkan lagu Bukan Cinta Biasa, sambungan dari lagu-lagu kita no tadi lah. Okey. Insya-Allah cinta kita akan mekar selamanya. Okey, assalamualaikum dan

0: sedang mendengar Miri FM, Mesra Bermakluman.
1: Doa naik kenderaan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang memelihara kami. Tiadalah ada yang berserta kami melainkan Dia. Dan sesungguhnya kami akan kembali kepadanya.

Okay, geng pagi berteman Kanel White 11:08 minit pagi. Kembali bersiaran bersama-sama menerusi geng pagi Mira FM. Untuk pagi ini di jam yang terakhir untuk pertemuan geng pagi Ahad 19 Julai 2026 bersama 4 Safar 1448 Hijrah. Dan lepasnya LY masih lagi menemani anda untuk pertemuan kita pada pagi ini sehingga jam 12 tengah hari ini nanti. Kita baru saja bersama rakan kita tadi menerusi segmen Halu dari rakan kita Bintulu FM Zana dan juga Limbang FM Eva yang telah pun bersama-sama anda untuk pertemuan pada minggu ini. Menerusi segmen Halu. Okay, dan pada anda yang ingin mengantarkan ucapan anda untuk LY bacakan dan juga untuk anda pada pagi ini yang ingin berinteraksi secara interaktif bersama-sama kami di talian 085-423-6344. Okay, boleh terus menghubungi LY di talian 085-423-6344. Teruskan kesian anda bersama-sama kami, Mira FM Mesra Bermaklumat.

0: nanti.
1: Wow, kacak sorai. Bermimpi nak jadi penyanyi ke?
0: Oh lah, mestilah si macam kau.
2: Ai, sempena Regatta Baram 2026 tu, Miri FM akan menganjurkan pertandingan Bintang Baram Regatta 2026.
0: Ai, benar si. Di sini ya.
2: Uji bakatnya 23 Julai 2026 hari Khamis 8 pagi sampai 12 tengah hari bertempat di Dewan Suara Baram.
0: Oh, macam best. Cak, apa cak syaratnya?
2: Pertandingannya terbuka kepada semua rakyat Malaysia berumur 17 hingga 35 tahun dan bukan artis rakaman.
0: Wow, macam best. Mesti ada pilihan lagunya kan?
2: Pemilihan lagu bebas. Bahasa Melayu kah, bahasa Iban kah, bahasa Inggeris kah, atau lagu Mandarin pun boleh.
0: Okey, okey bah. Mun macam ya, kita pergilah uji bakat pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 tu di Dewan Suara Baram dari pukul 8 pagi hingga jam 12 tengah hari nah.
2: Oh, ibu lupa bawa minus one ataupun pendrive sendiri ya.
0: Bah, jangan lepaskan peluang tu. Ni tahu kita orang dari pentas tu, kita orang boleh menjadi sebutir bintang.

0: perbezaan bukan penghalang, tetapi kekuatan kita. Hormati perbezaan, raikan keunikan, perpaduan kekuatan kita. Walaupun berbeza bangsa, budaya, bahasa, agama dan cara pandangan, kita tetap boleh hidup dalam harmoni dan saling menghormati. Dalam perbezaan, kita bersatu. Miri FM, sahabat Anda sepanjang hari.
1: Pagi Mina FM, bertemankan Elwa.
2: Okay, dan untuk panduan kita bersama waktu sekarang menghampiri 11.25 minit pagi. Ya, masih lagi pertemankan LY untuk pertemuan kita menerusi pertemuan geng pagi. Dan tadi kita dah dengarkan lagu Kucing Gemuk. Kucing Gemuk, kita dah dengarkan lagu juga untuk Uji Bakat Bintang P. Ramlee. Jadi kepada anda, kita dah dengarkan promo berkenaan dengan Uji Bakat Bintang P. Ramlee, Uji Bakat Bintang Kecil, Uji Bakat Bintang Baram Regata, okay? Dan untuk Uji Bakat dalam talian Bintang Kecil dan juga Bintang P. Ramlee 2026 tu akan berakhir pada pada esok harilah, 20 Julai 2026. Masih ada lagi masa untuk anda menghantarkan video kiriman ataupun video Uji Bakat dalam talian anda. Jadi inilah peluang yang terbaik untuk anda sebenarnya. Sekiranya ada bakat, jadi serlahkanlah bakat anda dalam Uji Bakat dalam talian bagi program Bintang Kecil dan juga Bintang P. Ramlee 2026 anjuran RTM Sarawak. Jadi sebenarnya penyertaan ini telah pun dibuka bermula dari 22 Jun sehingga 20 Julai 2026 esok hari. Antara syarat-syarat penyertaannya adalah untuk Bintang Kecil, kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 tahun sehingga 12 tahun dan tidak pernah menjadi juara kemuncak Bintang Kecil sebelum ini. Manakala untuk Bintang P. Ramlee, untuk warga negara Malaysia lelaki sahaja berumur 18 tahun sehingga 60 tahun, tidak pernah menjadi juara kemuncak Bintang P. Ramlee sebelum ini. Jadi anda dikendaki untuk merakam video nyanyian secara melintang ataupun horizontal. Pastikan suara jelas dan juga video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Jadi untuk muat naik video nyanyian anda di Facebook menggunakan tanda pagar ataupun hashtag. Okay, hashtag Uji Bakat RTM Sarawak, hashtag section TV RTM Kuching, selain tag FB section TV VRTM Kuching. Jadi untuk rakaman nyanyian anda juga perlulah dihantar ke email rasmi pihak penerbitan di section TV Kuching @gmail.com bersama butiran diri seperti nama, umur, nombor telefon dan juga alamat. Dan jangan lepaskan peluang ini, dan siapa tahu anda bintang yang kami cari untuk mewakili Sarawak ke peringkat kebangsaan. Okay? Jadi masih lagi ada masa untuk anda menghantar Uji Bakat dalam talian anda untuk Bintang Kecil, untuk anak-anak kita dan juga untuk Bintang P. Ramlee 2026. Okay? Dan teruskan kesetiaan anda bersama-sama di Mira FM untuk Geng Pagi.

0: dengan Sofia ni.
1: Tak cuma dekat sini. Tak tak aku tengah buat ini. Bagi aku settle dia sama dulu.
0: Ayah, tengoklah sini kalau Sofia.
2: Sampai bila kita perlu menghadapi kes penderaan kanak-kanak? Jika terdapat sebarang kes penderaan ataupun pengabaian, segera hubungi Talian Kasih atau melalui aplikasi mobile Talian Kasih. Sayangi dan lindungi kanak-kanak.

0: Anda sedang mendengar Miri FM Mesra Bermaklumat.
1: Pagi Miri FM bertemankan Elway.
2: Sekarang disampaikan info solat untuk Zon 2 yang merangkumi kawasan Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi.
3: Info solat di Miri FM.
4: Baiklah, disampaikan info solat bagi Zon 2 yang merangkumi Niah, Bekenu, Miri, Sibuti dan Marudi untuk hari ini Ahad 19 Julai 2026 bersamaan 4 Safar 1448 Hijrah. Bagi Zon 2 yang merangkumi Niah, Bekenu, Miri, Sibuti dan Marudi, maksudnya waktu solat Fardu Zuhur tepat jam 12.33 minit tengah hari, solat Fardu Asar tepat jam 3.57 minit petang, solat Fardu Maghrib tepat jam 6.41 minit petang, solat Fardu Isya tepat jam 7.56 minit malam dan solat Fardu Subuh tepat jam 5.08 minit pagi pada Isnin 20 Julai 2026. Demikian tadi disampaikan info solat pagi Zon 2 yang merangkumi Niah, Bekenu, Miri, Sibuti dan Marudi untuk hari ini Ahad 19 Julai 2026 bersamaan 4 Safar 1448 Hijrah.

0: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesopanan dan kesucian.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara Malaysia.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Game Pagi berteman Elway. Ya, Geng Pagi bertemankan Elway dan juga Syai.
2: Ini aku nak ada.
1: Ada bisik ah. Bisik ah. Buka lo.
2: Teacher
1: tak. Teacher tak. Okey, kalau Syaz selalunya di Geng Pagi namanya Syaz lah. Tapi untuk perkhidmatan di YFM, okey, di Mira YFM Miri hanya jadi Ata.
2: Tu sama mayo nama
1: mana. Oh, tapi okey juga okay, kacak juga Ata kan. Ata, apa yang istimewanya untuk hari tu Ata?
2: Hari tu kita banyak info.
1: Kita akan kongsi. Antaranya?
2: Antaranya.
1: Ada bunyinya
2: tu. Ada, ya tapi benda tu lari. Okey, saya dah relax.
1: Boleh. Santai.
2: Mayo info.
1: Oh, mayo info.
2: Mayo pasal namanya Baram Regatta. Lagi make a share ya.
1: Pasal Baram Regatta, bintang Baram Regatta kan. Baram Regatta jua yang akan kita dijadualkan pada hari Selasa kan. Hari Rabu.
2: Rabu lah kita pergi.
1: Hari Rabu kita pergi. Jadi kalau hari Rabu kita pergi, semualah kita berada di
2: Rudy.
1: Dah siap belum?
2: Dah siap belum? Jalan-jalan. Tapi boleh sih pakai sepatu rodas ya. Dataran
1: oh. Bukan dataran boleh. Di dataran boleh. Okey Syaz, untuk pertemuan pada 12 hingga 3 oh. Bertemankan Syaz untuk YFM Miri. Okey, jangan lupa untuk terus bersama dengan Syaz ataupun Ata. Okey, untuk hari tu Ata, okey.
2: Jadi another
1: teacher.
2: Nada. Hari 4
1: dah teacher. Teacher Ata. Jadi Ata akan bersama anda untuk pertemuan di YFM Miri dan Elway akan bersama anda juga pada esok hari di siaran dengan
2: Fast.
1: Ili lah. Okey, Ili. Okey, untuk siaran Geng Pagi. Okey, dan sampai di situ sajalah untuk pertemuan Elway bersama-sama anda. Dan jangan lupa untuk terus bersama dengan Ata di siaran YFM
2: Ninja Sarawak.
1: Ninja Sarawak. Jadi, istimewa untuk anda semua, Ata. Kita panggil Ata teruslah. Ata, kita kan selalu susah senang kita bersama kan? Kita kan paranormal. Kita dua kan paranormal spark. Okeylah, hingga kita berjumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum. Dengarkan lagu daripada Nasir Wahab dan juga Ramlah Raum, Susah Senang Kita Bersama.
2: Oh, yalah tadi sebenarnya.
1: Yalah, kelak kita akan sama satu bilik juga kan.
2: Aulah.
1: Okey, bye bye.

dua belas setengah hari. Selamat tengah hari, pendengar semua. Kami nak beri ke berita tengah hari dari YFM Iban Kuching. Kena ke hari itu hari Minggu, 19 hari bulan 7 tahun 2026. Pengelandi anguasa Jaku Mandarin sudah nyadi perkara ti berguna amat dikenan nentu kebala anak Sarawak ulih bersemekih dalam ekonomi dunia ti majak ngerembai. Premier Sarawak Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng nyemetak madah ke kelimpah Jaku Melayu kenyadi Jaku Bangsa pengelandi anguna Jaku Inggeris ngau Mandarin berguna amat dikenan napi gaya ekonomi baru. Aturnya berguna kelebih lagi ekonomi Sarawak ti berorientation ke export diguna ke penglebih linguistik dikenal ngerandang market dunia serta ngemuntang ke pengawal dagang secara langsung. Berindi hari perkaranya perintah negeri meri aku sijil Persa Bersepadu UEC nyengkau menyedia ke agih belanja nitiang tahun sepenyampau 10 juta ringgit dikenal nyukung pemansang sekolah Cina di Sarawak yang masuk ke jakunya demalam bak pengerami makai lemai gempur global ke-20 alumni University Nanyang di Kuching diguluk lebih 1,000 ekor alumni universitinya. Perkara tik diguna komuniti menua pesisir majak nerima parati dari Manyuh Bengkah Raban. Pengibuhnya di Ayan ke dengah pengawak timberi sebuah perahu. Enjin sangkut ngau mata duit sepenyampau RM10,000 ngagai sekolah kebangsaan SK Long Palai Baram. Kaban Kunsil Negeri Adun Telang Usan Dato' Dennis Ngau Madah pemberinya disediakan Managing Director sebuah company yang menua tumpu Sunny Yu Tiang Ing dikenal ngemuntang ke pengawak pemindah ungkup bala pengajar ngau nembiak pelajar. Kebuah pihak laban sekolah tu seminat oleh dilawak dengah jalan Sungai Jak. Kuya peringkat gunanya amat diguna laban bala pengajar ngau anembiak sekolah sebedau tu berpanggai bak sawup peranak genturong dia lebuh dekat merakat sungai. Ia mansuk ke jakunya bak aum pengarang berita pengudah pengurami nyerah ke pemeriknya di Miri. Ia ngarapkan inisiatif tu oleh meri perangsang Manyagi Raban Koperat Bukai mantu sekolah menua pesisir. Program Kembara Inspirasi Belia Akar Umbi Kibar 2.0 kreatif di Miri mujur ngempur urung 500 ikut penyerta menua pesisir. Pengawal tu mengukur Raban Anambia Arimanya Bengkah Institution Pelancar ngau gerempuang Arimenua Tumpu. Sapin Menteri Anambia Lumbak ngau main Mordi Bimol madah programnya visi muka manyu macam aktiviti nyengkaum pengawal pemandang jualan rahmah sukanekan ngau sesi randa Town Hall dikenal terima timbal dari Raban Anambia ungke pengawal ngemanah ke polisi jemah hilang berjaku ba'aum pengarang berita pengudah pengawalnya ia madah ke Sarawak ngau Sabah ianya Siti-Siti Negeri diterima dua siri pejalai kibar kalai miri jadi palan kedua pengudah Kuching yang ngaku pengawalnya ke diatur bak kandang menua pesisir betapi pemar logistik bakal menanggul bekal kuasa karan tang gaya ti bangsanya ngayan ke utai ke ditapi peranak dia serta nadai meri penanggul ndur ngemujur ke tujuh programnya di pejalai ke. Kerja sama rat, komitmen ti tegap serta kreativiti semua raban komiti MIT nyadi ke batang pemujur ngatur gawai daya bazar ngau Ethno Cultural Festival 2026 di Miri. Sapin Menteri Pengerai Mensa Manyuh pengawal berumah ngau perintah lokal Sarawak Dato' Penguang manggil madah pemujur ke tahun tu udah nampak kelai ti baru ti patut nyadi ke teladan pengawal jemaah yang madah ke agih belanja 1.5 juta ringgit dari perintah Sarawak jadi pukuk ti bergabak pengawal ngangkat ke budaya ngau ngenegap ke penjurakut rakyat. Timpal positif dari Mensia Manyuh ngayan ke semangat begulai antara Manyuh Bengkah Raban nyengkaum gerempung ukai di kuasa perintah NGO tiudah meri hasil ke mana.

tahun ditahan bak semenggandur di Stutung, Kuching. Lebih meresah suspek polis tertemuka urung 5.05 gram dadah bangsa Syambu di pelabak keberga RM555. Hasil peresa air kemi kedua suspek megak ngayan ke pemutus positif dadah bangsa metamfetamin ngau amfetamin. ACP Alexan ngesah ke pengawal nangkapnya dengan penerang media di Kuching. Yang madah ke siku hari suspek tu bisi rekod penyalah lama. Kedua suspek ditahan reman sepenglama 3 hari. Kes di Pansia hari baru Seksyen 117 Kanun Prosedur Jenayah ngau Seksyen 39A Mereka 1 Akta Dadah Berbahaya 1952. Menyujung ke berita tengah hari kita anggap ya, sehari itu tengah hari, hari Minggu 19 hari bulan 7 tahun 2026. Berita ditusun Ratna Saimin, hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu 1997 dalam tahun 2003. Expo ngau pengawak pemandang ti cukup sai ke Terubaya bisi diatur di Kuching. Diatur bandur ke cukup sai, Expo tu mujur mata Mayoran Datai lalu dah dipenyadi Kepala Menteri Dato' Patinggi Tan Sri Abdul Teh Mahmud. Sebagi besai utai ke bisi dipandang ke Mayatu ianya kerban moden dalam rumah ti berga, kelimpah mayu macam produk kebukai. Berjaku lebuh berjadi ke Expo tu, Kepala Menteri ngarap ke program kebakannya boleh suagi diatur ukai semina di negeri besai tamaga di menua pesisir. Expo Nyakoya dekat nyadi pun penatai penerang ga penemu ti boleh memansang kemudal mensia. Kelimpah dipasuk pis-pis perintah, program tu mega dipasuk company-company besai baka Telekom Malaysia, Shell, Petronas, Sime Darby ngau Celcom. Sekedap menuati berimbai ke Malaysia baka Singapura, Brunei, Indonesia serta Thailand sama bisik ngambil bagi mayanya.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Jalai besai Pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngangai diri sebilia ti dikesayau.
3: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik endap tanggungjawab.
4: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
3: Ingat, Piten ukai U-turn.
5: Lebuh nuan salah ngena Piten nyadi U-turn bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap pengangkut ti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ketegak pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Ditiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergage ari awak tau kemasa.
2: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
5: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
6: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu Semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita bak malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau.
5: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di sadang Datai Mega, yang berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri ngau Merana Kepukut Sarawak. Ngau yang berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif ngau Seni Pemerinang Sarawak.
6: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban ngau Facebook rasmi YFM Iban.
5: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri musik Iban.

0: YFM Segulai Sejalan.
1: Ninjau Sarawak, 6 pintu berkongsi ke Mayu Bengkah Penerang, ngau pengawak ke bisik diatur.

0: Ninjau Sarawak. Nintiang hari Minggu, begulai ngau YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri ngau Limbang.
1: Segulai sejalai.
2: Ya, terima kasih kita ke semampai segulai sejalai hingga kami ya. Nintiang hari, nintiang jam, tahu mega didinga secara online hingga RTM Klik. Apakah selama ngelah tengah hari kita hari Minggu bak jam ke terubah. Ianya Ninjau Sarawak ngau lagu peminta antara stesen kami di Kuching, Limbang, Seri Aman, Sibu, Bintulu ngau Miri. Kita terus ngagai Limbang. Hello Limbang.
3: Halo Tiu.
2: Oh, Hana.
3: Nama berita tu.
2: Mana Hana? Okey, nama berita dah.
3: Nama berita nombor 4.
2: Agak hari di kita, di Limbang gaya hari kita.
3: Iya, tentunya gaya hari kita di Limbang itu mana sore itu nada itu panas iga gak, tidak kan tu nada kan yang mendekat hujan. Tanda nemu lebih ngalih kelemai kadang nemu hujan, bukan kemarin nemu hujan kemarin.
2: Iya. Ya. Nama menu nyebut pagi tadi dah.
3: Minta tolong madai ku Cina tadi ngirau ke kumai tadi.
2: Au ngeluet mi nih.
3: Au ngeluet dulu kita tadi. Penang ngeluet ke. Kap penat saya.
2: Okey. Tuang agai Miri. Hello Miri.
4: Hello Limbang, halo Kucing.
2: Hello Ata.
4: Halo.
2: Halo. 18 tahun dah bertemu dengan Ata.
4: Bok ya. Segi gaya ya madai.
2: Iya, okey. Di Miri gaya kita ya ta.
4: Mana hari kami itu? Tangku kan nanya Ana tadi nama kaitan empat ngau mau berita si dah Miri dia tadi. Empat ku ya tadi.
2: Iya.
4: Nama tadi nah.
3: Hei, aku nombor dia nombor ta.
4: Okey ka, okey ka. Nah.
2: Aw lagi ya nusoi kita.
4: Aw lagi ya nusoi. Aku apa nanamu? Maklumlah ortu.
2: Iya.
3: Nda patut nanamu. Kita yang bagai dunia sekali tu.
4: Okey ya.
2: Okey, kita ngagai menua Bintulu. Hello Bintulu.
5: Ya hello, selamat tengah hari.
2: Siapa kita di Bintulu?
5: Tanya DJ baru buat Bintulu tau.
2: Oh, okey lah.
5: Wow. Berkelala dulu sama kita.
2: Ngambil ke pendengar manyu ngelala DJ baru kita di Bintulu.
5: Kelala.
3: Apa dari ini?
2: Ya, intan pemata katir eh.
5: Mula je, mula tu aja. Nyebut intan pemata. Pengunjung yang lagi nyau pematanya.
3: Flow. Nama flow.
5: Nama.
3: Sikit suara. Nama tai. Sikit nyawa bayar.
5: Iya. Nak ngetu mesti tak tunya dibayar.
2: Kemari lama. Kemari lama main nganti nganuk kau dah nak. Nyu lawan jam baru yang nganuk kemari.
5: Nah, kami sikit orang nelap kebenar ya. Nak boleh nganuk orang apa-apa.
3: Tak pernah aku ujung-ujung ke mereka memang ya. Pernah aku balas semua.
2: Okey. Kita ngagai Sibu. Hello Sibu.
6: Hello Kucing.
2: Okey Mar.
6: Aku metode itu. Oh, gaya. Gaya. Kita mana ya? Mana ya?
2: Okey.
6: Tancapan kemarin.
5: Cubi ada koyok.
6: Tancapan kemarin. Aku nak nemu hari kudai di luar. Dan,
2: pulai gawak kemarin.
6: Pulai gawak kemarin. Mada hari udah ngetu. Badu hujan.
3: Kita gawak lagu kemarin Mar.
6: Sawatnya.
2: Bisa mendapat media ramah kemarin eh. Tepat lagi silap ke dia di Sibu Jaya eh.
6: Ya lepas nanti di tunggak pasal tungkanya bisa berbagi mingkanya tempiah ya mukita eh. Bisa ganya tang ya nak ngemalat ba Sibu Jaya. Aku ngainya di jako lebih lah pakai tai berkurung dalam bilik tu. Tan ada ni ngau tai. Nako mentai tai dah terbaik belanya kita di jako ni tu.
2: Baka aku kesalinya dah gawak malam dah ke di Bandari Kuching ada hujan ke aku sekali pansit pukul 10 dah beritanya. Tak hujan. Ni dah kembali ke bola kita ya.
6: Ya, saya ke bola.
2: Okey, kita ingat guys Sri Aman. Hello Sri Aman. Oh, Sri Aman.
7: Ni kita.
2: Madi luput.
7: Kita wai. Kita
5: wai. Luput kotai.
7: Jadi rumah kita wai.
2: Okey, anak gua lo.
8: Halo Kucing.
2: Oh, ya. Ben.
8: Ya. Halo Kucing.
2: Akai hidup nyawa aku Ben.
8: Halo Kucing.
2: Oh, Ben. Tadi
5: kemain mada orang lupa.
8: Bisa nah.
2: Saya dengar Ben.
8: Bisa.
2: Oh, nama apa nanggol dia Ben?
8: Nanggol atas ke bawah nada bunyi.
2: Okey. Enggak ke dibalut kabel dia kah kau tadi?
8: Nak boleh malu aku nya. Nak cukup manjai.
4: Nyolah
2: kok. Okey. Hari di Seri Aman Bian.
8: Agak bengkang panas. Kemarin mega panas nyentuh kelemai, saritop mega kenyak. Tajak pan bisik beberes ndak lama aja. Kemek kak.
2: Iya, ndak lama neh.
8: Ndak lama. Sekejap mata.
2: Ngasak kati menya.
8: Baya.
2: Maka balas kada.
8: Maka.
2: Dewa sebut lah.
8: Dewa sebut lah.
2: Okay, nanti insin kawak tadi alu nyak mati daun kucari cobian. Kapan kapan tak berubah nyawa meh. Laban ke induk magang kau ada nasi gini mana ya? Oh ya, juga kena tadi. Okey, buat jam keterubah ya kita ingau program Ninjau Sarawak. Pelabak aku kita terus ngagai menua adab ke tengah Sarawak dulu. Gana Mar, tu dah bersedia.
6: Okey, terima kasih MA. Jadi ngaunya dulu mai kita ngetu berperindahan dulu. Ngau setiap lagu ke tengah hari tu. Lagu ri setelipu tu. Tinggal pengingat.

0: nyanyi lagu tinggal pengingat harap ke nadai mai cerita ke bekenya nya semina lagu deh. Au ngaunya terus ngau berita kami dari WFM rei selamat tengah hari ngaga kita Hana nemu mako empat Hana atang nang awam Hana sige gayo me kita main bekenya me yo. Au pe mega ngaga au tat ka jame ngaga to lama dah bertemu na to.
1: Ya selamat tengah hari.
0: Asa ke lama nak bertemu ngau flow. Ya tak kemarin nak ngau flow.
1: Ya bola tahu mana kelalu.
0: Lama me pama kita ba lubar ribut ba kato aja ne.
1: Ne kayaknya jauh pintu lo kita meh tika bertemu. Oh,
0: okay, meh aku ujap meh. Awak ibin, awak tajap panyawa tadi. Lubeh dah kapan so tadi bin kesal yeah. Kami leban dah.
2: Tiga ya.
0: Awak MA ngau semua bala peningan kita meh kebisi mendiang ke kita sebuat sarito bawa ninja Sarawak tentu ya berita ke kak di bayi hari sibu tu tebal lagi ngenang hari Sarawak tika diatur tika semenua kita di sibu ke tahun tu kebenar ya pergila tu dekat berengkah 20 ngagai hari nyadi ya 22 hari bulan mayuh kebenar ya program ke udah di prambu dekat diatur ba sibu ditu ianya ba dataran tuntung ku bujang nanti kita berarti ke minggu yang kemari program Sarawak ku sayang bisa bansa le dia tau ke buffet ke dia agi bisa tinggalnya dia peningah nanti kita mansak sibu agi bisa tinggal ba dataran tuntung ku bujang pes 2 nya kalain dur ngatur hari Sarawak ke berambai ke leka jako Sarawak maju mamo segulai sejalai antara program ke bisik datuh berengkah hari pergila 20 ngagai 22 hari bulan 7 2026 ianya carnival jualan atau ke pengawak berdaja atau ke berjual stadium tertutup di Sibu ianya berengkah hari pukul 8 pagi hingga ke pukul 10 malam bisik pengawak 20 hari bulan bisik Zumba tau ngagai bala kita ke rindu ke main tau ke rindu kak ngau orang Zumba kalai Zumba tau indah ya berengkah pukul 7 pagi ba dataran Tun Tonku Bujang di Sibu di tau laban maya tau dia kita berhati gede di Sibu tu naik terima sambut ya kecukup mana tu sidak ke dekat engkau Zumba lalu mega ngagai kita kerinduk ke pengawak Fun Run Fun Run atau ke Unity Walk tu tau dikumpai kita Sarawak Unity Walk nya kena 22 hari bulan 7 2026 perengkah hari pukul 6 pagi sebaka mega ba dataran Tun Tonku Bujang kalai maya nyela bisik pengawak lucky draw ungkup kita ke datai tumung register di rempu tumung ngau pelandak tau elak jadi sampal mai kita orang sibu tau ke kita hari menua bukai laban labuh maya tau elak nadai nama tu hari besai deh nadai gawak ke nang nanti ulih nak gawak nak gawak mai maya tau 22 hari bulan tang nanti bakal radio kita itu dan seluruhan kena merindam bala peninggal kita sigi on nah MA
2: Sigi mai.
0: Ya. Dan tu nanti bisa awak nak desa leh pabok ku pagi nanti berau gawak atau ngau tu dulu.
2: Ti flow kan gawak aku ngau.
0: Au, flow kan gawak de flow.
1: Nai, aku sigi ngai bugulai ngau MA.
2: Aku ka.
1: Ti ro bukai ka ko.
2: Sebab is ngau flow bila Zumba.
0: Jadi ya tu ne.
1: Ketumpu.
0: Tumpu dulu nak dua ini tumpu lah mau kan ku. Pada baju nyucap kaki. Nyonan itu tema orang baju nyucap kaki deh.
2: Bisa gak berita di salian Jonathan Giri lemahnya.
1: Kiro rekan nyalian beritanya. Asa betumpunya aku aku.
0: Aku tu lelak ke jari nulis berita betumpunya ini flow.
1: Ya.
2: Sambung baru ninja Sarawak deh mari.
0: Okay, sambung baru. Nyama kuih raku gari dua deh nyucap kaki. Laban ni dia ketau deh tema ya. Kita tahu datai ngena gari ia ke bercura mirah atau ke kuning atau ke celum. Labannya bakal bendera kita atau ke tambai menua kita Sarawak. Dah tan tajap ya 10,000 ia ke pemadu tumu register derempu ngau pelandak tu dekat boleh baju t-shirt ke depri nadai berbayar. Tok berjalan megak di pelabak di Sadang, berjalan engkau pemesai pemgai menua kita, TYT menua kita Sarawak, lebih mayanya elok. Lalu bisa pengawal warming up meh dulu sebentar nak leh nyok krem kaki bertumpu ni pula. Okeynya ngenang Sarawak Unity Walk ke diatur nyerombak hari Sarawak di Sibu. Agi bisa kebenar ya pengawal kebukai menyikaku. Hari dua dia bisa majlis kesyukuran ba Masjid An-Nur di Sibu. Muak kelemai nyak pukul 6 lemai. Lalu ba hari ke Sabaka megak bisa majlis kesyukuran ungkup agama-agama lain tau ke penggai pengharap ke bukai ba sebenggai utir di Sibu. Pihak megak ba hari akan nyadi munyikaku tadi Unity Walk ba dataran Tuntuk Kubujang muak ke ngali hari atau ke tengah hari dia bisa town hall diatur begulai ngau premier menua kita Sarawak ba Dewan Kaunselor Tun Abdul Taib Mahmud ba Universiti Teknologi Sarawak UTS ngau mega muak ke malam bisa atur tau ke pengerami hari Sarawak ngau konsert rakyat ba dataran Tun Tuanku Bujang pukul 8 malamnya ngau ngelansak program hari Sarawak tika semenua kita itu diatur ba Sibu ke tahun tu. Lalu berita kedua nangkan kenya agi ngena hari Sarawak kalai dia di Serikai kemari bisa diatur ianya konvoi. Konvoi ngena motosikal ke dikumbai program Semara Hari Sarawak 2026 diatur di Serikai. Lalu lebuh maya tu dia sapit menteri ladang gau komuniti ia kemeka kaban Parlimen Serikai Datuk Sri Huang Tiong Si bisa datai ngelepas ke bala konvoi tu tadi. Lalu ia madah ke program konvoi ke bakat tu endang ia ukai semina kira ke ngena motosikal ajak dan sitik hari cara nyungkat petrolisme ngau meka temegah hati nyadi rakyat Sarawak lalu ulih negut kage penyerakup pupu raban bansa di menua kita di Sarawak itu. Lalu ngambil ke kita sama ingat meh 22 bulan 7 tu naya hari Sarawak kepatut di ngasuh kita temegah hati nyadi anak Sarawak. Lapan sidak ke konvoi tu mega ukai seminat konvoi pi ajak dan sidaya mai bendera atau ke tambai menua kita Sarawak ngambil ke uliah di pedak lalu ngenatai ke mesej ia ke madah di rempuh temegah nyadi anak Sarawak. Ya berita ia ke dua lalu berita ia ke tiga tu megak di bagi pilihan menua kita tungak ke Bintangor inya sitik program ke dikumbai program saringan kesihatan komuniti di datur ahli panel pelawat klinik pengerai Bintangor berserimbai ngau hari Sarawak ke nang ya tau nyadi sitik platform ke oleh nyungka pemerhati hati rakyat ngambil ke uliah nyaga pengerai ngambil ke uliah di temu-temu ke meh nanti semua bisa penyakit atau ke bisa penanggul dalam pengerai tubuh sama mega bisa datai nyakaban kunci negeri Sita Meradung Dato' Ding Kuang Hi lalu nang madah ke pengawak kebakatuk naik cukup mana laban nyak tahu merik pemerhati hati ngagai mensia mayu ngambil ketau nyaga pengerai pian meka uliah nemu tu umur kage nengah pengawal pemersa pengerai sepedau ya nyadi lebih kira ke tusah ge meh dijaga lalu lebih mayanya mega dia Datuk Ding habis nyuak ke geran khas ngagai kapan panel pelawat klinik pengerai Bintangor ngemegak klinik pengerai Selangor Bintangor 5,000 dikena mantuk pengawal aktiviti ke dekat diatur sidaya bak maya ya ke bukai lalu di Sibu megak kemudah mujur diatur ianya sebengkah pengawal tau ke festival tari dan lagu Melayu asli FTLA ke 36 ungkup zon tengah didatur Badewan Batumal Komplek Islam di Sibu kemarin. Jadi bak pengawalnya kemarin dia bisa datur pekit bertanda atau ketarian lalu ia kemenang ianya sibu tari ia kemai pulai mata duit 5,000 engkau megap dia nombor 2 pulai ngagai tim IPG KTAR lalu sidak tu mai pulai 3,500 biar megak lumo 3 pulai ngagai kumpulan Kastri inya mai pulai 2,500 lalu kemari megak bisi datu pekit belagu Melayu asli ia kemenang bak kategori orang Indo ianya Nur Hamimah Pohan udah boleh Johan lalu nombor 2 Nur Syafira Kairina Mahari nombor 2 lalu Nur Rashikin sekedar boleh nombor 3 pengawal berlagu lagu Melayu asli wanita lalu kategori lelaki Muhammad Afizur Afran Muhammad Azmi boleh nombor 1 nombor 2 Muhammad Nizam Jamir lalu nombor 3 pula yang agak Syarfiq Armin Sulaiman nombor 3 lalu ngenang FTLA tau ke festival tari dan lagu Melayu asli ke 36 tu nang ya 7 ya kena ngangkat ke pengawal tanda tradisional dan ke nak ngiranya ti berambai ke budaya ke tau ke main tanda kita iban ngemega ngangkat ke lagu Melayu asli Sarawak reti ya sidak tu kemari mai tema tau ke rambai tanda sidak tadi ngena tanda kita bangsa Iban lalu di sibu di tu inya diatur kedua kali ya festival tu sebedau tu diatur ba zon utara di Bintulu lalu zon selatan nangkan ke tu ilak inya palan ni kepenudi di Semarahan engaunya berita ngena FTLA tau ke festival tari dan lagu Melayu asli di ti udah mujur diatur di sibu lalu ke bukai tu ke bisik ngenang siti ianya pengawal pamer pengawal ke dikumbai program program vaksinasi antirevis tau ke merek ngau mega merek lisin ngau microchip nadai berbayar dekat diatur perpustakaan desa kampung bahagia di Tekok ianya kena 25/7/2026 pukul 9 pagi nyentuk ke ngagai pukul 2 lemai lalu kita ke bisik jelur tupik tau ke ukui tak ke uduk kita ia ke umur 3 bulan ke atas nak nadai yang dum pian megak gerai meh ukui kitanya atau dan jong kita dia ngambil ke boleh jik vaksin anti rabies ngam megak diberi lisin pian megak ngau micro microchip nyak ngenang program vaksinasi anti rabies pelesenan ngam megak microchip ke dekat dia tu 25/7/2026 okey MA nyak dulu berita hari sibu lagi aku nampuan kebukai kan nanti lagi sempat jam kita kedua.
2: Okey, terima kasih Mar di sibu hari menua adap ke tengah kita ngagai utarandar ngagai nuan tuhana.
1: Okey, terima kasih Tiu.
2: Nama pun betul semain bol Perancis England Hana.
1: Hah? England ngah Perancis nyak betul tak? 6-4.
2: 6-4 nih. Okay. Nyak nyak boleh nombor 4.
1: Nombor 4 ni akan pernah okay ada yang boleh kerajau kena kata kau boleh kerajau kata dia tak
2: boleh sama dirinya 6-4 ni
1: ya ya meh pernah ajak meh bapak kau balak kena bapak kalau tutup rama RTM klik ya tadi mudah ni udah lebus
2: kami mudah lebih habis
1: lawalah kita ya kan
2: iya kami kan nyukur England
1: aku nggak umpamu meh.
2: Okay.
1: Aku boleh peningkan. Lekak aku mencerita buahnya. Lagi kita nampung bercerita buah leh. Aku jadi boleh peningkan sebenarnya aku mai kita peningkan ke sekedar berita atau sekedar aktiviti. Tunggu aku utara kita di itu. Hanya lebih lagi kita di Lembang. Di itu aku mai kita peningkan ke dalam situ lagu. Ia dekat di tebah kita lagi. Ianya lagu dari Dom Romeo Patah Kelidi.

atah kelidi Redom Romeo nya kena-kena yang pun ke berita kita hari limbang berkeke sekali tu. Jadi terima kasih ke pelan program kita itu di Kuching Asrama Nibian di Sibu kita di siapa Sibu tu neh Mar Flor dulu saya salah. Ada miri atau di miri ngopi yang mengganda tinggal mengaga belum tinggal kita ke benua tinggal kita banyaknya live TikTok kita atau ke benda ramah kita di FB atau ke mengaga buat RTM klik ini atau bercurun radio kini. Terima kasih ke kita segala nutus mampai serta segala jalan ngau kami YFM ke buka ke sekali itu. Jadi berita keterbaik itu dekat dikongsi kaku untuk dilimbang ianya projek RTP Batu Danau terus dikemata ke pengelantang peranak menua. Jadi Kaban Kunci Negeri Dun Batu Danau Dato' Paulus Palugombang berjalan ke pengawak matau sekedar projek hari baru projek transformation menua pesisir RTP di Lubai Ukung Enggau Mendamit ada kena nentu ke pengawak berjalan ke nya nitiah ke timpuh enggau specification ti udah adi tetap ke. Jadi hasil penemuannya adi tertemu ke dua projek udah temu penuah dua projek benua berjalan nitiah ketimpuah lalu projek ngangkat manah jalai semin kampung Tanjung Riman Renggat 4 dulu hari timpuah kudah ditetap ke. Jadi tajap ya dua projek di kelala ngesai ke pengelawan lalu dekat diberi perhati nengah tindakan intervention intervention enggau agensi pelaksana serta kontraktor dikena nentu ke projek oleh ditemukan nitiah ke target ungkup pemayak peranak manuanya ya, tadi berita kita jadi itu juga berkongsi ke aktiviti tidak nyadi di limbang.

UCL 2006. Di Rekau Berengkah 31 Julai ngagai 2 Ogos 2006 di Kampung Noran Limbang. Di pengerami makai tahun Kedayan Limbang, ianya pengerami ngintu pesaka asal komuniti Kedayan ti diintu nyadi kekelai merik terima kasih pengudah musim ngetau. Ini dia tu, pengerami tu udah nyadi palan endur komuniti Kedayan bertemu dari Selampur Pulau Bonyol dalam pengawal ngetan kadat main asal enggak pesaka ke diturun dari serak ngeke serak. Kelimpah hari ngenegap ke semangat berserakup serta ngelaku ke Limbang jadi palan dagang temui budaya. Sepemanyai tiga hari pengawal tu diatur bermacam pengawal tinggal rindu kati udah diatur ngambil kuliah di Perindang bala temui. Kena 31 Julai bersemai ngau malam baiyo mensia mayuh dekat di Perindang ngau pekit alai kapo, pekit alai bangis, pekit alai mukun serta mega persembahan main asal di mandang ke seni ngau main asal kenyelai komuniti Kedayan. Di pegaraminya diterus ke kena 1 Ogos ngau malam main asal di bisik pekit kepala kapo, pekit kepala bangis, ngemandang kemain asal enggau persembahan ari atis ke bisik di Kangau. Di perkara ke pemadu di Kerindu, ianya kena 2 Ogos enggau pengalami berjadi ke IFKACL 2026 kedekat mendak pekit junjung Kedayan. Pengalami berjadi ke simbolik IFKACL 2026 ngemandang ke main asal yang mega bisik diatur ke demonstration main asal kuit anugerah contoh ruang bilik serta demonstration nyedia pemakai asal serta cabut tiket berdasir. Kelimpah ngasai ke bermacam pengawal pemerintah ngepekit bala temuai mega dekat berpeluang ngelala ngasih lagi budaya komuniti Kedayan dengan pengawal mandang ke pemakai asal enggau main pesaka asal. Kelimpah hari ngerapit ke kawal enggau komuniti Kedayan dari Sarawak, Sabah, wilayah Persatuan Labuan enggau Brunei Darussalam. Di penerang tisili atau bertanya ngegain Nordin Mbak Lumur 019 8

Jom PK B40. Mensia mayuah kelebih lagi Raban B40. Adil lalau nyerta program PK B40 nerima servis bersa pengerai engkau merik lalau engkau ndak berbayar. Program tu ngembuan tuju dekat ngangkat ke penyedar mensia mayuah pasal pemesai guna nyidik tumu penyakit ndak berakit maka kemik manis, darah tinggi, kolesterol tinggi, engkau kanser. Dengan program tu, peserta berpeluang berpensa pengerai menerima konseling pengerai serta ngulih ke penerang berkawal dengan nyaga pengerai ti ulih mantu ngangkat ke kualiti penghidup. Untuk ditemu-temu, ulih ngurang ke risiko komplikasi penyakit serta mendar ke pengawal berubat berengkah tumuh lagi. Berindi arinya mensia mayuah sepatut dilalau anang muai peluang bami ulih ari perengkah guna kebisi disediata. Anang nanti diri sakit, datai berpersa, nama status pengerai diri lalu ngamis singkang berubah nuju penghidup ke berpengerai agi. Mensia mayuah terindut program PKB 40 kita tahu nuju klinik pengerai indahin anak mit limbang di berambu nitih kari bulan sudah tetap ke ianya 24 bulan 7 2026. Program Merik Darah Opis Transfusion Darah Limbang Mai Uru Mayuah sama bagi diri engau pengawak merik darah ti diatur sekena 22 bulan 7 2026 kena hari tinggal berengkah jam 11 pagi nyentak ke pukul 1 ngali hari dekat diatur bak Gereja Anglika Saint Mark Limbang serta 26 bulan 7 2026 kena hari Minggu dekat berengkah jam 8.30 pagi nyentak ke pukul 11.30 pagi dekat diatur bak Upis MRC Limbang. Sebenarnya engkau merik darah, anda ingat tindua paling kurang 5 jam mesti kak makai dulu pihak mega. Anda ingat mai tinggi tau ke kad pengelala kita. Jadi pengawak ngeregister kemudi ianya 30 minit sebenarnya kempen merik darah tembuk. Bakal kedik benar Kepalan Darah Nasional PDN timpuh merik darah pemaduk baru ianya 3 bulan hari timpuh merik darah untuk lelaki engkau induk. Beneran tisilia tau bertelepon ngagai Upis Tabuan Darah Hospital Limbang berlumur 085-214-263 lalu sambung ngagai 222. Berserimai kau hari Sarawak 2026 sembiah merik terima kasih dekat majlis kesyukuran di diatur gerempuang gereja-gereja di Sarawak SES Pampang Limbang dekat diatur kena 22 Julai kena hari 3 jam 9 pagi di Gereja Anglika Saint Mark Limbang. Jadi Raban Christian ditesau sama belak ngau nguluk ke pengawak bersembiang tu ilang. Dan ingat 22 Julai 2026 hari 3 berserimai ngau hari Sarawak 2026.

0: Ya, nyata di sekedar berita kita itu ke aktiviti kita itu kanya di Limang di Tokyo jadi pulai baru genuan di Kuching dia.
1: Terima kasih. Okey, genuan Hana di Limbang. Kita ngagai Bintulu to floor.
2: Ya, kenyit. Udah hari Limbang ke Bintulu ne, kelawong kia atau.
1: Lagi agak.
2: Sikit yang mana sengaja ngagai lah ya.
1: Iya. Tentu kita ngadang ne hari utara tentu ngagai miri nampuang ke kita.
2: Tau, kenyak mau kuku tadi.
1: Iya. Ngambil ke kaban ke saum.
2: Sikit sengaja. Okey, aku ngelayak. Ini panjai jam tu. Dua jam ni.
3: Belayak, belayak, belayak. Oh, waktu apa yang mana?
2: Kut, kut. Okey, Umas dia berjaga MA. Ke nebah lagu dulu kau. Sebenarnya, ane okey lah pun ane nyawut bunyinya. Kita sunyi je. Okey. MA je, kita bukai tahu.
1: Okey, kita berjaga. Mereka nebah lagu dulu.
0: Green flag,
2: no ada.
1: Oh, okay lah, tambah dulu kan.
2: Tuk lagu ke sekali tau.

Okeynya lagu dari Joshua Josh, lagu ke diberi nama Peraja Mata. Jadi sekali lagi meri semangat ngali hari ngagi bala peninggal kaki terus sebelengok kita iba awak ninjau Sarawak Sarito 19 hari bulan 7 nah. Okay, terus ke berita kami dari YFM Bintulo tu. Jadi keterubah tu peningah berkawa ngau sekedar pengawak ya ke bisik dekat diatur ya sidak area upis pengerai bagi menua Bintulo kebenar ya udah berlabuh 14 hari bulan 7 tu tadi. Dia sidak area upis pengerai bagi menua Bintulo bisik ngatur pengawak kedikumbai tinjauan

tetap merik kerjasama ngagai pemesai Hari Upis Pengerai bagi menua Bintulu berjalan ke pengawak sidak tau kelebih gig kena mantuk sidak yang ngumpul data kelebih gig berkawal ngau pengerai kena ngangkat kaki pemanah perkhidmatan pengerai di menua tau ya. Kayaknya berita ya keterubah di ya kunci kaku. Lalu kedua tu peningah pengawak ya ke bisik dekat belabuh diatur ba minggu ti dekat datai tu ilak. Ianya pengawak ke di Kumbai Festival Layang-Layang Antara Bangsa Borneo atau ke Borneo International Kite Festival 2026 yang ke dekat pelabuh diatur 22 hari bulan 7 nyentuk 26 hari bulan 7 2026 pengelama 5 hari ya, jadi BIKF 2026 tu dekat diatur Padang Bilun Lama di Bintulu di tu jadi tu ngempuruk ke 154 penyerta atau ke peserta hari 19 menua hari menua bukai tu atau ke hari menua luar pihak megah 10 negeri di menua kita Malaysia kelebih lagi pengawak kebakar tau peningat atau ke BIKF tu siti hari pelasar atau ke platform kena ngelaku ke menua Bintulu nyadi siti hari palan palan dagang temuai di bagi menua kita di Sarawak di to ya. Jadi sekedar hari pengawak ya ke bisik diatur berserimai ngau BIKF 2026 ianya persembahan layang-layang gegasi bisik megak pertunjukkan layang-layang LED atau dekat diatur malam serta megak bisik demonstrasi spot kite bisik megak rokaku ngau megak midi kite. Kelimparnya bisik pengawak bukai ya ke di Kumbai lollipop drop bisik megak bengkel ngaga gudi bisik megak taman giant kite ngau megak pameran wind garden nyak ke bisik diatur ya udahnya pengawak bukai ke bisik diungkup ke ngagai mensia mayu kita ke bisik datai ngulo pengawak tu tau ke BIKF ianya bakal face painting bisik mega pengawak ngaga batik ngau mega pekit nyurak ke bisik diungkup ke ngagai nembia mit ya ngau mega pengawak bukai bakal glamping 2.0 ngau mega serta bisik pengawak berjual ke mayu macam barang mega bisik diatur ya bisik 105 sidak ke bisik ngau nguluk tau ke orang dagang ke bisik berjual serimai ngau festival atau ke Borneo International Kite ke dekat diatur 22 hari bulan 7. Kelimparnya atau peninga ngambil ke sama bela berarti ke berita ke bisik dekat dia sebut aku tau laban kena 23 hari bulan 7 dia jalai bisik dekat dia tutup ya kelebih lagi jalai Keppel, jalai Abang Galau, jalai Lau Getsun ngau mega jalai Sultan Iskandar kanda ya belabuh 7 pagi nyentuk 9 pagi tok merik ngagai sidak ke dekat berjalai berbala mayuh atau ke ya ke disebut perarakan BIKF tok merik awak ngagai sidak tok ya ngatur pengawak berjalai berbala mayuh jadi ngarap ke mensia mayuh sama berarti ke gerah ke baru dah di kunci kakunya ngambil ke nemu ni bagi jalai ke ditutup ya kena 23 hari bulan 7 okeynya pengawak ke bisik dekat diatur ba minggu tik dekat datai tu elak lalu Siti lagi berita ke dekat dikongsi kaku tok peninga Tok Madaka pengawak ke bisik dekat diatur 22 hari bulan 7 2026 ianya pengawak ke diatur raban gerija-gerija ba Sarawak ya Pampang Bintulu jadi tuai rumah ya ke ngatur pengawak tu ianya gerija Anglican Saint Thomas Bintulu ya jadi pengawak tu ianya program gempuruk raban gerija serata Bintulu di tu ianya pengawak meri bersemayang ngau meri terima kasih ya kelebih lagi ngau rambai jakok ke diambil hari Mazmur 33 ayat 12 lantang me bangsa tik ngakuk Tuhan jadi ke Allah Ta'ala sidak berberkat me orang ke udah dipilih Tuhan jadi ke nembiak ya jadi 7 program tu diatur peningah kena raban gereja sama berserakup dalam sampi merik puji ya kelebih lagi pengawal

0: Untuk tahu kenyambut Hari Sarawak bak tahun 2026 ti dekat datai tau. Serta megak meri terima kasih ke pengelantang ngau pemain dalam raban komuniti Selampur Menua Sarawak. Jadi bala ke dekat datai ngau pengawak tau. Kita sama di perangsang datai sebedau pukul 7 lemai bak gereja St. Thomas Bintulu. Lalu raban Kristian ya kebisik dekat datai mayanya ilak kita uliah pakiang bak ndor gereja Methodist Ming Ong inya sepiak gereja St. Thomas lalu nanti parking penuh bak St. Thomas dia kita mega oleh parking bak ndor-ndor ke bukai ke semak dia ya. Jadi ngarap ke semua raban Kristian Menua Bintulu tau sama nyukung ngenatai ke diri ngau pengawak tau ila akhirnya program gempuruk raban gereja serata Bintulu ditau akhirnya berita dia kongsi kaku tau MA dia atau oleh Nuan Nyawut ke MA. Okey.
1: Okey, terima kasih ngagai Nuan Flo ngau berita ke udah dipengungsi ke.
0: Okey.
1: Tajak pia terima meh sebana ti aku Flo.
2: Hidup tanpa arah bagaikan layang-layang terputus sekalinya.
1: Ya, suah kena anu dia dah.
3: Kasih.
0: Kasih sebab kau lain layang. Amal ready Maya gawas hari tu.
4: Study was study.
1: Boleh boleh idea Maya follow ke ngelansak penentang program terbaik kegudi antarabangsanya dah.
0: Amal.
1: Aku lalu imagine pendiaw aku ba awangan dan dia nak berkesuah di anak follow dah.
3: Putus ke jauh flow mutus tali je pokok.
0: Sini putus ke kau nak putus ke kau tanya gunting aku paling
1: mana-mana terbaik asal terkait badan kayu mah jangka bro.
4: Iriat ke kini
0: alun diet aku deh
1: tisa
4: bayar
1: gagal nuan tu atau di miri
3: baru aku tu pihak
1: iya reverse baru
3: reverse nang awak sebab aku berkongsi ke berita kami di miri berlaku dulu mengkitai dia kena muji sidap bujang ulu sungai tengah hari tu ni. Ha, lagi ku pulai baru berkongsi info dengan kita.

0: Ya, berkenyak ya lagu kena kita mungkal berita Ninja Sarawak Rimiri sama tengah hari sekali daging hidu kita ke benua bergolengo kami nama si Dalima tu nak munyi geng ngelak aku ke diri berjakob ya
1: ngelak kemal betul.
0: Okey, engkanya badu dah badu-badu entepak saya kuning tiwannya tadai.
2: Iya.
0: Iya.
2: Flora mapal ku kuat bas
0: mapal
2: studio.
0: Mapal ku kuat amat. Amat nak nak masalah ni flo.
3: Ni buti.
2: Kelalu
3: buti pula ya nya.
2: Ya kelalu.
3: Kan percaya ke ya.
2: Kelalu anda latih dengan lagu di tebahata.
3: Nah dai, orang ngasuh nuang ngalah ke diri MA bisi orang komen.
2: Ya,
3: anda nuang ngalah ke diri korang
0: au. Flo nama ku nak mendak berkomen ku di tau flo.
3: Okay, komen apa aku di tau orang komen.
0: Ya, amat tua kena bergabung.
2: Buku ada ba rusuk kibak. Balas ku baru baru sok kanan dia.
0: Amat pedih.
2: Bebelat kami doai ke kondusinya.
3: Ya, udahnya buku ku ba mulut. Alu badak objaka.
0: Nah, okay. Banyak lagi sebab nampak layak sebab
2: ambil sebagai tahta
0: ambil aku lagi nak lama aku puja kau ngaya lelak aku puja kau. Sebenarnya aku namanya berkongsi dengan lebih mayu hagi pengawal kekat diatur kami sebuat di Miri itu berkawan dengan program Baram Regatta kita ingat ke dulu dua itik promotor lagi aku ngelansak ya ke mayu hagi lagi aw kita sama belak mendiang ketuk dulu.
4: Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai kejaku, peace, unity, progress. Sekedar lumba ngepengerami tingrino kati, didekak diatur. Baka perau kayu ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Antik meh pekit bintang Baram Regatta 2026 bak dataran Marudi di dekat ngericah lagi pengeram itu. Buang pekit lomba perau kayuh ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekitnya tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ingat ke cerita aja. Asai kemeh regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi. Bisik mimpi katnya di penanyi. Tok meh peluang Wan. Berserimai dengan Baram Regatta 2026, Amiri FM dekat ngatur pekit lagu bintang Baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12.30 tengah hari bak Dewan Suara Baram. Begitu dibuka ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artist. Kategori lagu bebas. Nuan oleh mai lagu Melayu, Iban, Inggeris, Taka Mandarin. Maya audition by minus one, Nuan Bo. Anda muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, Nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti Nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai itu ingat.
0: Iya, nya berkawan ngau apa namanya program Baram Regatta ya kedekat diatur kena minggu baru tu ialah serimai ngau nya megak mayuh bengkah pengawak dekat diatur baka bintang Baram Regatta munyi ke daripada DJ bananya tadi. Jadi nanti kita dekat ngau program Baram Regattanya bintang Baram Regatta kat ngau berlagu kita tahu agai Facebook Miri FM bisa Google link udah diengkah ke DJ B dia kita boleh klik namanya Google formnya kena kita ngisi laban nanti nitih ke data ke udah diberi DJ Brenda atau ke DJ B ngagai aku nakak ke kemari bisa 43 ikut orang udah madah direct dekat ngau mayanya ilah ya jadi nang masau hari kita laban lagi bisik berapa hari dah ge sari tu baru 19 hari bulan jadi audition ya 23 hari bulan udahnya final 23 malam audition ya siang hari bak Dewan Suara Baram ngau bak Dataran Marudi nya separuh akhir udahnya final bak Dataran Marudi 24 hari bulan Julai berkawul ngau pengamak bukai ke diatur megak tadi bisi DJ Bana Madah bisi Marudi Power Boat Race ke diatur megak berserimai dengan barang mereka takut berkongsi ke sekedar kategori kategori yang bisi 15 horsepower longboard, 15 horsepower tunnel boat, 18 horsepower longboard, 18 horsepower tunnel boat, 30 horsepower two piston tunnel boat, udahnya bisi 30 horsepower three piston tunnel boat, udahnya 50 horsepower below tunnel boat. Jadi ya kekak engkau lumba Marudi Powerboat Resto tutup kena 23 hari bulan Julai tu ila. Selain kelimpah harinya Baram Ratu Baram Regatta kita ke Rindu Menda Pengawak Ratu Baram Regatta diatur kena 24 hari bulan prelude night ya. Ngau finalnya 25 hari bulan. Pukul 6 anda nak bersedia kita ba waterfront Marudi. Berserimai ngonya mega dekat Madah guys. Semua mensia mayu ke semua ba ndur pengawak tu diatur ngau nya mega minta semua bala temenggung pemanca pengulu tuai rumah kaum ketua kaum, kapitan dengan semua bala kaunselor dipinta datai berbala mayuah kena 24 hari bulan 7 pukul 9 pagi ngemata ke pengerami berjadi lumba powerboat di dekat di penyadi yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah yang sapit premier kena 25 hari bulan 7 ngau pengerami berjadi Baram Regatta 2026 dekat di penyadi yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zahari bin Tun Datuk Abang Haji Open Premier Sarawak kena ke pukul 9 pagi ba dataran Marudi. Anyak berkawal ngau pengawak ke dekat diatur di Marudi. Lalu aku nguyang ngagai info tik ketiga yang nyak berkawal ngau pengawak ke diatur di Miri dito yang nyak Riuh Oha 2026 pengerami kreatif pemadu besar di menua Miri tu dekat diatur kena ke 24 ngagai 26 hari bulan Julai tu bawa koridor musical Eastwood Valley Golf and Country Club Miri di pelabak ke dekat mata penatai lebih 30,000 ikut temuai dari serata Malaysia ngau Brunei Darussalam mayu macam aktiviti di koridor kating nanti bala temuai yang kawa melebih 20 pengawak pemerindang bak panggau, 60 ikut vendor menua, 20 bengkel kreatif, pemandang seni, penerbak kulineri, ngau konsert artis menotok ngau Semenanjung Malaysia. Kerimpah harinya megah mengangkat ke bakat ngau industri kreatif, Riuh Oha megah dikarap ke oleh nyungkak sektor dagang temuai ngau ekonomi menotok nyalai kita ke bak Miri, anam muai peluang tok 24 ngagai 26 hari bulan 7 tu ialah ngintu Riuh Oha 2026. Jadi kena ke 1-2 hari bulan 8 atau pengawak ke dekat di gagak di Miri Pustaka Negeri Sarawak Miri dekat ngagak City Program Sarawak Children's Art and Literature Festival 2026 bak Pustaka Sarawak Miri kena 1-2 hari bulan 8 pukul 9 pagi nyentuk ngagak 5 lemai mayuh pengawak ke di Perambu dekat di gagak mayanya ilak bakal berjalan storyteller Story Space, Michael Space, Artistic Space, Performance Space, Gastro Space, Bisik Mega Flora and Fauna Space, Reading Seat Space, Sensory Space, Writer Space, Game Space, Market Space, ngau Health Space serta mayu hagi pengawak kebukai bakar pengawak cabut tiket bernasib. Nyak ya kedekat dia tu kena pun bulan 8 tu mayanya ilak. Jadi ngui aku ngagai info ke penudia ya. Dekat diatur kena 8 hari bulan 8 2026 Dewan Suara Marudi ianya pekit ikon busana warisan berserimbai dengan konsert seni budaya SMK Marudi 2026. Jadi bengkah pengawak ke di sadang nyadi mayanya ilak bakal berlagu bertandak bisik teater tari ngau muzik to terbuka ngagai semua pelajar SMK Marudi tu berumur 13 untuk ngagai 18 tahun indau aja. Lah banyak ikon busana warisan tau. Ya ke paling mana mayanya ialah sidak tu dijangka dekat bisik juri. Ianya juri jemputan sidak ya Cik Vanessa Sarawak, Ratu Kumanggawai Negeri Sarawak 2026. Ya, ya, ya kekak diatur kena hari 6-8 hari bulan 8-2026 pukul 6 lemahnya untuk ngeri 10.30 malam buat Dewan Suara Marudi. Nyak ya berita dari aku di Miri Berita Buluat pengerungan Wan MA.
2: Okey, terima kasih Hatta ngau berita aku dah dikenatai ke Wan di berkongsi ke ngagai peningan manyuh kagi dengan kita ungkep ya Ninjau Sarawak ya Sibu dah Limbang udah Bintulu dah Miri udah. Okey, Wan dulu Ben tak aku dulu Ben?
1: Aku tahu.
2: Tahu lah. Tenda aku dulu gak lagi Nuan gak tanya nih nancang tali perahu kita Ninjau Sarawak.
1: Okay,
2: okay, okay. Hari kucing tang sebenarnya kita berperindah dulu tu lagu ku dah disedia kemegah lagu hari Jerry Kamit ukai lagu Flora ngekia kesal tang lagu Semampai Sayau.
3: Nada kesal.
2: Gak menanyam. Okay, terus dengan kami di Menari Kucing Kota Semarahan 101.3 FM.

0: Jeremy Kamin kan lagu ya semampai sayau ni bala kita sayau bayi.
1: Oh, oh sayau.
0: Oh, orang orang tua bala ini kelihatan kenyang mengaku kita ni. Oh sayang, oh bayi. Oh, kayak. Oh bayi flo, nama berita flo.
2: Nai, hari pukul 12 kau dah nyawat berita aku mana. Tanya baru aku main terjam.
0: Mbak pementas meh.
1: Baik ya. Oh,
0: pementas ke kapan? Nada memang.
2: Nada aja aku mentasnya.
0: Okey, nanti kita berhati ke FB kita, bala kaban kita Mar Benung Live. Moga Ibin di Serah Mar Benung Live. Dahnya Flora, bak TikTok ke bak bak Wai?
2: Dua-dua.
0: Okey, kau di Miri Atam ke Benung Live ne. Okey, tahu nak tanya ke peminta kita dia lagi kami sebuat macam. Okey, hari Kuching tu kita berhati ke sekedar hari pengawal ke dekat diatur di Bandar Kuching. Okey, ke terubah tu berkongsi ke Senentang Borneo International Halal Showcase atau ke Bihas 2026 ke dekat diatur kena ke Minggu Baru tu 21 ngagai 23 bulan 7. Kalau ia Safid Menteri Bak Upis Premier Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junior dimandah ke pengawal 3 harinya dekat ngempur keraban pemeran apuku orang dagang pengagak polisi engkau pakar hari menua tu engkau menua luar sambang negap ke pengawal kerjasama engkau mansik peluang baru dalam ekonomi halal kalai pengawal tilak dekat mantai ke 30 iku lebih kurang 30 iku enya tukang licah hari 8 bengkah menua antara program ke bisi diatur ianya Borneo Halal Kitchen engkau expo halal antarabangsa tidak mantai dan kebanyakan macam produk dan servis halal hari menua kita di Sarawak semenanjung Malaysia Sabah Indonesia engkau Brunei Darussalam kalai program tu dekat dipenyadi Premier Sarawak Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg-nya pengawak ke dekat diatur kena ke Minggu Baru. Okey, kedua tu agi di Bandar Kuching ungkap ia pengawak Bulan Baru tilak berserimai engkau ngintu pengerami Hari Bandar Kuching 2026 kalai upis konsol Bandar Raya Kuching Utara di BKU dekat ngatur pekit main golf Piala Datuk Bandar di BKU kena ke 8 hari bulan 8 kalai Datuk Bandar Kuching Utara Datuk Hilmi Haji Osman madah pekit edisi ketiga tu jadi batang pengerami Hari Bandar Raya ke diatur kena merangsang Malaysia menyuh ngemeran ke gaya hidup tiba pengerai ngerapit ke kaul antara sektor perintah hingga luar serta ngelaku ke industri dagang temuai kalai di pelabak ke 250 ikut orang di sadang gaung ambil bagi begitu ke nyedia ke dua bengkah kategori ianya kategori VIP gaung kategori terbuka. Berita ketiga Hari Bandar Raya Kuching kita terbaik ngagai Pulau Sematan. Okey, menua Sematan dedin kalau kira 2000 ekor orang di sadang dekat sama ngemasuk pelanda rimbun antarabangsa Sematan 2026 ke dekat diatur ba tebiang tasik Sematan ke 6 hari bulan 9 tilak nitiah ke penerang rekaban Kaunsel Negeri Sita Tanjung Datuk Azizul Anwar Adnan yang madah ke pengurami besar banyak disadang oleh muka penatai pemisi korang ke diau di kandang menuanya kali pelanda tu dibagi ngegai tiga kategori. Okey, ianya pelanda 5 km 10 km engkau 21 km kelimpah pelanda nunju hati flora. Okey, pengawal endur ada gua nyawat pengawal endur register nama ngemasuk program pelanda tu dekat ditutup kena ke 1 hari bulan 8. Okey, nama Flora?
2: Nama tadi pelanda nuju hati ko.
0: Au ah.
2: Kiro, kiro ka pelanda ki ah.
0: Nuju orang bujang me.
2: Ada orang udah tutup pintu hati tu.
0: Apo? Nolong nuan me. Au, kalau kagi single.
2: Kau mai terus ke berita dia.
0: Oh, terima kasih ya, Dok Flora. Okey, berita keempat hari Bandar Kuching tu. Okey, Tuan Sekretari Abah Upis Menteri Communication Dato' Abdul Rahman, Dato' Abdul Rahman pada di flow. Dato' Abdul Halim Hamzah madah ke Sarawak. Ukai seminak kaya engkau macam budaya engkau penguraja asal temaga uliah nyadi pengerandang transformation digital engkau pemansang ekonomi baru. Nyalai kuya raban penerang ke Gawa Enggau Upis, Menteri Communication di Lalau, Seruran, negap ke kerjasama strategik antara Perintah Besar Enggau Sarawak, kena ngerembai ke Access Communication, negap ke penau digital serta ngelaban pengawal orang ti suah. Ngerembai ke berita-berita bulat. Aku yang Raban Ari Upis, Menteri Communication, bagai sudah diasuh nentu ke penguntung Ari Ekonomi Digital oleh diasai ke semua rakyat yang kaum sidak ke diau di menua pesisir Engkau Kandang Ulu Sungai Yaman ke Jakutu. Abad pengurami anugerah perkhidmatan cermelang tahun 2025 Upis, Menteri Communication Zon Sarawak di Kuching kena ke Ari 3 tu tadi kalai bak pengurami tu 84 ikut orang mesti terima APC 2025 Zon Sarawak. Tinyurangkum bala kita dari RTM Sarawak, Upis Pemadah, Upis Komunikasi Komuniti bernama Engkau Finas. Okey, sigo buka penyampai radio kita dari YFM Iban Kuching. Enya email dah Johnny sama mesti terima APC 2025 dengan dan utup Ninja Sarawak dari Bandar Kuching. Siti Pantun dua kerat ngagai email dah Ukai Flora. Okey, di kedai Cina nguda candut ABC. Oh, Emelda, kemaya kamasu APC. Okey, ngaknya nutup Ninja Sarawak dari Bandar Kuching. Okey, tu ngagai nuan tabian.
3: Okey, terima kasih ya Bos MA. Selamat kali hari tengah hari. Jadi sebelum aku kongsi ke berita di Seri Aman, kita ya berperindang kemudian ke lagu dari Richard Lee, ungkup pada peningat ya ke boleh tim nomor 3 tadi.

0: Lagu Richard Lee kedekum by Engkerajuk Nak Bergah. Terus aku berkongsi ke berita di YFM Seri Aman. Berita ke terubah ke sekali itu dalam program Ninjau Sarawak ianya berkawal dengan jualan Rahmah Madani. Kalai 19 hari bulan 7 2026 hari itu ungkup P204 Betuang Dun N36 Layar Benuang di pejalai ke bak dataran Medan Betuang berengkah hari 8.30 pagi nyentuh ke ngagai 5 lemai itu lagi. Lalu nangkan kenyak ke sekali itu ungkup Parlimen P202 Seri Aman dia dah jualan Rahmah benung diatur megak berengkah di pagi tadi 8 pagi nyentuh ke 7 lemai itu lagi ungkup N32 Semanggang bak Lipapa Hypermarket Seri Aman lalu pihak megak serita berengkah hari 9 pagi tadi nyentuh ke 6 lemai itu lagi bak ungkup P204 Betuang megak ungkup Dun N36 Layar diatur bak 6 liong Betuang serita berengkah hari 9 pagi tadi nyentuh ke 6 lemai itu lagi. Lalu berita kedua ada berkongsi berkawal ngau ngelansak program kempen Merik Darah dekat diatur upis polis pelilih Seri Aman ngau kerjasama upis-upis perintah NGO pihak megak komuniti di Seri Aman itu. Jadi program itu kempen Merik Darah itu dekat diatur 25 hari bulan 7 2026 minggu kedekat datai berengkah di pukul 8 pagi nyentuh ngagai 1 ngali hari. Bak palan kedekumai pertubuhan meninggikan akhlak Ci Chuan Ko Jalai Bayu Seri Aman. Nyalai nasau mensiam manyuah tiswah ngau ia ketau ia kauliah Merik Darah na diperansang sampal datai ngau kempen Merik Darah di pejalai ke upis peliliah menua Seri Aman ngau kerjasama upis-upis perintah NGO pihak megak komuniti Seri Aman 25 hari bulan 7 2026 8 pagi nyentuh 1 ngali hari bak pertubuhan meninggikan akhlak Ci Chuan Ko Jalai Bayu Seri Aman mensiam manyuah kesuah ngau program tu diperansang sama bela ngau program Merik Darah menyatu ila nangkan kenyak berita ketiga tu ngenang ngau cara ngelansak megak program yang kebenung diatur di bagi menua Betuang kalai bak pasar Medan tau ke dataran Betuang dataran Medan Betuang jam diatu berengkah hari kemarin 18 nyentuh ke sarito 19 hari bulan 7 2026 benung diatur program kedikumbai Sarawak Woman at Work bagi menua Betuang lalu berserimai ngau program tu macam aktiviti diatur baka Carnival Lindung Kerjaya My Future Job kalai tu endur bergigak ke pengawak puang ungkup bala peninga kita ya kapin bisa pengawak jam dia tu dan diperansang ngolok program tu Carnival Lindung Kerjaya My Future Job lalu beberapa bengkah company di temu di tu bisa ngau company menua kita di tu bisa ngau ngatur pengawak interview bergigak ke pekerja pengawak ya ke dekat gawak ngau sidak company ya ke bisik kena taik direk ngagai program tu Carnival Lindung Kerjaya My Future Job lalu diatur hari kemarin nyentuh sarito 19 hari bulan 7 2026 hari 9 pagi nyentuh ngagai 5 lemai tu lagi bak dataran Medan Betuang jadi penerang kesiliak berkawal ngau Carnival tu kita tahu telefon ngagai Cik Diana 019-654-5640 019-654-5640 tahu megak bertanya ngagai Encik Razak nombor telefonnya 019-656-0427 019-656-0427 tahu megak merasa pengawak puang ia kebisik dia sedia kemaya tu bak email tu www.myfuturejob.gov.my/cafe lalu nitia ke penerang hari upis orang Indo ngau ruang bilik Sarawak yang kenyadi komiti pengatur program to program Sarawak Woman at Work bagi menua Betuang tujuh program to diatur yang kediatur 2020 to ianya bakal kena mai pihak megak muka peluang orang Indo bak pengawak ekonomi engau cara berkongsi kejalai ngagak lesen kena berdagang cara minta grant pihak megak bantu ia kedesdia ke perintah piam gamai serta merangsang orang Indo menjadi orang dagang jam dia tu ngau expo tau ke showcase orang-orang dagang TBC diatur di negeri kita Sarawak sekali kenya Malaysia. Piam mega kena negap, piam mega nambah kaki penemu orang Indo menjadi orang dagang kelebih agi bak pengawak nyual serta ngelaku ke produk sida. Jadinya berita ketiga, berita keempat, berkawal ngau sebengkah program tidak diatur ujung bulan tujuh atau mega. Jadi itu khusus sebengkah khusus ia diatur berserimbai ngau program National Training Week NTW 2026. Program Perintah Menua Kita Malaysia tidak diatur 20 hari bulan tujuh nyentuh 26 hari bulan tujuh 2026 to di Surata Menua Kita Malaysia. Dia dah College Community Betong dekat ngatur sebengkah latihah kedek kumbai kursus Simin Fero. Jadi to ungkup ngaga tong uras ya kebebaka gamal lumpung batang kayo dekat dia tu 25 hari bulan 7 2026 to ila perengkah hari 8 pagi nyentuh 5 lemai. Kursus Simin Fero. Jadi kursus tu nak berbayar, mensia mayuh nang diperansang belak ngau, diatur ba College Community Betong, sebarang tanya tau bertelepon ngagai nombor telepon to 013-8356-441 013-8356-441 tau muka lawak page Facebook Betong Access. Yang ke belah peninga bisik dekat ngau dalam kursus to kursus Semin Fairo. Ngagak tong sampah tong uras lalu pihak muka di lagu ngambil kia baka gamal lumpung batang tang sebenarnya kebenarnya nyak tong sampah ya kegagak resemen Fero. Nyak berita ke penudi dia berkongsi ke YFM Seriaman Ninjau Sarawak ke sekali tau.
1: Bakal nyak meh flow mendak pandia aku bian bakal lumpung kayu.
2: Nasib sedar diri nah.
1: Sedar. Aku suah ninjau mua aku buat cermin deh flow.
2: Oh, begini tinjau mesti sigat.
1: Oh, nemu ku pengurang diri flo.
2: Oh, okey, terima kasih ke namanya kesedarannya.
1: Tajap ya.
2: Sudah kebuka itu.
1: Tajap ya kadang-kadang di kita nya jauh engkau pangan diri kita merasa lelengau nih uji dingat tu lo.
3: Ingin ku pergi jauh darimu.
2: Agar nama penunggu.
1: Iya. Bukan nama lepas harinya Maya ke bisik pembedah gua flow deh. Maya aku ke ngelawat Siti pengawak. Bertemu gua siku ayah tu hari kapit berantau. Ia pun bertanya suah ni ngah suah di flow belayak dalam radio ke kia nama kebuah. Flow nak ingat kini ke kia tak ya ingat yang saya tunjuk kami ke kia menjadi biak kami. Oh ke kia
2: laban orang bisik me nanya aku bekenya nama aku nak ingat kau nak gak aku aku nama dah ingat mat ke aku tau
1: aku tu ingat
2: kau nak ya flow
1: 18 itu aku yuk dah tampau kepada ada aku dia dah flow.
2: Oh, lagi kau nambah ke 80 lah. Tetap cukup 18 lah.
1: Okay. Kita kira kenyang rampiat jam lagu peminta antara stesen. Atau pula ngagai nuan untuk Bak Utara dia Hanah Ngawata dulu ni. Lagu peminta antara stesen ke dai?
4: Boleh.
1: Saya ke jam.
5: Anah, dia menulun lah. Laban dia biar.
4: Aku ngelak ke orang ke... Untuk... Apa sih tali pawan gede lagi. aku macam kasih kena pesan hari ini hati hari bala peninggal kita hanya hari bala peninggal kita bisa mayuh kita bala limbang FM di tertitok 5 FM mayuh dirintai kita tanya betul. Saya bekas kena tu anang alah ketiu anang masa tiun kus kena juga joget kus kena ya ninggal lagu kita tadi. Mesti mega minta putar ke lagu hari wow wow tu minta putar ke lagu Jeffrey Molin tapi pengerindu udah berserangan DJ ya. Tu hari Michael Elmi minta DJ mutar ke lagu hari Jackson Jambut kena merenang semua kita yang kali hari tu. Terima kasih DJ. Ya. Pihak mega tu hari Step selamat petang semuanya jangan lupa senyum. Ya. Nama tu hari Jahiri Tama nama bertahan mempertaja kita dia. Okay kak.
5: Nampaknya deh.
4: Entah. Aku macam nama tu tulis nama tu ditayup aja dia. Nama nama bertahan mempertaja kita dia.
1: nama berita banyak.
5: Oh, nama berita kita enam dia. Angka pihak ku ya.
4: Angka kini kanya bala kaban kita dari Kalimantan kini kita yang ada kita limpo kita terlihat. Bala ku tu iban tu. Segi iban ngerang di tau aja limbang di Sarawak di tau aja. Iban kita dah pun tu nemu nyamut ya.
1: Awak.
4: Oh, jadi tu sekedar mega pasar indati ba media ramai kita ba Facebook kayaknya hari bulan pegari. Hai DJ sama kali hari sudah sama berjalan ke pengawal minta DJ nebah ke lagu Richard Lee dah lekat buat nuan ke. Kena merindan terimpu bala kaban FB ngau bala kebukai pesan ngarap ke terperindan serta rindu-rindu selalu. Thank you DJ. Tu hari merdan Asyadi bisa megang nyapa kita meri anak patuang itu dah. Jadi tu hari Richard Nup sempat tengah hari DJ, sebab jalai ke pengawal genuan, panas hari kami ditu buat jalai simpan semunjan. Nebah sebelanjak lagu Warijus Penjalin, kena merenang kaban FB hingga semua DJ enam pintu. Thank you DJ. Ya, tu hari Mary Jalo Ujo. Meri selamat ngali hari, nuju kita. Bala DJ lagu peminta antara stesen. Aku minta nuan bermain ke lagu Menyadi hari Masterpiece. Ada tujuh ngagai Ara Alin di Upsi Perak, Adam Holyfield, Rivada Via Grace Isan Sarike Jospin Jampo Inelin Mary Ubun Martin Helen Uncat Michelle Roni Fred Disriaman Ibu Ini Dungai sidak serumah di Kebiau Suang Arab Kesama Belagerai. Lalu selamat berbekat hari Minggu ya, terima kasih ya Mary Jalo Ujo Francis Ansias Mega bisa nyapa kita Mary Mary Likau radio dia. Jadi itu hari ini rakyat selamat ngali hari DJ Hana selamat jalan ke pengawal menuju semua DJ bagi ngali hari itu minta DJ mutar ke lagu Undak Bersemaya Gambit Nuan dari Rikin The Sun kena merendang semua belaipar anak menantu ucu mbak nangalong nangalajan suang bawan kenawit atur mesiah mbak nangakabah kenawit pengeluh mawah sebilik mbak setelan belawai. Lupa mega menuju semua peningkat ke bisa mendengar ke program lagu permintaan terus stesen bakal ngali hari itu pesan harap ke semua terperindah serta tucum-tucum masalah hari SK Ulu Durin kiba sibu aku macam duit lagi neta
5: uli
4: tu okey tu hari Lada Anak Angi Enjop selamat tengah hari DJ Mambam Gayari di Sungai Amang Selirik Kapit tengah hari DJ terima kasih DJ semua okey ya. Tu hari Helen Manawul selamat tengah hari DJ panas hari kami buat kapit itu minta putar ke lagu Arimawat Tungkat Semangat kena merindang bala FB WhatsApp ya ke ngelala classmate SMK Selirik 1997 ngarap ke bala terperindang jam ke dia tahu jadinya dulu sekedar baca kita lagi kita yang nampung baru kita nanti si awak lagi tahu.
5: Okey boleh ya nanti bekanya aku uji nyawat kangau dulu hari apa namanya hari orang kengiga kita ini kan nyebut pemanggil pemanggil meh bareng dia meh merinsak ke kita kerja dua alam tu
1: betul
5: nemu makan sama kita malas aku nyo
4: dia meninggalnya mau kerja dua alam ni tau
5: nyawut kangau peninggalnya ya ke batang yang dah yang matu
1: saya jadi teacher
5: teacher yeah.
1: teacher tau
5: nyak meh aram kita nyawut sedak ya tau halo ni deh halo ya lapanya ringatnya tadi au okey gak mau nguyang ngakai tanya ke aku Facebook ke aku kak je lama ngantai tua tadi nana au aku kan macam dulu Siti tu hari Menti Jaya mada ke di Miri hujan memesik ko ya bak teman tungku minta diputar ke lagu Nuan Berulah Kelemayang Band kena merindang semua balabak Brunei ngau ke semua peminat Kelemayang Band nak lupa megak ngagai DJ Samad sama bertugas hari Minggu. Untuk bisik tepo tepo nya tadi asai ku anah bakal ngenuan nya menya clearance medan. Ya, ari pakan tu amada minta tebah ke lagu Ramlis Water Puntan kena merindang hati diri kawan FB Sasha Manda di Sibu ngau semua peninggal YFM kengali hari lalu nuju DJ pesan harap Catherine Dame terima kasih ya out Catherine Robin sama ngali hari ku ya sebab jadi ke pengawal serta selamat hari Minggu aku nguji baru nyawat kangau kita tu siapa ndak kini halo
6: halo
5: au siapa tu
6: mulai hari mana bawa dalat
5: hari dalat
6: ya
5: Oh, siapa tu tadi? Ana sama ana dari radio, no apa dia pendiang kau. Oh, Julai. Oh, terus ke dia mau pesan rindu hati nuan.
7: Oh, nyama terus ya. Tanto di sini aku ngajak semua balaku di yang di Sibuyau. Masa semua di Sibuyau, Henry. Masa di Sibuyau magang sudah sebili ya. Balas rasa di kucing dia. Ya, Leif. Ya, sudah Ali, sudah Prinsi. Semua sudah tu kami kecil sama dengan radio pekat tengah hari itu. Kalau nak tinggal kaku semua bala kami di bawah celuang bawah borak. Ngebatang buyak gak. Mungkin sudah sama dengan lagu ini. Ngasuh nuan memain kaku lagu. Nak semayang kami di Riki Indonesian. Kalau nak tinggal kaku kita mempintu gak. Bila anak ku di ladang di rimuah sudah. Rizya bernikah semua sudah tu di ladang ini. Harap sudah kerja di mana sudah bising. Kalau nyam, nyam rinang kita enam pintu aja lah lagunya. Kami untuk ingat aja lagi ya. Oh, ada.
5: Okey, aja, bah. Terima kasih ya, bye bye. Okey, nya ya peninggal kita hari mukah kidinya tadi ini ingat ke Julai nama ya. Au kungu yang baru ngage Facebook, kawi kurus, mari sama berjalan ke pengawak. Minta ditebah ke lagu kawan di baik I bet G Ade ngau living next door to Alice Smoky. Oh, dua lagu pinta. Wow. Merindang peminat setia rakan pendengar ba Facebook tinglala kawi kurus sebarang lain diau ada keterpindang ba be healthy friendly and keep on smiling towards people surrounding square mentang-mentang di dicata nice. Tengah hari tau terbaik je kurang putih aku okay lah very good lah okay Siti Dagi sebab aku mai kita berperindang induk Kenawit sama berjalan ke pengawak aku ya sama hari gaya hari di Kenawit sari tau panas jam ke dia tau ya terima kasih menuju kita lagi kami nampung baru pesan rindu hati kita tadi bisik Sida buat Titi tadi buat TikTok Sida akan minta tebah ke lagu Senayak Nuan nanti nak menebah ku Sida ngai kita tap screen ko lain Sida tau omak berupah berupah ke tap screen nakak oh. Tapi kenapa perindah metuan lah kita ya oh.
4: Okay.
5: Ni ngah lagu Senayak Nuan mengal kena tetep orang kita.
4: Kami di tuna dah mertep.
5: Iyo, meh.

0: Kan ko hujan ko sida tapi ko pansot ta dai na lama mamba maja ga dito. Kanya na sama kita bawah langit yang sama ko Melayu bisa ke hujan bisa ke enggak.
1: Kita bergerisan katulistiwa.
0: Iya.
2: Okay. Hari utara
0: lembau nah.
2: Oh, hari utara kita ingat.
0: Nanda dia lembau. Banyak kebukaan.
1: Dia dia mar. Oh, nanda
0: dengar. Nanda dengar. Nanda dengar.
3: Aku dikira kena dia lepre atau nanda kira bertumpu suai kau nya lagi.
0: Aku lemah saya. Amat.
1: Siapa melantik dia nyadi nyamar refri lah dai deh.
3: Nah dai melebar nah dai aku mah dia rempu nya dia lepre.
0: Tapi ada price pun. Bukan nama. Nanti orang dengar kita nak bayar kita ada luar, bayar kita buat upiah lah radio. Kadang-kadang orang selalu dengar kita munyi ke belayak. Kita ke DJ kau tu. Itu orang umai kita belayak. Tak, kebasan nyanyi cara kami bertunik pangan diri. Emang munyi ke belayak. Awak nyukak berbunuh. Mata lagi ke hidup sampai dia tahu.
1: Nanti aku kau berbunuh.
3: Pelorana nemu.
0: Munyi
1: tengok MA belayak amat kau.
3: Belayak mana kau?
1: Aw, tengok kita nak.
2: Pelu ngelabang pelawe aku kaki nya lah.
0: Mama juga
1: dia melawe ke kaki
2: tu. Tu
0: kayak gusti tu, mama melawe ke kaki judo tu.
2: Sebia tumbang pangkil ke betis nya. Par.
1: Bukut ko. Alu nadai rareh ngelek no.
2: Okay. Ngagai sedua tu Maringau tu di kira ke benua adap tengah Sarawak lah.
3: Tengah main flow tu nak temu.
2: Flow nya benda biang.
3: Tengah. Tapi ada flow.
1: Kasih aku tu Mar nak temu hari ni aku tu. Oh, merinsa aku tu hidup Mar. Ibu buat di bin, ada yang kalah ya. Di
4: bin. Kan lagi bin. Ana lagi sibunga.
3: Ku mai ni udah berguru nya. Ya.
1: Berguru ngemar.
2: Ya, tok ketua.
0: Bisa je ko orang dia tahu flow, jangan menekan-nekan ko trend orang dia tahu nya.
1: Betul, sidaknya udah nekan-nekan kita. Mayalah tekan aku tahu. Bukan muna sidak ya.
3: Bisa seperti yang flow, lu nekan kata.
1: Iya. Mantu baru.
4: Ingat cerita pandai aku.
2: Kita nama Ben.
5: Staff Kung Fu Panda Ben.
2: Jangan tangan gila.
1: Kan aku ngepanda lah.
4: Bukai, bukai. Ingat cerita Panda.
3: Macam
4: cerita
3: Panda. Dia macam the Ben. Dia tahu okay.
1: Aku di panda-panda.
4: Batu, nak tekan batu.
3: Pada aku 50 minit dah. Ya, ya, bisa.
5: Lagi mahu macam ya.
1: Sebenarnya dia ditegam panda tu.
0: Oh, mama. Mangnya betul kamu ini hari.
1: Ini hari saja.
4: Hari-hari mah.
5: Saya kata minum, bagaimana flow?
1: Nggak.
5: Nggak, ne?
1: Nggak, orang bukan, nak.
4: Kena layangkan, kita ngacau sama Mar lagi.
1: Oh, Mar tu benuang tanya. Anu Mar, aku tu takut Mar kemarnya.
3: Dulu ni flow.
1: Ya. Oh, dulu aku.
3: Aku dulu ni masa lagu.
1: Aku.
0: No. Usom dulu kan.
5: Usom ni dia nya. Dia kena di lipri tadi.
1: Nak tuai belaya.
4: Nak laban tu. Nak
3: tuai belaya.
2: Kak kon yang
4: terus lagi.
3: Dek masalah lagu lagi flow.
1: Ya, hau berbahasa ke kami ketua mana Mar? Hau. Masa lagu.
3: Jawab Mar bunyi tuai tadi flow. Okey, kira dalam circle nya tadi. Hau flow ke nama yang kon dia nyambut kangang buat telefon tau. Udah bisa berkeli hari tadi itu. Aku nguji nyok kangau tu atau flow. Tahu ke deh ngau kumranau itu. Hello, siapa baru saya phone? Hello, siapa baru saya phone? Nai, kadang aku main nolak ya aku. 084-353-224 nya harus telefon kita di Sibu. Hanya tadi ukai betul deh tang amat. YFM Sibu mana? Aw, saya ngantainya flow nguji macam di top. Bisa itu, okay?
1: Yeah,
3: hello, siapa baru saya phone?

0: Hello. Ya.
1: Samang alay.
0: Samang alay hari. Siapa baru saya telepon tu?
1: DJ Manu tu nak.
0: Iya.
1: Ya, samang alay. Ka pesan tu dia.
0: Ah, oh.
1: Hari. Kita tu jalan uya tu.
0: Ah, oh, hari jalan uya. Ah, oh.
1: Batu 16.
0: Batu 16. Ah, oh. Nama oh. Ataupun
1: ah. Oh. Apa je tu?
0: Ah, oh, Paje. Nama pesan Rino oh. Ati Paje.
1: Pesan sangat palom atau pada di dulu di Meridian enggak tidak tanya ke Senin pak itu Senadian ya tidak ada tidak min nama sungai pelan ya di dulu ya sudah lebih aku di atau tiga kucing lebih mina tidak palom tidak sebilia tidak juil. Tidak ada biak aku dah tetap ke Selangor dia tidak ada buahnya. Ini biak buah. Mada aku di Johor Baru dia ini ras bila harap ke habis ini ngal dia selalu ningar dia ya. Ningar dia ke Iban di Johor. Harap ke tidak gerai lah. Lalu kita DJ kita 6 pintu. Tetap lah hujung minggu. Ya. Harap ke tetap lah baju-baju selama lelaki kenyal sikat-sikat selama agak
2: terima kasih
1: nyawa rindu ni dengan nyawa kita
0: berlau pada itu terima kasih
1: radio tu oh. Oh, dan yang minta dia main lagu tetap DJ
0: ok lagi
1: lagu dia nya lagu ke namanya kati kepulan kenyal eh taban kepulan rencana oh.
0: Taban yeah. Kebulan au Chan
2: lagu Chan
0: lawa dengan yang pak baru lagi nyawa wai
1: okay, terima kasih lagi okay. Kita di pintu au
0: okay, sama okay, terima kasih pak je okay.
2: Hari ini munyi tutut-tututnya nah
0: nemu ente bakat lupun kita kaya nemu gaku
2: munyi buat ortopedik kita dia tu
3: nah dah buka
2: au benda komuniti hari ni bunyi tak kau.
0: Nah, saya kau hari telefon ya tadi.
2: Oh, telefon ucapan tadi nih.
0: Telefon apa je?
2: Oh, apa je?
0: Engkau apa je? Nguji ngasai ke pengingat lama esova. Yeah. Nak telefon dia ada.
2: Ya, kena nasi link kali aneh.
0: Nama kini kita fakta atau kebenarannya amat ni kini.
2: Fakta yang melibulak kementua.
0: Okay, fakta ni kita ngenyak-kenyak berkenyak mudah hagai telepon.
2: Tak nemu ni. Oh, sidak sebab kenyak ke berkunci ke pertemunya dah.
0: Oh, sidak sebab.
2: Oh, sidak sebab.
0: Okay, gak nyawa kangau kedua gak tau lagi berundian kenyak eh. Berundian dulu deh, meh. Hello. Siapa baru telefon?
4: Charlie tu.
0: Oh, Charlie. Ya, hari pasal sibuk ni, Charlie.
4: Apa pasal malam sibuk.
0: Oh, dulu dia tumu dia dah ngau orang pasal malam dia ni.
4: Kau dia tahu dah. Pas malam lah mak sobat tu. Aku nyewa atas tau.
0: Awak mat. Ganya ni kenal lah nak tolong. Kali.
3: Mengkam.
0: Sikit mengkam dia. Aman. Nunai nak. Halo. Nak nunai ku Charlie.
4: Nyewa atas tau. Atas malam tau.
0: Oh. Okay Charlie. Nama pesan ini hati. Sari tau deh.
4: Pesan tau tujuh. Kau macam nama dek. Kau dah ada si anda. Ngagak si jauh. Ngagak si kak tu. Ngagak yung. Ngagak win. Ngagai bujang ada senajong bininya. Ngagai kita 6 pintu ke PJ.
0: Okay.
4: Main lagu lagi. Nama lagu main kita lagi. Lagu mu mana main dengan Juna Man mana.
0: Oh, yeah. Uli. Lagi Flora main ya.
4: Okay lah. Okay PJ. Bye.
0: Okay. Bye-bye.
2: Kumbai sedua dia dah dua-dua pasal malam dia ya.
0: Mayu pasalnya dia.
2: Bada buka bencina. Bada dibuka meja. Bada
0: tak main pasal
5: dia ke dulu ke
0: ya? Dia ke dulu dia teh si ama mendam dia rumah
2: sendoi dia
5: ni ko ya amanya
0: amat betul amanya pasal malam dia
2: ya
0: kita itu
3: kan nak mau sini kat jual lagi
2: lagi nak mano nak jaga 6 hari ringgit nak mano tu ya
0: nya nananya ngai ke nya nananya ngai ke nyadi
2: nanya ajalah
0: nya me anaknya aja
5: sana tiu to provoke orang tiu
2: nah dia provoke
0: okay amara
2: bisi au bisi ya kan liban nanya ne DJ Mar tu ke hati aku saut aku au DJ Mar tu ke bintulunya DJ jalan yang Mar
5: apa sampai hati nak bergama kau tu nak buat kejelannya
2: nak dah lah okay.
5: Pedih mati ke tak pedih mati
2: sambung baru meminta sedua adalah
0: kenya mende. Awak ke flow. Nah, tanya nama mako saya dah ya ni gerempuang nama bayar.
5: Gerempuang bayar.
2: Bukannya tanya tu. Besi pawai ba Bintulu pusat aktiviti warga mas di Bintulu flow.
0: Ni banyak
5: saya tahu di sini. Bisa ni. Register.
2: Buka. Ini dengan nuan mana dah jumpa dah tua. Memang tadi kiap minuan lagi. Di pusat aktiviti warga mas.
0: Tak kebenar umur kita itu sikit tahu ngapa pawai.
5: Betul. Ya. Mak. Nak sedar diri mak. MA-nya.
2: Adik-adik.
5: Pukul 5 dah
0: nak. Awak. Nak nemu memang.
5: Pukul 7 lah.
0: Kebulan. Nak nemu. Pukul
2: Mansang tu ai kita tu. Okey. Ade ade. Ya ya, sama baru.
0: Oh, okay, nampuan tu flow ne nembok ke pesan Facebook kita itu. Ia kebising natai ke pesan Gramo Anil. Mada kerempu hari Jolau minta tebak ke lagu hari Bob Hari. Seribu sakan pengagak. Kena merina menyadik ya. Dr. Jongkar Grinang di Unimas Kuci yang pengulu belawan Grinang Ister Ensunai Geramung Pemega Apai Amui Cikgu Lumi Jago Cikgu Monser Gangga Indai Guyan Sebilik di Port Disen Indai Buni Sebilik di Kapit Ngau kaban Facebook ya serta kaban WhatsApp ya pesan harap ke semua meruan gerai belama nyajak terima kasih ya Induk Kenawit Mega bising natai ke pesan ngagai bala DJ ku ya madah ke gaya hari sida dikenawit panas jam ke dia tu bisa mega nyapa Riki Indo kenawit mega bisa nyapa Indo kenawit tadi udah Riki bisa nyapa merik sama ngari hari ja ku ya au nya sekedar hari pesan ke sempat dibaca tua atau Flora hari sibu lagi di nampuan ya au.
5: Oh ya, okay. Terima kasih Mar. Jadi yang nampung pesan dari Marnya tadi, Tok Kini Diama berdau tadi nak. Jadi yang minta sebarang lagu ke ditujung ngagai semua peminat YFM Iban ke lebih lagi ngagai cousinnya Cikgu Raymond Merayang di Long Lama, Albert Ayum, Nelson Empati di Muka, Runin Sebilik di Bintulu, serta ngagai cousinnya di Sungai Senggam di Sebawah ke serta ngagai sidai serumah Arab ke Teperindang bakal ke tengah hari Tok lalu ngagai kita enam pintu ke selamat ujung minggu serta selamat berjalan ke pengawal. Lily Anthony minta lagu What Rock Kaban Sampai Mati dikenal merindang semua peningawal YFM Iban. Kelebih lagi nuju Lia Ancol kaya Badar Isa Rashid Kaban Entri Stangau Mambang Jack. Pihak Maga tu hari Ellie Spencer mana hari Bas Pawah kayaknya dia minta lagu Ita Midian Nuan di Mata Nuan di Hati kaya dikenal yang merindang bala menyadik Isan yang maklani bak Sungai Besai Lacau Inai Mau Inai Bunda bak Tanjung Baru Paku Inai Ya Megak serta Sidai Serumah serta Ya Keng Lala pesan selama belalak bak ujung minggu gerai selalu terima kasih DJ Flo kaya okay, sama-sama Megak okay Mar tau mayu agak peningat kita ke bak TikTok kami tu bisik minta tau mah lagu hari Malik dulu ngai kesalah tebah ni lagu hari Igu Anthony. Okey, meligai pengerindu.

0: Ya, udah kami itu MA, kami dua MR, pulai baru dengan Wan.
1: Okey, terima kasih dengan kedua MR di Sibu Ngau Bintulu. Tu pulai ketua tu Bian.
2: Okey,
1: terima kasih bos. Kira ke Nuan dulu lah Bian.
2: Okey, harus telefon ke sedia kita ke dekat bertelefon berkongsi ke pesan Renovati 083-325436. Berkongsi ke pesan di Facebook dulu. Bisa 4 itik tu dia berkongsi ke dulu. Mary Jamba, Mary Jamba nama telapuhnya. Selamat ngali hari, ngau selamat berjalan ke pengawak guys semua kita. Panas kami basrikai lemai tu. Minta main ke lagu hari Fazil. Lelengau kena merindang bala ucok ngobala anak di JB dari Banta di Kuala Baram. Harap ke semua kita gerai. Lalu kelumur dua hari ini sabai. Selamat ngali hari, minta main ke lagu Winnie Albert. Bisik ganti Nuan kena merindang semua kita ke Rini Sabai. Lalu ketiga Ibas Lebin tak kabar dom Res Munjan minta main ke lagu sebarang lagu dituju ngegas semua ikung lala nal harintai ditok ko ya. Pesan selamat terperindang Arab Kelantang dalam semua pengawal. Lalu keempat Nur Agat selamat berjalan ke pengawal. Sarito tucu majak nang kurang ko ya hari kami di SK Ulu Durian Kibak 1000. Empai bisi harus telefon empai bisi to bos MA aku okay. Majak ke telif majak ke mesej di Facebook tau dua itik dah. Jeffrey Jeff Batu Kawah Kucing selamat ngelih hari minta tebah ke lagu lelengau ke Nuan hari Denison D dituju ngagai semua yang kenglala yang kemudian ke Radio 6 Station. Selamat hari Minggu, piamga selamat lantang dalam semua pengawal. Semua kita ya ke ninga ke sama bulan ninga bekaku ku ya harap kita perindang ujung minggu tu mujur dalam semua pengawal besari-sari. Zack Ming Arif Suratua. Selamat ngali hari, kami di Suratua tengah hari itu panas. Salam ngagai semua bala peninga ya ke bisik mendiang ke radio tengah hari itu. Okey bos.
1: Nyak dulu. Okey, di Kuching kita ke dekat beranda engkau kami lagu meminta antara station tahu call dia tu. Okey, 082-208-634 atau ke 258-633. Begahi yang telefon ke Serbian. Laban jauh paut ku ke TC tu lagi dah.
2: Ya,
1: nyak tu berbunyi tadi.
2: Selamat ya.
1: Okey, nyak ya, kangau ke terubah ya hari peninga kita itu ya. Hello.
3: Hello.
1: Oi, siapa tu oi?
3: Incum hari selaku di Bintulu tak?
1: Siapa nama tadi?
3: Incum.
1: Oh, Incum. Hari Bintulu ni?
3: Haa.
1: Oh, kena tanya ke pesan, Wan?
3: Mari minta pesan. Mari nanti ke pesan di lagu tak?
1: Oh, lagu nama?
3: Lagu hari Antonio tak? Barang lagu hari Yame.
1: Okey.
3: Incum kaya DJ Floor ya?
1: Iya.
3: Okay,
1: okay. Terima kasih ya. Ya, ya. Peminat.
4: Peminat. Stay deep lo.
0: Ini lo. Aku tak ada nak nak mau aku yang mana ni ngah.
4: Awas ku flo, awas ku. Ini flo.
1: Kangau kedua. Hari pendengar kita tu.
0: Sebut kangau dia.
1: Hello. Okey, putus. Nada ngacau. Nguji baru. Nyak ya. Berapi baru telefon kita bin. Hello. Oi, siapa tu, Wai?
5: Bisa dengar. Kau tu lebih tu hari Sungai Buloh, Wai.
1: Oh, hari sungai ni tu, Wai?
5: Hari Sungai Buloh, Bakuang, misal.
1: Oh, di Bakuang. Rumi ni?
5: Awak Rumi tu. Rumi bangsa anak mangai.
1: Okey. Nama pengawas hari tu dah.
5: Kau pesan, Wai.
1: Oh, pesan namanya?
5: Saya kan pesan kepada anak.
1: Oh.
5: Lepas dia main sekarang, aku tengah lu dia kati kau ni. Dunia-dunia mana, setahun yang banyak tahun, gak layak ya.
1: Apa ni?
2: Tahu.
1: Aku
5: pernah tahu. Aku ni, bila tahu ni.
1: Aku.
5: Semua pada ucap aku.
0: Thank you, Sari.
5: Aku malah ada yang dia, luai kedua. Aku cik ada dia. Aku tengah dia juga huwar kaku. Aku, nak jawab ni je.
1: Aku, terima kasih.
5: Sama-sama, luai.
1: Iya. Peninggal kita nyak ya nguji nerima Siti ke kangau tu Bian beri peluang ke peninggal kita 082-258-634 atau ke 258-633 nyak ya.
6: Hello
1: pedau Bian nang gue ya baru kan nekan. Okey nyak ya.
2: Halo siapa tau. Halo siapa tau.
6: Halo.
2: Halo. Siapa tahu?
6: Nedi Day ta.
2: Nedi Day. Nama berita Nedi Day.
6: Mana?
2: Hari ini cerita Bakuang.
6: Nadae ko Bakuang, ba lazan kosong to.
2: Oh, di ni menuanya.
6: Jalan itu ba. Jalan Mirim dulu to, kena betul ni.
2: Oh. Dari ke pasar?
6: Nadae sare to hujan kami itu.
2: Nih betul ah mai.
6: Hujan.
2: Mana hujan?
6: Hujan itu pakai tadi. Betau.
2: Oh, nak. Ngalah banget.
6: Bangat kan tenda hari basah ke baju.
2: Oh, teh banget enggak apa-apa nang awaknya.
6: Oh, nak.
2: Kayak terus kepesan.
6: Oh, masalahnya kayak aja semua ada kengalala. Ngai sedai ne tawe, ngai semua ke batang mau ngai ne tawe dia. Alah ku ninga. Ngai ada spia ke tamau bendulo dien. Ngai semua ke nada sebut ke mayu angka sida tau. Ngai sida ini luak ke baru de berjuang tadi lapau pia. Alah ku sida sini ninga. Sida ke dalam keritanya sida ku dah berjuang sawit tadi. Ngai semua ada ketua rumah kaluang. Agak kita lima, agak kita enam dia agak boleh main lagu ingat lagi pengingat lama alam lelipua lagi.
2: Lelipua.
6: Ini jauh ada ke lagu pasang
2: lagi. Kita tahu memang bukai kami masang ngau.
6: Oh,
2: ini okay. Gede.
1: Oke, nyak Ebian. Oke, tu limpang ke peminta sekejap tu Ebian dari Facebook. Shasha Amanda, gaga kita enam pintu. Selamat bertugas, seminta lagu nandai guna ngetan lagi. Hari Jacqueline, Johnny Aman, kami rindang semua. Khabar-khabar kengelalaya, geng-geng FB. Ngarap ke terperindang ke kia. Richard, undang bergabung sembunding ke program kita. Hari Jalai Simpang Semunjan. Stamos TV setelah penyapa kita yang minta lagu JV and Jack. Lagu juga, kena berindang semua. Khabar-khabar kengelalaya, gaga kita. Selamat bertugas, enam pintu. Daniel James, di Sibu, mending ke kita. Selamat ngali hari. Jessica Ethan di Bau, minta lagu. Nanti sempat lagi. Lagu Anang Baco-Baco Hari Suwelin Gau Nol Seneru dan berindang semua kami semenyadik meh kekia Balai Petunggal Balai Indai Biak Balai Isan. Oh Isan Gau Grup PWI Peminat YFM Iban Balai Geng-Geng CK Grup Aramba Perantun Anak Menantu Grup NS Gau Kebukai meh Gau Kita Enam Pintu DJ Kesayangan Kami. Terima kasih kekia Clarence Midan di Pakan. Okay, minta lagu kena berindang Hati Dirimpu Kawan-kawan FB Syasha Amanda di Sibu engkau semua peniaga kita ke ngali hari tu ngarap ke terperindang ya, ya. Ok lagu ke dipinta sedia Ebian bisa lagu dah sedia
2: bisa setiap lagu hari yang tadi usan
1: awak ok
2: ia ke dituju ke Siko tadi dengan Flora
1: awak
2: lagu ke dikumbai pengeridu di pelepak
1: nama ketawa alalang
2: lagi nampung ya,
1: Bob. Oh, kesuangan hidung dia.

0: Ya. Lagu Kering Kumbai Pengerindu di Pelepak Interiusan. Terima kasih yang teacher bisa mengiringi lagunya tadi.
1: Nama aku ngiringi lagunya. Ngarai ku on mic leh. Nama dah.
0: Tak ada. Saya orang mendak tadi dah.
2: Seru aja jauh menemu.
3: Feeling ya balai.
0: Feeling ya balai.
1: Harusnya kita mesti menjiwai ngaku marunan nemu lagu.
0: Terima kasih teacher.
1: Awak, okay, namanya tadi nama kita. Aku kan macam kerasia ya di tahu panjang flow di sini. Aku tu berarti keleka lagu orang yang nuju lagu gaya tadi nama reti kuatik ku dia sambil aku berlagu mendak kita ku kido kido tadi na. Kau aku mesti tu crush flow. Kau aku ica iga ke flow tu nak berundiang ke orang rindu hia. Kau aku
2: nganya dia dia smart lah banyak. Aku nak ada berarti keleka lagunya kita ada nama tu ya dia
1: nanti kita nak ya macam ia kecewa mio kita gengai kio kuaku ane ngano nanti salah aku sengaja aku tadi ngintai flow
2: dengan ngintai mio tu jam.
3: Oh, sudah kapan kita incum tadi pun beluit kaki ini dengan lagunya.
1: Aman perhati kaku mama leka lagu ntar aku mai gitu. Sorry be flow.
2: Mana dia tahu tu.
4: Boleh laban ya flow.
2: Okey. Boleh laban ke mana? Kena baru Korea enggak?
1: Dah hilang.
3: Okey, Hannah enggak ada di utara. Boleh baru ke Sidoai.
1: Au. Tadi ko dah nebah lah ke Hannah ke nebah ke kita.
4: Nare masalah problem.
1: Nani masalah ni. Au, aku mau dulu. Macam tanya au. Ngomong lama orang dah meda aku kimut-kimut berarti tu tadi ni. Berlagu bukan namanya kena merindah hati dia right. Okay, aku macam dulu nama si Datuk Wow Wow. Ya, Wow. Pasang lagu entri pengerindu udah okey entri pengerindu udah berserangan kok ya tujuh yang agak orang bakal sibuti okay. Ismail Mat madah kediri Ari Changlun Kedah jauh masih dah tahu au selamat tengah hari mengaga kita sampai pagi mayung ke sida batito nyu dah mansanya ngue ngaga FB live aku au Kelalu maiwa. Okey, Tan Tari dan Mas Mira dari Selangor dari Ihsan. Mereka sama bertugas dengan kita semua. Budanya tak benes madah ke diri hari supi baru wak pakan nanti bisa minta lagu merinsak diracun pengrindu dari Maxwell Franklin Saran. Dikenai merindang dirimpu serta semua kengelala ya harap kerindu-rindu selalu. Adanya Siti Dagi Ari Ukir lalu sama ngali hari DJ Nam Pintu minta mutar ke lagu kena nyebut ID Ed kena utai orang kena ID ne utai orang kena merindang balakaban semua. Mary Jalo udah nama tu ku ya udah mengelai MR.
3: Oh, dia bukan flow.
1: Udah mengelai MR abang narik kena MR dengan dia jago.
2: Let's pay aside.
1: Nggak nak masak
2: lah. Nggak nak makan jagung.
1: Nggak nak masak
3: dia makan jagung. Bingkil betis saja.
1: Krik-krik pun nama komen dari aku.
4: Gagal-gagalai. Emang kaya betis nanti ngelai aw.
3: Nanti ngelai aw.
1: Ngelai
2: das. Bayang nanti ngelai.
3: Ikas membeli poin.
0: Kau biar muka.
1: Ngelidasnya. Raya.
3: Sembong baru.
1: Okey lah. Aku nyawa kangau kita. Ay, siapa nak tahu? Halo.
5: Ya, halo.
1: Siapa tahu?
5: Stanley.
1: Siapa? Stanley?
5: Ya.
1: Hari ni tu dah.
5: Hari kapi tu. Hari.
1: Ya, hari kapi tu. Nama berita kita dia.
5: Oh, mana? Ini berita kami tu. Mana? Banyak mana? Tengah lemah yang kemarin, bisa hujan kan, nilai.
1: Terus, kedai apa sehari no ati dan?
5: Ya, jadi berapa pesan ku minta nuan main ke lagu hari pingat sama hari sending, kita tua. Ya, jadi pesan tu di situ kemarin, balang nyari ku di main top tweet. Aku dari tujuh kai, tunggu aku apa jalil, rumah Mekah Sumpir, bawa setengah macam lalu pihak mereka di tujuh pokok orang sila menyadik ku Ines Tibir di rumah Binang Sungai Majam kah. Lalu di tujuh pas pengarai hanya cikgu bujum di jalan laki kenamin anak tinggal muka ngagai kita enam pintu meh jadi lagu tujuh ngagai hanya anak di lima ya hanya jangan
1: okay, thank you, terima okay, kasih
5: thanks. Ya sama-sama
1: okay nya ya hari kapit ya tadi nana udahnya aku nguyang baru agak titi kena di ama main ke lagu Patah Kelidi hari dom Romeo nya peminta ya na okay aku nilai jam dulu okay bisa jam jam seanyau bisa dah macam kita
3: Bedau
1: ne? Bedau. James Anyau tu yang ada minta ditebah ke lagu Stella Philip Duruk Pengrindu kena yang merindah di Rimpu Mary Bun Martin Emilia Sam Induk Kenawit Ibra Man Akib Lina Bugis Rose Liao Margaret Uncing Boniface Ipeng Umayuh Gaya Kebukai nama berita kita semua pihak kuya Panas Sari Menua Kenawit nyak ya nak nyak dulu mana Sari tau
4: Okay, thank you, Genuan teacher.
1: Okay.
4: Oh tu, aha, aku tu, ngai aku nyebut ngai kedano.
1: Nama ne?
4: Kakak long kunya lagi.
1: Sabar
4: di tahu tu, ntar sebut direct gaya tahu ku ya.
1: Siapa?
4: Kakak long punya.
1: Nai.
4: Yen kak long ku, ramai dulu yen kak long ku.
1: Okay, nama aku, aku nanya siapa laban mayu-mayu kita di tahu. Asal ku aku kak long, udahnya ibin, ente nak ibin MA, nya abang long, nana mu siapa kami tiga tua ya perdiri. Ini nak ku siapa?
3: Ibin ku tua, ibin tua.
4: Nya aku jangan bunyi tua lebih. Evil laugh. Oh jadi aku macam sekedar pesan rendati ke WC di terima kita ya di tahu boleh my FM ya hari Alice Spencer sama ngalih hari DJ. Lalu pihak mereka hari Andrew Jai Masing sama tengah hari DJ sama berjalan ke pengamak mendoang ke ya hari kami di Miri. Serta salam semua peninggal my FM serta semua kaban Facebook ngau kaban WhatsApp. Salam semua hari Andrew Jai Masing ke hari Miri bakal ke tengah hari tahu. Thank you DJ ke. Tuari France, apresiasi sudah tadi Ignas Indah Rupin sempat tengah hari DJ sama berjalan ke pengawal DJ 6 stesen sama hari Minggu okay, ya apa yang bala peninggal kita di live TikTok tu nanya ke nama kita nama live TikTok DJ ke Bukai jadi aku madah amat tadi
1: oh padah ke dia
4: Mary FM hingga sibuk gila sibuk FM ke sini tadi
1: Oh,
4: FM.
1: Urah Mayo nanya aku buat live ke tu. Nah, aku ya namanya TV Al-Karyawanis Kasa aku ya. Ya kami ingat kita kami salah semen ku ya selalu semen pagi. Amat Mayo urang nak percaya aku engkau jaku Iban. Ya penting kita mesti percaya.
3: Ya.
4: Betul. Hanya jam iklan. Salah.
1: Flow kami masuk jaku Cina. Au, flow bedau. Mai kita jangan
4: menyaku baru.
1: Okey. Kenal kan kita di Jeuli. Aman aman nama.
4: Iya, betul-betul. Jadi, mutar ke lagu ke tahu ni buah sama aku.
1: Nak nemu.
4: Ni kena ampir
1: ni pegalau kita ada tanya pegalau.
3: Dua lagi. Okey. Dua ke peminta hari flow engkau mar di Cebu. Bisa seruan mar. Ni
1: flow.
3: Flow.
2: Bisa tu benar nak ukai ngiga mana tiba ngasuk kita ni.
1: Jangan China tahu mana flow. Jangan China.
2: China nan mu tak aku.
3: Sedikit memang.
2: Oh ini mu.
1: Flow kene.
3: Flow nya ukai China di Hong Kong nya China di Hong Kong.
1: Ah Hong Kong.
4: Ya, deh benda kat tembok jam tu ni flow.
2: Oh, merani ke diri ya, empai. Ya,
1: aman. Sayang ya.
3: Dia membuat aku ngelidas. Tapi geram aku buat peguk ya, aku. Dia sehingga ke orang buat betul dia.
4: Buat ukui ke dia. Ya, ya. Kaman saya sesemek ke negam orang. Dia nyengai.
2: Ada yang berani. MA-nya kebenar ya. Jakuk ya, Jak. Kekenya.
3: Ya,
2: benar. Nggak takut lalu aku ke ya.
3: Pulas ke peguk ya. Ya, lapor. Geram aku buat pasal bungai. Dan sepuluh.
2: Ram tunjuk jari nuan pelepek ke aku
3: baca peminta
2: okey okey baca peminta tau hari Katerina Rina selama hari Minggu ku ya serta sama berjalan ke pengawal ni ke Bukai tau tu udah kita tadi ni Lina Bugis pedau tadi udah
3: Bedau.
2: Bedau nah. Sama berjalan ke pengawak ke hari Johor yang dia minta sebarang lagu hari Itam Midian ke dikena yang berindang sidai serumah di Nanga Ulin Sungai Poi Kenawit Pangkas Unggang Bulan Pegari Indok Kenawit Dawa Tenguling ngau ya kebukai ke bisik di tag editor. Okay, lalu nuju nuan di konti dia nyajak DJ terima kasih ya koi okey. Tok ngagai marga ngai ke mana ampir di anak marga ko.
1: Oh nang awak flow mau ketau flow.
2: Anehnya ngeranjuannya.
4: Ya, okay. Mau ya.
1: Okey, hari Sibu tu apa Facebook kita di Sibu. Terima kasih mengenai semua kebisik medat live kita di page Facebook Sibu FM. Nanti semak nak lihat baca tu. Nanti kau ngau pergi lah. Macam nampung baru ke bangla tengah hari YFM Sibu. Mekel Elmi, Elmi tahu dah ke bedau tadi. Aku nemu. Aku sikit percaya. Aku ke Hana. Hana sikit. Temu magang dia sekian magang tau macam kita peninggal kintia kita angke aku nanya Hana lagi
2: temu ya
1: kita temu ya Elis Spencer udah
2: sudah
1: ada jemanya udah ada yang Dayang juga tau sama ngali hari ku ya DJ enam pintu sama berjalan ke pengawak ku ya tap Bennett udah pelabak ku
2: nak udah
1: Iba Sibin udah Stamos udah pelabak Kulina Bugis udah naik udah magang
2: udah magang
3: udah magang saya dapat
2: Flora libat ya bedau
1: Flora libat bedau Nur agak udah
2: bedau
1: bedau agak bedau okay Nur agak yang merik sama ngali hari ku ya sama berjalan ke pengawak kita di DJ ku ya minta lagu nak bersemayang ambil nuan hari Rick Anderson kena berindah semua balai ipar anak menantu ucuk di Nangala Jansung Ulu Bawan Kenawi atau Mesiah ba Nangga Kabah Kenawi saya kuda tadi ne pengulu mau sebilik ba salon belawai lalu pihak megak nuju semua peninggal ke bisa mendiang ke program antara session ketanya hari itu tucum-tucum selalu ba 1, 2, 3 tucum
3: okey.
1: Okay, yang tadi Hana.
4: Nama makau dah Flora.
2: Udah tadi sudah dua
1: deh Flow.
3: Mulai baru game.
2: Mana yang kita ribet?
3: Oh, dua lagi benar.
1: Oh, seduai mah.
2: Tanah kami ngai mai seduai banyak sebenarnya. Kan nak nyebut nama seduai.
1: Anak pia flow antai MN kan kengia dia tengkelap kita enam pintu tu.
2: Reti ya ya salah guna kuasa.
3: Jangkam ku bapegu ya terpulas kundar. Nak laban.
2: Kering.
3: Malah jangkam. Bien. Baca peminta
2: bien. Baca bien.
0: Sitik aja tu laban bisa. Mayu ya aku dah dapat di sebut
4: kita.
0: Jonathan Rayang ko ya. Hari
4: kena pronounce tadi bien.
0: Banyak. Selamat ngali hari ko ya. Semua kita yang ke bisik mendiang ke YFM jam dia tu harap ke terperindang. Aku nak minta lagu ke minat kenatai ke pesari nuati yang semua panas kami bak pakan. Okey, nyajak dikenatai kah?
3: Okey, peminta kita ke sekali tu di FB. Aku limpang dulu datai dari Jeremy K. Tak hujan kami di Miri DJ. Okey, minta lagu. Akan. Teram ke bapak gu. Ya, pulas. Nak ngelaban.
0: Mati.
3: Baca bapak Maya.
1: Bapak.
3: Okey. Hari minta lagu dari Paul Rika. Tak sempat. Lepas si, si tiga lagu ku dah disedia ke kami sebuat. Ke sekali tu nya Katie J. Minta lagu Sanggup Aku hari Gwen. Kena berindang semua. Balap baki akan ngelalam eh. Sida Christina Casey. Peter Tingkau Kujam. Gua Wan Amboy, Reslin Seling, kau semua kenala. Salam manis, salam sayau Arya di Sarikai. Okey, ke penduduk itu Lenny Nania. Selamat tugas. Agak kita bak enam pintu minta lagu dan berindang apa engkau mak ya di Sungai Mas Din kemudian mending ke radio ngarat ke semampai gerai anang ngantuk buan bala ucuk dia ke kia ya minta lagu dari berangka jarup lagu-lagu kebukai kira kena sempat ditebah kita sebuat kira ke utang ya okey. Kira ke tu ari pintu ke pintu ari hati ke hati kita yang ujung ke lagu permintaan antara session kita ngagai nuan tu dulu Hana.
4: Terima kasih kepada peninggal nyemak tadi bisa ticiak kami tadi nantu menicik kita tadi kan yang pedih diticiak kami tadi anak kami ya mentari anak anak anak ngetu berkaban ngau kami ya kami ajak ngau kita berkaban nanti kita nanti kami itu nih
0: raja itu cik
4: Unyi bekas selama terus rindu kepangan diri bekas kita rindu ke terimpu piang mega. Kamu tahu piang mega terus terus.
0: Jadi bang, terus maju.
4: Terus maju, terus menset, terus merah ke diri dalam tiap kara. Serta kerja penguat ngau pengerindu hati. Jadi ngajar aku kemamutas darah badas, darah bagas, darah baja imun di kerti. Cuma pendiau, semampai di galanya di ketenggau malam terang jaya, aku mengasuh kita merampau lelengau.
1: Okey.
3: Okey. Tasi bos, mentas.
1: Dah.
3: Tasi bos, tau.
4: Okey.
3: Udah nah.
4: Udah. Oh. Lah tak banyak ya.
3: Ada cun nyamuk tungguan lagi au.
4: Oh.
3: Bagian nuan tu teacher ta.
1: Okey, hari aku terima kasih ke semua aku dah merek pesan rindu hati minta lagu buat TikTok buat FB nak baca makan wai minta ampun. Au anang nyimpan dalam hati jaku tu naik kami sebuah sikit bakaya. Laban kami jarang bertemu. Hari bukai aku nak ingat madah tak ada MA ngau semua. Ya, nanti kita ninga wife Miri hari 4 kami dekat on air hari mini studio Baram Rigata Marudi hari 6 kita bisik live bintang Baram Rigata bintang Baram Rigata nama-namanya cerita kenyalang
3: yeah.
1: Hari live hari mini studio mega hari minggu pun Ninja Sarawak pun harinya yelah kita bertemu di Marudi
4: atau lagu elok
1: ulah ya harap kari hujan tak ku irau ngai kurang nanya di lumak perahu
3: iya nyangkung atau
1: iya
3: nyangkung kita berami pak baram tu elok neh
1: insyaallah ku kami
3: tu lagi nuan tu ndo flora
2: kau nemu kami geliran kami nemu terima kasih Mayu kelebih lagi dengan kita lima pihak megak dengan bala peninggal aku dah bergulai dengan kita lalu merik selamat hari minggu selamat berlelak semua okay bye bye
3: okay terima kasih Flora dengan Natu Mar di Sibu.
6: Okey, terima kasih MA sudah nama tu jadi tuai pemata ranau kita sehari tahu na dengan mujur ke program kita mega Ibian Flora atau dengan mega Hana sama ada mujur ke program kita terima kasih sudah cukup gaji kita semua na sama bagi melam apa yang mega terima kasih dengan semua bala peningah ke daya suran bulan kita hari pun program yang untuk kedatau terus nyukung kami di YFM ngonya sama bala sama ujung minggu.
3: Okey. Ngagak nuan tu Ben.
0: Okey, selamat ujung minggu semua bertemu baru bawa bukai. Selamat hari Sarawak ngagak semua kita.
3: Amai haram kita sama.
1: Sampai datang ke Sibu.
3: Sama datang ke Sibu pengerami gitu hari Sarawak neh.
6: Ya, tentu ya kita bisi pengerami segala. Dia luar kita medak kira ke hari pun berkeni sejarah penubuhan tanya hari Sarawak kita itu deh.
3: Oh, sama nuat ke bendera Sarawak mega baru mah bau pes kita.
1: Anak ngantun tambah ne.
3: Ya, betul. Aman.
6: Betul. Ngantun tambah tanda kita itu mega hati nyari anak Sarawak ne MA.
3: Ya ke agi hidup singlenya ananda ngitang ke tambah pengerindu mega ne. Dalam pengerindu.
6: MA. Bapa aku besai tambah sida. Sibu nama tau bintulu nya.
3: Ya. Ya.
2: Bintulu ke kena.
6: Okey. Aku tu nyukur ne. Ia ia gemar dia tambah pengerindu so tambah dia nya besar nama tu pampu ai mua dia kena cekek
3: bisi ga kaban nundi ba inbox madah ke salah nuan ke muka Flora ko sida ya ku aku ndak salah terkena kening ada salah
0: betul
2: kena terima kasih mai kenyukung ko nya
3: okey buku
2: dia aku menang sarito okey
3: lagu ndak bersemaya ngambil nuan okey muka tu
2: Sige, nanti semaya ngonuan.
3: Bye-bye. Bye-bye. Okay, udah mumpuk kita. Bye-bye.

0: Kayo pa man, YFM kaya, kanyang maulahan.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji itap.

0: 2026 kembali lagi. Lebih meriah, lebih gah dan penuh dengan warna-warni budaya. Tandakan kalendar anda 23 hingga 26 Julai 2026 di Marudi dengan tema Peace, Unity, Progress. Saksikan aksi yang mendebarkan, perlumbaan perahu kayuh dan powerboat, kagumi kreativiti, pertandingan perahu berhias, hayati keunikan perarakan kebudayaan serta jangan lepaskan konsert perpaduan Malam Kebudayaan dan pertandingan Ratu Baram Regatta 2026. Turut memeriahkan acara ialah pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 yang akan menampilkan bakat-bakat terbaik di dataran Marudi. Bagi yang ingin menyertai perlumbaan perahu kayuh atau powerboat, borang penyertaan boleh didapati di Urus Setia Pendaftaran Pejabat Daerah Marudi. Tarikh tutup penyertaan ialah 17 Julai 2026. Jangan sekadar mendengar ceritanya. Datang dan alami sendiri kemeriahannya. Jumpa anda di Baram Regatta 2026, 23 hingga 26 Julai di Marudi.
1: Aku ialah jaka lang sayo ani. Jadi kita dari tamala semangat nang maring pejoh ko di pulang sayo. Palalaw aku ialah peluang ani guna para ite lang tay panau ira hiki tibu ani lang tay grip lita tiala dalun sayo klo berhati-hati. Ikut dah rambuti di defensive driving ataupun pemanduan dalam berhati-hati ke. Dan pembedung kita lemah-lemah dalam tenang, kita kumah dan tenang, kita lang mungkin tidak berjaga-jaga. Jadi anak nanti nak defensive driving nanti. Jadi anak tua, ni menakui, ada di segau, kau kira ya telok, dan pusu-pusu telang usai. Terima kasih.
2: Radio Kayan Miri FM. I like.

Okey, shalom dan lahu sayu domigo mani tamlim dahin kerani tanpa dah peji dalam program PDK peji dahin keluar peji dahin ke DJ Baun hak redo kayan Miri FM. Jadi unala ma usukan nama na DJ Ian opah pani tamlim mamata ma pukul 22 beluadau atau ngepukul na telok lavi anidi. Okey mani tamlim madani hanah pelupita na da bulan tusu duman 2026 di lahu dani hati gate dau migu. Jadi mani tam lantai ha kucing serian, lundu, bau mengkeluh hadau pejau-peji kelengiran dokai Mir FM pakai frekuensi FM G-Kusun-Nompenji dan lahu FM G-Kusun-Ji-Puen-Tusu. Nampak lahu menita menatihak pasal Nayak Miri kalau dan kelengiran dokai Mir FM pakai radio online tam dan pakai frekuensi FM Pita-Lima-Puen-Tusu dan lahu FM Pitan-Sayak-Puen-Kusung. Nampak lahu menita menatihak dalai hudik hui namun kalau tihak telang usan lemting, apa tutup belaga di lahu mengkelalang su man pasan Miri keladang kelenghir ada kaya Miri FM pakai lupa di SWG G665 kHz. Okay, man hitam melang hipun My TV mengkelah hadau ni penjedahik ngajalah channel My TV tu suji kusung napa lahu man hitam malang teh halam dalih napa lahu hawan dalih jaga ni ha mengkelah hadau kelenghir ada kaya Miri FM pakai radio online tam nurepah RTM klik matah mempukul 62 beluadau di atang pukul 6 lebih na'a. Jadi menita malang hipun Facebook mengkelah adonai penjedahik ngeja live hak page radio kayan. Okey, dan lahu menita menete angin ang live alavia ni mengkelah adonai meja usu mau kaji pusu halam menakui dan lahu mengkelah adon share live ni men bakih-bakih tam alang tehno tu ajakan ni jasi delok peji pegep tengah randa hintam ngejeloh program PDK peji dahin kelor. Okey, yang panakui hadau lahu tiro lagu alang buka lasan taman adik upah panitam lim teklang hiji lagu ala kenan iba wajang hatelang kuma tuhanah ge

0: barik alang jiak gam nah barik alang sayu alam halam tam dahin dah harin tam sayu nai tam pia pia papasi jila om dahin jila om pahalam dahin jila om jila om sayu nai tam pap jubrang tam alam Tuhan mandawani atang tembaya angni janji Tuhan menitam dawani Tuhan sang pumuh hitam dah nyingau hitam pa anam hino-hino pa hitam tay Tuhan sang geri tamuli pala dalehna daleh surga nusi pletu Tuhan sang temelak hitam Tuhan sang pelaung kenapna alam buritam mandawani atang tembaya.
1: Awi kalau ikam mendah jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok na, ikak haman nak na, ikak haman na hadui usu, ikak haman na pengumuman tek kreativiti dihin uge kak dalam hadui lang emna, asen hadu. WhatsApp kami 0GG, telok G saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG, telok G saya 0GG patusu. Radio Kayan ngebji itam.
2: Lehinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngebji itau.

Okey, masa lebih dan lahu ma'o ke Senglarah Manitam Lim jadi Manitam Utai Keleng hiji lagu pengakai bakih Tama Miguel Majo langkai lagu Jebatan Long Lama. Kena tini lah sudah hapasan berkenu di Jebaun. Anu dengan hak konti selebih sudah minggu ke bless man Itam Lim dahin akai ji lagu I hati Jebatan Long Lama. Okey, selebih mani kalau Miguel Majo sekenap ukusi julun dao man pasen berkenu jakani tino kenala sudo hak pasen berkenu DJ kena tini. Okey, senti nak kata berkenu nan Miguel. Dahin lahu tini aku nak barap lalau ano program PDK gate pelupitan da bulan tusu duman 2026 I hati gate adau migu. Okey, tino pukun telok puluh minit itam peji alam segmen surat dengar matuhanan hanitam teklenghi along doani alam sejarah pukul 40 minit hanitam peji alam program bitung urip tam pukul 4 junang hanitam teklenghi dengar lebih alam pahama meredo kaya Miri FM matuhanan hanaku sangkusi kuri-kuri dengar menhawan daleh menitam lim pukul 5 lebih hanitam tepayang jaki teklenghi dengar menpa undengar angkasa puri kuala Lumpur. Jadi mengklong alang teh apa senyap miri, mengklong teh adalah hudika, mengklong pakai My TV tu suji kusung. Tino pukul 5 lewin aklo peji dahin teli dia kenyah. Awi klong nap peji dahik atang pukul 6 lewin aklo deng naik peji dahik ngejo live HP shadow kayan. Nurepa lahu kledang kelenghi pakai radio online tam nurepa RTM klik. Okey, pukul 5 junang hanitam peji alam segmen dengah keliah menuan dan hanitam pejuang peji alam program Biz On Air dan lalu tepat pukul 6 lebih tamlasi ngejeloh program PDK peji dahin kelok. Kena nanah na program PDK alamat toh mempukul telok lebih atau pukul 6 na'a kena nalim dan panau pahapan ni lahu dan ma'uk info men itam lim. Jadi empat itam pejuh peji alam segmen surat dengah tetap lehi jilagu ala kenan Ezra Muzik ala kumak sayu kenap melu sayu.

0: gini gini.
1: Okey, dengan alun-alun halannya melimbang tino batalion kepitan regimen sempadan pitan RS dan takap aji laki mendalai anih alang ageri nyilam 20 kutak avut yap alang bahatna 240 kilogram alam ji operasi brigad kepitan infanteri Malaysia nurepah pitan brigad jihma dahlam di. Jadi kan hati ni tino haduani endahna lepuk kumpat 30 minit jihma anggota pitan RS kira tena hadui rondaan dan lahu dalam pesu kaji kelita Proton Saga alang gaya alang selap Haji Alan Hungai jeleng tanah tehang sempadan. Jadi lim barang basan lahu endah hilek dahin haji kelita Proton Saga lim barang alang anihlean lahu endah uk men Kementerian Perdagangan Alam Negeri dan Kosara Hidup Limbang jadang pejo hadui siasat ngiyo peruntukan undang-undang. Kan nanti dengar alang unak loh alang naik melimbang dahi nanti dengar alang beloh alang naik mensibu kita jila ke kira tega menuh kelita produk kancil alang nak pakanan melawin alam tusah petung dahi naji kelita habulatan hands resident jalan Wong King Ho dahlem di pusat gerakan operasi PGO Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM tino dalo terima dah buka alam pukul 2:34 minit lebih empan akai saya anggota lenai men balai bomba dahim penyelamat BBP Sibu Central Tepala Tatah Ngavan Anan. Jadi ken hati ni men udah latang pala Ngavan Anan dalo nginang tino dahalan riba kelita produa kancelan ini kira keletip hak Ngavan melok hak hunan te dua laung laan alam lahu melavin dahalan riba kelita alang habeh lahu, alam kaya alang sayur. Jadi pasukan bomba pakai ubung khas jadang mebet. Daha alang kalan anan, empayan enuk iha men pasukan ambulan Kementerian Ageh Malaysia KKM jadang pejo hadis siasat. Jadi haduna pelapak kendakna alam pukun telok pita minit lebih ken hati ni. Okay, menitam lim menanah kuri-kuri surat dengah dan aku si menitam lim lebih ni dan lahu surat dengah dan tam kelenghi te jaka alampiah lebih ajima. Di kerana aku sengeri tam te kelenghi jilagu ala kenan Thomas Anyi alam kuma mengmuau.

0: mu jante em na tak mentelo, na tak teh. Tamam ngau dah lo pandak una tang ne.
1: Oh, jaja seoka.
2: Neh, nak piam lo gutun gula ani dire.
1: Neh, no nang gutun gula ani dika. No te no jung ini.
0: Tak kena ak lo te usun taganan de. Em nyenang te usun taganan, behole apa menekriang nan.
2: No re. Ya apa je ni ni?
1: No no, gutun ya de po jung ini ni.
0: Ai, jangan ku jam anak doh ni. Iha kanan pa, alang tak kalong hiak tak nak nan.
1: Oh, alak hiak lan kita. Na ta si waktu a.
0: Aku mohok nak tak tamam kanan deh, alang lalek-lalek ikam duit mih ne.
1: Dong-dong ke dong.
3: Bye, na ikut dong tengah rangkau ni du. Lalek-lalek nan jam maeh loh. Kalau nang lagi atang lah tan telo dah kuat ni pa.
1: Karam.
0: Dem jam hiak na metang butal gula areh. Ngalong ngaran hiak tek butol gula anan depa ja tamana am jam aku tim hok gula anan tutui ka kan dohore tu kure mohok gula anan
3: kalegah dui kone de mengelala dui ke telung mih ti bahi ko tegak kencing manis ke ha kita na barare bara tamam ti mengelala dui ke telung mih
1: ja ayo ka ihak sendiri lang amaman kontrol tipa.
4: Pengen apa lah kesempatan ini anak duan telok nyam maksud kita melang remaja muda-mudi lah kekurin tam sam muda-mudi ya aku ingin apa nangan hitam ja hitam na age hitam is priority elang dah kaya lah amin kehom masalah kesehatan elang antam hadapi kerana usi mili umun usi mili nyam usi mili dah kaya hitam jam ha kes kerana kehom lelan kes yang ujadi. Jadi saya utam milih rekreasi ataupun non jenis sukan alang ngam alang sesuai tek batong tam lah. Dan dah tangan kul menit ambil long bun satu nak.

Okay, Nana. Aji lagu Mani Tamlim ngawan paha Pani Tamlim love ani. I hati aji lagu ala keran Thomas Anyi mengmuau. Okay, Mani Tamlim po kepido amene do palahu mengkelo anak-anak alang tekeleng hiredo kamir FM. Love ani mengkelo hadau jaga sayu ageh kelo ti mengalale dui kat alang min ore palahu kuman kat alang mi tiawi hadang tengayat kelo exercise ore pa jaga ageh kelo ti. Okay, we kelo kurang noh ka awi kelo sang larem di noh kelo ka mengkelo hadau pula lo kuman taban kelo ti. Okay, dan keren ya aku sang nundi aku senap aku si akhir lundau mendaletam Sarawak gate ada wani hati pelupitan ada bulan tusu hati dau migu tino pedah levi bahui blare hak kuri-kuri ngavan hati hadale hudik dan pedah malam usan hak kuri-kuri ngavan hati hadale hudik jimai hati 20 dau bulan tusu hati gate dau satu tino pedah jihma hadale tam Sarawak usan hak kuri-kuri ngavan hati hak samarahan seri aman betong sarikai sibu mukah kap pit dahin hak bintulu taga norepah megang hak kucing seria nak miri dahin hak limbang jadi pedah lebih ada letam Sarawak bahui blare hak kuri-kuri ngavan ihati hak kucing serian samarahan seri aman betong sarikai sibu mukah kapit bintulu miri dahin hak limbang dahin pedah malam usan hak kuri-kuri ngavan ihati hak kucing serian samarahan seri aman betong sarikai sibu mukah kapit bintulu miri dahin hak limbang. Okay, T20G dah bulan tusu hati gate T22 tino pedah jihma usan hak kuri-kuri ngavan pedah lebih bahwa belare hak kuri-kuri ngavan hak dale hudik dahin pedah malam usan hak kuri-kuri ngavan hati hak dale hudik. Jadi hana dau jarun telur dawani hati mana 24 atang 34 darjah Celsius dan lahu angkio bahwa belare hak kuri-kuri ngavan hati hak dale hudik. Kira nana kelundau mandale tam Sarawak darat lodau lang akala men laman web resmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Jadi mani tamli melantai not wajakan ya huina makelo bake-bake ala tenginang live page redo kayan makelo hado kusi aju lundau kloti mana kui hakon ti ni jasi tampe pajam hinok ngavalong usan bahui blare do perlu alang megang tua jaka ani. Kadang kerani ampani tam pojo peji teklenghi alung doni alam sejarah tetok lenghi je lagu ala kerantangan pahalam hipan hati aku tangan.

0: serep tuh buadian legagang tegung
1: teujung patah.
0: Oh ling anak-anak kaya asalnya rado tangan naskula.
2: Dawani pelupitan nada bulan tusu alam meduma nada 2000 telok ekspo dahin hari petula alam dekaya andhakna unak loh hak kucing. Ngavan hadui petula alang layang dahin kacau dan mejat kunang kahum pejirahin panak dalo tenepa hadui anan. Behmen ohanan dalo lahu nah hadui petula alam moden maring dahin belegah mahan. Alam pejadi hadui petula anan ihati Dato Patinggi Tan Sri Abdul Taib Mahmud. Kahum naan projek alang ata norepa halum endah petula alam program anan. Ketua Menteri Bara program awinunan dan endah natutek nusihatua hak pasen bilahu hak hawang pasen. Expo analahu damau pengjam men pembangunan modal insan. Behmen U Jabatan Pelitah Alam Tabin, Syarikat Alam Dekaya, Awi Telekom Malaysia, Shell, Petronas, Sim Derby dan Selkom Lahu Alam Tabin. Dari Singapura, Brunei, Indonesia dan Thailand Lahu pejib ramai acara anan. Acara anan dan empelaung dahin sayu.

0: Bintang T.
1: Wow, kacak sorai. Bermimpi nak jadi penyanyi kah?
0: Oh lah, mestilah si macam kau.
2: Ai, sempena Regata Baram 2026 tu, Miri FM akan menganjurkan pertandingan Bintang Baram Regata 2026.
0: Ai, benar si, di sini ya.
2: Uji bakatnya 23 Julai 2026 hari Khamis 8 pagi sampai 12 tengah hari bertempat di Dewan Suara Baram.
0: Oh, macam best. Ya, apa je syaratnya?
2: Pertandingannya terbuka kepada semua rakyat Malaysia berumur 17 hingga 35 tahun dan bukan artis rakaman.
0: Wow, macam best. Mesti ada pilihan lagunya kan?
2: Pemilihan lagu bebas. Bahasa Melayu kah, bahasa Iban kah, bahasa Inggeris kah, atau lagu Mandarin pun boleh.
0: Okey, okey bah. Mun macam ya, kita pergilah uji bakat pertandingan Bintang Baram Regata 2026 tu di Dewan Suara Baram dari pukul 8 pagi hingga jam 12 tengah hari nak.
2: Oh, Ibu lupa bawa minus one ataupun pendrive sendiri.
0: Bah, jangan lepaskan peluang tu. Ni tahu kita orang dari pentas tu, kita orang boleh menjadi sebutir bintang.
2: Ya, jumpa anda di sana.
3: Penghina Radio Kayan, Miri FM, bon pukun 22 ngedau atau pukun 6 lebih, HRTM klik pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, ngebji itam.

0: nante habaram dahin balaga paan nang peji dahin radio taam.
1: Okay, masalahnya dan lah hamba okas senglara manitam lima jadi manitam utai keleng hiji lagu ala kenang Christopher Clawing hati tabit lahai dari najil ala lagu ala kenang Rosana Urai alangku mak live ngete ika jadi kena lagu ni dengan papa manitam lim winaman kelo ala ngelara jaka ane dari nanti ni TJ info aku si manitam lim ani tejo UTC Miri endah ke pet gudahin daw Sarawak T22 dobelan tusu dahin lahu ate 23 bulan tusu ke tinok UTC Miri endah buka ngeluak mata mempukun saya jima atang pukul 5 lebih. Okay, nanti anak naji dah hobara manitam lim mina teksi urusan kelas santai UTC Miri T22 ada bulan tusu norepa tedo telo ani hituk dalo anak kelo ke dalo poket pui do amai nai ke bara dalo tinok UTC Miri endah ke T22 ada bulan tusu nelahu endah buka ngeluak T23 ada bulan tusu duman 2026.
2: Ngarah Jaki, Radio Kayan, Miri FM.
3: Saya ingin nak mengisytiharkan tiang bendera menjadi ikon kepada kita. Nama bendera kita ialah kita umumkan namanya Ibu Pertiwi. That is our motherland. Dan kawasan kompleksnya kenanya bukan sebarang tempat saja. Ini adalah kompleksnya. Namanya ialah Dataran Ibu Pertiwi. Dan tiangnya sudah tentu tiang Ibu Pertiwi. Ibu Pertiwi is our motherland, we have to protect. Ibu Pertiwi membawa kedaulatan kepada Sarawak. Ibu Pertiwi juga memberi bayangan kehebatan negeri Sarawak dengan warna merah, hitam dan kuning. Ia melambangkan perpaduan kita. Dan semua anak Sarawak hendaklah bertekad, bekerja kuat mempertahankan Ibu Pertiwi.
2: Nona nak ok dengar jarun telok ngupi-ngupi melarah jaki, biji dahin, Radio Kayan.

Clubs and 26. Miri FM. Okay, mau selawi menitam lim dahin kerana telah pojok paji ala program Bitung Urip Tam, terutam sentai kelenghi long ala kenapas te balan bandar.

kadu ika, ika itong jikalunan alang tay lap, dahil yung te usun tanani. Dahon Tuhan alang agreement talo loviani, ako isang alaji batang katok, alang antalo pia-pia palamana, mehati mean. Mean ihana ji kenam ataupun ji pikin alang amsayu ataupun alang jiak. Tawit-tawit ji kelunan mean lubun ji ihana awidusia ngenap kelunan alang habe lebih sayu lebih senang menuiha. Aku isang ala suto. Kelunan alang hipun sawit tebel kebun sawit naka jauh lalan buah sawit dah ayah jang lalan kenap na nyenang awin sawit na kedusi hayu buah nunan pa buah dian dah alang habe jama lalan tebe kebun dian baka anun na ke oke dok kebuana nunan pa lah kelunan alang hipun anak haman hipun hadu ilang sayu kelunan alang hipun kenam meanan ni eh siang kenam nyenanganan jadi meanan ni jadi te kenap kelunan awin itam kelunan nusik tam kenap nyenang dah alang habe lebih sayu lebih senang man uitam.

Na alam surat Tuhan alang agbasa mentelok manadi paitok itam marung ji selita keluna nalang hipun kenap alang mean dahin awin tawit ian nalang te dalam kenap na iha lematai harin na keluna nani arana iha na Kain. Kain ni iha na anak Adam dawa Hawa alang dakaya. Dahin anak dawa alang lubun dua arana Habel. Surat Tuhan koma menitam adui Kain nani hana naluma. Habel alang hari nalang daok adui na hana na hulung. Ati hulung kading. Itam nyenang alam jo telok dahin jo pat. Kain nalang nyadui naluma. Menuha ngelunau anak arina uli lumana dahin maukman Tuhan. Banunan pelaho harina Habel alam daok. Aing nyo alam jopat Habel pelaho anak gerina. Bunusu naman Tuhan hati anak kading alang madung. Dahin ihati anak kading na alang una-una. Alam jopat. Alang bara manitam Tuhan kalale melu kenap tekat alang an Habel ok maneha nun tawit na Tuhan melu kenap nun tawit na Tuhan sayu kenap tekat alang an Habel maok jopat ani terang bara manitam Habel maok kat alang sayu man Tuhan telah nyinang kat alang anak ok man Tuhan ani hati anak kading alang madung. Usia mau kalang nyuang, usia mau kalang perah, usia mau kalang kepe. Ya. Alang kedua, Habel mau anak kading na alang una-una. Usi peletu kenap Habel ni kawa. Usia hipun kenap alang koma ayah aja hangun kaku mau mentuhan. Kelung kading ku ini kau mering. Udah te katanu ni hakaku mau usia pun kenap anak alang una-una. Ana nalang ana okman Tuhan sebagai persembahan alang kajau abiniha menghormati Tuhan. Ani lang apan Tuhan melukan apte kat alang an Habel mau. Bitolak nyenang alam John 5. Surat Tuhan koma bunusu kat alang an Kain okman Tuhan. Surat Tuhan koma nusi Tuhan kasena. Abinun. Alam surat Tuhan alang antolo basa. Nusi bara manitam. Nun alang an Kain okman Tuhan ani. Suma surat Tuhan koma Kain geri uli luman nak man Tuhan. Mena katalang anak okman Tuhan ani katalang jia. Mena para yalang ansayu. Mena para yalang upe. Mena para yalang uga lepah. Alang ansayu. Alang amguna teh. Mena ya alang anak okman Tuhan. Anan ngawan Tuhan am kasih terima. Pasti tek ji kat alang ansai alang ansayu tek kat alang an Kain okani anan ngawan Tuhan am kasih terima telo nyenang no nalang jadi teguh Kain jam Tuhan am kasih ala kat alang okman Tuhan teguh Kain jam kat alang an harin na Habel okman Tuhan Tuhan melu surat Tuhan koma Kain bongat atang surat Tuhan koma taui tua nanak najiak abinun abin le mean alam kanapna itam anak-anak Tuhan alang kelenghi surat Tuhan lewian Tuhan duan Kain Tuhan pehituk Kain te juna te barik na te adat nalang am sayu alam John 6 dahin tusu Tuhan koma man Kain na nun ka bungat dahin tau itu nang kanunan awi ka amna alang sayu nu si nang ka jiak jam na nunan bi awi ika amna alang sayu salah ati ute menga teba ke taman. Iha panganap nasa ika sayu impakalana kan Tuhan man Kain hayu lelan Tuhan pahitok Kain tek kenap nalang ji akane
di asi-asi na lakek kainan ni nusiha kelanghi tebarat Tuhan, nusiha kelanghi daun Tuhan mana? Ha? Tugu Tuhan koma nyihua apa kala kena diakati usiha kelanghi daun Tuhan. Nonalang jadi itam nyenang alam jauh saya kain mawe hari nah be dai tu halo mak kana dai na dau hari na ni beka tenop kain ni nukun hari na be dahin lematai dahun Tuhan nalang antelok kelanghi lebih ani pahitok itam kenap alang me anani nu siha sayu antam lo alam kenap tam kenap alang me anani nu siha sayu tegu tam me an ni tam sang lela ute kalau nanati alang sayu na mang tam me an tanak tam nyinang kebun daha sawit daha kajau man usawit ta nyinang anak daha tuge hipun hadu ilang sayu tai pala daha ayarin sayulan melulan kenap kui bejuaran Tuhan. Tuhan berkat lalan kebun sawit kake. Tuhan berkat lan anak kua mejuara Tuhan. Haleluya. Nunan mang mean. Surat Tuhan dalam surat Roma 12:25 koma meluna dahin kelunan alang melu. Teguh tamian i ananan na ika pera kenep te kelunan alang habe dahin nusik te dena alam kenep ka. Jadi mang tamian te kelunan sautam sebayang Tuhan melulan kenep kame te dahum alang pahitok kame Tuhan jamang kame melok kenep mean kame te hihi tuak okna kenap alang sayu okna kenap alang te te alam kenap kaman kame Tuhan ja kame am te kenap alang jiak teguh kame nyinang dah panak raharin kame hayu urip dah bayana kame melu bayana kame pia meju Tuhan dahin dah lahu. Terima kasih Tuhan mejulan aran ka baina dahumani duan nyibuk alam kenap kami lim. Terima kasih aku pesaya dahumani dang memberkati haut iling alang kelenghina. Alamaran Tuhan Yesus lake pakurip aku sabayang dahin bara sayulan kenap. Amin.

0: Tangandak YFM kayan. Kelengi sape pahu kayan. Jam dengah alam dahun kayan. Paha panitam tetek nak kayan. Tangan telo nyivan nyia sape lake kayan. Melunah pekloan menju mahak Tuhan. Kelo lake kayan menglale hapan. Tengayat na telo nyia Tuhan. Ja telo murib ngaliman.
1: Okay, masalah vi dan lahu mau ke sayung lara menitam lim jadi maditam utai kelengi aji lagu pengakai bakih tam Venus Jonas. Kena tini selavi DJ Baun dahin lahu kena tini station radio Bidayuh Kaya Miri FM teman setia anda. Aku peminat setia menkempong bakung barem akan ji lagu hati benci tapi rindu. Okey, lagu anak tujuh membake-bake hati Mr. Lawrence dahi najahana halorong jalan Palma Pelupat Amiri. Lelahu anak tujuh mandalo bake-bake alam tehat sungai biar Mr. Keropo. Anan tua saya kenap DJ station radio kayan. Okey, saya kenap kenat ini. Okey, sekarang mereka lo Vanessa Jonas alangkah lagu ini lampar lagu ni pasti biar aku ingin lagu ni dan pahapan hitam lima lebih ani. Okay, tiri bakit tambah sikah duten selebih DJ dahin senglarah ujung minggu men hitam lim ngelidamka doha kami dale hudik UBB lebih ani DJ salji ani seng legak hakalok kurik utena dahuna legak di nanya nah okungai telang usan lebih ani lahu sekenap DJ senyadi menika hakontinan gak belas hitam lim lebih do minggu ani dan lahu yang aku mah bawah kalio salji ani ulegak kena tini. Okay, sekenap menika lahu bosi kaduten alang teh hada lehudik uma bawang barem ala ukusi ajulundau aman aku ihak konti hini jadi kerana aku sengerita pelalu pejoh peji teh kelengi je lagu ala kenan Edward Anyipa ihati menepuyang.
2: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan.

0: Hai, aku Joli dengan Kelenghina Radio Kayan Miri FM. Lasa ngawan tampaan Kelenghi dahu halam alampaan hitup hitamri.
1: Okay, masalah vi dan lahu mao ka sung lara mani tamli memarak te saya mini tolaan ampaya na puku na lima lavi tino puku na lima lavin a itam te payang jaki tai kelenghi dengah men pa undengah angka sapuri Kuala Lumpur. Jadi ampa ni tam nun dia pan aku pahapan ni tam lim te kelenghi je lagu ala kena na dia nan ini hati lagu alivang kui tini te ji info laan sa aku si mani tam lim kem saringan age iling urung dahena tengak seandahna klinik Ageh Barrio te 20 pitan da bulan saya Duman 2026 hati gak te adau 6 mata mapuku na pitan jihma atang pukul 4 junang lebi. Okay, nana je info menitam lim hui na menklo alang te ha Barrio ihati te kem saringan Ageh iling urung dahin tengok seandahna hak klinik Ageh Barrio te 20 pitan da bulan saya Duman ani mata mapuku na pitan jihma atang pukul 4 junang lebih. Okey, dahin lahu empan hitam, empayan hitam tai payang jaki, tai kelih dengah man paun dengah angka sapuri Kuala Lumpur. Tetrok lenghi je lagu ala kenan dia nani ni alang kuma lagu Livangkui.

Puyan SMDIC Design Make-a-Ton 2026 jadi ca platform yang strategik dalam ngemusit kadok lah bakat tempatan yang sukat ngepenok dalam keperluan industri semiconductor ngan binapa ke dalam industri teknologi yang nak impak yang embau kuma dale Sarawak. Menteri Pendidikan, Inovasi ngan Pembangunan Bakat Dato' Roland Sagah Hui In kuma, pembangunan modal insan yang berkualiti ini ngebadak ca faktor yang penting lan kuma dale Sarawak apan sukat penjo jadi ca dale yang berdaya saing dalam sektor teknologi bayak taute. Puyan ina ca pendedahan awal kuma anak sekolah dalam bidang reka bentuk, litar bersepadu, inovasi ngan kumbin cara kalau menyelesaikan masalah ya jadi ca kompetensi ya kuma ya utamalan dalam industri bayak tau. Puyan ina ngebadak ca platform yang tenang ngan berkesan uban kadok kita penyertaan yang menggalakkan cin generasi anak muda Sarawak yang sedia alat peluang dalam teknologi terkini ini. Ya tisu ini teguk ti pejadik ca majlis penutupan pertandingan ka Kuching. Dalam pengadok pian puluk pertubuhan ngan organisasi ka dale senadin lepak alak geran projek kecil luar bandar MRP ya kiok-kiok dalam pengadok 6 atau 4 ibu ligit nyap dai. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Sri Lee Kim Shin Kuma geran yang lepekan ida bagi inana ca geran yang atak penting lan dalam menyukung ngan mepo inu-inu puyan pertubuhan ya un peranan penting ka peringkat akar umbi. Penolong ina sukat mepo pertubuhan taupe organisasi ya pasat lebih kadok program ya berimpak embau ngan sukat menguat laa pembangunan sosial ka dale senadin. Ya tisu ini teguk majlis penyerahan geran ina ke pejabat SUPP cawangan Senadin Permajaya kini. Majlis Bandaraya Miri MBM penjo menguat laa pembangunan komuniti ya kanan lan cin penglibatan ya aktif cin mung kelunan kadok. Datuk Bandar Miri Adam Yi Siu Sang kuma gayang keluk metik pasan miri ini neca gayang pekuak cin ang pihak berkuasa tempatan ngan bina pa cin mung komuniti ka dale miri. Ini sukat kenading cin amalan pengasingan sisa-sisa ngan mula kadok puun atau penanaman pokok mengurangkan pakai plastik ngan bina pa ilu jaga kebersihan persekitaran. Ya tisu ini teguk pejadik ca program jelajah komuniti Lestari Bandaraya Miri siri kedua ke Balai Raya Kampung Pujut Adong. Ya petisu laa, puyan ya ida pasat inana ngembadak ca puyan ya menguat laa kenai penyertaan cin kelunan kadok dalam metek agenda kelestarian ngan menyukung aspirasi pembangunan ya mampan ka Sarawak menjelang 2030. Un kadonaan kita puyan atau pe aktiviti ya ida pasat teguk ina, inana kuak baan penanaman pokok gotong royong kempen pengasingan sisa, saringan agat ngan unceramah pasen kesedaran alam sekitar ngan keselamatan ke okok habitat ya un buaya. Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM lepek mata pegawai kak ca ukok tadika kak Langkawi bagi pasat ca siasatan pasen tuk dakwaan un puyan pengabaian anak dumit yang lepek tetipo ke kendulunat ke dalam media sosial. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Sukri Kuma, siasatan ini atak penting lan apan sukat alak gambaran menyeluruh pasan kes ina o kena kes ini idamata taik ke mahkamah.
ia pebadala a pegawai pelindung JKM main ca peranan yang penting dalam caca kes yang melibatkan anak dumit. Uban laporan cin ida pegawai ini na jadi ca rujukan utama dalam proceeding ke mahkamah. Dalam tegok inapa, kes ina lo dalam siasatan polis di Raja Malaysia PDRM. Dalam tegok ina apa tadika ina kenida cuk mekep sementara pabe siasatan lepek selesai kan ida pasat. Un kuda-kuda isi rakaman video ya ngebada isi layanan ya abe tiga kuma anak dumit kak tadika ina. Ina na lepek tetipo kan dulu naat kak media sosial. Tuduhan ia lepak ida badak inana, tuduhan uban ida paun anak-anak dumit ina lorok kat tenggan, abi un tilam ia tenang ngan binapa, un pepalai anak dumit ida kan ngusi kat dalam jamban, o kena ini day. Kerajaan Sarawak penjo komited dalam menguatlaa pembangunan kat dalam sektor pengangkutan. Inina ngebadak cina pelaksanaan cina kadonaan projek strategik bagi mengembau kesaling hubungan ngan binala menguatla sistem logistik kak dale ini. Menteri Pengangkutan Sarawak, Datuk Sri Lee Kim Shin Kuma, usaha inina peging ngan penambah suayan infrastruktur kak darat, banget ngan binapa kak udara, pekuak ngan plan induk pengangkutan bersepadu Sarawak. Puyan pelan ini bagi tica sistem pengangkutan yang lebih cekap bersepadu dengan media dalam pejuma inu-inu cabaran.

0: ngan mengurang la kos logistik. Yati siu ini tego ka majlis makan malam libat urus Kementerian Pengangkutan Sarawak ka Miri. Un suwe cin dua atau usah kelunan kado ya penting lan dalam industri pengangkutan cin kado-kado negara un lepak nai tego majlis ina. Ina tua dengar toy ni, dengar lepak sedia aku un Muhammad Al-Hadi Samsawi cin amin dengar RTM Kuching. Penjo pemung kejai ka usai tali dia kenyam Miru FM, selama sembak ngan penok ku un dengar. Selamat kete taup, salam Malaysia Madani, tiga tawai.
1: Dengar RTM, badak dengar mading, petipo Sarawak.

Aram Regatta Nailaa. Lebih ramai ngan penuh kun budaya cin kaduk naan bengesa. Naranakna, tau bulan kem cin 23 tau bulan abek 26 tau bulan 7 2026 ke Marudi ngan tema Peace, Unity, Progress. Nai, pekuan at mesai alut ngan powerboat ngan pekinapa naat kreativiti pertandingan ngegep alut naat pergerakan kebudayaan pekinapa ayun perpeluang naat konsert perpaduan malam kebudayaan ngan pertandingan Ratu Baram Regatta 2026 yak ke peluak bakat-bakat mading kedatangan Marudi. Kumai kem yak kelo alak.

0: siok pasama saya alut atau pe powerboard. Borang penyertaan suka tak ada dengan urus setiap pendaftaran ke UPIS daerah Melodi. Tawaran pekep inana, protojo tuban tojo 2026. Ayam suma ngeri kata wak, naik naat tengen ramai barang dikata 2026. Ya kena ding penjadi sin 20 tadu, abis 26 tuban tojo ke pasan Melodi. Barang berkata 2026, Peace, Unity, Progress.
1: Dikelilingi orang baik adalah nikmat. Hargailah mereka yang hadir, mendoakan, menyokong dan menerima kita seadanya. Mereka bukan sekadar teman, mereka adalah rezeki. Hargai sebelum hilang, pilih lingkungan yang baik. Beri kebaikan yang kita tanam. Jadi salah seorang daripada orang itu. Bersyukur kerana dikelilingi orang baik. Bila hidup dikelilingi orang baik, jangan lupa jadi salah seorang daripada mereka.

Ya sana ke ya luka pejai ke usia tali do kenya to ini pulo pian to bulan 7 2026 pekuat ngan tau minggu ya to ini tau minggu sana ke ya nu dengar mo ikam yang ngelinga da luka usia tali do kenya to ini harap ilu on magat on dana on salau tu dalam inu-inu papuyan do ka tau minggu ini ya ko pengalai lu sukat ngelinga ka usia tali do kenya cin siaran radio pengalai ka luyak pian pulo lema puan 7 FM pian pulo aya puan 0 FM dalam bina pekam suka ngelingai lu ka Facebook Miri FM tali dia kenya cin pukul telu pabe pukul 6 kata taup ya dalam binaba suka ngelingai lu ka siaran TV My TV ka channel 7 ca kosong. Ya numung dengar sekarang kita ini harap lu on sehat agak sengelah tua dalam lupuyan pasat lu ka kata taup ini. Dalam bina pakai ke baca isi dengar awang kumai lumong ketetawap ini ya ke wajak saya dengar awang kat dalai lumirik ini ading ya. Dengar awang kat dalai mirik ini ketetawap ini on bayu begilet kat ca dua uko ngan taup tena. On hujan kat ca dua uko. Bina pakai kebaca dengar awang kat dalai marudi. Ya kat dalai marudi ketetawap ini on bayu begilet kat ca dua uko ngan taup tena on hujan kat ca dua uko. Okey lu tenat ke dengar awang kat dalai telangusan. Kak dalai telangusan kata taup ini on bayu begilet kak ca dua uko ngan taup tena on hujan kak ca dua uko. Ini saya dengar awang kak dalai telangusan sana ke ilu tenat dengar awang kak dalai belaga. Dengar awang kak dalai belaga kata taup ini on bayu begilet kak ca dua uko ngan taup tena on hujan kak ca dua uko. Ina saya dengar awang kel pekusi kumailu ka cindale pasen biok miri ngan pasen marudi bina pakak telangusan ngan bina pakak dale belaga dengar awang ini lepenggin kumailu cin jabatan meteorologi Malaysia ya sana ke arab dengar awang ini sukat mepoilu dalam ilu ngatun isi asat-asat atau pengatun ketai puyan lu dae lu klub pasat ketai taup ini ya dalam bina pa ayan tekembe-kembe sana ke akek ke ama metit belian nak tadinglan ini pakai pasal lalu kat jam ke telu ini ya ya ante kembi-kembi sana ke ini belian cin Florence lebih belian rohani akek naik palak tu.

Ya, senake nakini 28 cin pukul lemah kata tahu pulau pemong kejaya ngakini di jalan nek ke pasaloi ke macin pukul telu nadai babe pukul 6 kata tahu pini nanu kumin dengar gam senake ya lo ngelinga dau lu kejaya ke usia tali dia kenyata ini harap lu on magat on salau tua. Selamat berhujung minggu, selamat menikmati hujung minggu ngan tiga, ngan cai, ngan tenang ya, ngan dena. Ya, teketawa ya ban bagat milik ilu jadi bake, jadi kawan gam. Ya, jadi tuyang gam ya, dalam mereka pasat tau ketetawap ini ya, terutama ngan hujung minggu. Ya, ne hujung minggu pasalau ka use tali dio kenya ya. Kembi-kembi pikam ngelingai lu ya, harap pikam ona dena, ona gat ya tiga, kumai kempe ngelingai lu cin dalam kereta ya ke dalam asat kem te kembi-kembi ku mai kem pe yang ngelingai lo ka amin ya dalam ikam berehat kamin ya sukat ni kem ala tikupi tite alin sap inu ya uman ngan luti dalam ngam pasalo ka usai tali dio kenya ngakini pabe pukul 6 kata tau.

Ya dalam bina pakai kekusi cak dengar pasal tu kan ni dengar cik ketua polis daerah Miri SCP Muhammad Farhanli Abdullah kuma operasi ya ida pasat jam pukul puluk cak tau dai pabek pukul telu tading ba mini dai ya ida ti ka dak ka kawasan sekitar kawasan Dale Pasan Biak Miri inana ka Jalan Miri Bypass, Jalan Marina, Jalan Kanada Hill ngan Jalan Piasau binapa ka Jalan Pujut ida ti sekatan Jalan Raya ngakuma mung kelunan yang enggin motosikal ya dalam ang jam pukun polo can pabek pukun telu ketai tading bam ida nukat nyakep telu puluk lema usa ngan ida peresak telu puluk lema usa yang enggin moto ina dalam telu lumai na dan nakap nanya ke polo ca motosikan dan ida sita motosikan ya ada kenggini na ini uban on kado kado isi kesalahan ko baan nabi on lisin ya ada moto ina ada pengliwa tai abeknya ko se ya ko tadi ngada beli de lah ada ngliwa tai macam-macam nak tai motor na ngan dalam bina apa ida nginang moto dalam keadaan nya berbahaya ya ini se ca puyan cina polis daerah Miri ya nakap telu polo lemah dia usah yang gin moto ngena cara salah embek netap ku ya abek ngebayak undang-undang yang lepekkan perintah netap.

Ya ko mai kami ngelinga ke ka usai tali do kenya cina Facebook Miru FM tali do kenya ya ko mai kam pe ngelinga ke ka siaran radio pengalai dalam bina pengelinga ilu ka Timai TV ya salam pemung kejai nyala mai ke marapi kem undena on salau dalam bina pe harapi kem on manyi manyi tu aya pas pekejai ngan pekejai ka usai tali do kenya ba abek pukul 6 kata tapi nina ante kami kami sanake akela metir la cablian cina GMS Live CS manis eh pakai pesalau pakai petangan ni kam ke usai tali dekenya ke tetap ini.

Ya sana ke ya nah nah cablian ya sio sio manise ya kumaikum ya maksudnya sio sio manise ya tiga manyi manyi tua ya tiga tiga dia tua dawa dan ni cablian na cina timur ya ini cablian na timur pakai pesalau ilu pakai nak pasal lo ka usah tadi dok kenya bina pai dalam pasal lo ka tau kata tau ini ku mamong yang ngelinga dah tadi dok kenya. Ya bina apa message naik cina Facebook kini on cai message Mrs. Mading ya kumai kampa yang ngelingai lu yang nak like kumai ke Facebook live kini ya. Ini cai message ya naik cina Audrey Tening bless Sunday daw. Sio sio manise ya sio sio manise. Sio sio manise ya sio sio manise. Senyum-senyum tua daw dalam bahasa timur kina ya. Tiga sedaw belian ini belian ni cai belian nak semangat pakai lu ngelinga. Pakai lu pesan kalau lu kau setali dia kenya dalam bina pasangan nake ake ke baca nak badak laca dengar pasan tuka program Semarak Hari Sarawak atau Hayati Perjuangan MA6 Telu ini pakai menguatlah semangat perpaduan atau semangat pepeng keangklunan kadok ka dalelu Sarawak ini. Ini naca program Semarak Kemerdekaan Hari Sarawak 2026 ya lepak jadi cak platform ya kanan lan dalam menguat pepeng atau perpaduan keangklunan kado ngan sukat menyemai penghayatan kumas sejarah ngan perjuangan menuntut hak-hak Sarawak kendak perjanjian Malaysia Pulau Pian 60 Telu atau MA 6 Telu. Ya ini ada isu cin ahli parlimen Batang Sadong Rodiah Sapi'i kuma penganjuran program ini ke edeti program ini ka umat lado ka usai umat lado ini na ca ngebadak ca pendekatan cin unit komunikasi awam Sarawak UKAS ya yang pagar kelop mengenyang ke kelunan kado dengan idanggin na maklumat-maklumat atau berdengar-dengar kuma kelunan kado ina pa dengar-dengar bina pa agenda-agenda cin apa pembangunan perintah penjo taipala kelunan kado ka umak lado ya ini capuyan nak tiga ya pakai mengenyang kelunan latak dini mengenyang mong kelunan kado terutamanya kelunan kado ya ka un kelepok ya badak-badak sik dengar-dengar atau pe puyan atau pe agenda cin perintah kuma ilu mong. Ya nu dengar wewe sekan sadin yang ngelinga ke kau setali do kenya ya harap ilu on magat on salau ya kumai kam paya dalam dalam tading ketepuyan ujau kata tau pini atau petelang atau peluau ya ikam kelo mana kam kelo pesak pakai ujau ngam tau pini ya nu ujau ngam tau pini ya kumai kam wewe uko uko etala tengubi kali ikut amin ikam muti ujau cak tengubi tau pini. Ya ana pecah ujau ya tiga ujau ya me ujau piok lan ni na bagi akek dalo akek uman tungubi atak abek na suka capingan akek uman na memang on dua pinggan lah wen melan pe tungubi ni walaupun singkat paget dung akek uman ke dia abek pakai nyam sebok uman tungubi untikam bina tain untikam ku akek tain. Ya tungubi ni capungan biok ni na bagi akek apalagi dalo kelet ngan keluing lah aduh nan mialek ni nah. Ya dah anggik pasal lo ilu kau usah tali dok kenyatu anak sangat nakik ya ya bina apa yang terkembi-kembi lepas nakik ke pasal lo ilu lah ngan belian cin Guy Penrod dan lagu belian pun ya pakai pasal lo pedenak ilu yang ngelinga kau usah tali dok kenyatu ini nah, lagu cin Guy Penrod Count Your Blessing.

Baca belian ya, pada count your blessing dawa maksudnya ya. Tepala ilu ni terlalu fokus dengan arah inu ya iyo ilu abe un ya, terlalu fokus dengan inu ya abe un sampai ilu abe nawai inu na ucapan syukur dengan inu ya ilu un ya, ben inu ya ilu un nakini ko isi pengagat lu atau pe laset le ilu un na tau ini ya, laset ilu un kita tahu ini neca barang ya ilu patut syukur lan ini cah hadiah terbesar yang ilu sukar hargai ngan syukuri dalam lu singgat-singgat tau. Tepala ilu ni nak isi apa anun dulu un ilu api un penjuan ilu abis nak isi kebaikan ya un dalam mudip lu singgat-singgat tau. Ke arah apa-apa na belian ya, ke metit ku main lu ada ya, kau nca blessing ina suka jadi cah peringatan atau pe menawai lu ya, perkara kecil ya ilu ti dalam singgat-singgat tau ina na cah peringatan bahwa ilu ni patut bersyukur dalam inu-inu pa ilu un dalam udip lu singgat-singgat tau. Ya, dalam lu sibuk, dalam lu pasat gayeng lu, dalam lu pasat inu peluti, dalam singgat-singgat tau, ya lah awang pakai lu pekena nonuat atau berehat sebentar lah ya. Lah aset nak isi pipa iko, kabing tau ya, ngena syukuri setiap nikmat ya ilu ala dalam singgat-singgat tau ilu. Inu apa ya ilu ti dalam singgat tau, ala awang pakai lu rasa bersyukur ya, bersyukur ben ilu sukat mudah. Dip sukat on lasa sukat on on pemanak ngan lu ngan binapa sukat ilu on gayang ya ilu pasat singgat tau ina pecah syukur ya ilu patut menjai ku mamai bio ya, daripada ilu komplain singgat-singgat tau ya, tiga pulang lu bersyukur dalam setiap inu piluti singgat-singgat tau. Ya, kena saya mesej saya naik ke usai Facebook tali dia kenyak ini. Ya, mesej saya tadi naik cina amai jeng. Ya, selamat kita tahu DJ. Selamat to minggu. Ya, selamat to minggu kuma aiko amai jeng ya. Kita tahu ya, benda pek nak mesej kuma ke Facebook tali dia kenyak ini. Selamat pemung kejaya kuma kemung. Ya, lo pemung kejaya ngak ini ya. Kurang cina polok minit. Dalam puluh minit lah, lo pejaya ke usai tali dia kenyak ini. Ya, kena lo petat cina usai tali dia kenyak. Dalam bina pakai ke matit lah belian kuma. Mai lumong ya melian nak cin. Edok seling letau sa ngucuk.

0: Saya masih ingat di sisi Oe, saya menyanyi bahwa kita akan buka pasar perang, termasuk jalan dari mana Miri ke Bukal. Kita sudah berkata, ada masa atau tidak ya, begitu kita kira, kita akan memudik ke Lombok Tarawan. Hingga ke Lombok Panai, Lombok Lama. Sidak kamu dengan kereta mulai kiraya daripada mengundi sampai dekat mulai. InsyaAllah 2029. Kalau saya datangkan wanita, jalan itu akan siap dari Miri terus ke kuasa. Sehingga kalau drama dan long panah. Hingga ada nickname, mungkin long lama, si lama lagi. Long lama jadi long baru. Sebab bila jalan dah siap, infrastrukturnya siap, maka perkara-perkara yang lain akan muncul. Termasuklah bekalan air yang konsisten dan juga elektrik. Walaupun gini itu, kita sedang pakai diesel.
1: Ya sana ke tiga tawai benepak pemong kejaya ke usia tali dua kenyanga kini cinta ding pukul telu bina pekam yang ngelingai lu ke jam yang ketelu. Ya tiga tawai ya kenai lu petat cin usia tali dua kenyai ya nak kini lema 4 minit lapa cin pukul lema ketetaup ya ambil majuk lai lu petat cin usia tali dua kenyai ya kejaya ke usia tali dua kenyai. Ya dalam bina apa ke kena awang ini ya apa ini nak dahulu ya tiga tawai yang benepak milik ilu ke usia tali dua kenyai jadi bake jadi tuyang ke masih singgat-singgat tau ya pakai pasaloi kem ka jam ketetap ini ya kami pilu on jaga agat jaga kimat jaga udip lukang ilu serpe harap pilu mong on pagat manya dalam inu-inu pa mong pemuyan ilu dalam singgat-singgat tau ya kumai kemong ya lepak ngalinga ke ka usai tali dio kenya cin F cin Facebook, cin seran rada pengalai, bina pika mengilingai luka RTM klik, ya tiga tawa ya, Tuhan berkat ilumong dalam minu-inu papuyan lu singgat-singgat tau, ya. Kumai kemong payak lepak, nak semangat, nak sokongan kumai kek ka usia tadi dekenya, ya nak biok tiga tawa ya, kumai kemong ya, sengan nak kek, ya. Kak pukul 6 ini nak, ilu kengelinga dengar cin, ilu kengelinga cin YFM, Imban Kucing, ya. Tiga tawai kumai kem lepak nak meses kumai ke Facebook ya kumai kem pai lepak nak like ya nak meses ya nak like tiga tawai ya kumai kem Wauta Karen Tening Audrey Tening David Balan Christina Jau Audrey Utog Rofiana Awing Florence Alexandra Jukampam Helen Zulkifli Abdullah Sabina Lunga Langut Muda Maria Isabel Betty Ali Chua Sun Siang Dublin Ke Baja nganmong kem lepak nak meses kumai ke dan bina panikam yang liwa ngelinga ke cina dai ya tiga tawai ya tiga tawai na petegok lah nembam ya petegok lah nembam ya ka frekuensi ya kuat ya pa akik ke pasal ilu lah nembam kat tau ya tau kecah ya tau nembam ya akik lenik ya petegol tau ke nembam mba bye bye nana daung gitu ni salam pemong kejai selamat ke tetap kumai lumong ya kena ke petat cinta tali dua kenyak kata tahu ini akik memetit cablian banyak lan kumailu pakai lu pasalau ke usia tali dua kenyak ngepayak lan ini.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu 1997 dalam tahun 2003. Expo ngau pengawak pemandang ti cukup sai ke Terubaya bisi diatur di Kuching. Diatur bandur ke cukup sai, expo tu mujur mata Mayoran Datai lalu dah dipenyadi Kepala Menteri Dato' Patinggi Tan Sri Abdul Teh Mahmud. Sebagi besai utai ke bisi dipandang ke Maya tu ianya kerban moden dalam rumah ti berga kelimpah mayu macam produk kebukai. Bejaku lebuh berjadi ke expo tu, Kepala Menteri ngarap ke program kebakannya boleh suagi diatur ukai semina di negeri besai tamaga di menua pesisir. Expo Nyakoya dekatnya di pun penatai penerang gak penemu tu boleh memansang kemudah mensia. Kelimpah dipasuk pis-pis perintah, program tu mega dipasuk company-company besai bakal Telekom Malaysia, Shell, Petronas, Sime Darby, Gau Selcom. Sekedar menuati berimbai ke Malaysia bakal Singapura, Brunei, Indonesia serta Thailand sama bisik ngambil bagi mayanya.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Ya, lagu hari ni kan Norman, lagu aku, lagu kena ngepun ke segmen Sada Lemai kita hari itu. Selamat lemai, selamat bergulang.

YFM. Dah pesan berat, pukul 7 dia kita sama mendiang ke Misa Kudus hari Minggu. 7.30 Mai, kita dekat mendiang ke berita Tia Tabur Terus hari YFM di Kuching, Jalai P. Ramli. Serta pukul 8 malam tu lagi, dia kita dekat berperindang lagu-lagu. Serta aku dekat berkongsi dengan kita sekadar berita info tak ke pengawak, tak ke pengerami ke bisik diatur lebih lagi bak menua kita. Ingat tusun program kita sehari tu hari Minggu, kena 19/7/2026. Harap ke semua pengawal kita sehari itu sudah mujur di kerja, sudah tembuk di kerja kita, laban nak pergilah, sudah mupuak kita sama bakal selama meh ngepun ke pengawal hari satu pun minggu ke baru. Jadi ingat ke temu janji dan ke appointment kita, lebih lagi kita ke undang ABC appointment bak klinik pagi pagilah. Tu lagu hari Natal lah sebedau kita sama mendiang ke lalau penghidup Meruan Rindu. Sedelemai YFM.

0: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulai ngau YFM, nyelia managi hari kengerara.
1: Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris Sumpion Jingan datang baru, setiap gulai kepada peningkat berprogram Lalau Penghidup. Minggu tu hanya Minggu Trinity ke-7. Lalu baca Injil kita ke diungkup kari Minggu tu. Diambil Injil St. Matthew bagi 13, ayat 24 dengan 30, ngau ayat 36 dengan 43. St. Matthew bagi 13 ayat 24 ayat 30 ngau 36 ngau 43. Nyadi tu tak pedak kita bebop nyangkut baru lambar 20 ngau 21. Lambar 20 ngau 21. Nyalai jatuh ke dekat maca gentran Injil tu. Jesus nusui ngari sidak jakuk sempama tibukai ku ya. Perintah surga baka urang siku ti nabur benih ti manah berumaya. Malam hari lebak genap iku urang dah cindua. Dia musuh ya datai nabur lalang gulai ngau gandum ya. Udahnya musuhnya lalu lari. Lebuah gandum nyau masang besai lalu ya nyau belabuah murai. Dia lalang lalu bisi ayan. Kuli orangnya datai ngagai ya lalu jakuk ku ya. Tuan, benih kedai tabur nuan berumai nuan ndang bangsa benih di mana. Tang hari ini penatai lalangnya. Munsuh di ngerjau tenyo, biar ku yang nyawut. Kati nuan dekok ke kami mansang kian, lalu mantun lalangnya. Ku sidak nanya ya. Ia nyawut sidak, ndak ibu. Lebantik kita mantun lalangnya, kita tentu terbantun ke gandum gulai nguyo. Tejuk kelalang ke gandumnya sama blok tumbuh datai agai musim ngetau. Udahnya aku ke ngasuh sidak ti ngetau gandumnya dulu mantun lalang serta merkas ya. Lalu nunu ya. Api yang sedap belabuh ngetau. Udahnya baru sidak ngetau gandum lalu nyimpan ya ke dalam kuyan aku. Ayat 36. Udahnya Jesus angkat ninggal ke rumah iwa, serta tamak ke dalam rumah. Sida murid ia datang ngaga ia, lalu kau sida nanya ia, padah ke kami nama reti sakut sempama pasal lalang tu. Disawat Jesus, orang ti nabur benih ti manahnya anak mesia. Jadi umainya dunia. Leka utai ti manah, nya orang ti bempu perintah surga. Nyadi lalangnya nemiak sitan. Lalu musuh tinabur ke leka lalangnya sitan pu. Maya ngetau nyok pengujung dunia. Lalu bala pengetau nyok bala melikat. Bakal lalang ti dipampat lalu ditunu berapi. Bakanya megak utai ti dekat nyadi lebuh maya penghabis dunia. Anak mensia dekat ngasuh bala melikat ia ngumpul semua orang ti berdosa dalam perintah ia. Ngau semua orang tiba penyala. Lalu nabak ke sidak ngai api tibalat menyadi. Dia ndur sidak dekat nyabak serta bergerit ngeli. Udahnya orang lurus dekat perincing baka pancar mata panas dalam perintah hapai sidak. Dengo kuliah kita nanti kita bisik pendiam. Tu Injil Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Lapai, ala anak, ala roh kudus. Amin. Bok baca kita minggu tu, Tuhan Jesus meri ke kita, Siti agi sempamong. ianya sempama pasal lalang. Ditu Jesus ukai muti nusui sempamanya, taya megak nerang kerti sempamanya, maka ia tinggal sempama penabur benih minggu dulunya kemari. Lebuh bob kudus kita tidak salian kengga jaku iban, dia bala penyalian milih jaku lalang, dia kena nyebut pasal rumput, di sama tumbuh ngebenih ditu. Kebenar menjadi rumput di dekat Jesus itu ianya biadat daneng dalam dekor putih. Biadat daneng. Lalu nama rumput itu dalam jaku Latin ianya Lolium temulentum. Lolium temulentum. Lalu rumput Lolium temulentum itu nang kurang lebih sebakar gamal ngogadum tidak tanam lebuh ia baru nyumbuk. Semadi ianya degalak benar, baru kita nemu bagi ia ti gandum ngau ia ti rumput. Tang maya tu rumputnya pedis dibuai leban urat ia udah nyelamar bebalut ngau urat gandum. Nanti orang nyabut rumputnya, gandum pu pan cecabut mega. Tu mah kebuah bos sempama tadi, tuan umainya ndak masuk kuliah, guai mantu rumputnya, ngai kata cabut ke gandum mega. Tajak gandum dengan rumput tu mar de kelala lebuh agi mit. Lalu rumput tu pedis di depan tuan. Lebuh udah besai, lebuh urat, balat berkait dengan urat gandum. Tambah pengujung leka rumput tu mesti dibagi toko diserarok ke hari leka gandum. Ia anda boleh bergulai dengan gandum, laban leka rumput tu bisa racun. Lalu tau ngasuh palak ngelu serta muka ngasuh rasa sakit. Ndak salah-salah berkedadah kita ikmer itu. Asai leka rumput tu mega payet serta ndak nyamai. Nyalai pengawak ti milih leka rumput tu de kerja ngena jari. Ndak salah-salah baka kita ti milih antah ari beras. Nyari tu suah de kerja bala sidak ti indu apian leka gandumnya dikisar. Leka rumput tu kurang lebih mesai serta bakal leka gandum. Muti ia kot celum-celum lagi curok. Amat pengawak timilia antah leka rumput tu ngiruah tau kelungat amat. Tang nanti ndak terpilih, leka rumput tu tau benar mai penusah agai orang timakai ia. Jadi buat sempama tu, kita ningau pasal munsuah ti sengaja nabur ke leka rumput berumai awak kerumputnya tumbuh ngau gandum. Tu mega ukai utai dikluluk ke Tuan Jesus aja. Laban mayanya menyok mensia kok kalau ngenusah teko ngayah kepangan diri. Ari tenabur kelekar rumput bau maya, maya malam teko maya orangnya ndak medak. Nyala dia tu menyadi, aku mai kita berarti ke ajar diberi Tuan Jesus dalam jakuk sempama tu. Nitiah kaya diterang ke Tuan Jesus mpu. Keterubah ya, sempama tu ngajar kita dalam dunia tu kuasa penyai dan bisi. Ti selalu dekat ngerusak leka benih di mana ti ditanam. Menyadi na ibu aku madah tiap iku kita dan ngasai kedua bengkak kuasa bekerja dalam penghidup kita. Kuasa pemanah dia merangsang leka jaku Allah Ta'ala tumbuh serta nyadi dalam penghidup kita. Serta muka kuasa penyai, tindak selalu kau nasal leka jaku Allah Ta'ala. Awak kendak berbuah buat penghidup kita. Tu mah kebuah menyadi, tiap ikut kita patut menyekut Saint Peter, selalu sedia, selalu berjaga. Labah munsuah kita, sitan berjalai kiok-kiok berkesinga terpetegung ngiga orang kedempok ya. 1 Peter bagi 5 ayat 8. Lalu kedua, sempama tu ngajar kita pemar ngelala siapa tu dah dalam perintah Allah Ta'ala ngau orang tiagi dari luar. Mensia tak terpedak baka kemana tang dalam mati ya orang terjai. Lalu piam ga orang tahu gaya kejai dari luar, tang kebenar dari dalam, ia orang di mana. Kebenar kita mensia jampat benar mericap ngagai pangandiri. berduduk di gaya ranyak pada kita di luar. Kita jampat mendar madahnya orang jai tahu ke orang mana. Sebedar kita nemu dengan penuh pasal orangnya di bendar dengan latar belakang yang. Lalu ketiga, sempama tu ngajar kita, tidak ngasuh kita terlalu jampat mutus ke penemu kita pasal mensia siku-siku. Kita tidak patut jampat mericap atau label ngakai pengandiri. Nanti bala kuli buat sempama tu, dia terjuk ke mantuan rumput, nitih ke pemintak sidak, tentu mayo gandua megak sama di bantuan sidak. Pengawak ti nyerarok teka milih mesti di kerja dan baduk ngetau. Bakanya menjadi tiap ikut kita mensia dekat di timbang ala talang. Ukai ketegal sitik pengawak teka sitik ringkat penghidup. Tang buat semua batang penghidup kita. Kita mensia tau ngerja pengawak ti cukup salah. Tau ke jahit. Tang udahnya ngesal setelah berengkah hidup nebus penyait darimpu. Serta uliah pengasih Allah Ta'ala hidup udahnya ngaulah di mana. Pihak megak kita mensia tahu berengkah ngau penghidup di mana. Tambah ujung ngerusak penghidup diri empu hari tengah jauhlah di jai. Kebenar menjadi nadai siku kita mensia uliah nimbang atau ngakim judge korang putih utainya enggak betul. Nama ia apian medak utainya enggak penuh. Biar megak nanti kita mesti nemu sekedak pasal penghidup orangnya, kita tidak patut sekali-kali nimbang atau judge orangnya. Lalu keempat, pengawak tinimbang ulah tiap ikut kita dan dekat datai berpengujung ilok. Amat pengawak nimbang atau judgement korang putih tu bakal kelubah. Tangka benar, ia mesti datai berujung. Suah kita medak dalam dunia tu urati jai ulah baka kejamai setanadai orang hukum. Tak menyadi kita nemu kelimpah hari penghidup dunia tu bisik penghidup tikak datai. Tialai semua ulah kita mensia dekat ditimbang Allah Ta'ala. Bakanya megak orang dia selalu ngerja pemanah nolong orang baka kenadai upah. Buat dunia tu. Tang buat dunia di dekat datai, tuk megak dekat ditimbang, lalu upah diberi. Munyi kejaku Tuan Jesus kena-kenang kita dulu itu, kuya, barang siapa diberi secangkir air celap, kadirup siku ari murid di penghabis mit, labannya murid aku tetap dekat nyambut upah ya. Injil St. Matthew bagi 10 ayat 42. Penghabis benar, sempama tu ngajar kita, muti Allah Ta'ala siku ajak, dia patut serta uliah bicara ke semua kita manusia. Ia ajak tulis ngakim kita. Ia ajak tulis nimbang kita. Allah Ta'ala ajak dia benar uliah ngelalak, siapa di mana, dengan siapa di jai. Allah Ta'ala ajak tulis medak penghidup siku-siku kita manusia. Berengkah di kita tiada kelab dunia tu, sampai ke maya kita itu mati ninggal ke dunia tu. Allah Ta'ala ajak tulis nyadi hakim serta mutus ke percara tiap ikut kita mensia. Nyalai kita kesama mensia patut anak kalau jambat ngakim pengadiri. Nyalai ngotuk program lalu penghidup kita bakal kemengotuk delengkak kaku nak katuk. Lalu kena mengangkat ke diri kedulu mai bala peninga sama dia jenuh. Lalu sama bersamping aku ngagai Allah Ta'ala tiap tarong ngapai kita ngenak sampai ke diungkup ke minggu tu hanyak minggu Trinity ti ketujuh. Tuhan ti mampu semua kuasa ngap pengering kuasa ti mungkal ti merik semua ti badas. Asuh hati kami rindu kenama Tuhan. Tambah dalam hati kami pengharap ti benar. Hidup ke kami ngap semua pemanah. Oleh pengasih Tuhan, sawab kami meruan dalam semua utainya. Oleh Yesus Kristus, anak Tuhan, Tuhan kami tidup setengah perintah Tuhan dalam penyerakup Roh Kudus. Danglah Ta'ala siku ajak, dia tu ledatai ke belum malam ya. Amin. Nyalai nganti kita ke pertemu baru, minggu dudi, maitu jam. Aku bersampi awak ke Tuhan ngintu setelah merekat ke semua bala peningong dalam pengawak ngau penghidup kita. Lebih lagi berminggu terdekat datai. Mupuk aku.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak berlepas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal ditarit pulai. Ati orang ku dah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berunding dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai sejalan.

0: di rumah yang ke. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, terus kena tega pesan kita ngagai kami buat YFM. Jadi pesan ke terubah tu buat awak sada lemai. Pesan Ari James anak Jalin. Jadi pesan tu nuju Stephen Kanang tu rumah gesar buat telur batu tatau ke pemelayan ni ke bukai buat tatau rumah Rabiah lalu buat pas tatau selawat julau penyangkai penyangkai akai julau nangga buat julau bala ke sepemakai bala bala ari nanga rayah nanga luau nanga icit nanga ayam ngau sepemanjai batang entabai serta semua ke sama ngau semiang bak gereja SDA dalam sita menua julau. Jadi pesan tu mada ke ex elder gemung anak berayun ex-gemung anak berayun atau ke dikelala lagi engkau apai jelawa atau ke apai liam udah nadai kena 18/7/2026. Jadi niang tu dekat di sengai lemai tu 19/7/2026 lalu dekat di anjung pergilah 20/7/2026 pengundah tembuk pengawak semiang buat gereja Seven Day Adventist Nanga Luau. Jadi penerang ke siliat telefon ngagai James anak Jalin buat lumur 013-599-8090. Nandu isi pesan tu pesan madah ke ex-elder gemuang anak berayun. Ex-elder gemuang anak berayun tau ke di Kelala apai jelawa tau ke apai liam. Udah nadai kena 18/7/2026. Jadi ni yang tu dekat di sengai lemai tu 19/7/2026 lalu dekat Dianjung pergila 20/7/2026 pengudah tembuk pengawak semiang buat gereja Seven Day Adventist Nanga Luau. Jadi penerang ke siliak kaban belayan telefon ngagai James anak Jalin buat lumur 013-599-8090. Ya, pesan ke terubah jadi pesan tik kedua tu peninga pesan ngetas ulit ari ensengan anak juang tau ke apa Joseph. Jadi pesan tu dituju ngagai ke bamlayan ke dia ba nanga jagau kenawit, nanga ngungun kenawit, rantau lugai kenawit, lubo antu, sibu, bintulu, miri, kucing. Serta ke bamlayan ke ngelala niang anak ensengan anak juang tau ke apa Joseph tu ianya kosmas anak ensengan atau ke bedum. Jadi pesan tu madah ke pengawal ngetah sulit niang anak ya kosmas anak ansengan atau ke bedum tu nitih ke penerang ke disebut tu lagi kalai malam 25/7/2026 nguan ulit pagi 26/7/2026 ngetah sulit buat lurung 3A lot 117 Taman Serapi Jaya Kucing dito. Jadi penerang ke siliak telefon ngagai Dian Jawong buat lumur 011-250-94341 tak ke ngagai Miss Grade Ensengan buat lumur 013-484-3880 tau ke ngagai Josika Joni buat lumur 019-2700-825. Nandu isi pesan tu pesan mada ke pengawal ngetah sulit niang kosmas anak ansengan tau ke bedum kena 25/7/2026 malamnya nguan ulit lalu pagi 26/7/2026 ngetah sulit buat lurung 3A lot 117 Taman Serapi Jaya Kuching. Jadi penerang ke siliak telefon ngagai Dian Jawong buat lumur 011-250-94341 tok ke ngagai Miss Grade Ensengan buat lumur 013 48 43 0377108880. Terus kelatai ke pesan kita. Udah tu lagi gig macam pesan ke bisi dikenatai ke kita ngagai kami. Ba YFM.

0: di rumah ya tu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, terima kasih hingga kita kagi mengkam gulangau kami buat YFM. Jadi tu lagi nampung sekala pesan ke bisik dikirim kita ngagai YFM. Kalau pesan ke sekali tu, pesan muai terbalu ni yang embut anak jelai tau ke indai tu rumah luang anak penguang. Jadi pesan tu hari peguang anak tan madah ke pengawal muai terbalu ni yang binia ianya embut anak jelai ke dekat diatur kena 25 hari bulan 7 2026 hari 6 berengkah hari pukul 9:30 pagi ba danau Keranggas Melikin Balai Ringin Serian ianya bawa rumah luang anak penguang. Jadi pesan tu dituju ngagai ke pembelayan ia ke dia bawa Sebang Pelai Sungai Kura Keranji Atas Ngau Keranji Baru Rayu Serambai Lemana Senkunyit Kapuk Ulu Ngau Ilik Nanga Kapu, Lubuk Kacung, Nanga Bawi Patuh, Nanga Ukum Ulung Kari, Tutung Skim, Musing Skim serta Kaban Belayan. Ia ke Bukai Tik Ngelala Niang Embut Anak Jelai. Ke ngelala niang embut anak jelai. Jadi aku nanduk baru isi pesan tu meningat. Kalau pesan tu madah ke pengawal muain terbalu niang bini penguang anak tan ianya embut anak jelai ke dekat diatur kena 25 hari bulan 7 2026 hari 6 berengkah hari pukul 9:30 pagi bak danau Keranggas Melikin Balai Ringin Serian ianya bak rumah luang anak penguang. Jadi kaban belayan ke dekat nemu ngasilik lagi telefon ngagai tuan rumah luang anak penguang tu ngena nombor 019-868-2059 tau ke ngena nombor sitik tu gi 019-868-7355 ya pesan muai yang terbalu ke bisik diterima kami buat YFM. Jadi ke sekali tu pesan ngetas ulit ni yang gumung anak sumun tau ke kumbung. Jadi pesan tu dituju ngagai ke pembelayan ni ke dia buat segaman pandan nanga sigo ulu sigo buat sumpit binyo sujan sepemanjai jalai bintu lumiri buat ulu arif tatau ngau kenawit serta semua ke pembelayan ni ke ngelala niang gumong anak sumong tau ke kubong. Jadi pesan tu madah ke kita sulit niang gumong anak sumun, gumong anak sumun tau ke kubong tau ke kumbong ia ke udah nadai kena 11/7/2026 tu tadi. Jadi pengawal ngetas ulit tu dekat di Pejalai ke malam 25 hari bulan 7 2026 ba Yuan and Enterprise Saplot 4150 Kemena Industrial Estate Jalan Bintulu Tatau Bintulu. Jadi benerang ke Silia ke pembelayan telefon ngagai Alice Gumong ba lumur 013-713-0357 tau ke bak lumur siti dak tu agi ianya 018-469-7860 tau ke ngagai Andrew Senringa balumur 013-99-20836 nandu isi pesan tu peninga kalai pesan tu madah ke ngetah sulit ni yang gumuang anak sumun ni yang gumuang anak sumun tau ke kumbuang ya udah nadai kena 11/7/2026 tu tadi. Jadi pengok ngetah sulit tu dekat diatur kena 25/7/2026 buat Yuan and Enterprise Saplot 4150 Kemena Industrial Estate Jalai Bintulu Tatau Bintulu. Penerang ke Silia kabar melayan telefon ngagai Alice Gumong berlumur 013 713 03 57 atau ke ngagai nombor Siti Tudgi 0186497860. Bukannya ke pesan ke bisi diterima kami ba YFM terus bukulengok kami. Udah tu lagi pukul 7 dia kita sama mendiang ke Misa Kudus hari Minggu.

0: ya kenalah si hari saya itu kelebagi rumah ya itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
3: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin, Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukuk Sarawak, Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
2: Program Tumega dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
3: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri Music Iban.
4: Aku Tony Rumpang. Kita dia tu benung ninga ke YFM segulai sejalai.
5: Sebelum mai dia tu kita terus mendiang ke Misa Kudus hari Minggu.

0: dalam nama apa engkau anak engkau Roh Kudus.
1: Amin.
0: Tuhan engkau kita.
1: Lalu engkau Roh Tuhan.
0: Amin. Itu kita ingin tu hari Minggu ke-16 musim selama kena 19 dari bulan 7 2026 aku pada kibin dari Miri Dasis ngulu ke gawai misa lemai tu. Menjadi orang kita ngaku dosa kita kena nyedia ke diri ngintu misteri kudus. Nguati kengesal sama kita nyebut aku ngaku ngagai Allah Ta'ala ti pemadu berkuasa
2: ngagai kita menjadi aku laban aku dah bala berdosa dalam pikir aku ngau dalam jaku aku dalam utai ti udah digaga aku ngau dalam utai ti patut digaga tang ditinggal kaku. Salah aku, oleh penyalahku tibalah dudu. Nya kebuahku minta Maria tiba berkat meruat bungas. Semua melekat ngorong sante, lalu kita menyadi aku. Bersemayang kaku ngagai Tuhan Allah kita.
0: Awak kelah Allah tiba berkuasa kasih ke kita ngampun dosa kita lalu mai kita ngagai penghidup. Timruan belama.
1: Amin.
0: Tuhan kasih ke kami.
2: Tuhan kasih ke kami.
0: Kristus kasih ke kami.
2: Kristus kasih ke kami.
0: Tuhan kasih ke kami.
2: Tuhan kasih ke kami.
0: Mulia kalau telah bendor ti pemadu tinggi.
2: Lalu pemayak di dunia ke orang ti mentas. Kami muci nuan. Kami ngemesaikan nuan. Kami nyembah nuan. Kami ngemuliakan nuan. Kami meri terima kasih ngagai nuan, ketegang mulia nuan ti besai. Tuhan Allah Ta'ala Raja Surga, O Allah Ta'ala apai pemadu berkuasa. Tuhan Yesus Kristus ada anak tunggal, Tuhan Allah Ta'ala, anak domba Allah Ta'ala, anak apai. Nuan nanggung dosa dunia, kasih ke kami. Nuan nanggung dosa dunia, terima sembahyang kami. Nuan dua aspia kanan apai, kasih ke kami. Laban nuan aja si kudus, nuan aja ti Tuhan, nuan aja ti pemadu tinggi, Jesus Kristus, ngau Roh Kudus, dalam mulia Allah Ta'ala apai.
1: Amin.
0: Gumpul sembahyang, bersembahyang kita. Oh Tuhan, pandang ke penginduk nuan ngagai kami, ti pemelaan nuan, lalu berpengasih tambah ke pemerik nimit nuan awak ke ransing dalam pengandal pengharap serta pengerinduk kami seruran berjaga-jaga ngasih ke pesan nuan dengan Yesus Kristus Tuhan kami anak nuan ti hidup lalu merintah ngon nuan dalam penyerakub Roh Kudus Allah Ta'ala datai ke selama lama ya.
1: Amin.
0: Itu kita ingat leteji jaku Allah Ta'ala
3: baca keterubah. Baca Aribu Penemu Dalam bab 12 ayat 13 16 ngagai 19. Semua utai dipegai nuan magang lalu nadai petara bukai nur nuan patut madah ke pemutus penemu nuan. Pengering nuan nyadi kepun penglurus. Nuan uliah mandang ke pengasih nuan ngagai genap iku orang laban nuan ndang Allah Ta'ala ke semua mensia. Nuan ngayan ke pengering nuan maya orang bisik kakang ati pasal kuasa nuan ti pemaduk besai. Lalu nuan ngukum sebarang orang kenemu kuasa nuan tang sidak berani ndak peduli kekuasanya. Tajak nuan bisik penuh kuasa, nuan ndang akim ke bisik pengasih. Nuan tak ngukum kami sebarang maya penekat nuan tang nuan ndak. Nuan merintah kami ngau pengambis penglihat ati. Ari utai tu dah dikerja nuan. Nuan udah ngajar nembiak nuan pasal orang lurus ti mesti mentas megak. Nuan udah merik ngagai nembiak nuan pengenal ti besai ngenak jalai ti ngasuh sidak ngesalati ke penyalah sidak. Jakuk Tuhan.
2: Terima kasih ke Allah Ta'ala.
3: Mas Muantara Saud. Oh Tuhan, nuan endang manah serta ngampun.
2: Oh Tuhan, nuan endang manah serta ngampun.
3: Nuan ndang manah ngau kami serta ngampun. Nuan penuh laban pengerinduk ke semua orang ke pesampi ngagai nuan. Pendiang ke sampi aku, oh Tuhan. Dingak aku kenyabak minta tulung.
2: Oh Tuhan, nuan ndang manah serta ngampun.
3: Semua bangsa ti udah digagak nuan, dekat datai lalu meremik ngagai nuan. Sidak dekat muji pemesai kuasa nuan. Nuan ndang berkuasa serta ngerja utai ti badas. semina nuan siku ajak ti Allah Ta'ala.
4: Oh Tuhan, nuan dang mana serta ngampun.
3: Tang nuan, oh Tuhan, nang Allah Ta'ala ti kasih serta rindu, seruran liat ati, seruran nelap serta tetap ati. Nguyang ngagai aku, lalu kasih ke aku.
4: Oh Tuhan, nuan dang mana serta ngampun.
5: Baca kedua, baca dari surat Santo Paulus ngaga urang di Rom bagi 8 ayat 26 ngaga 27. Bakanya meh cara Roh Kudus nulung kita lebuh kita lemai. Kita nak nemu cara kita patut bersampi tang Roh Kudus minta ngaga Allah Ta'ala ngari ke kita ngena demuh tindak ulih ditelah. Lalu Allah Ta'ala kemansia hati kita nemu rundi Roh Kudus laban Roh Kudus minta ngari ke nembiak Tuhan nitiah ke peneka Allah Ta'ala. Jako Tuhan,
1: terima kasih ke Allah Ta'ala.

berkat menuan apai, Tuhan kebekuasa di surga, ngau di dunia. Laban Nuan udah mandang ke misteria perintah Nuan, ngagai

0: orang gadia datai lalu berjaku ngagaya tuan mungkin dak nuan nabur ke benih ti maneh ba umainya nama ke buah umainya bisi rumput ku tuannya nyaut nya utai di kerja musuh lalu ku sedap berjaku ngagaya kate nuan dekak ngasuh kami nyabut rumputnya tangku ya nyawat anang ngai ke kita tercabut ke gandum lebuh kita nyabut rumput awak ke gandum ngau rumputnya sama tumbuh nyentuh ngagai maya ngetau lebuh maya ngetau lah aku dekat berjaku ngagai orang ke ngetau ngasuh sedak ngumpul rumputnya dulu nancang lalu nunu rumputnya lalu nyimpan gandum dalam stor aku. Injil Tuhan.
1: Puji kenuan Tuhan Yesus Kristus.
0: Lemai belum menjadi dalam Yesus Kristus. Lemai itu kita ingin itu hari Minggu ke-16 dalam musim selama. Jadi pesan okay, ulih di, baik kita itu ke diperhatikan kita ke satu atau altalanya sikit keriang kau mentah sati. Kedua yang merik maya itu ke awak ngambil kita ulih ngubah itu ke berubah. Ketiga, perintah yang mansang toka tumbuh dalam utai kemit toka dalam pengawal kena di pedak kita. Lalu keempat, Roh Kudus mantuk kita dalam pengawal kita tadi semayan toka dalam pejalai pengarap kita. Kita benda dalam baca ke satu tadi ada buah penemu dalam madah ke kita lah talanya orang kelurus lalu mentas lalu ya merik pengandal ngagai kita dalam pejalai pengarap kita tu. Baca kedua kita ini ngah berkenai Roh Kudus mantuk kita lebih kita nak nemu cara tu kena nemu jalai berkenai kita ulih bersemayang lalu ketiga kita ini ngah sitik jakut sempama pasal rumput ngau gandum tu tadi leban kita nemu dalam perjalai pengarap kita tu mayotai kita dengar mayotai kita diperhati di pedak kita lalu suah megak kita nerima utai ke tak disebut utai ke nak tentu mana dalam perjalai pengarap kita tu tang Allah Ta'ala megak nemu cara ngatur berkenai kuya uliah nyabut rumput lalu tetap ninggal ke utai ke mana dalam pejalai pengarap kita tu jadi utai ke uliah diperhati ke tua dalam gawai misa lemai tu ke satu awak ke kita sabar ngau diri sama dari tu ke lihat hati kedua bersemayang indah lebuh jaku tusah kada temu kata berkenai ku kita bersemayang kelimpah ke kita bersanggau semayang ku dah diajar gereja ke kita ketiga awak kita uliah ngelala tu kenemu dalam utai kemit daripada kita Allah Ta'ala mega bisik dia keempat awak kita andal dalam bantu Allah Ta'ala lalu kita uliah nerima maya terkejam ku dah diatur Allah Ta'ala dalam pejalai pengarap kita tu nyada awak keminggu tu semama kita ingat Allah Ta'ala nya semampai sabar dalam perjalanan kita tu lalu kita uliah nerima awak atau kemaya kedeberia kita uliah berubah jadi murid kelebih ngasih ke Allah Ta'ala sama kita yang aku pengharap aku harap ke Allah Ta'ala
1: apa itu pemadu berkuasa pengagak serga ngau dunia lalu harap ke Yesus Kristus anak tunggal ya Tuhan kita. Tidik kandung ari Roh Kudus, diada kemaria darah bungas, merisa ramau Pontius Pilatus, diregang paralai lalu dikubur, ia nurun ngagai neraka, bali ti ketiga yang kat baru ari pemarai, ia niki ke serga, lalu duduk bas pihak kanan Allah Ta'ala, apai di pemadu berkuasa, arinya ia dekat datai, ngakim semua ti hidup ngau ti parai, aku harap ke Roh Kudus, Gereja Katolik ti Kudus, saumurang sante, pengampun dosa, pengangkat tubuh, ngau hidup ti meruan belama. Amin.
0: Semayang peminta. Yesus Kristus sudah ngajar kita jalai tamak ngagai perintah surga. Harap kita bersemayang penatai perintahnya ngau ati tinemu benar. Roh Kudus bisik dalam kita nulung kita bersemayang.
2: Saud. Tuhan sambut peminta kami.
1: Tuhan sambut peminta kami.
2: Awak ka Bishop kita, Right Reverend Richard Ang, dekat taluk ka peneka Allah Ta'ala. Mela bala nembiak ka udah diserah ka Tuhan Yesus ngagai ia. Tuhan dengar ka kami.
1: Tuhan sambut peminta kami.
2: Awak ka orang ka diberi kuasa ngatur pengelurus ngau berjalai ka undang-undang.

0: tentang perintah menua ngambil ke sidak dekat malik ngagai Kristus nyadi ke pun penemu sidak. Tuhan dengar ke kami.
1: Tuhan sambut peminta kami.
0: Awak ke kita nganti maya Tuhan ngetau ngau pengadang ti besai lalu ndak ngakim orang. Tuhan dengar ke kami.
1: Tuhan sambut peminta kami.
0: Awak ke sidak keudah tuai dalam parish kita dekat ngasai ke diri dikerindu ngau diintu ngau mentas ti mai sidak lanteng. Tuhan dengar ke kami.
1: Tuhan sambut peminta kami.
0: Ke orang ke sakit, orang ke ngulit, ngau ke semua projek, ngau pengawak gereja. Tuhan dengar ke kami.
1: Tuhan sambut peminta kami.
2: Letalah serga ngadunya dengar serta kemendar ke peminta kami tenembiak nuan tidiring oleh Roh Kudus. Nengah Kristus Tuhan kami.
0: Amin.
2: Letaji Eukaristia. Berberkat menuan Tuhan Allah Ta'ala di pengagak semua utai laban hari pengerajaan Wan. Kami dah nerima roti tadi suak kami ngagin Wan buah hari tanah ngau pengawak jari mensia ia dekatnya di roti penghidup ke kami.
0: Berberkat kami Allah Ta'ala keselamatan.
2: Berberkat menuan Tuhan Allah Ta'ala di pengagak semua utai laban hari pengerajaan Wan. Kami dah nerima wine tadi suak kami ngagin Wan buah hari pun anggur ngau pengawak jari mensia ya dekatnya di airup semangat kami.
0: Berberkat me Allah Ta'ala keselamatan.
2: Bersemayam bila menyedik ngambil kepiring aku ngau ngi kita tahu diterima Allah Ta'ala apai ti pemadu berkuasa.
0: Awak ke Tuhan nerima piring bak jari nuan kepuji ngau mulia namaya. Kepemanah kami ngau kepemanah gereja kudus ya.
2: Bersembahyang atas pemberi Allah Ta'ala tibisi bapiring pemberi ti sempurna tu udah ngamat ke sekedak piring ada terima kami bersembahyang piring pemberi dari pemulaan wan ti talu lalu gagak ya kudus bahkan wan ti merekat pemberi hari Abel ngambil kegana mutai ti dinjua hari kami kena berbahasa kenuan ti raja tahu nguntung ke penyelamat mayuh orang dengan Kristus Tuhan kami.
0: Amin.
2: Semayang Eukaristia, Tuhan ngau kita,
0: lalu ngau roh nuan,
2: serah kati kita,
0: kami nyerah kaya ngadai Tuhan.
2: Haram kita meri, terima kasih angge Tuhan, Allah Ta'ala kita,
0: nyak sigi ngenak serta patut.
2: Nah, betul amat serta patut, sigi pengawak ngau penyelamat kami, selalu ngau disebaran lur. Meri terima kasih angge nuan, Tuhan apa itu kudus, Allah Ta'ala tiba kuasa, meruan belama, leban kami nemu, tuk dempu mulian wan tibanga besainya lain wan datai nyelamat ke kami tengembuan tubuh tenemu mati ngena kuasa wan ti Allah Ta'ala lalu indah wan nempak kejalai penyuman dari pemarai nyampu ngambil ke pun pengelabuh kami tu jadi jalai pengelepas kami dengan Kristus Tuhan kami nyalai begulai ngusida melekat ngena kuasa surga kami nyanyi muji mulian wan belama-lama.

0: Pada amat kudus so Tuhan pun semua pengudusnya alai. Gagak kudus pemerito kami bersemayang. Turun ke rohnuan bakambun pagi atas sidak ngambil ketau nyade ke kami tubuh ngau darah Tuhan kami Jesus Kristus. Jam ya dibudi lalu repeneka yang pu ya tamak ke dalam pemerisa ngau pemaraya ya nyengkau ruti lalu meri terima kasih meceh kia lalu nyuaknya ngagai murid yang nyebut ambil tau semua kita lalu empak ya laban tau tubuh aku tidakak diserah ke Tegal kita. Bakanya megak yang makin malam udah tembuk yang nyengkau mangkuk calis lalu sekali dak meri terima kasih yang nyuaknya ngagai murid yang nyebut ambil tau semua kita lalu hirup area laban tu calis darahku darah sembekat di baru serta meruan tidakak dipansut ke Tegal kita ngau bala mayuah ke pengampun dosa gagak tau kena ngingat kaku. Misteria pengarap maya kami makai roti itu lalu ngirup ari calis itu kami merita ke pemarai nuan o Tuhan nyentuk ke nuan datai baru nyalai dikena kami ngintu pengawak mulai ke pengingat pemarai ngau pengangkat ya kami nyawa angin nuan Tuhan roti pengirup ngau calis penyelamat meri terima kasih laban nuan dah ngumbai kami arwah betungak mua ngan wan lalu melawan wan. Ngoti yang suruh kami bersemayang ngambil ke kami tinggal berbagi batubuh ngau darah Kristus tak bergempuang nyadi siti oleh Roh Kudus. Ingat Tuhan gereja nuan ngelekai di serata dunia lalu bayang ngagai pementas di penuh begulai ngau pop kami Leo ngau bishop kami Richard ngau semua keleji. Ingat kemegak bala menyadik kami tu dah tinduk belalak andal ke pengangkat ngau semua sidak tu dah parai dalam pengasih nuan sambut sidak ke dalam penampak muan nuan kami bersemayang kasih mereka semua kami ngambil ke begulai ngau Maria darah bungas tadi berkat indah Allah Ta'ala ngau Joseph tadi berkat laki ya ngau sidak rasul tadi berkat ngau semua santai tu dah ngelantang ke hati nuan sepemanya rebat awak ke kami arwah sama ngebempu pesaka penghidup meruan dalau tak muji serta ngemulia kenuan nengah anak nuan Jesus Kristus nengah ya lalu ngau ya serta dalam ya walah tala apai ti pemaduk berkuasa dalam penyeraku Roh Kudus semua mulia ngebasa ngin nuan datai keselama lama ya
1: amin.
0: Semayang Tuhan daripada penglepas lalu ditempa oleh ajar petara kita kempang nyebut

0: lepaskan kami dari semua penyakit. Tuhan, kami bersemayang engkau mana kemandar ke pemayak seumur penghidup kami. Ngambil kau oleh ditolong pengasih Nuan, kami selalu lepas dari dosa lalu likun dari semua penusah. Sekumbang kemenganti pengana tidak berkat engkau penatai penglepas kami Jesus Kristus.
1: Laban perintah kuasa engkau mulia nang inuan dia tu datai ke selamanya.
0: Tuhan Yesus Kristus sudah nyebut ngagai sida rasul pemayak ditinggal aku ke kita, pemayak aku diberi ke kita. Ana medak dosa kami terhadap pengarap gereja nuan lalu ngau mana kemenar ke pemayak ngau penyerahkup nitih ke penekan nuan tidup lalu merintah keselama-lamanya.
1: Amin.
0: Pemayat Tuhan selalu ngau kita,
1: lalu ngau roh Nuan.
0: Haram kita merik tanah pemayat ngagai diri sama diri.

0: anak domba Allah Ta'ala. Tumihya tinanggung dosa dunia, diberkat mesida kedekang ngau datai ngagai makai malam anak domba.
1: Tuhan, aku dah patut nuruan datai dan sebut ajak jaku semangat aku dekat suman.
0: Semayang udah kuminian bersemayang kita. Benimit datai meh ngagai nembiak nuana Tuhan kami bersemayang. Serta ulu sida terdiri penuh ngana misteria surga ngamik ninggal penghidup ti lama lalu nuju ngagai penghidup ti baru nengah Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Untuk gawai misa Tuhan ngau kita
1: lalu ngau roh nuan
0: Allah Ta'ala ti pemandu berkuasa merkat kita apai ngau anak ngau roh kudus.
1: Amin.
0: Berjalai meh lalu berita ke Injil Tuhan.
1: Terima kasih kalah-kalah.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngarai diri sebilia tidik sayau.
1: Tanggemu kita, nintiang ngari beratus iku orang bebadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau kengacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Sada lemai.
0: Sada lemai.
4: Sada lemai.
5: Terubah tu batang berita. Perana 4 pilih menua dibagi menua semerahan dekat ngasai ke bekal kuasa karan ti lebih entap. Bisik 172, 955 buah company di serata menua diregister bak SKDS. Karnival Rindu Ati, ngiduk ke baru seni, main asal ngau pesaka komuniti mayuh pupu bangsa. Selamat lemai bergulang dengan aku Nancy Tambung bawa berita lemai YFM kena 19.7.2029. Udah tu lagi peninga isik berita.

0: Peranak berempat peliliah menua dalam bagi menua semerahan di Perambu dekat ngasai ke bekal kuasa karan ti lebih entap dalam tempoh 2 tahun ti dekat datai. Menteri Utiliti Ngau Telecommunication Sarawak Datuk Sri Julahi Narawi madahnya ulih dijapai bak pengawak masang medium voltage cable system MVCC sepemanjai 120 km sebengkah projek ke benua ngerancak di Pejalai ke Diatuk. Projeknya dekat meri pemayak ngagai peranak di pelilih Asajaya, Sadong Jaya, Semunjan, Enggau Sebuyau. Ti kedai tu berpanggai bak sistem kabel waya terbuka. Rangkaian utiliti megak benuang ditegap ke bak pengawak masang kabel dalam tasik pemanjai 1.8 km ti merakak sungai Batang Sadong. Projek kebungkus RM150 juta udah dilancar dalam bulan 11 tahun sitik nyin tadi lalu dipelabak tembuk kena bulan 12 2028. Datuk Sri Julahi mansut ke perkaranya ngagai RTM pengudah nemuai ngabas ngagai palan projek MVCC di Sadong Jaya saritu tadi. Kelimpah hari bagi menua semerahan, projek mengangkat ke pemanah sistem MVCC ke sebakar megak, benung di Pejalai ke di Mukah, Enggau Dalat. 172,955 buah company di serata menua sudah register diri buat sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS nakal 18.7 tu tadi. Menteri Dagang dalam menua Ngokos Penghidup Datuk Armizan Muhammad Ali madah ke 28,127 buah company diregister di serata Sarawak, di serata Sabah, Sarawak enggau wilayah Persekutuan Labuan. Tuk berindik dari pengawak ngerembai ke mekanisme subsidi diesel ke ditarget ngagai ke 3-3 pelilih menua tu di berengkah kena 1.7 tu tadi. Hari penyampaunya 18,770 buah company diregister buat sektor pengangkut darat. 7,241 company diregister buat sektor pengangkut darat ke dimpu company mungkur perengkah pengangkut bangsa jeep engkau truck pickup. Berbak ngonya 2116 buah lagi company diregister buat sektor perengkap pengangkut darat Mensia Mayuah. Penyampau pengawak register ti majak nambah merangsang pengawak berjalan ke SKDS di Sabah, Sarawak, Enggau Labuan. Yang maksud kejahkutnya buat awam pengeram berita maya pengerami nyuak ke kad fleet SKDS di Labuan sari tu tadi. Berbak ngonya company ti di Kemendar buat sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS dipinta lengkas minta kad fleet ari company minyak ti bisik ngambil bagi. Menteri Dagang dalam Negeri Enggau Kos Penghidup KPDN Dato' Armizan Muhammad Ali madaka pengawak ngenak kad fleet berguna amat dikena nentu ke tiap bengkah transaction direkod ngenak cara digital lalu arinya uliah ngurang ke risiko salah guna subsidi. Kuya darang, company kelayak ke bedau register tahu nganjung peminta sidak buat portal My Subsidi. Bab karatik sebaka Armizan madah ke UPS Menteria benuang mansiak baru Perambu ngemana ke SKDS hari kerjasama UPS Menteri Wang seraya megak nerus ke sesi libat urus enggau perintah negeri Sabah enggau Sarawak dikena nentu ke guna operation buat lapangan belak diperhati ke megak. Karnival Rindu Ati mujur ngidup ke baru seni main asal ngau pesaka komuniti Mayuh Pupu Bangsa bak mayuh macam aktiviti ti disediaka. Kaban Kunci Negeri Adun Berkenu Datuk Rosi Yunus madah karnival ke diatur pengelamat 5 harinya nerima sambut ke cukup mana hari komuniti menua tu ngau kandang menua ti ngelingi. Penyerta Mayuh Pupu Raban Bangsa bak karnival tu ukai semina mandang ke semangat berserakup ditegap tang megak kelai inklusiviti komuniti bak pengawak ngintu pengaya budaya Sarawak. Ia maksud ke jakunya sepengudah medak pekit mesjid ke diatur berserimai ngau karnival Rindu Ati di Berkenu. Mayuh macam aktiviti bisa diatur nyengkawun pekit main asal, main rakyat manduak pemakai asal serta pengawak nyual asia pengelanda jari ngau produk ari urang dagang menua tu. Dia tu kita benda mendiang ke berita lemai ari YFM. Program Semarak Kemerdekaan Ari Sarawak Merdeka 2026 terus nyadi pelasar berguna di kena negap ke penyerakup. Nyak uleh meneranak ke penemu di dalam ti dalam agi ngagai sejarah engau pengawak ti berbendar nguliah ke hak Sarawak bak sempekat Malaysia 1963 MA63 Kaban Parlimen Batang Sadong Rodiah Sapayi Sapi madah pengawak ngatur programnya bak ruai rumah panjai mandang ke komitmen perintah mai penerang ngau agenda pemandang pemansang terus ngagai renggat akar umbi Koya, Ari Sarawak nyadi awak ke cukup mana dikenang ingat ke pengawak ketuai ke dulu menyak berambun ke nyawa ungkup penglantang negeri Tok Jemaah Ilak. Ia mansut ke Jakut Tok rambau nutup program Semarak Kemerdekaan Ari Sarawak 2026 di rumah panjai kampung Sungai Buloh di Semunjan. Berbang gonya ia madah ke pemansang ti jampat dia sai ke bak kandang menua Sadun Jaya ngak Semunjan dia tu ari asia komitmen perintah Sarawak tindak putus. Pangkuk pengawak orang induk ti nyadi pengulia besai perkara pemai enggau penyulut komuniti mesti terus ditegap ke. Tuk berguna amat dikena ngerandang pemansang mensia mayuah enggau organisasi ti lebih inklusif. Speaker Konsil Negeri Dun Sarawak Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfiah Awang Nasar Mada orang induk nyadi puguk besai dalam nempak rampak merama enggau ekonomi nyadi pun penegap dalam organisasi. Ia nyematak madah ke komitmen ti tegap Raban Induk nyata diayan ke ngenengah penyerta sidak ti cakah dalam ayuh macam program renggat akar umbi. Ia mansut ke Jakutuk buat programi makan lemai Simpulan Kasih Wanita Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB Zon 9 di Dalat. Program berperiksa pengerai komuniti nyadi pelasar ti berguna amat dikenak mengangkat ke penyedar mensia mayuh berkawal dengan pengawak nyidik penyakit tumor serta nyaga pengerai secara optimum. Kaban Kunci Negeri Adun Meradong Datuk Ding Kuang Hing madah jakuk nagang manahagi ari ti ngubat. Ngkeman ngau pengawak ti ngembuan tuju nerenak ke penyedar mensia mayuh pasal ngemeran ke gaya penghidup ti berpengerai. Ia madah ke program kebangsa tu ukai semina merik penguntung ngagai siku-siku orang tang uliah ngada ke komuniti ti sedar ke pemesai guna nyaga pengerai ngemeran penglantang dalam ruang bilik serta merik pangkak ngagai pemansang komuniti Timeruan. Ia mansut ke Jakut tu lebuh berjadi ke programnya di Bintangor. Mayu macam aktiviti bisi diatur, nyengkawam berperasa pengerai, jakuk penerang perkara pengerai, merasa ngau nyebut nyabut ngelik, merasa pemerat tubuh, pengawak eksersis ngau cabut tiket bernasib. Berita tika penudi. Inisiatif ngeremai ke pengeraja asal perkara berikan nengah cara ngelepas ke anak ikan siakap bak pantai belawai uliah mantuk nyukung pemeruan ekosistem tasik. Tumegak nyaga penguliah penatai pemisik orang berikan Jemaah Ilak. Sapi Menteri Perambu Menteri Pentadbiran Tanah Ngau Rampak Menua Sarawak Datuk Lin Talif Saleh madaka programnya ukai seminak nyungkak population ikan tang megak nerenak ke penyedar komuniti ngagai ngambil ngemeran ke cara berikan ti meruan. Ia maksud ke jakunya pengudah berjadi ke pengerami ngelepaskan anak ikan siakap nyeruma ngau Grand Prix nginti pantai belawai. Program kreatur bergulai ngau pis berikan tasik Sarawaknya mujur mata 315 ikut penyerta hari mayuh bengkah pelilih menua nyengkawam Tanjung Manis Serikai Sibu ngau muka. Timbal ke cukup manah tu, mandang ke pantai belawai, udahnya dipalan ke terbilang, dur ngatur program nginti. Ya, madah pemansang infrastruktur, baka jematan tuan-tuanku Haji Bujang, udah mujur nyungkak penyampau temuai, tidak tai kakek kandang menuanya. Kena ujung ke berita, batang berita dibaca baru. Peranak empat pelilih menua dibagi menua semarahan dekat ngasai kekuasakaran ti lebih entap. Bisik 172,955 buah company di serata menua diregister buat SKDS. Karnival Rindu Ati ngidup ke baru seni main asal ngau pesaka komuniti mayuh pupu bangsa. Tunaka Berita Lemai RUI FM beritanya tadi ditusun Ratna Saimin lalu disalin Matthew Abu dari Bilik Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.
1: Jerana, cerita lama Sarawak.
2: Saritu, 1997 dalam tahun 2003. Expo ngau pengawak pemandang ti cukup sai keterubaya bisi diatur di Kuching. Diatur bandur ke cukup sai, Expo tu mujur mata mayoran datai lalu dah dipenyadi Kepala Menteri Dato' Patinggi Tan Sri Abdul Tahir Mahmud. Sebagai besai utai ke bisi dipandang ke mayatu ianya kerban moden dalam rumah ti berga kelimpah macam produk kebukai. Bejaku lebuh berjadi ke Expo tu, Kepala Menteri nyarap ke program kebakannya oleh suagi diatur ukai semina di negeri besai tamaga di menua pesisir. Expo nyakoya dekatnya dipun penatai penerang dan penemu ti oleh mansang kemuda mensia. Kelimpah dipasuk pis-pis perintah, program tembaga dipasuk company-company besai bakal Telekom Malaysia, Shell, Petronas, Sime Darby, Gau Selcom. Sekedap menuati berimbai ke Malaysia bakal Singapura, Brunei, Indonesia serta Thailand sama bisik nyambi bagi mayanya.
1: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: aku mesan ngagai bala kita bayak ketuai bayak kebia. Jadi kita dia tu anak memberi badu berperang. Dan kita dia tu berperang ukai ngena senjata. Kita berperang ngiga penemu, lalu ngiga penyaman. Nyak jaku dia kumbaya kita perang. Labannya kekia ngaya lah pengandiri. Jadi tiap pengerja pengawal baka kita yang pindai, kita yang lalau anak kita. Padah kesidak ya nanti baka ya sekolah. Sekolah tu pandai. Jadi panjai lagi kita tidak bersekolah. Jadi tumpu ke mata pelajaran ataupun kumbaya kita belajar, belajar. Laban bak belajar tu ukai semina siti kolom aja. Lalu bak penemu baka kebangsa baru tu kita perang ngigak penemu lalu ngigak penyaman.
1: Ici kalang anak langkau Panglima Warna Satu Besara Sri Pahlawan Panglima Gagah Berada.

0: Ungkua anak juga.
1: Kelamu anak dadung.
0: Jauh yang anak juga.
2: Jambi anak pasang.
3: Unggar anak ujum.
1: Untang anak tenggan.
2: Letan anak kusir.
4: Kumpang anak tinggi.
1: Nyantau anak juna.
2: Ugap anak utut.
0: Nyaru anak talam.
3: Janggang anak ingkoi.
4: Bulan anak kasau.
0: Empati anak dugu.
1: Entap anak tulu.
0: Manin anak celing.
1: Rejab anak bagi.
0: Mat anak akit.
2: Bodas kaut utut anak tanggang.
4: Dampi anak Brian.
0: Endrian anak tadang. Malah kita sapa sinato.
4: Sidato 21 iku ari iban rege ngau Sarawak Renja.
0: Sidato meh bujang berani ya keberambun ke nyawa lebuh maya menua agi sigak suba.
2: Sidato bebadi mayan 8 musuh di Malaya dalam tahun 1948 nyentuk ke 1963.
4: Rangkah bala bujang berani itu dibaik ke menua lalu dianjuang ke pendam bujang berani di Kucil kena 26 ngau 27 hari bulan 7 tahun 2011.
0: Tegal kemana sidang ngenan ke menua meh. Kitai hidup likut nyentuk ke dia tau.
4: Kami
2: beri terima kasih ya agar bala bujang berani di udara
0: berambung
1: nyawa ngetan ke menua.
5: Yang berbahagia Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Fred Jabu anak numpang.
6: Perancang ke sedang kena biak. Sepaman saya batu canai tindak dua pumai nak ke kitai boleh padi. Setibang pebatu kenyalang tindak dia tandang ke nak kitai jadi berani. Lalu sitik ke perancang nak je ku iban. Lepas banyak dia kacau ke manis daraskom. Dia ulu ngemah bisi induk bertenun. Motif ya iban bersirat ngan senapang megai antu palok dua igi nangkin duku. Lalu disebut dia nama bunga buah puak tu. Tu munyi ke kena merancang sedap ke lelaki ngai ke buyan nurun. Melaban komunis anang neju ke polis neju ke sedadu aja dak ke laki mesti nulun nya lai aku nenun puak tu beketan tunggal tegar berjalai remawa negung tucung bukit bungai nyawa kangai kangai ke nyelai tangkai lengai yang sedan kaki jangkau rekuang rengau nyawa kangau kangau ke nego atau nabau ngeraran semuanya jakup perancang jakup tiban tajam nanya kenya nya lai tu mana benar.
5: Agi hidup, agi ngelaban.
7: Agi hidup, agi besau.
8: Kami orang Melayu Sarawak.
9: Yoko tulun kadazan dusun.
10: Aku orang Iban.
11: Nan norindu.
12: Aki caknya.
11: Kok lo menanam?
8: Oku nyaa bidayo.
9: Ambo orang Kelate.
12: Wo si Huaren.
10: Nangira sapa ngau arini penatai kitai siti ari utai ke dekat mansia dalam diri ianya dekat hidup segulai sejalai serta diau bergelumo nya alai kena ngenatai ke perkara tu dia mansia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu nak ulih ngai jauh ari pangah diri rindu tahu kena dia deh mansia sanggup ngubah terimpu awek kasida ulih nelebak ke diri hidup begoleng ngau orang bukai kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuh megak bisi penanggul tau ke pengurang yampu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangan diri ke ngujung ke perang tau nyadi penusah ke beketuk ukai seminak nyadi antara menua ajak dan megak nyadi dalam ruang bilik derimpu bangsa serta ke sama jalai pengarap bermunsuh tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung dingi ke diri serta ngira dirimpu aja. Nada guna kita bermunsuh perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira ngancur ke utai ke digaga mudus ke kawal antara pupu raban bangsa dan utai ti ngasuh sinu agi ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida bangsa ngau menua kita dekat lemi lalu mudah alai menua-menua bukai datai ngeruga menua tu arameh kita nan ke penyerakup ti udah diasai ke kita hari dulu menya sayau ke menua sayau ke bangsa kita sama sebaka berserakup mai pemujur
7: pesan tu ari YFM.

Lagu ni Dunstan Piet, lagu mimpi malam tu engkanya dekat mimpi manah malam tu. Harap ke pihak mana sebelum tidur sampai dulu harap ke mimpi manah-manah malam tu. Jadi boleh terima kasih dengan gaya kita kaki mengkang pulang aku kena ada pukul 6 lemai tu tadi. Pemaga selama lemai, selama belalak tentu jam dia tu dah bertunggu muang ada resbili kabar melayan seraya ke bukulan gau kami buat YFM bunyi ke di tusui bala radio dinga TV dinga pihak megak berandau pihak gak ngerja pengawak nyameh tajak pihak terima kasih maya-maya ke sukung kita ngagai kami buat YFM. Jadi malam tu engkau sekedap kita tadi benuang ninga radio agi nganti habisin dah program pergi kantelah. Jadi program pergi kantelah tu peninga berengkah hari minggunya kemari udah nadai pun bulan 7 atau tadi udah berengkah nadai buat tahun 2026 oh. Jadi harapkan kita terus mampai menyokong kami buat program ke program kami kebukai semua program ke dikeluarkan kami hari YFM. Jadi buat jam tiga penuh di sadar lemai saat itu kena 1977-2026 tu dia merindah kita dengan lagu-lagu serta berkongsi kalau kita sekedar berita ke BC nyadi kelebih lagi buat menua kita udah tu lagi ngelansak sekedar berita ke BC Ayan buat surat berita kita kelebih lagi buat berita RTM lagu hari Intan Bayang ayah Udu Pecegau sadar lemai YFM.

0: World Cup 2026 19/7/2026, hari Minggu. Main berebut ke Lumur 3. France bersatu dengan England. Bak Miami Stadium, Miami Gardens, USA. Pukul 5 pagi, live bak Sukan Plus dalam Jakun Melayu. Serta Jakun English bak TV OK. 20/7/2026, hari 1. Final World Cup 2026. Spain melawan Argentina. Bak New York Jersey Stadium is Rutherford, USA. Live bak TV OK dalam Jakun English. Ngau Jakun Melayu bak Sukan Plus pukul 3 dini hari. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Baram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23-26 Julai 2026. Beramai ke Jakun. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerino kati, di dekat diatur. Baka perau kayuh ngau powerboard. Pekit perau berias, konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran Marudi, di dekat ngericah lagi pengerami tu. Buang pekit lumba perau kayuh ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekitnya. Tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ngak ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Nuan. 23-26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

0: in Sarangan Sayang Labuan ngujung ke jam dia tu pukul 8.15 minit malam. Sari tu kena 19/7/2026. Jadi mari selamat hari pengadah, selamat ngintu ulang tahun udah jadi melaki bini nuju kita. Sari tu bersampi ke kita meruan gerai lantang senang bergulang orang ke di sayau kita. Jadi pemega engkau baru nerima orang baru kini sari tu mari pengagah hati ngagai kita. Kita harap ke penatai orang baru meri penerang pengelantang ngagai kita sebilik. Jadi tu berita ke bisi daripada aku ba Facebook berita RTM Sarawak ke kita bisi medak berita tu berkawal engkau sikuk lelaki ke mai motosikal udah berbadi nyawa ke Tegal aksiden ba Batu Lapan Jalai Kelepuk Sungai Gemuan Meradung tengah hari tu tadi. Jadi nitih ke penerang berita tu dia ketua polis Meradung DSP Tan Sri Meriang yang madah ke Muhammad Lukman Saleh ke umur 30 tahun tu hari rumah Rabai Kampung Darul Farah Falah Bintangul udah nadai ba palan penusah ke nyadi. Jadi ba penerang ke sama tu megak peninga dia penusah ke nyadi kira pukul 2 ngalih harinya di pelabak ke nyadi lebuh lelaki ke nepan tosikal datai hari si ibu nuju Bintangor terpawah lalu ngelimpang ke diri ngagai alur ke bertentang. Jadi sebuah kereta dari Bintangor nuju Sibu nak boleh nyeliah ke diri lalu ngelantak motosikalnya. Serta nitih ke penerang berita tu megak orang ke mai keretanya berumur 35 tahun ngau dua ikut orang ke ngau ya berumur 35 tahun megak ngau 12 tahun nadai bakal. Pengudahnya bangkai di baik ngagai spita serikai serta kes tu dipansiak ngenak seksyen 41/1 Akta Pengangkutan Jalai 1987. Hanya siti berita ti nginuk ke hati harap ke kita sama berarti ke berita tu serta berjiman meh lebih lagi kita ke benuang berbaik ke perengka pengangkut malam tu.
1: Statistik mandang ke penusah berbadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke jalalun. Kebuah penusah berbadi nyadi ada ulah diterima tindak nitiah ke atur jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh berbadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah berbadi bak jalalun. Seliah ke diri hari ngenak telipun bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak tipe kuasa dengan terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

0: kita udah ngubah jalan raya lama ke Semina bisi Siti Arum Jalai Mansan mau pulai dia tuh udah bisi 4 Arum Jalai bukai Semina bisi digaga Arum Jalai Murnikal pen Brunei Highway Mega bisi diadu ke perintah palandu belelak ngau ngintu diri R&R kelimpah riti cukup nguntung kerayak Sarawak oleh nengah jalai itu nak berbayar tau kena detol pen Brunei Mega bisi ngelanteng nur kitai oleh mindah ngeresak serata menua Sarawak Sarawak menua aku, Sarawak maju makmur.
1: Nak lama lagi, dekat ditemu kita, ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, Semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 Renggat Semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
2: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
1: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
2: Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 Lelati ke Industri Music Iban.

Lagu Berbadu Nyawa Ricky L, Bergelengar Sima, Sama Saya Sama Rindu. Lagu Kena Merindang Kita. Lama itu harap kita perindang serta terima kasih ke sokong kita ke Bergelengar kami nyentuh ke jam dia tu. Jadi tu berita megah daripada aku bahawa Facebook berita RTM Sarawak akalai sikuk lelaki berumur 37 tahun ditemu mati semak perahu ya bak sebuah Cina lunduk tengah hari tu tadi. Jadi lelaki tu dah ditentukan adai bak palan penusahnya di serta palan operasi opis bomba ngapanya penyusah Sarawak madah nerima kangau pukul 3.16 minit ngalih hari lalu 6 ikut raban hari balai bomba ngapanya penyusah lunduk ngesah ndurnya. Lalu bak berita tu mega dia madah ke indai lelaki tu nemu anak ya lenyau di rumah pengedah pulai hari pasar tunggu pagi tadi serta lelaki itu mega bisi sejarah sawan kenyau hari umur 17 tahun serta bangkai lelaki itu mega sudah diserah ke ngaga polis awak ke atur ke bukai di pejalai ke nya. Siti berita ke bisi ayan ba Facebook berita RTM Sarawak jadi berita ke sili lagi kita tahu mada ba Facebook berita RTM Sarawak serta kita mega uliah ninga ke berita ba YFM okey jadi ba sada lemai lagi merinda kita ngau lagu-lagu ko dah di rintai dah ditusun aku awak ke kita uliah terperindang meh nyentuk ngagai pengujung segmen sada lemai sari tu 19 bulan 7 2026.

Saru, ni kita akan nyokong Spain hingga Argentina ni. Tahu tina tumbuh dulu au. Okey, nama madah kenya. Kalau pukul 3 pagi dini hari tu lagi dia final FIFA World Cup 2026. Spain bersatu dengan Argentina ba New York Jersey Stadium. Keulih daripada kita ba TV OK serta ba RTM klik au. Jadi harap ke bisi manis-manis meh ngaga kita akan nyokong Argentina tahu ke Spain pagi tu lagi. Datang nanti timnya Allah gawak ngau hati kelantang ngau patut dikembuan kita pagi pergila tajak pan tak cukup tindur tajak pan bisik kaban madah tim nuan Allah tim aku udah champion buat final World Cup 2026 kayaknya berkawal ngau final World Cup 2026 kereka diatur pukul 3 tu lagi ianya Argentina bersatu pengau Spain. World Cup 2026 19/7/2026 hari Minggu main berebut ke Lumo 3. France bersatu pengau England ba Miami Stadium Miami Gardens USA pukul 5 pagi live ba Sukan Plus dalam Jago Melayu serta Jago English ba TV OK 20/7/2026 hari Sabtu final World Cup 2026 Spain melawan Argentina ba New York Jersey Stadium is Rutherford USA live ba TV OK dalam Jago English ngau Jago Melayu ba Sukan Plus pukul 3 dini hari #PialaDuniaFIFA2026 #PialaDuniaFIFA2026

Ya, lagu Berpernyawa dan Romeo Bergelanggang Urai Overtime ke Dahlia hangkanya kita bisi overtime malam tok kini. Harap ke semua pengawal kita di kerja kita ngau mujur magang sari tu jadi datai ba awak aku ngelekat ke segmen sada lemai sari tu bergelanggang aku dengan si tamam takai si udah tu lagi dia kita bergelanggang pengelola program kami kebukai terus ke program Berpemerintah Malam nyentuk ngagai pukul 12 tengah malam tu lagi. Jadi terima kasih ya anggota selamat belalak selamat hujung minggu.

0: Nak memaagi dekat di temu kita ni bagi 12 edit lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 edit lagu, semina 12 edit lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.
2: Kami Nori Langgita Nintiang Ali bermacam lagu.

0: Menonton.
1: Nyangka tu me asai mabuat pengrindu. Ingat kenuan gai badu-badu.
0: Mewendang kita, Penerak Pagi. Y 9-12. Nela, tengah hari. Lontak, nali hari. Sada lemai, pemerindang malam. Y FM, sebulan, sejalan.

kempen PRN, Perdana Menteri ingatkan jangan serang rakan kerajaan perpaduan. Jualan Rahmah, STR dan SARA diperluas menjelang Belanjawan 2027. Assalamualaikum, Salam Malaysia Medani. Saya Ahmad Muzaffaruddin Iskandar dalam Utama 9 Malam.

0: Individu yang memegang jawatan dalam kerajaan diingatkan supaya menjaga disiplin dan tidak menyerang kerajaan persekutuan ketika berkempen pada pilihan raya negeri PRN. Itu peringatan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bercakap kepada pemberita selepas program Madani Kita bersama komuniti Tambun hari ini, Datuk Seri Anwar berkata tindakan itu akan mencetuskan medan politik yang parah. Menurut Perdana Menteri, tindakan mereka yang memegang jawatan dalam kerajaan tertakluk pada disiplin dan jika memilih untuk melanggarnya, mereka perlu berundur. Sementara itu, Pakatan Harapan PH akan mengumumkan manifesto gabungan bagi PRN Negeri Sembilan ke-16 pada malam esok. Ketua Pengarah Bilik Gerakan PH Negeri Sembilan, Datuk Muhammad Zaki Mat Sabri berkata, manifesto itu menumpukan pada aspek kesinambungan pembangunan dan kemakmuran yang dinikmati rakyat Negeri Sembilan sejak PH menerajui kerajaan negeri pada 2018. Beliau berkata manifesto itu telah diperincikan secara holistik oleh kepimpinan tertinggi parti demi memastikan impak ekonomi dan sosial yang mampan kepada rakyat dapat direalisasikan. Dalam perkembangan lain, Kerajaan Madani akan terus memperluaskan pelbagai inisiatif termasuk jualan rahmah, sumbangan tunai rahmah dan sumbangan asas rahmah bagi membantu meringankan beban kos sara hidup rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata usaha itu akan terus diperkukuh menjelang Belanjawan 2027 selain menegaskan suara rakyat sentiasa menjadi pedoman dalam setiap keputusan kerajaan. Menurut Datuk Seri Anwar, amanah memimpin negara bukan sekadar membangunkan infrastruktur dan prasarana, sebaliknya memastikan setiap keluarga dapat menikmati kehidupan yang lebih sempurna. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat menyasarkan seramai 5,000 ibu tunggal di seluruh negara menerima manfaat menerusi program Kasih Ibu Tunggal. Menterinya Datuk Seri Nancy Shukri berkata sebanyak 3.5 juta ringgit diperuntukkan bagi pelaksanaan program berkenaan.
1: Jadi kita memang tujuan kita adalah untuk membantu wanita ibu tunggal ini supaya tidak ada wanita yang tercicir daripada arus pembangunan. Sebenarnya masih belum cukup lagi ya mereka yang mendapat perkhidmatan ini, dan kita nak melahirkan masyarakat yang lebih inklusif, sejahtera dan juga berdaya tahan di mana mereka mempunyai keilmuan itu untuk membantu diri mereka dan juga keluarga mereka untuk terus membangunlah, memajukan keluarga mereka.
0: Tambah Datuk Seri Nancy, program berkenaan turut menjadi platform kepada kementerian untuk mendengar sendiri cabaran yang dihadapi golongan ibu tunggal sekaligus menambah baik bentuk bantuan yang disalurkan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hana Yeo, dimasyhurkan sebagai Presiden Majlis Pengakap Negeri Wilayah Persekutuan. Pemasyhuran itu dijangka memperkukuh kepimpinan serta memperkasa hala tuju Persekutuan Pengakap Malaysia Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dalam melahirkan generasi muda yang berdisiplin, berdaya saing dan berjiwa sukarelawan. Menerusi pelantikan itu, Hana dijangka menerajui usaha memperluas pembangunan belia melalui pendidikan bukan formal, aktiviti kesukarelawanan serta pembinaan komuniti selaras aspirasi Malaysia Madani dan agenda pembangunan wilayah persekutuan. Dalam perkembangan berkaitan, Hana berkata peruntukan berjumlah RM20,000 disalurkan kepada Persekutuan Pengakap Malaysia Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur sebagai tanda sokongan terhadap usaha memperkasa pergerakan pengakap di ibu negara.
2: Sebagai tanda sokongan kepada usaha ini, saya dengan sukacitanya telah memperuntukkan RM10,000 kepada Persekutuan Pengakap Malaysia Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur untuk mereka merangka lebih banyak lagi program semasa cuti sekolah untuk melibatkan yang muda. Tetapi hari ini saya nak tambah lagi RM10,000 supaya peruntukan ini boleh terjemahkan kepada lebih banyak lagi latihan yang boleh melibatkan kumpulan belia yang tidak mampu untuk bersama anda dalam program-program anda.
0: Beliau turut memaklumkan Kerajaan Persekutuan telah memperuntukkan RM600 juta ringgit bagi menaik taraf bangunan warisan di Kuala Lumpur termasuk bangunan Sultan Abdul Samad yang kini menjadi lokasi pelbagai program awam setiap minggu. Ahli Parlimen Bukit Mertajam Steven Sim menggesa Polis Diraja Malaysia PDRM menjalankan siasatan menyeluruh terhadap sindiket pemerdagangan manusia yang dibongkar di Berapit Bukit Mertajam bagi memastikan semua individu yang terlibat termasuk dalang utama segera dibawa ke muka pengadilan. Beliau berkata kejayaan operasi yang dilaksanakan PDRM membuktikan komitmen serta keberkesanan pasukan itu dalam membanteras jenayah rentas sempadan. Tambahnya, pejabat Ahli Parlimen Bukit Mertajam akan terus memantau rapat perkembangan kes berkenaan dan bekerjasama dengan PDRM serta Jabatan Imigresen Malaysia bagi memperkukuh langkah pencegahan.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Beberapa jam lagi sebelum sepak mula akhir Piala Dunia antara Argentina dan Spanyol, Kapten Albiceleste Lionel Messi melahirkan penghargaan penuh emosi kepada rakan sepasukan. Menerusi Instagram, Messi menegaskan Argentina telah pun mencipta sejarah tersendiri tanpa mengira keputusan perlawanan akhir di East Rutherford awal pagi esok. Melalui hantaran itu, beliau turut menyifatkan skuad dan barisan kejurulatihan Argentina sebagai sebuah keluarga besar. Sementara itu, jurulatih Argentina Lionel Scaloni menggesa semua peminat untuk memanfaatkan sepenuhnya peluang menyaksikan genius bola sepak Messi beraksi pagi esok. Ini kerana ia berkemungkinan menjadi penampilan terakhir pemain itu di Piala Dunia. Menurut Scaloni, Messi telah pun mencipta sejarah sebagai seorang legenda. Sehubungan itu, penyokong tidak seharusnya terlepas aksi lincah Messi ketika memimpin pasukannya menentang Spanyol. Dalam per itu, Kapten Spanyol Rodri menyatakan kesediaan pasukannya berdepan corak permainan fizikal dan provokasi Argentina di atas padang. Beliau yakin La Roja mampu menyerap sebarang tekanan kerana pasukan itu mampu bermain dengan corak yang berbeza dalam satu-satu masa.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, keadaan di Asia Barat kembali tegang selepas Amerika Syarikat melancarkan serangan udara berturut-turut ke atas Iran, termasuk pelabuhan Sirik dan tapak loji kuasa nuklear Darkovin. Tidak menunggu lama, Iran segera melancarkan serangan balas menyasarkan dua pangkalan tentera Amerika di Kuwait dan Bahrain. Serangan drone turut menyasarkan lapangan terbang, stesen kereta api dan jambatan. Menerusi agensi berita IRNA, pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei berikrar akan mengajar rakyat Amerika satu pengajaran yang tidak dapat dilupakan. Perkembangan ini menyaksikan perjanjian damai kedua-dua negara itu kini runtuh. Amaran tegas itu turut disokong penasihat tentera kanan Mojtaba, Major General Mohsen Rezai. Beliau menegaskan Tehran akan menyambung semula operasi serangan berskala penuh jika serangan Amerika berterusan dalam beberapa hari akan datang. Seruan itu disambut Komander Tentera Pusat Iran, Ali Abdullahi. Dalam nada tegas, beliau berkata, pencerobohan Amerika selanjutnya akan menghadapi tindak balas yang dahsyat. Ini sekaligus meningkatkan kebimbangan dunia. Dalam perkembangan sama, Kuwait dan Bahrain mengesahkan mereka sedang bertindak balas terhadap serangan udara Tehran. Tentera Kuwait dalam satu kenyataan memaklumkan pasukan pertahanan udara mereka kini sedang menghadapi serangan peluru berpandu dan drone. Manakala tentera Bahrain pula mendakwa serangan Iran menyasarkan orang awam. Pihaknya berjaya memintas dan memusnahkan beberapa serangan udara yang berbahaya. Sekurang-kurangnya 10 orang maut manakala beberapa lagi masih hilang dalam kejadian banjir kilat di Rajuri, Jammu dan Kashmir kemarin. Banjir berpunca daripada limpahan air sungai Darali akibat hujan lebat sekaligus memusnahkan rumah dan kenderaan. Ketua Menteri Jammu dan Kashmir Omar Abdullah menegaskan pihak kerajaan akan melakukan segala yang termampu bagi membantu semua penduduk terjejas. Jabatan Meteorologi India memberi amaran bahawa hujan lebat dan ribut petir dijangka berterusan di seluruh wilayah itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, kempen PRN, Perdana Menteri ingatkan jangan serang rakan kerajaan perpaduan.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu, 1997 dalam tahun 2003. Expo ngau pengawak pemandang ti cukup sai ke Terubaya bisi diatur di Kuching. Diatur bandur ke cukup sai, Expo tu mujur mata Mayoran Datai lalu dah dipenyadi Kepala Menteri Dato' Patinggi Tan Sri Abdul Teh Mahmud. Sebagi besai utai ke bisi dipandang ke Mayatu ianya kerban moden dalam rumah ti berga kelimpah macam produk kebukai. Berjaku lebuh berjadi ke Expo tu, Kepala Menteri ngarap ke program kebakannya oleh suagi diatur ukai semina di negeri besai tamega di menua pesisir. Expo nyakoya dekanya dipun penata

0: nerangga penemu ti ulih mansang kemudah mensia. Kelimpah dipasuk bis-bis perintah, program itu juga dipasuk company-company besar baka Telekom Malaysia, Shell, Petronas, Sime Darby, ngau Celcom. Sekedar menuati berimbai ke Malaysia baka Singapura, Brunei, Indonesia serta Thailand sama bisik ngambi bagi mayanya.
1: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: 24 itu lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu berdegak berserak lalang. Leka ngau tiun, metiu mabuang. Nicole, lagu cerita tua. Leka ngau tiun, Nicole. Dara Helena, lagu perahu mit. Leka ngau tiun, Monica Ellen.
0: Watrof, lagu terabai. Leka ngau tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu ndak mudah aku lengka. Leka ngau tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampuang. Leka Ngau tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka ngau tiun, Ramles Walter.
0: Fazil, lagu Lelengau. Leka ngau tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka ngau tiun, Jesley Jabu ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka ngau tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka ngau tiun Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka ngau tiun Roslyn Jerman.
0: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau tiun Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau tiun Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
0: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka ngau tiun Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Aik Mata Bercerita. Leka ngau tiun Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka ngau tiun Ellen Nguntai.
0: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka ngau tiun Jesli Jabu ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka ngau tiun Maxwell Franklin Saran.
2: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iban.

Alex on gaul lagu ya midang belalai hake kurang hari 2 minggu sama kita hingga mata ke pentas semi final anugerah carita siapa juara okey berebut ke 12 penduduk ungkap ya pentas final kita ialahnya okey dekat diatur di Dewan Serbaguna Selangau 1 hari bulan 8/24 tinggal 12 nyingkang agak final pagi lah pegang temu pagi pukul 3 final World Cup FIFA 2026 kita Argentina bertemu dengan Spanyol ok 6 puang penduduk isi sada lemai 6 pukul 9 malam 3 jam di konti berkayuh buat konti pemerintah malam 9 nyentuk ke 12 tengah malam gau DJMA tau ke TU ya di Bandar Kuching lagi mana hari kita bakal selama buat jam ke terubah pemerintah malam hari minggu kita visi program aku boleh penampak ya malam tu kita mending ke tanduk program dikeluar ke Monica Midi kita akan menerima jam ke dia tu mulai ke diri tau ke Mansang Gawak ngarap ke Semampai Bija Jumat Bak Jalan Alun terus ningat kami juga secara online mengena RTM klik ngarap ke program kedai terang di dinga ungkap ya malam tu ya. Hari lagu Midang Belalai hingga lagu hari Andrew Bunny James sudah mending ke tandu program aku boleh penampak lagu diberi nama Dian Malam Pemerintah Malam YFM Segulai Sejalai.

0: Nak mamak lagi dekat di temu kita ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 ngelatih ke industri Music Iban.
2: Pemerintah YFM 1.3 MHz.

adik dalam Kristus. Terima kasih ya, agi apai di serga. Laban agi meri kita peluang begulai baru bak program Aku Boleh Penampak. Siti program dor kita ninga serta merti keskeda ari kuasa kerja aja Tuhan dalam penghidup kita mensia tau ke muntang agi program tu disebut kita program kesaksian. Endang bakal selama program tu tau didinga ke kita nintiang hari Minggu semina ba YFM. Bala menyadik dalam Kristus semua. Mayuh kita ke baru meli rumah, mayuh kita ke baru meli tanah, tau ke baru nyewa rumah orang. Engka kita tadi kalak terkena ke cerita ke sama ke cerita ke sama cerita ke nyadi bak siku induk ke dekat dikenang bak program Aku Boleh Penampak sekali tu. Bak orang ke nadai berpegai bak pengarap engka endak tu kiruh lebuh mindah ngagai rumah baru tau ke baru tamak nyewa rumah orang bukai sekedaknya terus masuk ke rumah baru undur sidak ya diau undur sidak ya tinduk undur sidak makai tang sekedak kerat ngau pengarap Kristian sidak sikit bersampi bersemiang dulu sebedau tamak bisik sekedak gunsai ke air kudus ngau garam keudah diberkat Father ke dalam rumah ke dekat dur sidak tu diau tandak semua kita ke megai pengarap Kristian mega nitiah ke cara tu bakanya meh utai kenyadi bak siko induk bernama Julita. Julita ukai nama amai jadi Julita tu baru mindah gawak ke Kuching. Ya baru mindah gawak ke Kuching laban ke asal ari menua bukai dia Julita tu begigak ke rumah alai yang nyewa di Kuching. Tambah megak Julita tu kira ketau disebut baru gawak. Mujur Julita tu tetemu ke sitik rumah, sebuah rumah ketau disebut murah. Siwa sebulan ti dibanding ke enggau rumah bukai di Kuching. Dia Julita lalu nyewa sitik rumah Doria Diau laban kendak telebak kunci nyewa enggau orang bukai. Nyadi rumah ke disiwa Julita tu endang disiwa ke orang ke empu rumah tu empu ngagai orang bukai. Sebedau tu megak endang mayuh orang ke udah diau bak rumah endur ia nyewa tu. Mayuh bansa, mayuh pengarap orang ke udah kalak nyewa rumah tu belas tahun ke udah. Pandak ke cerita, kira bisik setengah tahun Julita tu diau bak rumah sewa. Dia ia lalu sakit. Kira bisik setengah tahun Julita tu diau nganik rumah sewanya. Dia Julita tu sakit. Sakit ia tu nyalai. Sakit ia tu baka ke kurap. Isi ia nyentuk ke ngelekai ngagai mua ya lebuh ya ke spital penyakit ya tu ndak uleh gerai nyentuk ke Julita tu begigak ke beliau berubat berambis duit ndak megak penyakit ya tu gerai udah ke sakit nyelaiknya tadi dia Julita tu berengkah memimpi nyelai. Jadi mimpi ya tu, ko ya, ia suah medak nemiak mit induk. Kadang-kadang medak nemiak mit lelaki. Ia suah medak nemiak mit induk. Kadang-kadang suah medak nemiak mit lelaki. Serta bisi megak laki ngau induk ketuai dalam mimpi Julita. Sidak tu undang dalam rumah Dorian nyewa. Lalu kadang-kadang bisik megak ia ke bermimpi medak induk buat panjai dalam rumahnya. Lalu mimpi ke pemaduk ngasuh hati Julita tu gelik.
mimpi ke pemadu ngasuh. Ati Juli Tatu takut ianya lebuh yang medak bisik buat panjai pansut ari dia sadau ketebuka. Buat panjai tu, belubah-lubah nurun ke baruh lalu ayan siku indu antu ari sadau. Julita terkenyit lalu terdani lalu ingat ke mimpi ianya tadi. Ndak nyala-nyalah mimpi ianya baka ke dalam cerita Korea ngau cerita antu Jipun. Nasib tu dah yang dah remban tambah megak ke diri-diri ngani rumah sewa pihak ko Julita tu tadi. Jadi bisi 4 tahun mai Julita tu sakit serta suah bermimpi antu bak rumahnya. Baru ia tertemu, baru ia bertemu ngau siku orang kendang berpegaya mai bak pengharap Kristin. Julita tu tajakkan ia Kristin tang ia ndak nitiah ke cara Kristin lebuh tamak ke rumah baru di anik ia. Ia megak jarang ke gereja. Sakit megak ia ndak bersemiang. Lalu penemu Julita bak pengharap Kristin endang pabuk. Jadi udah Julita begulai ngau kaban ia ke berpegai rat bak pengharap Kristin. Ia belubah-lubah semak ngau gereja serta pengharap Kristin. Arinya ia nusi utai kenyadi bak hidup ia. Ia nusi diri suah memimpi antu bak rumah ia ngagai kaban bak gereja. Jadi lebuh bala ri gereja datai bersemiang ke rumah sewa Julita. Dia sedang bedak rumahnya ndang mayuh utenguan, ndang mayuh semangat. Urang kudah parai. Butul pucung bisi digitang bak dia sadau atas. Semangat urang kebebadi bak jalai alun. Bisi megak jimat disimpan urang dalam rumahnya. Engkau utainya dingkah urang dia kena jaga rumah. Tau ke bekeni sekali ke disimpan urang kempur rumah. Tau ke urang ke nyewa rumah sebedau tu. Ndak gak nemu pihak ko Julita. Tang dalam rumahnya kelalu mayuh semangat urang ke udah parai disimpan dalam pucung enggau jimat. Jadi udah ke disemiang, disampi, dibersih rumah. Julita megak nadai agi bermimpi macam-macam. Ia megak nadai agi sakit. Bala menyadik dalam Kristus semua. Nyami sitik cerita kebenar, nyadi lalau kita, laban hidup badunya tu, ukai semina diwan kita mensia ke agi hidup aja. Tang mayuh semangat ngau utai kena dipedak mata kita, sama bisik nguan dunya tu. Nyalai, nanti kita itu bisik pengharap Kristin, nanti kita itu bisik pengharap Kristin. Sebedau kita tamak ngagi rumah baru, sebedau kita tamak ngagi rumah baru, kedi beli atau kedi sewa. Bersih ke dulu rumah kita ngau air garam serta air kudus. Ia kuda diberkat Father atau ke Bishop ngambil ke Roh Kudus begulai ngau kita dalam rumah dur kita diau. Nyamai siti cerita kenyadi basiko induk bernama Julita. Bala kita kebisik cerita kerja aja kebukai. Dekat dikunci kabar program tu. Inbox meh ngagai page Facebook Aku Buliah Penampak. Jadi meh saksi Tuhan hari berkunci ke cerita kuasa Tuhan bak penghidup dari empu. Tau ke penghidup orang bukai. Jadi meh saksi Tuhan.

Ya, balik kita ke Baru Mekar Radio. Dengar kami, terima kasih. Okey, kita berhati ke dulu gayari di menua kita ungkep ya. Malam tu kau tumbuh pagi lagi ya. Ungkep esok itu 1997. Malam tu kau tumbuh pagi lagi di pelabak ke bisi hujan bak sekedak ndur di Seri Aman, Seri Kai, Sibu, Mekah, Kafid, Bintulu. Engkau miri nade hujan di bagi benua Kuching, Serian, Semarahan, Betuang, engkau Limbang. Gaya tasik di menua kita bergelombang ya. Kusung puan lima nyentuk ke satu meter. Peninggi angin berpupu dari barat ngau penglaju ya 10 nyentuk ke 20 km sejam kesuah pengangat ngau penyelap di menua kita antara 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Okey, 6 minit lagi kita dekat nyingkang ngagai jam kedua pemerintang malam pukul 10 mending ke berita malam hari kami di YFM ya. Okey, terus semenina kita ngau lagu tu lagu ke di Ricky L A sampai Z. Okay, terus dengar kami kita ke Benung Dreba Puji Jumat Bang Jalai Alun kembali datai buat rumahnya Tampuang Baru Muka Radio. Dengar kami buat rumahnya untuk ngagai pengujuan program kita pukul 12 tengah malam tu lagi.

0: Hi Sam.
1: Hi si.
0: Bisi nuru na pia. Ukan noan sari tu off kini?
1: Konti tengah hari kalau gisi nadai ko off sari tu.
0: Oh, ko mai ko off.
1: Kediri jare pisi. Ni ora bukai deh.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu ngotarin ke meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam disi.
0: Mana neh? Padana jam ko tu bisi api kediri. Kekijap ke diri mana tu latest
1: Cina.
0: Version
1: patut office tu bau Cina
0: baru nak nemu ana mana orang
1: lomat jam di tu sini
0: eh Sam nama nantu murus-murus nak tahu kita kenya nanya mana gagak bekenya
1: eh nadai lah si kak medak rindu-rindu medak jam deh jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangka nurannya dulu. Udahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pesan tu, RYFM, segulai sejalai.
3: Jom kita di pukul 10 malam. Selamat malam dengan kami nabur ke berita malam hari YFM Iban Kuching kena ke hari itu hari Minggu 19 hari bulan 7 tahun 2026. Projek Pegung Incubator di Tanjung Manis dia tu dikelala jadi penyungkap besar industri aquaculture Sarawak. Kala itu dekat negap kaki pengelikun pemakai menua ngagai market antarabangsa. Sapi Menteri Langgur Pemansang Menteri Pengatur Tanah Ngau Rampak Menua Sarawak Datu Len Talis Saleh mana projek itu berjalan kenyangaian ke komitmen perintah Sarawak di seruran berbendar ngerembai ke industri aquaculture. Sekta itu dia tu jadi siti hari bantu ti besai ngagai pengelikun stok pemakai ngau pemansang ekonomi menua. Ia madah kandang menua Kuala Rajang ke bisi kampung bakau ke pemandu besar di Sarawak oleh halai ngemansang ke pengawat nupi undang harimau ngau undang burak dengan cara komersial. Ia madah munyinya ngagai pengarang berita lebuh nemuai ngagai projek peguang inkubator di Sungai Selumit Tanjung Manis sari tu tadi. Berbangunnya semak 30 tahun bisi penelebat dalam industri nupi undang jadi perancang ngagai pemunjur orang dagang menua tu berpengawak ngerembai ke operasi aquaculture di Tanjung Manis. Orang ti berjalai ke peguang undang Hi Hieng Ing madah ia udah ngal diri bak pengawak nupi undang kenyari tahun 1998 sebelum ngerembai ke operasi ngagai Tanjung Manis dalam tahun 2018. Ngembuan manyuh penelebat dalam industri itu ngujung ke yang oleh ngatur operasi nupi undang gau mana hagi nyengkaum berjalai ke 25 peguang alih nupi undang borak gau undang harimau. Hasil undang ke dijual dengah company yang menua tumpu ti ngadu ke undang sebelum diekspor ngagai menua luar pengudah bisi permit serta nitiah ke standard ke dipindah. Hi madah munyinya ngagai pengarang berita rambau penemuai sapi Menteri Langgur Pemansang Menteri Pengatur Tanah Ngau Rampak Menua Sarawak Datu Len Talis Saleh ngagai projek peguang inkubator di Sungai Selumit Tanjung Manis sari tu tadi. Cara baru kena berjalan ke subsidi diesel patut dialus kagi hari tiberunding ke gaya geografi ngau utai kamat diguna rakyat di Sarawak kelebih lagi rakyat di Menua Ulu. Menteri Nembiak Lumbak ngau pemansang orang dagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Manah atur ti berjalan ke dia tu akhirnya dipenanggul laban kuota 200 ke ditambah ngagai 300 liter hendak cukup untuk sidak di Menua Ulu. Rakyat berkandang Menua Ulu bakal miri baram ngau merudik menggunakan minyak diesel temanya bering dari perjalanan ti jauh nyentuh 15 jam serta gaya jalan alun ti mar di tengah yang mansa ke jakutu ngagai pengarang berita pengudah menjadi ke pesta jagung kampung rebang Asa Jaya sehari itu tadi. Atur dikena nagang pantis ngau nyeludup diesel endang berguna benar tang cara nerik katur serta merik kuota diatu diadu mana lagi ngambi engkeman ngau gaya geografi di Sarawak ngau Sabah. Serantau 50 ku indai tunggal di Sarawak dipilih ngau masuk program Kasih Ibu Tunggal Kasih Nita 2026 Renggat Negeri Sarawak. Tu Siti Singkang dikenangiman sang kerabatnya ngambi kesidak ndak tinggal Ari Arius Pemansang. Menteri Pemansang Orang Induk Orang Bilik Ngau Raban Bangsa Datuk Seri Nancy Syukri madah ke programnya ukai seminar agenda pengelantang pendia wajak tang jadi pukuk ke timpuh panjai ungkup Orang Bilik Ngau Menua Jemaah Hilak inisiatifnya mantuk Raban tu murti ke hak sidang kelimpah hari merik penerang pasal ngatur belanja dikena ngangkat ke status sosioekonomi ia madah menyinyak ngagai media pengudah menjadi ke programnya di Kuching. Kasih Nita jadi palan oleh berandau antara Raban Induk ngau perintah ngami ke upis menteri oleh ngemana lagi bangsa bantu ke udah bisik. 3.5 juta ringgit udah diungkup ke kena berjalan ke programnya di serta menua serta ditaga merik penguntung ngagai 5,000 ku indai tunggal. Tiga orang tuai ke diri peka lambuh ke Sungai Batang Oyak, kampung tanam seberang dolat kemari udah ditemu pagi tadi. Nitiah ke ribu dari upis bomba ngau penyelamat Malaysia JBPM Sarawak. Mangsa ke berumur 60 tahun itu ditemu orang pukul 9.15 minit pagi. Kira 50 meter ulu sungai dari palan ia dipelabak ke labuh. Tubuh mangsa dibayang ke waf orang pukul 10 pagi ngambil ke uliah di Kelala Sidak Sebilik sebedau diserah ngagai polis. Operasi ngigak ngau nyelamat SAR dimasuk ngagai hari kedua diketu ke pengudah mangsa ditemu. Bapnusah kenyadi orang pukul 1.30 minit ngali hari. Sebuah bot dipelabak ke ngelantak waf hendak jari sebuah rumah sebedau ia terlungkup. Hari pengawal merasa tertemu ke mangsa nadai dalam perahu lalu dipelabak ke labuh menuju sungai. Menyujung ke berita malam kita, malam tu malam Minggu 19.7 tahun 2026, berita ditusun Ratna Saimin, disalin Ain Linda Suel, hari bilik berita RTM Kuching Salam, Malaysia Madani.

0: Pegelar Sejarah.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 1997 dalam tahun 2003. Expo ngau pengawak pemandang ti cukup sai ke Terubaya bisi diatur di Kuching. Diatur bandur ke cukup sai, Expo tu mujur mata Mayoran Datai lalu dah dipenyadi Kepala Menteri Dato' Patinggi Tan Sri Abdul Teh Mahmud. Sebagi besai utai ke bisi dipandang ke Mayatu ianya kerban moden dalam rumah ti Berga, kelimpah mayu macam.

0: Thailand sama bisa nyambi bagi mayanya.
1: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

0: 我们当你二十来 FM 三五五四三五回第二个点。
1: Ya, balik kita ke baru muka radio ni yang kami ke malam tu. Terima kasih di Bintulu kalau program ke bisi diatur enya pengurami nerbaik ke Gudi Antarabangsa BIKF edisi ke-19 ya dekat diatur palan pilun lama pada bila lama di Bintulu ya berengkari 22 nyentuk ke 26 bulan 7 tu di pasu 19 bengkah menua nyengkaum negeri-negeri bukai di Malaysia ya untuk bila kita ke diau di Bintulu aram sama datai medak pengawak tu ya kelimpah pengurami nungin tu hari Sarawak ke diatur di Sibu Megak ya. Okey, engkau boleh kita nyanyi benung kawak malam tu. Nyanyi diri bak pengawak ke dekat diatur di negeri kita. Okey, selamat bertugas. Sambil-sambil ni kami nya terima kasih menyemanya berjam kedua kita banding ke Pelasar Jurai 635 berkata banding ke lagu hari Guan Sanggup Aku kedua tu kita nginjau lagu hari What Rock Sibu Megak semi-finalis kita yang nyak carta siapa juara kedekat diatur pukul 5 lemai berdewan serbaguna Selangau 1 hari bulan 8 2026 ne. Jam ketiga nyingkang ngagai program kita Country and Western terus ngau kami Pemerintah Malam YFM.

0: So cabaran ti besai ianya ba tawun ti katerubah ngau kedua. Laban raban bedau manguah mayanya, bedau manguah oleh besawab ke pengawa, tang pengawa manguah serta berat. Ya, manguah kali berudu yang dekat bado.
1: Plaza Jurai 635. Belasar endur berjurai ke mayu macam pekarak nyadi, tau ke ditapi kitai, besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Nintian hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Niri negi ke sitik-sitik rumah, baik kenya rumah kediri, rumah panjai, tau ke rumah semiang, serta pengawat dagang, ukai perkara kemudah, ukai perkara kenyamai. Ia berguna ke pengepuh, pengeransing, pengeliat hati, serta penemu dalam, lebih ngemun ke pengawat tu. Awak ke rumah ti didiri kenyak teguh, enak runtuh ngapa, lebih dipangkat ke ribut kudik, tau ke penanggu berat ti nuntung. Pihak megak, niri negi ke rumah tak ke numbuh ke dagang, sitik proses ke dikumai kita proses dinamik, tik bersangkut paut ngau pengawak ngurus ke perkara belanja ngau lurus, terit ngembuan tim tik seati, serta runding tik kering ngambil ke atur pengawak tuk mujur. Bak program pelasa jurai 6.35 ke sekali tu bala peningah, kita dekat ngenang tujah pejalai 26 tahun penumbuh gereja Christ Baptist CBC ari sebuah rumah min 6 buah ruang bilik bergempuruk germai nyadi sebuah bangunan gereja alain do mayuh raban orang Kristian bergempuruk muji Tuhan bakal ke dia tu. Terus ke pengerinduk kitab bergulai dengan kami, nyentuk ke penghujung program tu lagi. Ya Shalom, Shalom semua, puji Tuhan. Kita bertemu baru. Aku datang baru bergulai dengan kitab buat program Pelasa Jurai 6.35. Ungkup ke minggu tu. Ya puji Tuhan, laban ketegak pemanah Tuhan. Aku boleh datang baru, kami boleh datang baru bergulai dengan kitab bala peningat. Yang jadi minggu tu, aku bakal selama nak kalah ke diri laban dang bisik temuai bergulai dengan aku Reverend Pastor Graham Menujang udah bergulai dengan aku dah bisik bermua aku Shalom Pastor nama berita
1: Shalom Shalom terima kasih Puan Penny tu dah lalu ke aku ngagai kunti sehari tu.
0: Ya berita mana nih Pastor?
1: Mana mai-mai. Terima kasih ya.
0: Nanti ya bakal mua hari perencing nih Pastor.
1: Oh nang amat. Ya nanti bakal mua hari tak bersinal menyak dah.
0: Jadi tua megak ngarap ke bala peningah ke ninga tua bakal ke sarito ngemuan mua ke perencing megak Pastor nih.
1: Betul betul. Nyak mah perangsang kita awak ke semua bala peningah tucum-tucum lalu ngawat titik gagap ke sari tu.
0: Ini kesuah disebut kita buat program pelasa jurai de Pastor. Ati ti gagah
1: ubat ti bisa. Aman aman.
0: Jadi bala peningan nyak pengarap ati kami harap ke semua bala kita ari ya kemin sampai ke besai tuai hangumun berita ke mana lantang-lantang ati serta agerai ukas minat sari tu atang ba ari-ari ti dekat datai. Keminggu tok bala peningat kita dekat ngenang tujah pejalai gereja Christ Baptist sepemanyai 26 tahun udah ditumbuh ke akhira 2000 subak menyane Pastor.
1: Oh, tahun 2000.
0: Ya, laban kita nemu timpuh 26 tahun ukai timpuh ke panak de Pastor. Tentu tujah pejalainya tadi nak sama bunyi ko leka lagu tanahnya tadi nak selalu rata bisik lubang bisik punya bebukit bisik junggul ni Pastor.
1: Oh my god nang amat amat indah indah ribut biar balai megak bisik
0: ya. Jadi bak program tak ke bak jurai kita ke sekali tu apakara tu dekat dikenang kita apakara tu dekat dilansak kita ngau silia lagi jadi seninjik benda megak alaban Pastor Graham uliah bergulai dengan kita berjurai ke perkara tu laban yang nang orang ti engkeman orang ke patut nerang ke perkara tu jadi ke terubah tu Pastor nyangka nuan boleh berkongsi dulu nama tusun pengawak tu ke program ke bisik diatur kita maya kita ke ngintu CBC 26 tahun empai lama tu tadi.
1: Oh, terima kasih ya Puan Penny. Itu dah lalu kaku ngajai konti sehari itu lalu diberi peluang ngoruang berkunci ke pasal penumbuh Christ Baptist Church 26 tahun ti kudah. Nah atul keterubah ianya ngelalu ke semua temuai nama ke selama megaknya ya serta bala raban lalu pemesai ti bisik dikangau kebak mayanya dalam ngintu anniversary kami tu ianya YB Sita Kota Sentosa YB Wilfred Yap serta bala pemesai hari Unifor bisik megak ngau bisik empat ikut sidak ya ti ketuai kau deh Madam Low tik ngari ke director Datuk Georgina serta bala hari Sika atau ke Sarawak Evangelical Christian Association, lalu pihak mega hari KMF Kuching Ministers Fellowship, lalu bala hari SBC Sarawak Baptist Church serta ngau bala pastors tik bukai bala bakiah di Semak di Kuching di tau. So malam nyak mega bisik peluang madah ke pasal sejarah penumbuh gereja CBC bepun dari tahun 2000 bakal ke disebut tua tadi. So datai ke dia tau. So berengkah hari 6 ruang bilia dia tu nyang kawam cabang bak kenawin kami bisik 500 lebih ikut raban dia tau. So malamnya megak bisik persembahan dari bala youth, dari bala PKW, lalu pihak megak dari bala raban tiga bukai, lalu pengujuangnya, lalu bisik megak cabut berkat bak mayanya, lalu nyak tinggal so hati bala raban gagal lah nerima berkat cabutannya.
0: Yeah. Okey, hanya tadi sekedar hari tusun pengawak kebisik diatur kita nyerumah pengerami ngingat ke penumbuh CBC 26 tahun yang pastor.
1: Oh, betul.
0: Tang sebenarnya pastor pelabak aku nak lawan megak aku beri pengagati ngagai nuan ke hanya di senior pastor bak CBC serta habala raban nuan pastor laban kita udah mujur ngatu pengawak kita tu apian lama tu tadi ne pastor.
1: Oh, terima kasih ya. Terima kasih
0: ya. Ya, okay, jadi tu pulai ngagai 26 tahun tu pastor. Nanti kita mendak tu de pastor munyi ke tua tadi CBC udah 26 tahun ditumbuh serta berjalan ke tangguh pengawak ngibun serta mela raban orang Kristian. Ya kelebih lagi sidak tik diau di menua Kuching di tok menyak de pastor. Ya kenyau hari ditumbuh bak tahun 2000 subak. Lalu munyi ku aku tadi nya ukai sitik timpuh ke panak pastor.
1: Betul.
0: Ya enti baka ada miat de pastor. Sidak ka ada bak tahun 2000 nyen subak. Pelabak kaku dia tok bisik sekedaknya udah temuk belajar ngambil degree, master degree kini pastor.
1: Betul, betul. 26 tahun.
0: Ya, 26 dah. Tahun. Indah bisik sekedak udah berumah tangga pelabak
1: ya,
0: kaku.
1: Ya, nang amat ya.
0: Laban nuan ke megak siko ari orang te numbuh tau ke founder CBC bak timpuh 26 tahun tu nama cabaran pemaduk besar ti ditempuh maya kita baru numbuh ke gereja tu subak pastor.
1: Terima kasih Puan Penny. Jaku tanya tu cukup alat badas lalu lebuah berkenang ke singkang pejalai gereja Christ Baptist Church asai kekak labuah haik mata. Nama kebuah aku selalu nyebut tau ke simpul jaku aku berkenang ke pejalai ti mensatu preaching pasal pengarap senang tang berjalai dalam pengarap ngasuh air mata labuah. Nama kebuah jaku aku bakanya dah reti utai ti kuakunya pejalai kita mela Tuhan gawak ba umaya nak mudah ya bunyi kuno kurang ukai tiap harinya ianya honeymoon ya nadai jaku honeymoon mela Tuhan ya. So hari pun numbuh ke pengawak Tuhan nang selalu berpegai ba ia belama erti jakunya nang ngandal ke ia menyukup ke serta merik semua utai ti dipeguna ke gereja baru nemulah lebuah kita niri ku utai ti baru macam-macam mayuh na penimpang mayuh na pengurang ya mayuh na ni jakuk semak bukit di tiki kita tang ingat kami berpuan ari kusuang nang kusuang sekali ya andang amat-amat berguna ke pengeriang Tuhan nguna ke pengasih ya His grace ya. Okay? Lalu nguna ke tulungnya berkat ya dikena ngerja pengawak ya tiap-tiap hari datai ke sari itu tang dalam semua cabaran ti ditempuh tau cabaran ti ngasuhai mata labuahnya tadi lalu pelajar ti pemadu yang mana ianya kami ngasai kami nemu Tuhan bisa ngau kami dalam tiap-tiap penguji, tiap-tiap cabaran, tiap-tiap utai kere tempuh kita, penusah dari tempuh kita. So cabaran ti besai ianya bak tahun ti keterubah ngau kedua. Laban Raban bedau mayuah mayanya, bedau mayuah oleh bersawab ke pengawak, tang pengawak mayuah serta berat. Ya, mayuah kalit berudu yang dekat badok. Ya, nama kebuah cabaran terlalu mayuah.
0: Ya.
1: Ya, tang terima kasih ngegai Tuhan. Jesus ti udah merik pengeriang, merik penolong, serta megak merik terima kasih ngegai bala perangsang bala bakiah ti bukai. Lebuah maya ke bertempuah ngau penusah serta mak ti berat bakato. Sikuk pastor ti amat-amat negok aku lebuah. Aku nak berau berkunci ngoya lalu nak berkunci ngoya bak mayanya. Tang lebuah ya preaching bak gereja paginya laban ya bisik ngusuang kami ki aku ngasuah ya mai jakut Tuhan. Lalu leka jakut ti keluar ari mulut ya anang ngetu ngapa. Lalu lebuah ku nerima jakutnya, wow, aku amat asai ke teteguk, amat diperansang oleh Tuhan. Udahnya bak minggu siti aku bisik ruang peluang bisik ngajal bak dua siti bak menua bukai. Lalu leka jakuk atau ke ramai jakuk terdiberi sidak ngagi aku lebuah ku ngajalnya pasal visi ngomisi nyak negu aku mpu ti nyabak nama kebuah leban message ajal ti diajal aku ngagi sidak ya mayanya nyak ti ngajal aku mpu. Lalu bepun narinya munyi ku leka jakuk ura putih no turning back na ngetu ngapa na nikal ngapa.
0: Ya, nak nikah ngapa ni pastor? Ya, laban tadi nuan pastor nyebut kita berpun ngau kusuang le pastor. Reti nanti kusuang, nanti kita ngagak rumah tu kusuang tu tadi. Kusuang mempai bisik tiang, mempai bisik atap, mempai bisik batu bata, semua beda bisik.
1: Nang betul kerusi nadai, PA nadai tak kena mancal ku tenyak nadai. Nah lumayuh pengurang.
0: Ya. Jadi bak peraga mati aku tok pastor lebuh nuan nyebut kita berpun ngau kusuang. Siti cabaran kita ke uliah daripada aku itu nyangka dari segi financial ko kita ada pastor.
1: Nah betul. Maklumlah bisik enam keluarga ya. Aja na ya. Ni kebayar sewa ge sewa ya. Mayanya ba kedai ya ni ke kak bebeli ketuk kak bebeli kenya lebih biar aku pasal berpungkal tu.
0: Ya.
1: Mai Muhammad mak utai ti berat datai. Amat,
0: ya. Laban nanti kita meda tahun 2000 empai kita bisi siti badan ya ke oleh nulung kita ngerejau tetok de pasal ti beban dia kau bakal dia tok kita bisi uniform.
1: Betul.
0: Jadi kira lempuang ya nanti bisi dibantu.
1: Nang amat.
0: Ya tak puji Tuhan atajak pun bepun ngau kusung atajak pun bepun ngau ruang bilik enam itik ruang bilik aja. CBC terus nyingkang kemua nyentuk ke sarito de pastor.
1: Betul.
0: Jadi habala peningannya tadi sekedar perkara ke dikunci ke pastor Greman berkawal ngau cabaran tok ke pemal ati ditapi sidak ya amaya sidak ya baru ngemun ke gereja. Jadi tok de pastor tadi nuan dah nyebut mayu apa mal tok ke cabaran tok ke penangguh ditapi kita. Bahkan ni bekeni pen penguji ti diasai ke kita, penangguh ti nuntung kita, okay semina bak perkara ti dipujurai ketua atau de pastor.
1: Betul.
0: Atau megak penguji bukai dalam penghidup kita meh. Jadi perkara ti pemadu berguna yang nyak kita patut lihat hati serta nak lejo nguji munyi kejakut nuan no turning back de pastor. Lalu pula ngagai batang jurai tu atau pastor. Nama kunci rahsia pemujul nuan ngau raban nuan lebuh kitanya tadi betapi ngau semua pemati diasai ke nyentuk ke kita oleh medak CBC bakal kesari tok pastor.
1: Terima kasih ya, terima kasih ya. Jadi rahsia pemujual ianya bak kita iti mela Tuhan nadai rahsia bukai ianya bersampi ngagai Tuhan. Pengawak tidak kerja kita ke Tuhan mesti dikerja kita nitiah ke iriangnya. So erti jakunya kita mengkang berpangai bak Tuhan siku ajak ti nyadi ke penyawab kita lalu nyadi ke sumber penatai semua utai ti diguna kita inah penemu inah duit ringgit pihak megak lebuh bertempuh ngau utai ti mal bak mua kita Tuhan ngau kita baiknya ngagaya ya nyak sampi bala raban beguna mat tu mah senjata ti bisa de kena kita ngelaban kuasa pemetang ti nak de pedak kita. So puji ke nama Tuhan, laban Tuhan Jesus madah lebuah kita ngangau kaya besampi ngagaya ya nang dekat semak datai ngagai kita. Jakob ya madah datai semak ngagaya lalu ya dekat datai semak ngagai kita. Tuhan kita bisi ngau kita. Aku selalu nyebut tu ngagai sebab bala raban nama arti ya Kristian bak kita. Kau ti hidup, ngau Tuhan ti kehidup. Lalu ajal aku ngagai bala raban, bala kemedia siti rahsia kena kita mutual ianya lebuh kita bisi kau ngau Tuhan. Baik semua utai kedeguna kita dalam sampi. Sampi ianya rahsia pemujul kita.
0: Ya. Okay, terima kasih Pastor. Cukup mana pelabak ku siliak sawat Pastornya tadi rahsia pemujo. Nada utai bukai, nada utai nyinnya tang bersamping agai Tuhan. Ya, ukai seminat lebih kita dekat ngemun ke gereja atau ke kita dekat niri ke rumah kini indah kita ke namanya dekat niri ke ruang bilik pem pastor dekat ngigak kali yang kita patut ngemai perkaranya ngagai Tuhan kita bersampi ke kali yang kita walaupun kita nak nemu siapa ya ne pastor.
1: Oh betul ya. Betul ngai ke hantam kromo korang.
0: Okey bala pendengar kita ngetu nak lama udah kita ngangkat ke sitik lagu kita bergulai baru ngau kami bak program pelasa jurai ke minggu tu kita berjurai tu ke ngenang pemal penanggul nama utai ke tapi CBC bak timpuh 26 tahun udah ditumbuh ke terus begulai ngau kami di Wayu.

0: gulengau kami di YFM, gulengau kami bak program Pelasa Jurai 635. Sarito Reverend Pastor Greman habu gulengau kita, Pastor Tuan Nampuang baru pulai baru ngagai ranau tu atau tu Pastor.
1: Okay.
0: Abak pengelama nuan ti udah ngibun Raban Nemia CBC. Bahkan ni nuan berarti ke komitmen tau ke sacrifice pengorbanan ko kita. Bak Raban bayak kenyak tadi ari sukut financial tau ke tulang energi sedak ya meh Pastor. Nyau bak pengawa ngemansang ke gereja serta ngermai ke berita mana.
1: Mana amat jago tu, jago tanya tu. Pengobanan hari Raban, aku amat berterima kasih yang agak sedak ya. Munyi ku jago orang maklum lah bala kami kedatai mayu agak hari rumah panjai, lalu sedaknya ke bekerja buruh bak negeri mayanya tang menyade pengobanan tiap ikut bala Raban ngasuh air mata ku labuah. Ya indah lebuah maya kami niri negi ke rumah gereja siku induk ya rabala Raban hi ridik-ridik nganduang tang ya agi megak ngau megai batu-bata. Ya nyua kenyak ngagi orang rapat nama arti semua utai tu ya nyak pengobanan penyumbangan ari Raban cukup balat berguna ari sawab sidak ya. So kelimpah harinya lalu tu nyadi kepuannya aku amat-amat merik besai terima kasih ngagai Tuhan Jesus. Ya ti udah gempuang bala kami nikat semua bala Raban ngau pengerinduk ya aripun ngemuan ketau nadai pengerinduk tusah kita dekat mujul indah nyingkang kemua. Ya ngemuan sitik visi ngau misi sitik juluak sitik tuju ngerja pengawak Tuhan. Amat terima kasih aku ngagai semua bala Raban tik bisik komitmen tik bekanya. So pengerinduk nyadi sitik tubuh tik kering serta merangsang tiap Raban bekena ke semua pemerik tu dah diberi Allah Ta'ala ngagai sida. Erti jakuknya sida ya nak kakang ngena pemerik tu dah diberi Tuhan. Bayaknya pemerik secara praktikal secara duit ringgit tau ke dalam sampai munyi kuaku tadi ya. Lebuh Tuhan ngikat kami ngau pengerinduknya nyak tinggal suah utai tik berat nyadi lempuang. So lebuh Raban ngerja serta ngenak pemerik sidak ya pengawak Tuhannya dekat mansang serta bertumbuh tau utai kedepedak ku nyadi bak gereja ya. So kami bisik buah jakuk tu disebut bakat tau lebuh mayanya begulai kita boleh maiwa. Nanti kita nak begolai nama utai ti uliah kita ini ya. Tok mah kunci pemujul lalu terima kasih ngagai pengobanan ngagai sumbangan ari semua bala Raban sacrifice sidak ya. Indah lebuh kemaya kami ngadu ke rumah gerejanya sidak ti kerja siang dari kerja buruh datang malam hari sidak datai indah pulai pukul 12 malam ya nang kobennya biasa sidak ya nang amat sacrifice sidak ya.
0: Ya mentadi enti kita berarti ke pastor nyangka pelabak kaku meh ari segi duit tua nyangka kurang tang tua tu tadi bisik pengelandia ngerja pengawaknya jadi lebuh tua ngenak pengelandia tuanya tadi ngerja utainya nyak pun satu pengorbanan ngagai kita megak de pastor nah
1: nangaman
0: ya lapan kita nemu tiap ikut kita kita bisik penglebih jadi kita boleh menyumbang kena kita ngemansang ke sitik-sitik perkara ya pelabak aku habala peninga udah terang benar penerang ari pastor Greman sawut ya tadi cukup merik perangsang okay semina ngagai aku tamega aku percaya jaku ti dikunci kaya oleh merik perangsang mega ngagai kita bukai awak tua serikat pastor tu tanya aku ke penudi meh ba topik tua ke sekali tu pastor. Nama jaku lalau nuan kelebih lagi ba orang ke bisik kangau gawa mela Tuhan bayak kenyak kangau khusus tok ke kangau umum lalu ngagai sidak ti dekat ngerintis niri ke gereja pastor.
1: Lalau aku ngagai bala Raban ke dekat gawak ke Tuhan atau ke dekat ngemun ke pengawak Tuhan, keterubah pengawak atau ke kangau tu bak runa yang aku kangau ti pemaduk yang mana serta besai. Laban bis penguntuang ti besai, penguntuang bak dunia tu serta bak dunia ti dekat datai. Ajal Paul bunyi tu, pemedis bak dunia tu nak uliah dibanding ke ngau upah, ngau mulia Allah Ta'ala ti nganti kita duniari. So nama lalau aku ditu ngagai kita ingat fokus kita ukai sebina bak dunia tu tang bak dunia ti dekat datai. Lebuh kita gemai orang ngagai perintah Allah Ta'ala ya ukai sebina daripada kita bak dunia tu ya megak bak surga. Tang siti cabaran ti besar ya mai ingat musuh kita nak daripada tang pengawak ya mencuri ngerumpak munuhnya pengawak ya tang ya nak daripada ya oleh ngeracun rundi yang orang ya ngasuh murun yang orang buta nak daripada ke pengamat. Artinya kita bertempuh ngautai ti nak daripada kita. So lalau aku ditu lihat ke hati baik semua tanya dalam sampi. Anang ngetu ngapa lebuah bertempuh ngau pemedias. Lebuah kita melayani Tuhan. Mesti nitiah ke iring Tuhan. Ukai pengasai kita empu. Ukai nitiah ke utai ke udah dipelajal kita. Okay, bak dunia tu. Mayuh pengurang penimpang utai ke dipelajal kita bak dunia tu. Tang bak Allah Ta'ala nadai pengurang penimpang. Udah nyak nama lagi. Fokus ngagai Tuhan Yesus belama. Ana sekali-kali merenyang ngagai Goliat nuanya. Nama utik wakunya uteke ngau nuan bertumpuhnya, pengujinya. Anang merenyang ngagainya labantik nuan merenyang ngagai Goliatnya. Nuan mandi yang derempu ngau penangguannya. Nuan baka bunta lagi. Nama arti Yakub baka bunta. Artinya uliah bunta ngelaban orang ti kriang, orang ti besai, nadai, naya di jelentik aja pun udah mati. Ya, kriang serta berani, anang lembut hati, laban Tuhan tak merik kita roh ti lembut, ya merik roh ti kriang, nyalai terus kriang dalam Tuhan. Anang ninga ke suara ti negatif, anang, enti nuan ninga suara ti negatif, ninga suara dunia tu mangyuh macam. Utai ti ngasuh nuan dekat baduk, ti ngasuh nuan dekat ngetu, ti ngasuh nuan ngai lagi aku bakal ngai aku tadi ya? Bak tahun ke satu bulan keempat aku melacun amat-amat kak baduk amat laban nak Allah tempuh saya tang puji ke nama Tuhan ya meri aku penerang nyak alai anang sekali-kali ninga jakuk negatif laban jakuk negatif oleh ngeruntuh oleh ngerubuh ke kangau nuan oleh muntan ke singkang pejalai nuan nama penyadi intik nuan tak ngetu bat tengah jalai nadai mayana ya nadai pemujul tang dinga menyadi dinga suara ti positif ya lalu taluak ngagai suaranya
0: ya fokus ana ninga ke suara negatif tang ku yang kependiang kita singit kependiang kita ninga utai ti positif ne pastor
1: betul
0: ya harap ke semuanya tadi ulih nyadi ke lalau ngage kita mayu ya kelebih hagi ngage kita ke bisik kangau dekat gawak mela ke Tuhan kini tau ke dekat ngerintis gereja jadi bala pedinga hanya tadi sekedar perkara ke bisik ke ulih di pejurai ke kita aba topik kita ke sekali tu nyadi pastor aku minta nuan nyimpul ke semua utai ke udah di pejurai ketua tadi pastor.
1: Oh, terima kasih, terima kasih. Lalu jakut simpul aku di tok bala peninga pengawak numbuh ke gereja, ukai pengawak ti lempuang, ukai pengawak ti senang. Ya, nadai megak leka jakut honeymoon. So tang pengawak ti amat-amat ngemuas ke hati lebuah kita likun nyerah ke derempu ngagai pengawak ti di asuh Allah Ta'ala. Ati nuan medak penghidup orang diubah, community diubah oleh kuasa jakut Tuhan. Nyak ti ngasuh ati kita senang nah ya. Nyak ti ngasuh ati kita gagal lalu ngasuh kita terus menerus ke kangau atau ke singkang pejalai penghidup kita ti melah Tuhan. So bak jari nuan, bak jari aku bisa tanggungjawab ti besai. Ngemai orang maiwa ngagai penghidup ti meruan, ngagai perintah Allah Ta'ala. Simpul aku agi ngagai bala peninga, ngagai kitai, kitai ti melaya terus kering dalam Tuhan, terus berani gagak rapat gaul kita ngau Tuhan. So kita itu jadi kepemela sembah ke gaul kita ngau Tuhan. Nama git tersebut aku dituk simpul aku mengkang berindi serta bapa ngai bak jaku ya. Lalu terus lihat kati serta taluak ngagai kangaunya datai ngagai garis penaman. Lalu jakuk ti nyambut nuan, lebuah nuan datai bak garis penamat. Ninggal ke dunia tu, ianya jakuk munyi tu, "Well done, my good and faithful servant. Well done." Jesus namat kita, gemala agung nyambut kita. Leka jakuk ya, badas amat. Anak ti taluak, anak ti rindu kaku, badas amat. So awak ketiap ikut kita bala peningau, bala pastors, bala penginjil, pemelah Tuhan, awak ke kita terus datai bak garis penama.
0: Okey, terima kasih Pastor Graham. Terima kasih ke Simpo Nuan, ke Cukup Badas. Lalu aku percaya semua kita yang sudah ngambil semua utaikah sudah dipejurai ketua hari pun tadi. Jadi Tok Pastor boleh baru ngagai Nuan nutup kita bak sampi Pastor.
1: Tuhan Jesus, terima kasih ke pengasih Nuan, kesaksian CBC, ianya kesaksian madah ke cerita pasal pemanah Allah Ta'ala. Ti udah ngau gereja tu bepun dari penumbuh ya tahun 2000 sampai ngagai pemujual ya ya kedepada bak sarito. Tuhan, kami merik mulia basa semina ngagai nuan ciku aja. Awak ke semua pelayanan bak gereja tu Tuhan kena ngeninggi kena banuan, kena ngemesai kena banuan, ukai nama gereja, ukai nama mensia, tang nama Jesus Kristus siku aja. Lalu awak ke dengah CBC perintah Allah Ta'ala dikemesai ke pendekak ya, His will be done. Lalu sampai aku awak kenuan terus nenak tiap ikut semua bala raban, tiap ikut semua bala ketuai, tiap ikut semua mua bala tik datai dikenak nuan ngelawak neguk ngubah penghidup bangsa. Laban tu leka jakut tema tidak beri nuan ngagi gereja tu bak tahun 2000 ianya ngelawak neguk ngubah penghidup bangsa. Lalu sampai aku ngagai semua bala peninga, awak ke dengah kesaksian tu nuan ngenak penghidup semua bala sidakya, nuan ngeneguk pengharap sidakya, awak ke sidakya nyerah ke penghidup derempu. Indah orang tu udah nyerah ke penghidup derempu dikenak nuan, nuan ngenak sidakya ngau berlipat ganda semua bala pastors, semua bala penginjil, semua bala ti pemelah nuan banyaknya bak upias gereja tau ke dinia lain sidakya ya. Sampai aku nuan ngenak tiap ikut bala raban dini lain dua sidak ya, awak ke nengah penghidup semua bala nama Jesus, Jesus saja diketinggi. Lalu perintah ya dekat ngelekai, lalu nyakti merik revival nyadi bak menua Sarawak tu Tuhan inah Malaysia megah. Tuhan terima kasih ya ke program tu Tuhan, berkat pengawak kami dituk di dalam nama Tuhan Jesus. Tuhan ngau penglepas kami, kami dah sampai. Amin.
0: Amin, amin. Ya, nyak tadi sampai penutup kita bala peninga ngau sampai nyak tadi tok nakak program Pelasa Jurai 635 untuk

0: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Nama perkara kepatut digagak, enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan.

Pantang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak riput polis. Gagak riput polis, lalu break semua penerang ti udah digunakan.

Jam ketiga pembina malam kita hari Minggu, country and western. Kalau lagu kecubanya Elvis Presley, The Wonder of You. Okay, di Kuala Lumpur, Dataran Merdeka. Habis ini sedia ke skrin besar berarti ke main bul FIFA World Cup 2026 final. Mainkah diatur pagi lagi ya antara Spanyol dan Argentina. Wih, manyuh mesti aku dah bergulumu di Dataran Merdeka. Okay, hashtag sorak with RTM. Kali kita berhati ke sejarah menua Argentina bak main bul berbut ke mangkuk dunia atau ke World Cup. Tiga kali kala nampak gelar champion bak tahun 1978, 1986 gau 2002. Tiga kali tidak ia nyadi naib champion bak tahun 1930, 1990 gau tahun 2014. Keterubah ia champion tahun 1978. Lebih tidak ia nyadi tuan rumah nongatur World Cup ya. Kedua, lebihnya Diego Maradona sigi ia benar angkat bermain ke dibuka bak Mexico tahun 1986. Gelar champion ketiga di kuartal bak tahun 2022. Semoga dah kita bergaul COVID-19 tu bak ya. Sidak ia menang mainnya lebih satu gau tim menua Perancis gau sepak penalti 4-2. Udah sama belak-belah rutan tau ke draw 3-3 bermain final. Okey, ungkap ia menua Spanyol. Okey, setidaknya boleh gelar champion lebuh begitu diatur di menua Afrika Selatan dalam tahun 2010 ya. Kalau ia lebuhnya setidaknya mujung kalah ke tim Belanda 1-0. Okey, siapa bagi tim kemenang? Pagi lagi Spanyol tau ke Argentina tau daripada kita buat channel TV kita pegang RTM Click. Okey, pukul 3 pagi. Ya. Okey, hari lagu The Wonder of You, Elvis Presley. Tengok jauh lagu dari Bill Haley. Gau lagu ya rock around the clock. Ungkep ya lagu country and western. Kedua lagi, Roger Whittaker, 500 miles. Okey, udahnya aku nyapa bala kita. Bak fanpage kami, suara kita ke Agi Berperindang. Nanti ngegai tengah malam tu lagi. 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're going to rock.

0: ABC
1: Timang Krabatawas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Baram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai kejaku. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggerino kati, didekak diatur. Baka perau kayuh ngau powerboard. Pekit perau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan kepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran Marudi. Tidekak ngerecah lagi pengerami tu. Buang pekit lumba perau kayuh ngau powerboard. Tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke Bisati dekat ngau masuk pekinya. Tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ningat ke cerita aja. Asai kemeh regata ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: Ya, nyapa dulu pendengar menyuh di fanpage YFM Session Pemerindang kita ni. Bila kita kepada tinduk, terima kasih lagi berkali engkau DJ MA unggap ya malam tu ya. KTJ MA sahabat tugas di County Dublin K Baja Maga. Okey, si nyapa Timpai Radin, selamat bertugas MA. Terima kasih Ellie Spencer, Anita Nawai, apa juga Ruzaini Liz, engkau Agnes Indai Robin, selamat bertugas semalam hari Minggu tu. Mana hari dimiri malam tu penuh dengan nuan. Terima kasih Richard, unik berkasihnya apa bedung ninga bak jalan simpang semunjan Jeremy K angat dimiri malam tu MA bedung ninga nuan. Mami Abang, selamat bertugas. Juni Ben berkasi nyapa engkau penyanyi kita tu Federline Leo, selamat bertugas di County MA. Terima kasih memanyuh ya. Okey, kita lagi berperindang engkau lagu-lagu ke disedia ke bak jam ketiga kita ungkap ya malam tu ya. Lagu ke disedia ke nangkan ketu lagu disada Hang Lock In. Enggak lagi ya, Send Me The Pillow You Dream On. Okey, kedua lagi nginjau snail seneda. Enggak lagu ya, Happy Birthday Sweet 16. Ungkap lagi kita kebisingan itu hari pengada. Sari tu neh, 19 hari bulan 7. Selamat hari pengada, panjang umur, murah, jeruki. Dan yang menikah lagu John Paul Young, Love Is In The Air. Okey, terus kami, Pemerindang Malam, YFM.

Sekelintas hari radio kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: 24 ite lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Metiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Aib Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iba.

Ya, di Bandar Kuching, kira-kira lemah itu tadi dia pengawal menutup Festival Tuak Borneo 2026, ya. Kalau festival tu, pengawal ke diatur Ukai Zunat Pengawal Berami Piajak tangnya di ke platform dengan laku ke ianya produk air asal menua kita ini tiah ke penerang Ari Dato' Gerard Rentap Jabu, ia kebegaan menteri sapi menteri dan biak lumbak dengan pemansang urang lagang serau madah ke pengurami ke udah diatur lima gak ya ngayan ke timbal ke cukup mana hari mensemanyuh ukai seminar Ari komuniti daya ajak tang nyengkau meraban bangsa bukai nyengkau temuai ke datai Ari menua luar ya. Kalau industri air tua tu ya udah majak ngerembai kenyau dikelaku ke bak pengurami-pengurami kebisi diatur kenyau Ari tahun 1996. Nah, lamanya udah ni. Abah Siti pengurami ke diatur rambau sebuah pengawak ke mesti dibuka di Santubuang mayanya ya. Bat tahun 1991 ke bendar ya. Sebedau ke diterus ke nangka kenyak bat tahun 1996. Don Gibson, I Can't Stop Loving You. Country and Western ketika kedua lagi lagu Ari Maurice William and the Zodiac.

0: 24 jam Wi-Fi segulai sejalai ngau kita. Merina kita ngau lagu-lagu pia mega begusi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami Wi-Fi segulai sejalai.
1: Balik kita kaki segelan sejalan ingau kami. Terima kasih pemerintah malam kita. Ya, 11.37 minit malam. Okay? Bulan 7, pagilah dah 20 hari bulan. Yang dah berasa kita seminggu lebih lagi bak bulan 7. Udahnya nyingkang ngagai bulan 8. Tentu ya bulan 8-nya kita ingin tu bulan kebangsaan ke kita. Okay? Kalau pengaruhmin dong itu hari kebangsaan kau hari Malaysia. Okay? Udah berengkah dekat diatur kalai hari itu tadi udah di penyadi Menteri Besar Muda kita Datuk Seri Anwar Ibrahim bak pengerami dong itu bulan kebangsaan engkau kempen nuat atau ke kibar jalur gemilang. Okey, diatur bak menua Ipoh Perak kalai ungkep ya sari itu tadi megak ya keterubah ya dia lagu tema ianya lagu Aku Berjanji kadi tegebang Faizal Tahir ditebah ungkep ya didinga Mensia manyu ungkup ya sorry tu tadi ya lagu tu ia ngayan ke message di mai penyurakup pia mega pengawak kita ke taluk ngagai menua ngau bangsa. Bala kita ke suah dekat berkena ke AI ungkup kita ke ngagak poster tak ke gambar untuk kita ngatur pengerami ya. Di lalu mega ngambil ke berarti ke gaya tambai jalur gemilang ngau bendera kita negeri Sarawak ngambil ke tak salah dipandang ke poster AI kita ya ngambil ke sama berarti ke perkara nyuai ya ke benung berengkah gawat jam ke dia tu gawat tengah malam sambil-sambil lagi dengar kami ungkup ya malam tu tau ke rumah ke nyuai. Okey, sorry ya ke benung belalak malam tu malam hari Minggu. Terima kasih tentu lagi dengar kami program kita Country and Western. Kita nampun baru pemerintah kita engkau lagu Kenny Rogers at the first edition engkau lagu ya For the Good Times. Okey, kedua lagi nginjau lagu dari ABBA engkau lagu ya Dancing Queen. Terus kami pemerintah malam YFM.

0: Radio YFM.
1: The 101.3
0: Ya, anda bersama 12 minit lagi ya. Okey, pemerintah malam kita hingga ya. Malam tu 19 hari bulan 7. Kira-kira sehari-hari memang upaya sana. Tengah hari tadi tidak ada berita. Udahnya gawak ngelah tengah hari. Tangkan tidak berita lemai. Udahnya duty pukul 9 malam. Okey, terjadi pihak semua pengawak ke di perambu kita, ke udah di kerja kita, agar kemujur magang di kerja. Ya, tebal lagi bila kita ke nyedia diri dekat tinduk belalak malam tuai. Pagilah angkat temu pagi. Keduanya lapan ke nurun gawak. Keduanya nganjem bala nak ucuk bala menjadi kita nurun bersekolah. Okey, malam tu belalak angkat hati ke cukup lantang. Tinduk jenak boleh mimpi ke mana neh. Okey, kita bertemu baru lemai hari 3 hari Sarawak kita 22 hari bulan 7 Sada Lemai. 3 lagu ke penudi ya, country and western, A Supply, Every Woman in the World. Kedua penudi nginjau Paul Anka, My Hometown. Udahnya lagu ke penudi ya, Kui. Nu ingat ke Kui ni, Kui Sera-Sera kebenar ya, hari Doris Day. Okey, bersama pesan DJ MA. Okey, jangan lupa untuk bahagia terus segulai sejalahi. Ngau kami di YFM.

0: Ule munua, tang uliah diseliah ke. Anti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, anti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Anti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bak sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita uliah ngaga report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.
1: Nak lama lagi, dekat ditemu kita, ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, Semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita bak malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau.
2: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
1: Program Temega dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
2: Arab sampai datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri musik Iban.

0: Kuching
1: 101.3 FM
0: Segulai Sejalai
1: YFM.
2: Kami orang Melayu Sarawak.
3: Yoko tulun kadazan dusun.
4: Aku orang Iban. Nan norindu.
5: Ake cakenya.
4: Kok lo menanau?
2: Oku nyaa bidayo.
3: Ambo orang Kelate.
5: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau arini penatai kita. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngerantai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu naka ulih, ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisi penanggul, tahu ke pengurang yang empu, kengujung ke orang belaya, bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminak nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingik ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
0: Pesan tu ari YFM.
7: Menua Sarawak ngembuan mayuh palan tinggunan cerita lama ke tanda pengeraja asal bangsa. Nyalai ke sekali tu YFM mai kita demuai ngagai menua tidik kumai banting. Tungak ke Semanggang. Nak datai sejam pejalai nak perau ke Ulu Lingga. Ari jauh, kita dekat mendak junggur bukit ari atas batang kelau. Atas bukit tu palandur Iban Banti yang dulu keliak nampai munsuh tidak tengayau nengah batang kelau. Palandur nampai munsuh tu dikumbai junggur banting. Suah dilawak temuai ari menua ribai. Banting ngembuan gereja kedua tuai di Sarawak sepengudah gereja St. Thomas Kuching didiri ke dalam tahun 1859 batas bukit menua Banting. Ngelingi gereja tu megak, mayuh penam ngau regang lama ti ngembuan ukir ngau gamal ti mar di pedak kemaya hari tu. Siti hari pendam ti cukup nyelai bak muak ke kanan gereja tu. Ianya pendam ti seminak dikelai ke ngau umbang kerang serta tekuyung hari menua tasir. Tu meh pendam jantil. Ianya siku hari bujang berani hari menua langgir. Tiba bini jadi kanak bujang berani menua tu ianya ijau lang. Nitih ke penerang pengulu beli belasan. Kemegaknya di Lerida bak gereja St. Paul Banting. Kerubung tekuyung ngau kerang atas pendam jantiang tu nak kalak pungkang tajak pan pendam ia tu dah lebih 100 tahun. Jerita tuai, madah kebujang berani tu ditulung bunsur mawang. Lalu bunsur mawang tu meh tidak tai nganjung kerubung kerang ngau tekuyung tasiak tu. 2 tahun udah diri ke gereja. Ianya dalam tahun 1961. Sekolah primary St. Paul Banting ditumbuh kena jauh hari gereja tu. Tajapan seminak berdinding ke kajang ngau kayu tebelian. Tangnyau ke sekayu air batang lupar, nyentuk ke seribas. Bisi bersekolah ke Banting mayanya. Tahun 1905, lebuh siku pengajar ari menua ribai ke bernama Macmillan. Ngajar bak St. Paul Banting. Laki ya kemegak lutur mayanya, muka spital bak atas bukit, nak jauh ari sekolah. Kelimpah ari palan pelajar, pengerai. Ngau pengerembai pengarap Kristian mayanya, Banting meganya di palandur Triniang nyadi padri. Rumah padri didiri ke bak junggur bukit. Laban ura Banting antara Iban ke dulu nemu nyurat. Mayuh pemesai datai ari benua tu, bakal kepala menteri Sarawak kedua, ianya Datuk Tawisli, ngau menteri bertanam bertupik Sarawak dulu menyak, ianya Datuk Holistini. Kena 24 hari bulan 10, tahun 1967. Nya ari ti cukup bersejarah ngagai urang di menua Banting. laban Menteri Besar Malaysia Keterubah Tunku Abdul Rahman ngelawak menua banting lebuh Datuk Tawisli nyadi Kepala Menteri Sarawak mayanya. Lebuh berarti kerampak menua banting ti cukup mana, ia lalu merik pemendar numbuh ke skim padi paya. Umai skim Keterubah bab banting ianya bak tahun 1980 ngau bumai dua kali setahun. Agi mayuh palan pesaka bukai bak menua tu. Siti agi palan tingunan mayuh jerita lama bak banting, ianya Kuta Banting. Nampung jerita riserak tubuh hijau lampu, bakar anak suring. Tuk meh palan dur ngetan ke menua banting ari munsuh. Kubu tu digagak ari tanah ngau batu, ngelingi bukit menua banting. Tungak ke ulu banting, kita tahu ngelawak perahu kayau tikala di depan orang panggau libau. Perahu tu dijaga tuai rumah rujis, ianya peturun orang ti ngempu perahu tu. Ensera sida ketuai, madah ke perahu kayau tu, nemu ngayuh ke diri, lalu sigi nak lebu di baik ngayau. Palan bukai ti tahu narit ati temuai bak banting, ianya batu abi kaki tumbit sempurai. Batu tembang, nur nanda kegawai bertembang. Batu kudik bak aik cabuk, ianya ulu batang kelawah, serta palan alai jipun keliak ngagak kapal. Mayu jirita tuai tibedau diserungkai, manah alai nebuai. Pesan tu, ari bagi ban, YFM Kuching.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: Jadi aku bisa nyusun 5 itik bengkah ke buah. Kuasa karan tau ngepun ke penusah hangus rumah ianya ke nombor 1 lah. Nombor 1 ianya overloading. Tau kelebih kuasa karan dikena berpusat bas itik sukit. Tau kelebih kuasa karan ngagai extension cord tu lah. Okay, ia ke dikena kita nyambung perengkal elektrik bar rumah tu. Jadi ke contoh yang maka tu lah. Okay, sigit sukit berumah nyo sampai 4 ke 5 igit lah. 3 pin plug tu dia cuak ke bas itik sukit. Jadi ngambil ke contoh ya, sigit sukitnya dah, sidak TV, sidak kipas, periwak asik, peti air, kendi teriak. Nyo sama belak berkunsinya bas sigit sukitnya tadi. Jadi utainya dah boleh ngasuh kuasa karan tu teriap atau kemadam ke direk dah. Ya nyo nyo bertinggang dia megang semuanya. Okey, jadi nanti nyemak kena siap nak berapa mana dah. Ia tak boleh merik percik atau ke percik api dah.
1: Mercik.
0: Mercik. Jadi, nyak kulih jadi ngujuang ke angus rumah tu lah jadi. Nyak ke satunya tadi. Jadi kedua, ia nyak perengkah titok nyaga overloading tu dah. Ke kumpai orang bebanan elektrik tu jadi. Ia kedengkah kita bar rumah bar dalam distribution board tu dah. Rusak tau ke nak mana. Nak berfungsi ni tadi. Jadi,

0: Perengkatur.
1: Kira patut ganti menyata dari
0: ya, tu. Ya, segi patut berganti. Ya. Jadi nanti perengkatur rusak dah. Ia nak berfungsi, nak kebahaya dah. Jadi barangnya tadi dikumpai kita RCD. Oh. Atau dalam bahasa reputiah ya, residual current device ah. Engkau MCB, ah, miniature circuit breaker atau engkau kurang pemutus litar kecil punya tadi. Jadi barang duit tu ya bisik dalam distribution board kita berumah dia. Okey. Jadi pama ya rusak ya nak berfungsi. Jadi kuasa karannya tadi nada uliah otomatik kena kita nemu nutup ke diri. Laban utainya ke mutus ke putekaran itu tadi. Jadi nya kedua, jadi ketiga ianya berkenak ke perengkal letriak tinada dikebendarka. Jadi reti kuaku tu tadi ianya mengetuk dah. Perengkal-perengkal letriak tinada nitiah ke atur sirium tau ke JBE, Jabatan Bekalan Letriak. Ia kena ada bisik ngundan cap sirium tu ke JBE tu lah. Jadi nya penyebab ketiga ya itu tadi. Jadi yang keempat, ngambil tau ke ngaji orang tinada ngembuan penglandiak dah. Tau ke sertifikat kena nyambung tali karan tu. Jadi enti kita berarti ke sekedak orang ke bisi nangkir rumah, ngagak rumah, tau ke orang ti nampung rumah panjai. Bak sesekedak kes ti pedak kita manyuah bala ti ngambil orang, tau ke ngaji orang sesengapak dah. Cak kebayar yang tadi murah menjarak. Jadi ngonyak kita itu tadi nyona dia peduli. Amai kena sidaknya landiak. Amai kena sidaknya tadi ngembuan sertifikat ke benarkan yang tadi nyambung tali karan tu. Jadi ngambil ke contoh yang tadi orang ke bisi ngembuan sertifikat orang ke bisi penglandiak. Ya maka kita ke ngambil lisen kereta agak. Jadi nanti kita ke milih teksi itu dah. Orang ke bisi ngembuan sertifikat tau ke lisen tu tadi dah. Nga orang ke nemu deriba, tau ke orang ke nada yang ngembuan sertifikat tang nemu deriba, ni ke pilih kita. Jadi mana ndak kita milih orang ke bisik ngembuan sertifikat atau ke lisien, hari kita ke milih orang ke nada bisik ngembuan lisiennya tadi. Jadi pengawal orang yang kelima, ianya orang pengawal orang kencuri karando. Okay? Jadi tali karando, udah diputung hari meter, lalu disambung. Sambung baru dah kumpai orang illegal connection tu dah boleh nganguas ke rumah serta bebadi nyawa. Jadi ketegal ya laban pamau teh tu disambung baru. Jadi sambung terus. Jadi ya stindet nyo lari dah. Nare bisa tapi ya. Jadi nyak kengangat ke karannya tadi. Jadi pengawal mencuri karan tu maka kita semua nemu yang nang segi salah batisi undang-undang lah. Jadi bak sekedak kes tu dah kalak nyadi dah. Pengawal mencuri karan tu meh ke pengabias dia manyuh ngasuh nyawa babadi. Jadi laban kemedak jadi empu bisik pengelan dia. Jadi nyawa nadai peduli lagi nanya dah. Nyak tadi lima itu bengkah ke buah kuasa karan tu leh ngepun ke penusah hangus rumah tu dah. Ngawas serta meh nyawa babadi untuk tadi.
2: Mata ngai tilu macam-macam lagu.

0: Timang Kremata Awas. Berangkat hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basuh abis ketupnya. Ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

Buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apai indai, pengajar, mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tik muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngarai diri sebilia tidik sayau.
1: Tanggemu kita, nintiang hari beratus iku orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

0: Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jaku, Peace, Unity, Progress. Sekedar lomba ngepengerami tinggerino kati, di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Berjalan pepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026 bak dataran Marudi di dekat ngericah kaki pengeram itu. Buang pekit lomba perau kayuh ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekitnya. Tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ningat ke cerita aja. Asai kemeh regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: Pagi Rewind.
2: Maya sudah pergi sekolah subuh. Kaya nanti tiap kali pemisi, ia suah nulung atau kemantu ini ia meresi ke rumah. Kaya bakal mantu rumput, bujung bilik. Jauh sekali, kak bayar telefon main game bakal zaman subuh.
3: Ya, kebenar ya, kita nak uliah nyeliah kari pemansang si subuh. Laban kena dari gijin, nanti telefon. Nanti bisa telefon berapa akun, kan sama meh.
2: Ya, aman. Bakal dia tahu. Tanggutanya boleh dikurang ketua.
3: Betul. Seminar yang kita ke apa indai ke nemu berkeni ke kontrol atau kenyaga tanya
4: anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Bisi mimpi kaknya di penanyi, tuk meh peluanua. Besri mai ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekib lagu bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi, ngagai 12.30 tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh mai lagu Melayu, Iban, Inggeris, Stalka Medrin. Maya Audition by Minus One Nuan Bo. Anang muai peluang tu. Siapa nemu? Hari pentas tu. Nuan uleh nyadi sebutir bintang. Kami ngantik Nuan. Pak Dewan Suara Baram 23 Julai tu ilang.

statistik bandang ke penusah babadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah babadi nyari arulah diderba tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh diderba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh babadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tiba kuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami.

Dalam setiap pis, tentu mayuh buah rundiang siko-siko tindak sama tinggal jauh pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut mengaka buah rundiang pangandiri. Nyaka rundiang warna bukai mana hagi alingi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingat pengandiri. Ku Celestina, YFM 24 jam sehari segulai sejalai. Why?

di Kemenang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak riput polis. Gagak riput polis, lalu break semua penerang di udah digumpul.

0: YFM Segulai Sejalan.
1: Sikap sikut-sikut orang maya ringat deh. Bisik sekedaknya tadi terus mantai ke pengeringat diri. Lalu bisik sekedak mega uliah ngelalai ke asai ati tik ringan. Jadi pengeringat tik dilalai tak ke dipendam ko kita. Lebuh udah nguyum serta kelalu mansau. Dia utai tu uliah mai penusah kebesar lagi. Ngujung ke orangnya tadi uliah ngembuan runding tik nak manah ko kita runding tik negatif aja utai berunding ya serta selalu kutap mega kati aman tu kini
2: ya ba aku penemu aku utai tu aman tu no datang ngagi runding ko gambaran ya bakal gempa bumi nya na ya na ya lebuah ya depada kita itu mana tang lebuah yang meluap kita meda api apa nak mega na ya lalu lebuah api nya meluap nya tik ngerusak ke nama-nama tinglingi nya. Ya, so pengeringat tik bakal tu cukup balat bahaya. Laman lebuah pengeringat nak dipansun, nak diluah ke. Lebuah ia udah kelalu lama dipendam, nyau udah mansau, disimpan, ia meletup. 100% ia meletup. Lebuah yang meletup nyak tik ngancul ke yampu, lalu pihak mega orang tik ngelingi ia. Nyak kebuah berguna amat. Baati kita, baati nuan, baati tiap ikut kita, belajar meluah keperasaan kita. Anang sekali menam kenyak ke diri. Lebuah nuan dituntung oleh penosa, beranau ngau pastor nuan. Beranau ngau bakih nuan. Ba orang dunia dia tu, dia sidak ya nyebut, beranau ngau counselor sidak ya. Ya, ti alai sidak ya mulih meluah ke nama utai ti nanggul sidaknya tadi. Ya ngemedias kati sidaknya tadi anang sekali-kali nyimpannya ke diri terbuka ngau pastor nuan terbuka ngau counselor nuan okay? Terbuka ngau bakih nuan ya ti ketua yagi ti ulih merik penjandi yang penemu ti badas ngagai nuan bekeni ke ulih nyeliah ke pengeringatnya ti ulih ngerusak penghidup nuan. Anang sekali-kali nuan uliah dirusak ketegal pengeringatnya. Pansuat darinya. Anang mendam ke diri. Anang murung ke diri. Anang sekali-kali. Laban orang ti bekanya dengar tu. Pedias ya. Nyalai belajar. Muka dari empu. Belajar beranau ngorang. Orang ti tahu dikarap ke nuan. Anak ngeluah ke sengapa anak beranau ngurang ti nak tahu dikarap lagi ya ti sebebu ke pengawak pengelemik nuannya anang tu ukai utai ke betul anang beranau ngau orang ti ditemu nuan deka ngemai nyaduang pengelemik nuannya ngagi orang bukai
3: Sajurai 635 Belasar endur berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapik kitai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
4: di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
5: Hai, aku Airi Nyambong. Kita datuk benuh mendiang ke YFM. Ngagai kita ke diau di Sibu, kita ulih mendiang ke YFM ngena FM 87.6 MHz. Segula.

0: Oi, oi. Ni dia pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Kenapa tu nadai duit? Kita kerepai dah begitu ke medai ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Ini nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang dak membunyi, nanti mendak pengawang ancau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawak tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: aku berpesan ke semua bala peninga arah ke kita yang tadi nyukung sida yang ngau benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh pia mega ngi bala orang kada ngau ku bulai ng lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulai ya ke udah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin sobo niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku subo ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawa bo RTM subo tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawa bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ro bukai
1: Dr. Meh Patricia Agustin ex mula program ba YFM.

0: kengemuan garik kelalu mayu baruma.
1: Tau beri garik kita ngai gereja, tau kengagai orang bukai tiap buguna.
0: Kelimpah hari jemari garik kita puang.
1: Kita megak uliah ngagak pemanah ngagai sidak tiap orang penatai puisi.
0: Tang tentu ke garik diberinya.
1: Bagaimana?

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tanggamu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutuang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak berlepas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berunding dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: Hai, aku Airin Nyambong. Kita Dato' Benua mendiang ke YFM. Ngagai kita ke diau di Sibu, kita ulih mendiang ke YFM ngena FM 87.6 MHz. Segul.

0: Lima hari radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik tau ke My TV.
1: Hashtag lebih aktif dia tu. Boleh dengar kita Inteng hari 2
2: malam minggu peluang bertemu
1: pukul 4 lembai.

0: Hai seberai.
1: WAI FM.
0: Ya baru ngam
1: kan?
0: WAI FM. Mulut mayuh bansa mulut. Kita di kumai orang mulut basah jari rangkai. Nanti kita ngambuk dengan orang. Kita di kumai orang jahit mulut. Nanti kita selalu berandau ke utai tentang mana. Tahu ke bejai orang. Tahu mulut, nanti kita tahu tepang. Bertebu di mulut, nanti pengengkah jakuk kita siruk. Mulut pulut, hati keladi. Nanti minat jakuk kita siruk. Tang hati kita bergede. Pandak mulut kerasa, panjai mulut kita. Nanti kita landi-landi bertampung kereta tindak menuku. Bubuk mulut, nanti kita tak sigat berjakuk. Tahu ke bersebut ke perkara kendak dipeguna. Mulut nyebut, patung nak nyawut. Nanti kita seminak ngauk. Tang ndak ngerja. Buah mulut entik kita selalu tengah-tengah ngenang seminak sebengkah perkara. Mayuh mulut entik kita mayuh acuk jakuk. Cabul mulut entik kita pancar berjakuk. Berat mulut entik kita nak lancat bertanya rita. Rangkai mulut entik kita terkelambang berjakuk. Lempung mulut entik kita lumpak bertanya rita. Bisa mulut entik kita selalu boleh lebuh minta utai ari orang. Enggai jenuh mulut, entik kita bagas masuk ke jakuk pasal perkara kejai. Semutik mulut, entik kita semutik jakuk, tang tak dikemendar ke enggau ulah, tau ke pengawak. Mulut, endak pansut, entik kita bisik penemu disimpan dalam hati, tanggai nyebut nangi kurang pedis hati. Nama enggai nak mulut, entik kita endak ngamat ke jakuk, minak nyebut ngapa. Entik mulut kita mayuh, maya suntuk sentat, orang enggai kiruah. Enti mulut kita panjai, perkara kemit di tempat kebesai, kita datai ndak diancau kurang tikai. Enti mulut kita bubuk, semua orang ngumbai kita tuyuk, orang makai ngai mai kita serumpu.

Ente mulut kita cabul, ute disebut selalu kelanjur, ujung-ujung ditunggu, ngenak mungkul. Ente mulut kita berat, nada siku orang dekat ngerapat, mua pintu kita berpukat. Ente mulut kita rangkai, kita tamak diburu orang pulai, kaban belayan enggai degulai. Ente mulut kita jahit, kita selalu dekat dipegedik, ujung-ujung diau kediri. Ente seminak mulut kita ngau, nyak dikumbai auk belauk, orang nganggap kita ngelusuk. Ente kita tahu mulut, pendiau kediri bakal bunsu bubut. Ente mulut kita pancar, lama lawun boleh hal. Ente kita bermulut engkerasa, utai panjai ditusui panda, utai segala sebut simpak. Curak celum dikumbai burak, orang tuai dikumbai biak, apai dituduh anak, orang ketawa dikumbai nyabak. Imun dikumbai jegak, petang dikumbai tampak. Nama ngenak mulut, mutik nyawa rah-rah, tang burit ngeleput, rari kelintah, takut kesemut. Nyalai, mulut mesti dijaga memanah, laban jakuk bertibang didilah, tau ngidup, tau ngenusah, tau ngedang, tau megak mata. YFM, Segulai Sejalai.

Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu dirik kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akau media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di endak di kemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah

0: Pagi Rewind.
1: Hari pengelu inyang tu yo tu mayo ya berkongsi ke tips tu tu. Penlebak ya. Tip jalan keluar overseas baka Asia, Europe, South Africa patut beraban. Nite ke tour agent ko ya. Kuwe pi aba penglikun sigi lebih dijaga di Kediri aja di ke madah ngagai ambassador menuan dua ke dituju. Nanti ni mak bisi penanggul bakal nyau pasport atau ke penanggul bukai oleh nuju ambassador atau ke kini mana diplomat.
2: Diplomat.
1: Lalu maya ke nitih ketua ejen tu ba hotel patut milih single room. Laban privacy maya tinduaknya. Nya baru senang ko ya.
2: Ba sentanya aku ngelampat ke jap nela. Laban nanti kita kena ya ke tinduak sama Salemot nangga wa. Nanti tinduak ngorai ke Babreto nya deh. Ngot nauli aku.
1: Oh, aku jago ke healing. Tinduk-tinduk apa nak boleh healing?
2: Aku ngasih kumpul kurus tinduk deh. Nggak, aku kasih orangnya nak jelak mata. Aku dah tinduk lagi ya. Nah, dah yang matang tinduk. Tinggal kurus lagi.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Pagi Rewind.
1: Mayu kedai dari ngelapan utek ke mana-mana. Pun suah ditapat kurang gak bakal ku beli ke gelah pingai mangkuk. Mana ya? Antik bakal dah tadi dini dengan udal. Kalau dini bisa udal. Tanya ke benda sama kedai RM2 kenyak. Oh.
2: Antik bakal di empu mana. Nanti ditambah lagi kedai ku bakanya. Kenapa mau teka beli di salu ya?
1: Sikinya amin bakal pingai mangkuknya. Sikinya utai suah ketapat kaku. Utai ke perengkau berumah. Lagi utainya mudah. Kualiti apa mana mega? Ya standard quality ya.
2: Oh, nanti bakal aku dia nanya aku deh. Nanti bakal sama kedai kia. Aku pun mendak pingin mangkuk. Pingin mangkuk ketiga aku yang lain dari orang lain. Saya jarang orang ingat bangsa aku tau. Nanti bakal mangkuk tadi. Aku ingat ya kamu saja luang.
1: Oh.
2: Ya aku kena lihat hati aku. Udahnya tadi. Siti lagi nanti beli mark semua. Aku pun ingat mark ya ke besar nanti boleh. Lebih dari 1 liternya.
1: Oh.
2: Nama aku buat aku milihnya. Lapan aku tau Siti. Nanti aku belum banyak tu ngisi perut diri. Aku ingat 2-3 kali. Nanti bakal ada nasihat mie ne. Pingainya cukup kena sebungkus mie aja. Adanya dia kira pernah sak baru kungai. Engkau tadi mesti ke sekali megang kerja utai. Makai pas sekali ngirup pas sekali.
1: Nah, nah patut ke mana mie lo tasak ke Milo ke dia?
2: Kalah dia pun. Orang nyumai mie campur Milo.
1: Engkau mai angka dengan gaga utai kenyalai gara orang bukai. Tepuk mie berjaluang nyalo tasak ke Milo sekali aku deh.
2: Sekali makai ngus sekali ngirup. Bukannya dia sekali digulai ke dia.
3: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: lah yang agak batang topik tu ke Sarito.
1: Okay.
0: Hanya di nanti bak ajar kita orang Kristian. Bahkan ni orang Indo ke dikumbai bajiak bermua Allah Ta'ala tu.
1: Bajiak bermua Allah Ta'ala lah. Jadi aku berarti ke semua kita ke Indo nya bajiak magang bermua Allah Ta'ala.
0: Amin. Laban
1: Tuhan tu tadi ngagak kita sempurna. Okay, jadi sawut aku ditu dalam jakut dalam 31 ayat ke-30 lah. Pemajiak tau nipu, lalu pemaneh gamal tau lenyau. Tang induk kenangi ke Tuhan patut dipuji. Lebih yang nangi kalah tala, ia nemu cara ngena garik, ia nemu cara ngantak, lalu ia nemu cara begulai dengan orang, lebih maya pengerami, lebih ia kerja, lebih ia di rumah. Lebih yang nangi kalah tala, ia nemu pat kepatut dikerjaya sebagai orang Indo.
0: Oh,
1: sebagai orang Indo ia nemu, ia sebagai bini, ia sebagai penjaga rumah tangga, ia sebagai nai, ia nemu. Lalu ia nak ngambil uliah, tau kena ambil uliah, lebuh laki ia kerja jauh, lebuh laki ia semak dia kini ia tetap. Lalu kais minatnya aja, ia megak bertanggungjawab ba ruang bilik ke dikumbai Indo ti luar biasa tau ke Indo ti amat-amat nyenang kati Tuhan, nyenang kati sida yesbilia, lung nyenang kati orang mayu. Serius ngau umul kita ya. Nanti kita berarti kita mensia tu umur kita 12 age de kumbai anak mie tau ke remaja kini. Umur kita 18 nya kita di tu tingki kita nepi nama ke buah perintah ngasuh nu ka tingki laba gama kita berubah. Nyali udah nya tadi ba umur 21 mega
0: tukal baru
1: nama ke buah laba gama tua
0: berubah baru
1: berubah ya. Jadi artinya tadi gamal kita itu tadi nemu berubah.
0: Pemajiak kita tadi
1: nemu lenyau. Nemu lenyau. Bekeni pun pemajiak tuanya tadi nemu lenyau. Nama kebuah lenyau, laban dia berubah. Arti kita berarti ke. Agi kita ke biak sebab umur 20 lah. Terlihat isi kita ya pertama tu. Kelihat kulit kita. Agi terlihat. Gamal kita nadai buru riak. Mata kita tadi agi ciru bunyi kejaku orang. Tak lebih kita nyodak kita bawa umur kita nyodah 40 dia kita dekat ngasai berkini kasai pengering tubuh tua hari segi pengering tubuh hari kulit tua kengeriwat nak uliah ni kini ku jaka orang kemarin nak uliah dinapikan
0: 40 nyampe tu ngeriwat ada pastor 50 baru bisik mimin
1: nitiah ke gaya tubuh tua ke wai. Jadi nanti kita berarti ke puan nitiah ke gaya kini gaya tuan jaga tubuh.
0: Aman.
1: Walaupun
0: setuju ku nganuan.
1: Ya walaupun tuan nyebut umur 40-an tak lempeng gitu. Nanti tuan nak jaga tubuh.
0: Nanti tuan udun payak ke diri.
1: Udun payak ke diri. Tak ngujuang ketua tak ngeriut. Jadi kita berarti banyak pihak mega.
0: Kita
1: nyububan. Jadi pemanah agama kita nya tadi nanti ambil kebanding sumpah ngelik tuannya tadi bisa ngelik tanya udah umur 40 lebih nyukap cabut ke ngelik ke orang bayang kita. Jadi nyak makaku tadi pemajik tu nemu lenyau tau ke penyigat kami laki tu nemu lenyau laban buat kudus madahnya sementara utainya deh. Tang ianya utai kena nemu lenyau lebuah kita nangi ke Allah Ta'ala.
2: Plaza Jurai 635 belasar endul bejurai kemayu macam perkarak nyadi tau ke ditapik kitai besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Baram Regatta 2026 Marudi datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026 beramai kejaku peace unity progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggerino kati, di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026, berjalan pepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026, bak dataran Marudi, di dekat ngericah lagi pengerami tu. Buang pekit lumba perau kayu ngau powerboard, tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisati dekat ngau masuk pekinya. Tau register dia tu seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ningat ke cerita aja. Asai kemeh regata ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan nuan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

itu, Kitai rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kena beli Kitai. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat Kitai. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kan jual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, Y.

0: Jadi tu nanti kita berarti ke abad cara atau ke atur ngintu pemati tu di pastor. In general atau ke secara umum ko kita deh. Bisik tiga perkara ko lihat di bedak kita. Sebedau orang kenadainya dikubur ke, maya ia dikubur ke, engau pengudah ia dikubur ke. Nanti sebedau dikubur, ia ketebal lagi ditemu kita ianya maya nyengai atau ke merik basah ke penudi ngagai orang ke udah nadainya. Nanti pak kita orang Kristian, nama kini utai ke di kerja kita maya pengawak merik basah tu.
1: Au. So bak kita Kristian lebih renyak mati nama pengawak kita. Kita bersemayang ngopangan diri bak nuolnya. Okey. Kita bekangau, kita bertolong, kita minta tolong. Lalu bersemayang ngau semayang ti badas. Dalam kita sudah kita bersemayangnya, kita mega bersampi ke orang ti ditinggal ke niangnya lebih hage kaban belayannya ya ti semak ngau sidak ya sidak sebilik ya. Bersampi nama kebuah kita bersampi laban lebuah sidak ya tinggal keniangnya asai kepuang mesidak ya asai ketimpang mesidak ya asai ke mayuh pengurang mesidak ya lalu baknya kita di sama pengarap meri jakuk perangsang lalu ngangkat ke sidak ya sidak tu dah tusah lalu kita itu menghibur ke sidak ya artinya kita dekat bersampi ke sidak ya awak ke Allah Ta'ala ngau sidak ya nyaga sidak ya lalu meri penghiburan ngagai sidak ya mentang mayuh ngi orang kedak ya lebuah sidak ti ngintu pemati bak pemati tu sidak ya nyung ambil uliah kedua ya ya ngambil uliah uliah beketuk nyu baka keberami sidak ya begigak ke babi mayuah-mayuah lu begigak ke nama arak tua kini bia tuknya kini menjadi dalam Tuhan aku nanya kita ada kenyak berbahasa kurang kenadai tau ke sidak ya semina deka ngambil peluang ruangnya berami tang badas aman nanti kita nyebut temunya itu kita datai laban kita dekat nuluang kita datai laban kita dekat merangsang uratu kita datai laban kita dekat sidak udah ditinggal ya asa ketimpang asa kekurang dia tu awak ke kita mantu nuluang nyukuang sidak tu okey ngaso sidak nyu pria sakit nah ya okey ngaso sidak

0: berpelasar. Endul berjurai gemayu macam perkara kenyadi. Tau ke ditapik kita bersari-sari berpelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
1: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
2: Nikabanaku.
3: Sunyi. Seilu-ilu kediri. Adang irau. Kami bisik berinda kita.
4: Pengerak pagi.
3: Y 9 12.
4: Ngelah tengah hari.
3: Rentak galih hari.
4: Sada lemai.
3: Pemerindang malam.
4: Timang kerbak tawas.
2: Terima kasih ya. Lawan undang milih kami jadi kabar kita. Ning tiang hari.
3: YFM. Segulai sejalai.

0: Ule munua, tang uliah diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngaga report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.
1: Rentak dangdut pupu bansa.

0: Hi Sam.
1: Hi si.
0: Bisi nurun apa ya? Bukan orang sari tu off kini?
1: Konti tengah hari kalau gisi nak ada ikut off sari tu.
0: Oh, aku mau ikut off.
1: Kediri je ada pisi. Ni orang bukai dah.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngotarin ke meeting kini?
1: Wah, jam baru. Lawa macam di si.
0: Mana ne? Pertanda jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijab ke diri mana tu latest
1: Cina.
0: Version
1: patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu anak mana orang
1: lomat jam di tu sini.
0: Sam nama nanti murus-murus nak tahu kita kenya nanya mana gagak bukanya.
1: Nadai lah si kak medak rindu-rindu medak jam deja.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Udahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pesan tu, Ari YFM, segurai sejalai.

Nyema kita udah badu makai bak no palan pemakai di luar. Enti uli ya. Tusun mah pinggai, gelas tau ke sudu ke udah dikena kita bak sigit dua. Ngambil, ngemudah ke cara orang kegawa dia. Nanti salah, anti kita ngemudah ke cara orang gawa, laban dudia rila, Tuhan dekat malas serta ngemudah ke cara kita. Pesan tu, hari aku, Edmai Duat, Ngau YFM.

0: Maya kita suntuak, nadai salah kak kita ingin jawab kaban tau ke diri sebilir.
1: Tang mayo orang ngaga diri, nda nemu, nanti udah ngutang.
2: Nanti beda wisi duit kena maya, padah dulu ngagai kaban.
3: Orang ke diin jauh kita nya, sigi lembau kan lagi ya. Kaban tak nyamai tinggai ke kita ringan. Pesan bayar utang kebantu, erik kami.
4: Sway, ngau,
5: Maya Tem.

0: Yo.
1: Woi, nak mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang bangat tersalah nanda. Bah, tamak meh.
0: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk mereka?
1: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuhi depan. Tepen kok, ini untuk pintu tutup malannya.
0: Bah, yo. Mama terkenung. Haram, lupuk tu.
1: Ada eh. Terberundi yang kini ni, kau minta sponsor deh.
2: Ingat you.

kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi enti orang belakangnya main barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemiat berketupan, boleh main pengelantang lagi orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, enti udah nulung orang bukai. Aku, Rasli

Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jaku, Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerino kati, di dekat diatur. Baka perau kayuh ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Antik meh pekit bintang Baram Regatta 2026 bak dataran Marudi di dekat ngericah lagi pengeram itu. Buang pekit lumba perau kayuh ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekitnya. Tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ingat ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

0: Hashtag Lily Active Dear
1: Two. Boleh
0: dengar kita Intel hari 2
2: malam minggu peluang bertemu
0: pukul 4 lemai. YFM boleh sejalan 24 jam sehari.
3: Hai.
4: Hai.
3: Hai.
4: Anang nak ingat, dengarkan hashtag Nubia Aktif.
5: Hai, Monica.
6: Mari orang nanya, berkedi macam berita dan sebenarnya bisik prompter ke?
5: Hello, Harry.
7: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliak.
5: Hai, Larry.

0: Justin.
1: Keliak sebab ya seminar dua kali je. Nang sikit kan kena entertainment tu.
0: Hello Nancy.
2: Hello. Bajet tu kena.
0: Okay.
2: Tak ke bajet? Nah, tang mana dia ketak ke.
0: Ya.
3: Hashtag Nempia Aktif.
4: But YFM.

Kemaya hari itu udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

0: ABC.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagal pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngai diri sebilia tidik sayau.
1: Tanemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Aku umuran saya kenal.
5: Aku cik.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: Sepengoda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepanuan.
1: Kita nyangka kala asa ati setegal pengerindu orang Bukai.

0: Aram ngerangkai ke ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan ini, bisi isiko nembia, bengal, agu, nak uleh berjaku, tang ya uleh berlagu rep.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduung untuk peningat dini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku penuh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak nak duku.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

Pengerah Pagi. Why FM.

Selamat pagi, bala menjadi dalam nama Tuhan Jesus. Sarito kena 20 hari bulan 7 tahun 2026. Aku Pendiri Joseph Jai dari Gereja Menteri Siban dekat ngiring kita dalam sampi atau ke semayang pandai kita ke pagi itu. Baca hari buku kudus kita pagi itu dami hari surat Injil St. Luke bagi 9 ayat 57 datai ngegai ayat 62. Orang kedekat jadi murid Tuhan Jesus. Menyitu ku ya. Lebih sidak benuang di rantau jalai siku orang berjaku ngagai Jesus. Aku dekat nitih kenuan ngagai sebarang dua nuan berjalai. Lalu Jesus berjaku ngagai ya. Munseng bisi lubang, lalu burung bisi tanseng. Tiang anek mensia dari nuwe alai ngali ke diri. Ku ya bejaku ngegesiku tibukai, titih kaku. Tiang ku urenya bejaku. Tuan, awak kaku pulai dulu, lalu ngubul ke apa yaku. Tiang ku Jesus bejaku ngegeya. Awek kurang kemati ngubul kebala sida empu kemati. Tiang nuan empu nak tau nak berjalai lalu busui pasal perintah Allah Ta'ala. Siku tibukai berjaku. Aku dekat nitih kenuan Tuhan. Tiang awek ke aku merik selamat tinggal ngagai kami sebilik dulu. Ku Jesus berjaku ngagai ya. Orang ke belabuh ngeraduk tanah, lalu malik ke belakang, nak tahu nyadi nembiak perintah Allah Ta'ala. Tu jaku Tuhan, awak ke merekat ke. Bala menyadik sebelum kita ingat jaku Tuhan, haram sampai dulu semua kita. Tuhan Allah Ta'ala pai kami, pagi tu kami ke ingat ke jaku nuan, nyalai buka pikir ngeruni yang hati kami. Lalu berjaku mi Tuhan nuan ngagai semua kami ke pagi itu ngambil ke kami tau nemu nama utai ti dekat dikunci ke nuan ngau genap ikut kami ke pagi itu dalam nama Tuhan Jesus kami bersampi. Amin. Jaku Tuhan tu kebatian penemu ka dikunci ke kungau kita pagi itu dia nyadi orang Kristian. Bala menyadi dalam nama Tuhan Jesus pagi itu kita ingat pasal orang kedekat jadi murid Tuhan Jesus. Mayu orang kak jadi murid Tuhan Jesus. Tiang nak mayu orang ulih nitiah kaya. Laban ketegal sedak mayu penanggul. Kita sama nemu. Nanti kita mayu penanggul. Kita segi nak ulih jadi murid ya. Kita medak semina 12 siku aja. Orang ke ulih jadi murid ya. Bala menjadi jadi murid Tuhan Jesus tu ukai perkara kesenang lalu ukai megak perkara kuliah dimain kita. Laban kak jadi murid Tuhan kita mesti bisi penyerah. Jadi murid Tuhan ukai bakal kita jadi orang Kristian. Jadi murid Tuhan tu kita bekerja ke Tuhan. Nusi berita mana pasal perintah Allah Ta'ala ngagai semua manusia. Tiang jadi orang Kristian tu kita semina ngerja. Nitih ke utai kediasuh bala pendiri kerja kita. Nyalai kita nak uliah. Ngerja utai kediasuh bala pendiri kerja kita berkening ke kita boleh jadi murid Tuhan Jesus. Kadang jadi orang Kristian pun kita nyak kadang-kadang nak ulih lawan kita nadai penyerah ketinggi dalam pengharap kita. Perkara kebenal boleh menjadi dalam sering pandai kita pagi itu aku mai kita ngau nak ulih. Aku kita bertanggungjawab ke pengharap kita. Reti kuakunya kita nak ka ulih ngasih ke jaku Tuhan ke selalu ngasuh kita dampingnya. Bekini kita tahu selalu dampingnya. Ianya datai bersemayang ke gereja
tiap minggu. Taukah selalu bersampi nak ngira maya ngau nak ngira nuel. Jadi komiti gereja tahu serta kita mega selalu ngau urang mayua gereja pengawak gereja taukah utai bukai kebisik dalam program gereja. Dia tu mayuh mensia udah jadi orang Kristian. Pupu bangsa sidak udah nemu jalai Tuhan. Ketau meri ke sidak penghidup. Tiang tajak pihak agi mayuh megah. Kita orang Kristian nyau limpeng dari jalai pengharap kebenar. Ketegal kita nak ngintu jalai pengharap kita ngau cara kebetul. Pengujung ya bala menjadi haram kita ingin tu jalai pengharap kita cara ke mana ya, cara ke betul ngamik ke kita tak boleh penghidup ke meruan lalu tak jadi orang Kristian ke sempurna. Haram kita sama-sama jadi orang Kristian kebenar ke ngasih serta ketaluk ke jako Tuhan. Aneh yang kita kalau rina yang nggak pengin hidup dunia tu, pengelantian dunia tu semina sementara. Tiang pengelantian ke datai dari Tuhan, nyah pengelantian ke meruan belama-lama ya. Amin. Tu jakut Tuhan awak ke diberkat ke. Sampai kita, Tuhan adalah talapai kami ke desrega kami beri puji terima kasih ngagainuan. Laban non udah merik kami pengelantian ke meruan belama dalam penghidup kami. Kami ngaku nuan meh Tuhan sekuajak kuleh merik kami semua utai lalu kuleh merekat ke kami inyak dalam penghidup kami kenyadi orang Kristian. Dalam nama Tuhan Jesus kami bersampi. Amin.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Bulan Julai orang putih, nyak bulan dua kita dayak. Bulan tu megak dikumbai kita bulan Nasau.
4: Pantun bulan dikena merangsang kita maya Nasau, ianya munyi tu.
5: Kudeka malagu dinga samua iban nampung singalang burung tuntung manawal buban tu bulan dua jaku canuan dama ga bulan nebas upas salai batanam nebas ketulang bagas miau kibak kanan. Semua kita serta anang kita carayan. Inuk ngawala laki ayak ngawakan. Bas tanah munggu nebas tanah memperan. Mantap kita jimat anang kena pangan. Kawak anang berundang nyamai kita mamalam. Tumu kita gawak hari pukul 6. Musai kemadang ramai campur ngau resam. Lebas ke anak kekhas munuh anak mampasan. Nebang ke kayu serang batang kurang ruman. Ngetak garanau rarak parugan manyuh dan. Munuh gamadang buluh apa rugan berintai enam. Kawak lekitai daya atarubak muai hutan. Tuk kenaka ajaku dinga adi akan. Baduk ga aku nuk bajaku ngau nuan. Selamat ga uwa tigat mantap tiba kanan. Lepas dah udah baduk lantang ngega ikan.
6: Oh, wai. Dani, wai. Dani, wai.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta nak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: YFM, segulai sejalai.

Okey, Darah ataupun Puji Hari Data yang mai jam kita pukul 6.29 minit pagi. Selamat pagi kita ke Udah Tumu mendiang ke YFM ke pagi tu. Hari 1, 20 hari bulan 7, 2026. Kali pagi tu kita bergulai dengan aku Sam. Ngepun ke hari baru, minggu baru kita ke sehari tu. Sama ngepun kari baru ngau lantang kita aku dah tumu angkat Dani pelabak aku bisiknya ke buntau meh laban baru dah tembuk World Cup final World Cup jadi tentu bala peminat-peminat Spain pagi tu cukup lantang hati. Okey, lagi kita ngelansak berkawal ngau World Cup 2026. Okay, jadi kita ke benung bak rantu jalai pelabak aku udah tumu muka nurun kawak atau ke nganjung bala nembiak ke bersekolah ke pagi tu. Harap ke sama berjimat ya. Lapan tunggak ke upis RTM tu bisi hujan memesi ke pagi tu ya. Okey, nah maka selama bak tusun program kita pukul 7 pagi tu lagi maca pesan berat atau ke pesan ke berbatang 7:30 pagi nabur ke berita pagi lalu pukul 8 pagi tu lagi bakal selama berkulai bak program berdua pagi wai. Okey, nyaka tusun atau ke rintai awak pengerak pagi hari 1 ya 20 hari bulan 7 2026. Okey, jadi merindang peninggal kita dulu ke pagi tu. Pelabak aku ke bisiknya ke berasai asati laban tim ke di sukung Argentina ke alah laban Spain. Dengan awak ya. Dan segi adat pemain bisik menang bisik ke alah. Okay, hari rem jana bisik maya berpuruh semua.

0: statistik bandang ke penusah babadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah babadi nyadi ada ulah diderima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh babadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Bisik mimpi katnya di penanyi, tuk meh peluang luar. Berserimai ngebaram Regatta 2026, Amiri FM dekat ngatur pekit berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12.30 tengah hari Bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas. Nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris atau Kemedri. Maya audition by minus one, Nuan Bo. Anda muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, Nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti Nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu ilang.
2: Agai batuk baru ga?
3: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
3: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai.
4: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

Okey, hari Lucy M urat tulang besi urat dawai. Merindang kita ke pagi tu peninggal ya. Jadi tentu ya bala penyokong-penyokong Spain gagati ke pagi tu. Kalau ya Spain ya sudah mujur bergelar champion World Cup 2026. Mudah kengalah ke Argentina 1-0. Baru dah tembok bermain tu tadi ya. About Stadium MetLife. Okey, jadi gol satu dari Ferran Torres. About masa tambahan minit ke 106. Udah mai tim Spain bergelar champion World Cup 2026. Okay, jadi nanti diperhatikan ya, tu kedua kali Spain sudah bergelar champion World Cup kalau ia terubah sebabnya pada tahun 2010. Okay, lalu Argentina sebelum tu tiga kali sudah bergelar champion World Cup. Ianya pada tahun 1978, 1986 dan 2022 sebab ya. Lalu pihak mereka nanti diperhati ke prize untuk tim kemenang mereka cukup besar ya. Ianya $50 juta. US nanti dikalih dengan duit kita RM. Ianya 204.8 juta ringgit price ungkup tim kebegelar champion World Cup 2026. Okay, lalu price ungkup 22 ianya $33 juta. Lalu nanti ditukar dengan duit kita ringgit. Ianya $135.16 juta. Okey, jadi mari bangga tim dengan kita akan sokong tim Spain. Okey, lalu dia tu muka nanti kita medak RTM TV Sukan. Penuh diatur pengawal nyuak ke prais ngakai tim disuak ke Presiden US ya Donald Trump boleh dipedak kita dia tahu entah dek ngawak nyuak ke prais okey hanya ngujung ke World Cup 2026 kalai ke tahun tu Spain mucur bergelar champion World Cup 2026 ya. Okey, lagi terus merindang kita ke pagi tu ngelansak mimiat berkawal dengan World Cup ke baru dah tembok pagi tu hari Watro Kaban sampai mati 7 pagi tu lagi macam pesan ke diterima hari peninggal kita.

Ya, sekali kedekat nampung pelajar ketika selebih tinggi, tak kata terus hingga peluang gawal. Tidak, dekat diberi peluang melekus ke engkeman, mitihkah pemutus persa engukus di kerinduk ke sidak. Yang itu juga kena ibu untuk diatur, ngambil kengemli yang memberi penerang agar abang dan niat setenang tangkus, engkau peluang gawal kulit ditangguk sidak cemah ilah. Ngambil ke sidak,

tapi pasto balangan dia mayanya. Disediakan agak balangan dia kelatai ngeluk pokento. Kenap ikut lembia anak ngira penatai akademi, endur tak ke status ekonomi, patut diberi awak nyerungkai potensial diri, serta milih bidang kestipa ngau penau, serta expression sida. Belajar ukai seminat bekaul ngau mulih ke penyulut akademi, tang bagak bekaul ngau nempak individu di ngemuan pengelandir, daya pengetan, nilai-nilai tik mulia, serta penau ngelepak ke diri, ngau dunia tik seluruhan berubah. Ngau akses negara lembia serta pengelandir tepat.

0: Hannibal Balian Selangau 2006 tiket atur kena 25.7 berengkak hari 7.30 pagi yang tak nama lemai kepalan Pak Dewan Serba Guna Selangau.
1: Info Activity Wine.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Ya, kita pun pesan ke PCD kena teka kita ngagai.

0: di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, abah jam kedua atau peningah bakal selama ngenatai ke dulu pesan ke diterima hari peningah kita ya. Pesan ke terubah tu hari Shelly anak Peter Saleng. Jadi pesan tu madah ke pengawal ngetah sulit niang apa ya. Hanya niang Peter Saleng anak Inggun ke dekat diatur. Kalai malam 31.07.2026 tela nguan ulit lalu pagi 1/8/2026 enya ngetas ulit ya. Jadi pengawal tu diatur ba rumah sidampu enya ba rumah wali lubu penyau skim skuau sibu. Jadi pesan tu nuju kaban belayan di Kuching, Jelukung, Julau, Sibu, Salim Belalang, Tamin, Selangau, Mukah, Bintulu, Miri, skim Puruk Skuau, Paku, Batang Uyak, ngau muka kaban belayan kabukai kena oleh disebut di Tomagang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngakai Shirley berlumur kusung 112-622-0451 atau kenuju BB-011-405-3551. Ya tadi pesan madah ke pengawal ngeta solid niang Peter Saleng anak Ingun ke dekat diatur pagi 1/8/2026 ba rumah sidampu inya ba rumah wali lubu penyau skim skuau sibu. Okey, nguyang ngagai pesan kedua tu. Jadi pesan kedua tu Ari Stanley John anak Anis madah ke apa ya? Anis anak sulung, Anis anak sulung udah nada ya. Lalu ni yang Anis anak sulung tu dekat di Sungai Palamayu malam tu lagi pa rumah sidampu inya pa rumah Anthony Suduku Ulu Lingka lalu dekat dikubur ke pagi pergila ba penam Saint Dunstan Suduku Lingka. Okey, jadi pesan tu nuju kaban belayan pa sungai anti Sekirawai Sungai Pisang Penan Batu Tanjung Aboi Baru Ngau Lama Sungai Mulun Stumbin Geran Semayang Ban Sungai Pedada Debak Kuching Ngau Kaban Belayan ke Bukai kena oleh disebut di Tomagang. Okey, jadi pesan tu tadi madah ke Anis anak sulung, Anis anak sulung udah nadai lalu dekat di Sungai Palamayu malam tak lagi ya ba rumah sidempu inya ba rumah Anthony Seduku Ulu Lingga lalu dekat dikubur ke pergila ya ba pendam Saint Dunstan Seduku Lingga. Jadi penerang ke sili lagi berkawal ngau pesan tau kita tahu bertelepon ngagai Stanley ba lumur kusung 13995-3598 tau kenuju Selendi kusung 12876-3613. Okey, nya tadi pesan madah ke Anis anak sulung udah nada ya. Jadi nguyang ngagai pesan ke Siti tu peninggal. Jadi pesan Siti tu hari penguang anak Tan madah ke ngetah sauliat ngau muang terbalu ke niang binia inya niang membuat anak jelai ya ke dekat diatur hari 6 tu ilah 25/7/2026 pukul 9:30 pagi. Jadi pengawal tu diatur apa rumah sidempu inya ba kampung Danau Keranggas Melikin Balai Ringin Serian ya. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba sebang pelai Sungai Kura Keranji Atas ngau Keranji Paru kampung Rayu Kuching ba rumah serembai lemana ya sengkunyit kapu lu ngawi le nanga kapu lubu kacuang nanga bawi patu nanga ukum ulung kari tutung skim musi yang skim ngau mega kaban belayan kebukai kena oleh disebut di Tomagang. Jadi kita ke dekat nemu penerang ke Sili Agi tau bertelepon ngagai tuai rumah luang pu ba lumur kusuang 19868 2059 tau ke nuju lumur 019-868-7355. Nya tadi pesan madah ke pengawal kita sulit ngamuain terbalu keniang embut anak jelai ya ketika diatur hari 6 telah 25 hari bulan 7 2026 pukul 9.30 pagi ya apa rumah sedampu inya ba rumah luang danau keranggas melikin balai ringin serian ya. Okey lalu pesan ke Siti tu ianya hari meria nak jimbun madah ke pengawal kata sulit niang laman anak rekan ya tau ke apai kulukut ke dekat diatur pagi hari 6 tira meka 25 bulan 7 2026. Jadi pengawal tu diatur ba rumah sedampu ianya ba rumah jerandiang Sungai Bebayan, Jelaluang Tubau. Okey, penerang ke Sili Agi, berkawal dengan pesan tu. Kita tahu telefon ngagai Maria Anak Jimbun, berumur 017-801-6195. Tahu kenuju tamu Anak Laman, 017-859-5516 atau kenuju amoi anak laman ya 014-587-8974. Okey jadi pesan atau nuju kaban belayan apa batang Jelaluang Tubau lalu pihak mereka aba long tisam ulu layar rumah kadir melabu kapan belayan ba temawai tinting ba spek betuang entah bai julau jematan suai rumah jelian siat ni ya rumah Brian Sungai Teh rumah Brandi Menara Brunei ngau meka kapan belayan ke Bukai kena ulih disebut di Tomagang. Okey jadi pesan tu madah ke laman madah ngeta sulit niang laman anak rekan tau ke apa iklukut ya kedua diatur 25 bulan 7 2026 pagi hari 6 bawa rumah sedampu hanya bawa rumah jerandi yang Sungai Bebayan Jelaluang Tubau. Okey ya tadi muka pesan ke bisik diterima hari peninggal kita ke pagi tu ya. Dah terlalu nampung maca pesan ke Bukai atau berperindang dulu ya. Ngalau aku hari tu di ke pagi tu bersumpah masuk neraka.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Okey, hagi ngenatai ke pesan bukai ke pagi tu. Jadi pesan ke sekali tu ari Natalina anak Krifu. Madah ke apa ya? Krifu anak jenel ya. Krifu anak jenel atau kedekang orang singgam udah nadai. Lalu niang tu di sengai bala mayu ba rumah sidempu nya ba kampung Muyan Lidang Asajaya ya. Jadi mayang anjung pai ditetap ke agi. Jadi penerang ke sili agi berkaul ngau pesan tu. Kita tahu bertelepon ngakai Natalina Ampu berlumur 0176706-6126. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan bersampun Tebun, sampun Kili, sampun Gerunggang, sampun Jugo, Rembus, Semawang, Merdang Gayam, Merdang Lumut, Pelai, Sungai Duuh, Seburan, Batu Guang, Melaban, Kabung, ngau Kaban Belayan Kabukai kena ulih disebut di Tomagang. Jadi pesan tu tadi madah ke Krifu anak jenel Krifu anak jenel atau ke di kangau orang nama singgam udah nadai ya. Lalu niang tu di sengai Palamayu ba rumah sidampu inya ba kampung Muyan Lidang Sajaya. Lalu maya ngancung niang tu umpai ditetap ke agi. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya pesan ari Elis sana gumung madah ke ngeta sulit niang apa ya inya niang gumung ane sumun

0377107860 ya, atau ke kita boleh telefon mereka ngagai Anderson Ringga 0139920836. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba segaman pandan nanga sigu ulu sigu supit binyo sujan sepemanjai jalai bintu lumiri ulu arif tatau kenawit ngamuka kaban belayan kabukai kena oleh disebut itu magang madah ke pengawang kata sulit ni yang gumung anak sumun ke kadiatur 25/7/2026 tu ilok ya hari 6 tu ba yuan in Enterprise Subplot 4150 Kemena Industrial Estate Jalai Bintulu Tatau. Okey, okey, nguyang agai pesan ke bukai. Jadi pesan ke siti tu ianya madah ke ngeta solid ngau muai terbalu keniang berawang anak yampi ke dekat diatur ianya nguan ulit malam 24/7/2026 lalu pagi hari 6 25/7/2026 tu inya ngetas ulit. Jadi pengawal tu dia tu ba rumah sedampu inya ba rumah empati ulu jih kenawit ya. Jadi ia pesan tu nuju kaban belayan ba batang ai jih pedai tua bawan mapai pui skuau paku bunau sebindang lambir ngau mega kaban belayan ke bukai kena oleh disebut itu magang. Jadi penerang ke sili agi kita tahu bertelepon ngagai seba na bana ba lumur 0107 978 5798 tau kenuju jali anak bana ya 0196745631. Yang tadi pesan madah ke ngeta saulit ni yang berawang anak yampi ya ke dekat diatur pagi hari 6 tu lah 25/7/2026 ba rumah empati ulu ajih ke nawit. Okey, pesan mega ke bisi diterima hari peninga kita. Okey, kita terus merindang kita ke pagi tu peninga tu still lagu ke di by Winnie Albert ya.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Okey, baka selama peningan 7:30 pagi tu lagi ya. Nabur ke berita pagi ari YFM atau setiap lagi lagu ari Richard Lee yang terpada mimpi. Berdau kita mendiang ke berita 7:30 pagi.

0: Dia tu kita dengar YFM. Manis. Angkain. Harap tu kita terperindang. Atuk ya ulat-lat.
1: Selamat pagi, dia tu kita bergulai dengan aku, Imir Dajoni, bawa berita pagi hari 1, 20 hari bulan 7, 2026. Keterubah tu batang berita. Industri nanam jagung, penyungkak baru ekonomi menua pesisir. Cara baru berjalan ke subsidi diesel patut dialus ke agi. Pemansang KCEC 1 dekat ngangkat ke status miri yang di bandar raya tak cukup nyulut. Nyak tadi batang berita tu isi berita. Industri nanam jagung olehnya di penyungkak baru ekonomi menua pesisir di Sarawak serta muka peluang ngagai pemansang industri hiliran yang kaum sektor nupit lembu. Menteri Nembiak Lumbak ngau pemansang orang dagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke industrinya oleh dipeda hari pemuju orang nanam jagung di Kampung Rebak Asa Jaya. Tinerima mayuh peminta hari pembeli serta jampat mansut ke Asia. Ia madah pengawak nanam jagung oleh marik penguntung ti besai. Pemansang industri jagung megah oleh mai pemansang ngagai sektor nupik jelu ti oleh nambah ke pemansut daging lembu menua tu. Ia madah munyinyak ngagai pengeram berita pengudah berjadi ke Pesta Jagung Kampung Rebak Asa Jaya. Ia ngarap ke upis bertanam bertupik berarti ke potensi tu kelimpah berbenda agi ngembing pekebun menua tu ngambil ke uliah nyungkak pemansang industrinya di Sarawak. Cara baru kena berjalan ke subsidi diesel patut dialus ke agi hari ti berunding ke gaya geografi ngau utai ke amat diguna rakyat di Sarawak kelebih agi rakyat di Menua Ulu. Menteri Nembiak Lumbak ngau pemansang orang dagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah atu ti diperjalai ke dia tu aginya di penanggul laban kota 200 ke ditambah ngagai 300 liter ndak cukup sidak di Menua Ulu. Rakyat bak kanan Menua Ulu baka miri bram ngau marudi berguna ke minyak diesel ti mayuah berindik hari pejalai ti jauh nyentuk ke 15 jam serta jalan alun ti mau di tengah. Ia mansut ke Jakutuk ngagai pengeram berita pengudah berjadi ke Pesta Jagung Kampung Rebak Asa Jaya. Atu dikena nagang pantis ngau nyeludup diesel ndang berguna bendau. Tang cara nerit ke atur serta merik kota diadu mana hagi ngambil engkeman ngau gaya geografi di Sarawak ngau Sabah. Berbak ngaunya sapit Menteri Dagang Temuai seni ngau main asal Malaysia kemegak kaban Parlimen Miri. Chiu Chun Man madah berjalai ke polisi subsidi diesel bersasal patut berunding ke gaya di Sarawak. Tunjang kaum gaya geografi penyawah pejalai kelimpah hari raya ti agi mayuh berkena ke minyak diesel. Tajak cara barunya kena ngurang ke diesel hari ti pantis penyelarasan nitih ke gaya menua berguna bendal ngambil nadai raban di Kelawong. Ia mansut ke Jakutuk maya sesi Town Hall Budi Diesel ngau SKDS bergulai ngau kaban Parlimen Miri di Miri. Sesi Town Hall tu diatur kena nyedia ke awak ngagai rakyat nguliah ke penerang kelimpah hari dikena ngenatai ke penemu ngau langgur penemu berkau ngau pengawak berjalai ke polisinya. Timbal ke diterima dekat dibaik ngagai upis menteri ngau agensi ke berkau ngambil ke polisinya dialus ke agi. Sektor luar ngau raban korporat dipinta bersaup ngemansang ke Menteri Miri. Tunjang kaum pemansang kenyalang Convention and Exhibition Center 1 KCEC 1 tiba ungkus RM100 juta bak kandang Senadin. Menteri Pengangkut Sarawak Kemega Adun Senadin Datuk Sri Lee Kim Shin madah projek ti diperjalai ke company menua tu dekat negap ke penduduk Miri jadi palan besar ungkup industri awam insentif awam besai ngau pengawak pemandang MICE. Tumagak dekat nyadi penyungkak ngagai ekonomi miri dengan pengawak meranak ke pukuk ti bertambah ngada ke pengawak puang ngau pemansang sektor dagang temuai di utara Sarawak. Ia mansut ke Jakutu maya berjadi ke perang lancau ke KCEC1 bak kenyalang Smart City Senadin Miri. Pemansang KCEC1 dengan saup antara perintah ngau sektor luar dekat nyukung pelan induk Greater Miri serta agenda Bandar Pintau Miri dikena nyukung mayuh macam sektor pemansang ekonomi. Dia tu kita benda mendiang ke berita pagi hari YFM Kuching. Upis Menteri Pemansang Orang Induk Ruang Bilik Ngau Komuniti KPWKM menuang nembuk ke sekedap perambu inisiatif baru tidakkah diperundang ke bajet 2027. Perambunya dikena negap ke agenda ngelati ngebantu ngegeraban ke dislintiang diserata menua. Menteri Datuk Seri Nancy Sukri madah ke perambunya ditumbuh belalau ke timbau ke diulih hari Raban ke dislintiang dengan mayuh macam sesi libat urus serta mega asir randau upis menteri dikena ngelala utai ke diguna rakyat dia tu. Perambunya dia tu bendung berenggat ke penudi sebab dikenatai ke ngagai upis menteri wang ngambil ke diperunding. Ia madah munyinya lebih dirandau Raban Media pengudah berjadi ke program Kasih Ibu Tunggal Kasih Nita 2026 Renggat Negeri Sarawak di Kuching. Ia madah inisiatif ke bendung dilangkau ukai seminak numpu ngagai Raban tu ajak tang mungkul Raban ke dislintir. Ngenang perkara bukai upis Menteri Pemansang Orang Induk Ruang Bilik Ngau Raban Bangsa komited dekat Meri Bantu ti endak ngetu dikena nentu ke pengelantang siku rakyat Sarawak ti diriput ke hidup merinsak di Johor Suran dijaga. Menteri Datuk Seri Nancy Sukri madah upis pengintu pengelantang Raban Bangsa JKM Johor udah ngambil atur ngau lengkas ianya ngabas orang tu pengudah kesia dikerembai ke bak media rama. Bantuk pengelantang pendiau dekat diberi berengkas 1 2008 tu nyentuk ke bulan 7 tahun baru kelimpah hari pengawak matau tik seruran dipejalai ke dikena nentu ke pengelantang pendiau ya terus dijaga. Upis menterinya mega bekerjasama ngau rumah Sarawak di Johor nyedia kendo diau sementara serta ngatur pemulai urang tu ke Sarawak nyemak bisik peminta. Kelab Orang Dagang Induk Bintulu KUWB jadi pelasa berguna bak pengawak ngemansang ke ekosistem orang dagang induk. Menteri Dagang Temuai Seni Ngau Main Asal Malaysia Datuk Seri Tiong King Sing madah kenyak nengah pengawak berkongsi ke penelebak kawo dagang ngau nempak pengarap ati serta ngada ke mayuh agi orang dagang induk titan serta bersemekiah. Ia madah munyinya bak pengerami ngirup lemai ke diatur Kelab Orang Dagang Induk Bintulu KUWB 2026 di Bintulu. Teks jakuk ya dibaca pemesai tugas khas ngagai Menteri Dagang Temuai Seni Ngau Main Asal Steven Kong Kai Seng. Berbak ngaunya Adun Tanjung Batu, Joni Pang Leong Ming Madah, Orang Dagang Induk di Bintulu dipinta guna teknologi digital i-dagang ngau innovation. Tu dikena nentu ke Orang Dagang Mit ngau Jalan Pemesai PKS kelebih lagi dibetuai ke orang induk oleh ngerebut peluang ekonomi setipa ngau aspirasi Sarawak tidakkan nuju ekonomi digital ngau besai pedatai pemisi. Siko lelaki ke berumur 37 tahun ditemu parai semak perau iampu bak kampung sebuluh Cina lunduk lemai kemari. Bilik operasi bomba ngau penyelamat Malaysia JBPM Sarawak madah kesidan remak kangau pasal penusah tu urung pukul 3.16 minit lemai. 6 ikut bomba dari balai bomba ngau penyelamat BBP Lunduk ngenak sebuah kereta unit servis penyelamat perubat ngenyit ngesah palan penusah tu. Nitih ke penerang tumu, inai mansa nemu anak ya nadai barumah pengudah pulai hari pasau muak ke pagi. Lelakinya bisi penyakit sawan, kenyau ia berumur 17 tahun. Mansa ditemu gegaring ngau mulut ia tik berpupuk sebedau ditetap ke Raban Upis Menteri Pengerai Malaysia, parai bakpalan penusah tu. Bangkai niang udah diserah ngagai polis ngambil atu nangkan kenya uliah di pejalai. Dikenang ujung ke berita pagi tu batang berita baru. Industri nanam jagung penyungkak baru ekonomi menua pesisir. Cara baru berjalai ke subsidi diesel patut dialus ke agi. Pemansang KCEC 1 dekat mengangkat ke status miri yang di bandaraya tak cukup nyulut. Yang nak berita pagi hari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Ratna Saimin serta disalin Alina Suwil hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Medani.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Jerana, jerita lama Sarawak.
3: Sar itu 27 dalam tahun 1963. Kepala Menteri Sarawak kedekat diciri Stephen Keloninggan bergulai ngau 7 ikut tuai pemadu tinggi Parti Perikatan Sarawak. Bisi bertemu ngau Gabenor Sarawak, Sir Alexander Waddell serta Kepala Sekretari FD Jekwe bak rumah rasmi Gabenor Astana Kuching. Tujuh penuainya laban dekat bawam ke pengawak numbuh ke Perintah Menua Sarawak, pengurah Sarawak masuk ngau numbuh ke Malaysia. Bala tuai kebisi ngau maya penemua itu ianya Chairman Perikatan, Temenggung juga Hanak Bareng, Temenggung Oyong Lawai Chow, Abang Nawan, Pengarah Banyan, Ling Beng Siu, Ting Tung Ming serta Abdul Rahman Yaakob. Penerang ariuran dalam Parti Perikatan madah kaum gulai ngau Gabenor lancar serta mansut kasil di mana. Perkara kenyari itu besar mereti bak sejarah politik Sarawak, laban proses demokrasi serta kerjasama tuai ari Sarawak ngau pentadbiran kolonial yang dipemuan kena numbuh ke Perintah Derimpu bak sebelum nua kedekatnya di sebagi ari Malaysia ti merdeka ngau berdaulat.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: Seleka jakuk sarito ianya biroi, B-I-R-U-I, biroi. Ruti biroi ianya panjai merundai, ngunjur ke baruah, gaya utai berkebuah, ragum tau ke sumit dilebat, serta merundai panjai. Sekedar air tau ke menua, nyebut biroi itu semerti ngau ribab-ribab. Maya ngena seleka jakuk tu ianya nyau kesal magang bala kami sebuat bedak biroi buat induk temu pansut hari penyan rumah lamanya bak cerita dalam TV. Tau ke? Nyau biroi-biroi buat induk kemamaunya debaik ya sesegau sebelah pasar. Udah ga nak kalak mandi, buat nak kalak dikempat, nak kalak desugu. Nyak nakak seleka jakuk serito, ianya biroi.
3: Seleka jakuk sarito tau dipending ke kita nanti hari 1 hari 3 ngawari 5 jam 7.15 minit pagi.
5: Kita nak cari geni nak nambah duit. Mesti ada duit sibuk cakap lah. Waktu ya revenue kita kurang, maka saya pun cari ikhtiar. Kita ni nak cari duit tu. Banyak ni dengan 6 bilion ya. Maya gaji perkhidmatan awam, perkhidmatannya habis. Jong-jong development pembangunan dikit-dikit. Saya alhamdulillah lah diberi ilham macam dikis banyak perlembagaan kita. Tengah ada je sananga dalam perlembagaan kita boleh melaksanakan cukai jualan. Jadi saya laksanakan peruntukannya. Pertama kali saya teskan Petronas. Petronas Simo, you have no right to impose sales tax. Bakal saya ke court. Kita lawan dalam mahkamah, mempertahankan hak kita dalam perlembagaan. Akhirnya kita menang. Ini adalah hak kita dalam perlembagaan. Ya pun saya take 5%. 5% you tambah pendapatan kita kira-kira 4 bilion satu tahun. Ya, jadi 14 bilionnya.
6: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Jeluk Milang atau Kemenir Malaysia bisi empat iti curok enyo curok biru, mirah, kuning go burak. Curok tu bisi mayerti bako curok biru ngayan ke penyerakup kita ibu menua Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok mirah ngayan ke kita ibu menua Malaysia nak segi berani ngau bersedia napi penangguh tik dekat datai ngerugok menua kita. Curok burak mandang ke ati kita rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar tau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi curok kuning mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan tik berdaulat. Bok jalur gemilang tau ke bendera Malaysia temega bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang mai erti pengarap Islam kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan. Bendera Malaysia temega bisik mandang ke 14 suria tik mai erti 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan ke berserakup bak kerajaan persekutuan.

0: Kibarkan Jalur Gemilang.
1: 让我们一起欢迎第55周年国庆日。
2: Fly the Jalur Gemilang.
3: Jula, kibar Jalur Gemilang.
4: Balai, apatah lagi ditunggu tu? Kibarkan Jalur Gemilang.
5: Sama-sama kita ngintar Jalur Gemilang.
6: Ja, kibar Jalur Gemilang.
7: Gantung Jalur Gemilang.
8: Gantunglah Jalur Gemilang Telau Lian Merdeka.
9: Metuk belerak Jalur Gemilang.
10: Ngibari Jalur Gemilang.
11: Ngibar Jalur Gemilang.
12: Tunjukkan rasa kecintaan kepada negara. Kibarkan Jalur Gemilang.
13: Selamat

0: nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di sadang datai megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 lelati ke industri Music Iban. 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
3: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat Tiwen Jimmy Pelikat.
2: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertambung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
3: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
2: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun Roslyn Jerman.
3: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun Johannes Johnny Aman.
2: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
3: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun Andra Abah.
2: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun Ellen Nguntai.
3: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun Maxwell Franklin Saran.
1: Semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 Arena Berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music.